sikap-sikap bakhil dengan ilmu. Karena ilmu adalah nikmat fi'liyah, nikmat yang harus dikerjakan. Ada yang gak benar harus dinasehati. Di waktu dia butuh harus diajarkan. Dan itu hakikatnya orang mensyukuri nikmat ilmu dan tidak menyembunyikan ilmu. Sebagaimana liqaulihi alaihi salatu wassalam di halaman 9, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man katima ilman aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah. Orang yang dia menyembunyikan ilmu, Allah akan mengendalikan dia dengan kendali dari api neraka nanti di hari kiamat. Ya. Dan Rasulullah menasihatkan, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang belajar kitab Allah, hurufnya, lafadznya, maknanya, ya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, semua yang ada di Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan dia bersemangat untuk mengajarkannya. Wa qauluhu, dan khususnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama buistu mu'alliman. Saya itu diutus untuk mengajar. Ya. Para nabi itu dimuliakan oleh Allah untuk mengajar. Nabi Isa berdoa kepada Allah, apa? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Wahai Allah, jadikan aku orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wilayah ilmu adalah wilayah hidup. Coba kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan anak kecil, nyampaikan ilmu. Bertemu dengan orang sedang berdosa, nyampaikan ilmu. Bertemu dengan pembesar, nyampaikan ilmu. Ini beliau. Di mana saja, itu adalah semua wilayah Allah Azza wa Jalla memberikan amanah tentang ilmu. Walaupun memang ada tempat-tempat khusus bagaimana seorang hamba mengambil ilmunya Allah, yaitu di majelis ilmu. Tapi bukan berarti manusia kemudian mensikapi ilmu tanpa sadar menghalangi proses ilmu. Mohon maaf Bapak. Hari ini kalau kita melihat banyaknya manusia mengalami kerusakan din, itu proses baliknya berarti kebutuhan manusia yang paling besar itu apa? Ya ilmu, kan begitu. Ya. Sekarang kalau kita melihat banyak manusia kena penyakit, berarti kebutuhan besar yang paling ada pada manusia, obat. Dan obat ini jangan ditahan-tahan. Di mana saja, ketika itu butuh diperbaiki, diperbaiki. Ya. Bukan kemudian kita mensikapi ilmu, mohon maaf, seperti mensikapi harta benda dunia. Dan akhirnya barokahnya ilmu hilang. Dan ilmu tidak disadari, dia sendiri yang menghalangi. Ya. Harusnya disampaikan. Kemudian terhenti. Dan banyak orang kemudian dalam kebinasaan, dalam kerusakan, dalam kekacauan. Ya mohon maaf. Terus kemudian orang cuek. Ya udah itu kan kamu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh. Mujahadatun nafsi fi sahwatiha. Di antara perjuangan yang terus tidak boleh berhenti, adab yang terus berjalan, baik penuntut ilmu, baik pengajar ilmu adalah mujahadatun nafsi. Memerangi diri sendiri. Berjihad melawan diri sendiri, karena tadi dari awal sudah kita jelaskan, kita dengan ilmu direndahkan apa enggak? Direndahkan. Potensi direndahkan adalah potensi tersinggung. Tidak henti-hentinya, kita harus berjuang merendahkan diri kita. Lihat para anbiya dengan ilmunya, harusnya dimuliakan atau direndahkan. Tapi kenyataannya sering mendapat perlakuan rendah atau mulia? Perlakuan rendah. Ya. Kalau para anbiya, para orang-orang soleh tidak mujahadatun nafsi, ya sudah jatuh. Sama orang-orang yang berkeinginan untuk mengambil ilmu, ya dia mesti akan diberlakukan oleh Allah, direndahkan. Walaupun mungkin seorang guru ini melihat sumbernya dari umatnya, dari muridnya, tapi perlu dicatat.
itu takdir yang menjadi sunnah kauniyah, pasti akan terjadi begitu. Yang namanya murid beler, ya di mana-mana tetap ada. Kan begitu. Yang namanya murid, nah mohon maaf ini, kok kayak badui? Ya memang di mana-mana. Ya. Kita mau lari dari Semarang ke Jakarta, dari Jakarta ke Semarang, pengen lari dari murid badui, ketemu badui lagi. Ya masya Allah. Begitu juga seorang guru. Ya kita menghindar, saya pengen guru yang tidak pernah marah. Ya marah juga akhirnya. Ya kan begitu. Walaupun ketemu guru yang paling halus, paling penyayang, terus kita ndablek, kira-kira marah enggak? Ya marah. Itu loh. Karena itu sudah sunnah kauniyah. Itu sudah proses yang menyertai perjalanan ilmu. Ya. Sehingga ini kembali kepada mujahadatun nafas. Masing-masing untuk berjihad pada dirinya. Murid juga berjihad pada dirinya. Guru juga berjihad pada dirinya. Selama ini terus-menerus berlangsung, insya Allah perjalanan ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah. Tapi begitu, masing-masing tidak mau berjihad pada dirinya, guru malah menuntut muridnya saja, murid hanya menuntut siapa? Gurunya saja, pasti terjadi kerusakan. Pasti nikmat ilmu akan hancur. Dan tidak akan bisa berlangsung lama perjalanan ilmu itu. Ya. Ini di dalam syahwat, di dalam kesenangan-kesenangan nafsu, seperti hubbud duhur. Pengen segera selesai jadi orang nomor satu. Ya kan? Cinta terkenal. Kok dari dulu jadi murid terus, kapan kita jadi tokoh? Hubbud duhur. Ya. Ingin akhirnya berpendapat. Menampakkan perkataannya. Hubbud duhuri bil kalam. Ingin menampakkan perkataannya. Bapak Ibu, tadi kita contohkan. Ibnu Umar masih muda. Di tengah majelisnya Nabi dan di situ sahabat-sahabat besar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguji para sahabat dengan mempertanyakan satu pohon. Yang pohon itu diumpamakan seperti orang beriman. Daunnya tidak pernah rontok. Ya. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, pohon apa itu? Satu pun sahabat gak bisa menjawab. Kecuali Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar, saya tahu yang dimaksud Nabi. Tapi Ibnu Umar mengatakan, walakin ana gulam. Saya ini anak muda. Istahyaitu, saya malu. Maka dia, saya pun diam sampai akhirnya Rasul sendiri menjawab seperti yang saya fahami. Ini sikap-sikap mereka. Dan ini dulu pernah kita daurahkan secara khusus terkait dengan al-mu'min kan-nakhlah. Orang mu'min itu seperti pohon kurma. Dan di situ ada faedah-faedah juga yang besar tentang bagaimana seorang itu mensikapi ilmu. Begitu banyak sekali pengajaran yang ada di sana. Jadi al-mu'min kan-nakhlah. Orang mu'min itu seperti pohon kurma. Ini menunjukkan hamba-hamba Allah yang dulu kuat untuk berjihad melawan nafsunya. Ya, mereka walaupun alim, mereka tetap menempatkan diri, saya siapa? Saya harus terus menempatkan diri sebagai orang yang saya ini penuntut ilmu. Sering kali kita sampaikan, Allah itu pasti akan menempatkan kita di masa-masa kita. Ya. Kalau sekarang wilayah ini pada guru-guru kita. Dan Allah tidak akan mempertanyakan kepada kita, kenapa hari ini kamu tidak berdakwah? Ya. Kenapa hari ini misalnya Pak Jen, kok gak berdakwah Pak Jen? Pak Jen bisa menjawab, ya Allah saya masih penuntut ilmu. Ya. Tapi kalau kemudian Pak Jen bertanya, ditanya oleh Allah, kenapa Pak Jen berdakwah? Oh, malah bingung. Karena bukan wilayah dia. Bukan wilayah beliau. Karena itu tempatkan pada tempatnya. Ada wilayahnya. Siapa hari ini? Hari ini adalah Rijalul Yaum. Orang-orangnya di hari ini yang akan ditanya oleh Allah. Hari besok, ya Rijalul Ghad. Orang-orang besok.
generasi kita ini, anak-anak kita ini orang besok. Persiapkan mereka untuk menjadi orang besok. Mereka menyiapkan diri untuk menjadi orang esok. Karena itulah Ibnu Abbas mengatakan, ta'allamu qabla an tusawwadu au tusayyadu. Kamu fokus untuk menempatkan diri belajar sebelum nanti tiba waktunya kamu dituntut menjadi pemimpin. Sebelum kamu tiba waktunya diberi amanah oleh Allah. Akan ada waktunya diberi amanah oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum itu, tempatkan. Jangan mengambil wilayah yang kita belum. Nanti ujung-ujungnya penyakit hati. Ya. Seperti tadi, cinta terkenal. Cinta supaya dinilai, oh punya ilmu banyak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Au ibda'ir ra'yi. Atau supaya dianggap, oh ini memang pendapatnya paling bagus. Al-musabaqati litakallum. Supaya nanti dinilai bagaimana dilatih untuk berbicara supaya menunjukkan pinter. Ustadz dalam rangka supaya pinter ngomong. Ulama dulu gak diajari pinter ngomong pun akhirnya bisa menyampaikan kebenaran. Ya. Abu Bakar Siddiq. Mengukur ilmu banyak. Bukan diukur karena tampil. Ya. Bukan diukur karena punya apa? Tempat-tempat ilmu yang di situ dia banyak, bukan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menasihatkan, al-ilmu laisa bikasratir riwayah. Ilmu itu bukan diukur karena kita tahu dia banyak punya riwayat banyak. Dia bisa ngomong banyak, enggak. Sampai Ibnu Rajab membuat riset orang-orang berilmu di generasi salafus saleh. Abu Bakar itu generasi siapa? Sahabat. Di bawahnya generasi tabi'in. Mana lebih berilmu? Sahabat. Mana lebih banyak omongannya? Tabi'in. Tidak menjadi ukuran. Ya. Karena itu kalau kita lihat di perkataan-perkataan sahabat itu cuma simpel-simpel. Jadi begitu kita lihat perkataannya tabi'in lebih banyak. Nanti kita lihat perkataannya dua tabi'in lebih banyak lagi. Lebih-lebih kita di hari ini. Ngomong dari pagi sampai malam, ilmunya baru satu. Itu pun belum ketemu, masih muter-muter. Ya. Karena itu, Ibnu Rajab mengatakan, kam minan nas yatakallamu. Berapa banyak manusia berbicara tentang ilmu dari pagi sampai malam, satu pun definisi belum ketemu. Dan berapa banyak dari sahabat berkata cuma satu dua kata, di dalamnya sudah terkandung ilmu yang banyak. Maka hakikat ilmu sebagaimana dinasihatkan oleh beliau adalah kebenaran yang Allah tanamkan di hati seorang hamba. Ya. Sehingga hamba itu bisa membedakan mana hak, mana batil. Maka dari sana kita kembali memahami tentang masalah persoalan yang besar ini. Mujahadatun nafas. Kenapa? Ada satu nasihat penting. Orang kalau tidak berjihad pada dirinya di dalam ilmu, nanti terkena afatul ilmi. Terkena penyakit ilmu. Dan penyakit ilmu ini mu'min lil haqa'iq. Akan membutakan kita kembali dari kebenaran. Ya, berapa banyak orang yang dulunya ngomong ilmu betul, bagus. Di hari kemudian kok ngomong ilmunya kacau. Ini karena ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa merubah manusia. Ya, ini apa yang tadi kita ambil faedah pada pada bagian ketujuh. Dari sana kemudian ada catatan penting yang disampaikan oleh muallif, wa minal umuri allati tata'allaqu bil qissah turuqu tadris. Ya, ini penting lagi. Di antara perkara yang terkait dengan masalah adab dan kaidah yang terjadi pada kisahnya Musa dan Khidir. Allah tata'allaqu bil kisah. Yang berkaitan dengan kisah tersebut adalah turuqut tadris. Metode pembelajaran. Di dalam kisah ini ada metode pembelajaran yang agung. Metode interaksi ilmu. Sehingga dengan itu Allah berikan kemudahan ilmu. Allah anugerahkan ilmu.
Wa minha di antaranya

guru dan antara murid, antara pengajar dan antara penuntut ilmu, yang dari situ sama saja mendiktekan ilmu. Seberapa pemahamannya, pemahamannya sudah betul atau belum, sehingga tahu berapa banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau setoran rumang sani wis betul. Sampai di situ kelagepan kan? Itu perlu dibenerin, memang harus begitu, didiktekan. Lisannya dibetulin. Kemudian kenapa kok dia begini? Ternyata setelah ditanya, oh belum paham ternyata. Kita baru tahu. Itu kalau tidak didiktekan, tidak terjadi cek interaksi, saling menanyakan ilmu yang dia pahami, yang disampaikan, belum tentu akan dapat faedah. Ya. Makanya, kalau dulu ada metode yang diterangkan para ulama, metode-metode dalam pengambilan ilmu itu, ada yang namanya guru membacakan ilmu. Ada yang namanya murid membaca ilmu, guru menyimak. Kemudian dicek, ditanyakan. Ada yang namanya bentuk soal jawab. Dan ini salah satu metode ilmu yang besar. Ya. Dan ini yang dilakukan para, dari sini jadi tahu. Ya. Seringkali saya nerangkan begini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, kok kaget seperti ini? Ini kan menunjukkan berarti belum nyambung. Ya. Sehingga dengan seperti itu jadi tahu, oh ternyata ini belum paham, ini belum mengerti. Perlu didekte ulang, perlu dipahamkan pelan-pelan. Ya. Belum. Ya. Salah satunya yang tadi dari awal kita sampaikan, tidak sedikit seorang mensikapi ilmu dengan cara-cara tergesa-gesa. Ya. Dulu pernah saya contohkan, beberapa kali saya punya murid, mereka baca kitab, kita gak tahu mana fathah, mana kasrah, mana dhamma. Kenapa? Loh, ini gimana? Ini pemahamannya di mana? Terus bagaimana lisannya, bagaimana maknanya, bagaimana mentadaburinya? Gak ngerti. Maka ini salah satu thariqah tadris. Sehingga dulu ada yang namanya thalabul ilmi, belajar dengan cara ada gurunya membacakan, muridnya menyimak, kemudian terjadi soal jawab, ada muridnya yang membaca, gurunya menyimak, kemudian terjadi soal jawab. Ini semua adalah umurun tata'allaku bil ilqa wa talqin ala al-khiwar al-munaqasah. Terjadi saling diskusi, saling tanya jawab dalam bentuk mentalkin, mendikte ilmu. Ya. Bukan tanya jawab untuk apa? Menilai. Paham ini? Kadang-kadang kan kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, sepertinya kayak takut. Padahal saya nggak menilai. Ya kan? Begitu salah, kan saya nggak bilang salah kan? Kenapa kamu baca begini? Nah, itu kan sebenarnya dalam rangka untuk mendiktekan. Ini ngerti apa enggak? Jangan malah ditanya, kenapa kok begitu? Malah, begini Ustaz, ini yang betul. Loh kok yang betul? Saya ini bukan minta kamu yang betul. Kamu itu latar belakang berpikirnya apa gitu loh. Kalau itu betul, oh berarti sudah gak ada masalah. Ya. Makanya seringkali terjadi kita menanyakan itu dalam rangka membimbing dia supaya ketemu jalur ilmunya. Bukan kita menanyakan untuk menilai. Ya. Oh kamu salah, memang bodoh. Bukan begitu. Jadi gak usah takut, saya gak pernah menyiarkan berita murid saya yang bodoh berapa, yang benar berapa. Insya Allah gak ada. Rahasia. Jadi rahasia. Yang kita tanamkan itu begini loh caranya. Oh begitu cara berpikirnya. Begini bertanyanya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Wahia bidayatul kisah. Dan ini di awal kisah. Menunjukkan apa? Murid yang mubtadiin atau yang sudah lama? Yang baru. Yang baru itu perlu perhatian besar. Perlu penanaman besar. Ya, tadi sudah kita katakan, diemnya itu bermasalah. Iya, diemnya saja itu bermasalah. Ketok paham, tapi sok paham. Gitu loh. Jadi, sehingga kita itu harus mengamati, ini rumangsane paham aja ini. Padahal dia sebenarnya gak paham. Sehingga guru itu harus menanam. Makanya, dulu pernah kita sampaikan, coba metode dulu pendidikan SD itu

0: pakai guru kelas atau guru mata pelajaran? Guru kelas. Karena dia adalah supervisi, monitoring, perbaikan. Dia yang melakukan semua. Dia yang ngerti. Ini anak dablek, ini cerewet, ini tahu semua. Ya. Sehingga tahu mendudukkannya, tahu memperbaikinya. Dan perlu ditanya ini, perlu ditanya ini, perlu ini. Tahu. Sekarang ini sudah babak belur. Ya. Anak-anak kecil yang harus ditanamkan, dibangun, disuruh jadi profesor. Ya. Gurunya, guru bidang studi. Yang penting nerangkan, habis itu pergi. Anak ini problemnya apa, gak tahu. Ya. Maka, seperti yang terjadi kebanyakan di lembaga pendidikan, problemnya itu adalah berangkat dari kepribadian yang bermasalah. Karena ilmu itu perang melawan hawa nafsu, dan ketika itu tidak dibangun potensi ini dengan metode pengajaran yang benar, akan banyak masalah. Nah, ini yang pertama. Sebagaimana khiwar baina Musa alaihissalam wal abdi sholih. Diskusi, soal jawab untuk mendiktekan pemahaman yang terjadi antara Musa dan hamba yang soleh, yaitu Khidir alaihissalam. Kemudian yang kedua, tariqatul mumarasati wa tajrib. Cara mumarasah, pembiasaan, pelatihan. Yaitu cara tajrib untuk diuji cobakan. Seperti apa? Yang dituntut oleh siapa? Yang dituntut oleh Khidir kepada Musa. Kan Musa ditanya, orang seperti kamu gak bisa sabar. Kan begitu. Ini baru bicara definisi kan? Nah, baru bicara definisi. Saya akan sabar dan saya tidak akan durhaka. Ya kita coba. Kan begitu. Setelah dicoba ternyata, wah ini. Karena mulai lagi dari sana, start lagi. Ini perlu. Ini harus. Ya. Jadi ilmu itu salah satunya adalah kembali kepada marhalah yang disebut dengan tariqah mumarasah. Ada pembiasaan, ada penerapan. Jadi bukan ceramah dari pagi sampai malam, semalam melulu, buku 5 diselesaikan. Dari mana dia pemahamannya? Ya, kayaknya profesor tetapi ternyata TK. Nah, jadi masalah seperti itu. Ya. Orang-orang dulu ini Bapak Ibu, kadangkala belajarnya cuma SR. Itu SR ya? Sekolah rakyat. Kadang-kadang seberapa orang bisa sekolah sampai apa itu di atasnya SR. Tapi kadang-kadang pola berpikirnya ini matang. Ya kan? Kenapa? Ya karena mereka dibangun dengan cara belajar yang dari dulu, saya masih ingat dulu kalau kita belajar itu. Pelajaran sehari cuma 2. Ya. Kemudian guru itu melihat perkembangan kita. Sampai kepada di rumah zaman dulu itu, guru itu silaturahim ke rumahnya murid. Datang ketemu orang tuanya, Pak pripun, Enggang Putra, bagaimana putranya Pak, kemarin pulang dari rumah ngapain. Loh, itu ngecek. Nah, sekarang sampai segitu. Ya. Saya nyampaikan begini nih Bapak Ibu, kemarin ada bapak-bapak di Semarang, betul Ustaz. Saya dulu tuh sampai dibikinkan kapal-kapalan sama guru saya. Loh, Masya Allah. Dan dia tidak ngasih kepada saya langsung. Dia datang ke orang tua saya. Dia berpesan supaya kapal ini dikasihkan saya. Masya Allah. Itu dulu. Ya. Kadang-kadang ketika ingin menasihati kita, gampang sekali. Melihat muridnya gaduh sedikit aja ngomong. Dia tutup bukunya. Duduk di depan. Habis itu kita bingung, kok gak diajar sih kita ini? Dia datang, Pak, kok gak ngajar? Saya ingat guru saya, kamu mas nakal-nakal, katanya begitu. Masya Allah. Akhirnya dia pulang. Pulang ini kita tahu, oh ini Pak Guru ini pengen menasihati kita. Kita datang ke rumahnya. Sampai di rumah itu sampai minta maaf, menangis, Pak Gurunya menasihati. Belajar tuh begini, besok tuh begini. Habis itu direbuskan nasi, direbuskan kue. Nikmat sekali. Sekarang ini perjalanan murid dengan guru itu gersang. Sembah ini bener apa enggak sih? Yang jelas kenyataannya begitu. Ya. Dulu itu kita lupa orang tua dan senang ketemu dengan guru. Nah, sekarang ini manja sama orang tua, sama guru, saya ketemu satpam. Lari dari kenyataan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Bapak Ibu, ini yang menjadikan penuntut ilmu itu nikmat. Penuntut ilmu itu dapat sedikit, dipraktekan, itu senang. Daripada dia digojlok terus, kebahagiaan alaminya gak ada. Ya, saya masih ingat kalau dulu itu, tiap pekan itu ada pelajaran praktek. Ya, wah, kita disuruh pergi ke kebun, kita suruh ini, di jalan-jalan sama guru kita, kemudian guru kita ngarahin, jangan begitu, itu gak benar. Jadi proses itu dibangun. Oh, ternyata dari definisi ini cara meraktekannya tuh begini. Kita tahu dalam perjalanan hidup. Nah, kadang-kala kita dibawa pergi sama kambing, sama sabit. Ayo coba kamu sabit. Oh, gak bisa, gurunya nyontohin gini loh nyabit. Ini perjalanan ilmu. Ya. Jadi salah satunya ini bagaimana siapa? Khidir mengajak Musa untuk praktek sabar. Ya kan begitu kan? Ya. Praktek sabar. Murid diuji, betul enggak sabar, ya kan? Jadi suatu ketika saya harus beri satu bulan enggak ngajar Bapak Ibu. Maksudnya untuk ngecek ini syukur atau sedih gitu loh. Kalau kemudian malah kenduren syukuran, oh ya sudah. Bebas. Kita ini mau lari dari Abu Izi juga rasanya gimana, mau terus-terusan juga rasanya gimana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah azza wajalla. Iya, Masya Allah. Wahya marhalatul intilab, yaitu tahapan untuk berangkat bersama. Kan tadi setelah terjadi diskusi antara Musa dan Khidir, terus membuktikan kan dua-duanya, ayo kita berangkat sama. Akhirnya di perjalanan ketahuan, kayaknya sabar tapi kok di penginapan tidur terus. Nah, kan ketahuan jadinya. Jadi akhirnya ketahuan, oh ini memang kekurangannya di sini, belernya di sini. Ini ketahuan itu. Ya. Ya, Masya Allah. Ya, dari situ kan kita bisa tahu. Enggak perlu saya tidur di rumahnya Pak Jen, tapi akhirnya tahu. Kan gitu. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, sekarang kita lanjutkan tinggal sedikit. Inna talabal ilmi yahtaju ila himmatin aliyah. Menuntut ilmu itu butuh kepada semangat cita-cita yang mahal, yang tinggi. Litahammulil masyaq. Kenapa? Supaya kuat menghadapi beratnya perjalanan. Tidak bisa dihadapi dengan manual. Manual itu dengan fisik. Oh, gampang Ustaz, nanti kalau capek naik pesawat. Belum tentu bisa menyelesaikan. Ya. Yang bisa menyelesaikan adalah kekuatan cita-cita. Jiwa yang besar. Itu yang bisa menghadapi segala percobaan. Entah itu guru, entah itu murid. Kalau jiwanya besar, akan memecahkan ilmu-ilmu besar. Tapi kalau jiwanya rendah, kecil, makanya ulama dulu itu gojlok terus. Membesarkan muridnya supaya naik jiwanya. Bukan muridnya jadi TK terus. Ilmunya dinaikkan, mentalnya dinaikkan. Kan begitu. Ilmunya dinaikkan, hatinya juga dibesarkan. Bukan hatinya dibiarin TK terus. Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nageh marah, nanti suatu ketika akan ada sering marah. Ya. Kenapa? Dalam rangka pendewasaan. Kan? Tapi suatu ketika kita kembali, oh ini memang marhalah kita harus dibesarkan. Harus dibesarkan. Jadi tidak dihibur terus. Jadinya TK terus. Ya. Jadi buta kepada himmah yang aliyah. Dan itu harus dibangun dengan pemahaman. Kalau enggak, ya nanti akan jatuh. Ketika dinaikkan, sebenarnya ini mendidik, maka dipahami menyakiti. Susah kan? Gurunya sebenarnya pengen mendidik, tapi dipahami menyakiti. Ya kan? Ini kan susah. Dan akhirnya enggak tumbuh. Dan akhirnya terjadi perpisahan lah guru sama murid. Pasti itu terjadi. Beda kalau murid itu tahu besar. Ini yang dilakukan ustaz kita, guru kita ini mendidik. Dan dia senang. Ya. Saya jadi ingat ketika saya ziarah ke pondok saya. Ada salah satu guru saya yang masih hidup. Dulu paling muda. Sekarang yang tersisa. Dan Ketika itu dia cerita, gimana dulu kita belajar. Kita dibawakan pentung sama guru kita. Tahu pentung, Pak? Ya, itu kita di pentung itu kita tersenyum. Bahasanya dia. Kita itu menyambut. Ini salah satu cara otaknya dikasih ilmu. Jadi hati itu lapang. Coba hari ini. Setoran kok begitu, toh? Aduh, saya tadi habis dimarahi sama Bu Izi. Sedihnya sampai di rumah. Habis itu besok-besok izin 5 tahun. Itu baru cuma di... Loh kok begitu sih? Kalau baca jangan begitu. Waduh, saya dimarahi tadi. Jadi kita gak tahu bagaimana membangun himmah yang aliyah. Ya. Kalau dulu ibu-ibu, wah, kalau di Jakarta kita gak pernah dimarah. Ya ditunggu nanti ada marah. Iya, Masya Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa idz qala Musa li fatahu. Ya, kalau saya marah sekarang gak cocok. Karena ibu-ibu udah tahu. Ini mau dimarahi sebenarnya bukan dimarahi. Tapi nanti pas gak mikir baru saya marah. Wa idz qala Musa. Ingatlah ketika Musa berkata li fatahu kepada pemudanya. La abrahu. Saya tidak akan berhenti. Ini menunjukkan cita-cita yang tinggi. Bukan rendahan. Ya. Saya enggak akan berhenti hatta abdugha majma'al bahraini. Sampai saya ketemu dua batas laut yang bertemu. Kira-kira di perjalanan ini mulus atau banyak masalah? Banyak masalah. Ya. Dan tidak kemudian berhenti dengan banyaknya masalah. Kenapa? Himmah aliyah. Karena cita-cita yang tinggi. Ya. Ada orang kadang pernah menanya saya, Ustaz kok bisa sampai ke Sulawesi dulu ceritanya gimana? Yang bayar siapa? Gak ada yang bayar. Yang nyuruh siapa? Gak ada yang nyuruh. Kenapa begitu? Tuntutan yang ada di sini. Jadi beda. Karena itu ibaratnya di sana susah sulit pun tidak menghentikan perjalanan. Ya, tidak menghentikan perjalanan. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu saya ajak ke sana aja, diceritain yang bagus-bagus saja. Jauh sekali hutan. Padahal diceritainnya yang bagus-bagus tuh ikan. Buktinya ikannya juga dibawa ke sini kan gitu. Itu gambarnya sih, wah jauh hutan. Wah gawat di sana itu. Apalagi dulu gitu loh. Kadang-kadang saya sampaikan, coba setelah di sini. Kamu lihat nih, ini kalau dulu gimana kamu bisa memahami? Itu memang perlu dihadirkan seperti itu. Tadi untuk penerapan ya, supaya hatinya bisa hadir. Dan ini dalam rangka untuk membangun himmah yang aliyah. Cita-cita yang tinggi, kuat menghadapi perjalanan ilmu. Ya. Kama nata'allamu minal kisah aidan adamu tasarruk. Begitu juga di dalam kisah ini, Allah mengajarkan kita gak boleh tergesa-gesa dalam masalah apapun. Dalam masalah ilmu itu jangan tergesa-gesa. Fi isdaril ahkam. Di dalam menetapkan pemahaman hukum. Contohnya Musa alaihissalam. Ketika menilai omongannya Khidir salah. Ternyata yang salah dia apa Khidir? Yeah. Dia kan? Ya. Ketika dia menetapkan Khidir ini keliru nih. Makanya dia menolak. Ternyata setelah jauh dipahami. Enggak. Malah dia yang salah. Kenapa? Ini mengisyaratkan. Orang kalau masih penuntut ilmu, potensi untuk salah lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Dan orang yang telah mendahului kita di dalam ilmu, potensi untuk salah lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Dan itu harus dipahami. Sehingga kita walaupun belum tahu letak salahnya, jangan terburu-buru. Ini guru kita salah nih. Ini jangan terburu-buru. Apalagi kalau masalah itu bukan masalah yang orang awam pun tahu. Masalah pengajaran itu masalah orang awam atau masalah orang khusus? Orang khusus. Kalau masalah misalnya menghilangkan duri dari jalan. Orang awam tahu gak? Itu siapapun bisa berbicara. Untuk menilai, oh ini gak benar, ini benar. Mudah. Tapi kalau sudah masalah jihad, mengajar, dakwah, memperbaiki hati orang. Ini masalah hanya orang-orang besar yang tahu. Hanya orang-orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan hikmah. Sehingga orang yang baru mengambil jangan buru-buru. Ya. menolak, meneliti, kemudian menyalahkan. Jangan buru-buru. Loh, kenapa gak segera ditunjukkan dalilnya? Menunjukkan dalil itu juga butuh ilmu. Paham? Tidak setiap masalah yang dicerna oleh orang, dalilnya harus dikasihkan. Gak setiap masalah harus begitu. Pada dunastin batil hikmah minat tasarufi awil fi'il. Tanpa ada pengambilan hikmah dari berbuat, dari mengerjakan. Kalau toh hari ini, nah, sebagaimana contoh tadi, sikap Khidir belum dipahami oleh Musa. Ternyata manfaat. Sekarang makanya orang jadi polemik nih. Urusan negara dipolemikan. Ya, padahal urusan negara ini urusan khusus. Wa ila ulil amri. Dan dikembalikan kepada ulil amri. Baik ahli dunianya atau ahli dinnya. Bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepada kita semua.
1: Kamu simin dan usiman para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Izzi Masmuin Zubaidi di DPN Saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Ilmiah Islam. Bismillah.

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعد

مستكبرين به سامرا تهجرون.

قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون.

Rabbana. Di saat penduduk Mekah tak memiliki satupun pasukan untuk melawan Abraha dan pasukan gajahnya, seorang lelaki tua berdiri di depan Ka'bah. Dia memegang pintunya dan berdoa dengan keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Ketika dunia melihat kelemahan, ia melihat kekuatan yang tak kasat mata. Dan sejarah mencatat bahwa pemilik rumah itu benar-benar mengutus bala tentara yang jauh lebih kecil dari gajah, namun menguasai langit Mekah dan menjadikan pasukan bergajah hancur seketika. Bagaimana kisahnya? Inilah epic story sirah Nabi.

Pada masa itu terjadi sebuah peristiwa agung, peristiwa yang tak pernah disaksikan bangsa Arab sebelumnya. Hadithul Fi, kejadian yang kelak menjadi isyarat akan hadirnya peristiwa yang jauh lebih besar, yang menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak melimpahkan kebaikan bagi bangsa Arab dan bahwa Ka'bah menyimpan kedudukan yang tak dimiliki rumah ibadah manapun di penjuru dunia. Di sanalah sejarah agama dan nasib kemanusiaan terikat. Dan di sanalah sebuah misi besar menunggu untuk ditunaikan. Kisah bermula ketika Abraha al-Ashram, gubernur Raja Habasyah di Yaman, mendirikan sebuah gereja megah di sana, sebuah bangunan yang di masanya tak tertandingi di muka bumi. Ia menamainya Al-Qulais. Kepada sang Raja Habasyah, ia menulis dengan bangga, "Aku telah membangun untuk mewahai raja sebuah gereja yang tak pernah dibangun oleh seorang raja sebelumnya. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku memalingkan haji bangsa Arab ke tempat itu." Berita surat itu tersebar dari mulut ke mulut. Ketika sampai ke telinga seorang lelaki dari Kinana, jiwanya tersulut. Ia adalah seorang Arab yang cinta Ka'bah sejak kecil. Tak ada rumah lain yang ia pandang setara. Dalam gelap malam, ia menyelinap masuk ke Al-Qulais, mengotori kiblatnya dengan kotoran, dan melemparkan bangkai ke dalamnya. Penghinaan itu membakar hati Abraha. Dengan sumpah membara, ia berkata, "Demi Tuhan, aku akan mendatangi rumah itu dan meratakannya." Yang dia maksud adalah Ka'bah. Maka berangkatlah ia dengan pasukan besar, membawa 9 atau 13 ekor gajah. Ia sendiri menunggang seekor gajah raksasa bernama Mahmud. Berita itu menyambar bangsa Arab seperti halilintar. Mereka terperanjat, gemetar, dan memandang menghadang Abraha sebagai kewajiban suci. Sebab ia berniat menghancurkan Baitullah al-Haram. Seorang pemuka bangsa Yaman dari para bangsawan mereka bernama Dzunafar tampil pertama kali. Ia menyeru kaumnya serta siapapun dari bangsa Arab yang bersedia berperang untuk membela Ka'bah. Namun ketika berhadapan, pasukannya terpukul mundur. Ia sendiri ditawan dan dihadapkan pada Abraha. Ketika sang penguasa hendak membunuhnya, Dzunafar memohon, "Wahai raja, jangan bunuh aku. Mungkin keberadaanku bersamamu lebih bermanfaat bagimu daripada kematianku." Maka Abraha membiarkannya hidup, meski tetap membelenggunya. Pasukan itu terus melaju hingga memasuki wilayah Khath'am. Di sana, Nufail ibn Habib al-Khath'ami menghadapi mereka bersama dua kabilah besar, Shahran dan Nahis, beserta sekutu-sekutunya. Namun lagi-lagi, Abraha menang telak dan Nufail pun ditahan. Ketika Abraha bersiap menghabisinya, Nufail berkata, "Wahai raja, jangan bunuh aku. Aku dapat menjadi petunjuk jalanmu di tanah Arab. Dan dengan dua tanganku ini, aku serahkan kepadamu ketaatan Shahran dan Nahis." Abraha pun membebaskannya dan menjadikannya penunjuk jalan. Tatkala rombongan melalui Taif, Mas'ud bin Mu'attif al-Thaqafi datang membawa kaum Thaqif. Mereka berkata, "Wahai Raja, kami adalah hamba-hambamu, patuh dan pendengar. Tidak ada penentangan dari kami. Dan rumah ibadah kami ini bukan rumah yang engkau cari. Yang kami maksud adalah Al-Lat, yang kami agungkan. Engkau menginginkan rumah yang ada di Makkah. Kami akan mengirim orang yang menunjukkan jalannya untukmu." Maka Abraha membiarkan mereka dan mereka mengirim seorang lelaki bernama Abu Rigal sebagai penunjuk arah menuju Makkah. Akhirnya, sampailah rombongan itu di Al-Mughammas. Di sana, Abraha memerintahkan pasukannya untuk merampas harta penduduk. Ia mengutus Al-Aswad ibn Maqsud bersama pasukan berkuda. Mereka memasuki Makkah dan menggiring harta kaum Quraisy dan yang lainnya, termasuk 200 unta milik Abdul Muttalib bin Hashim, kakek Nabi SAW dan pemuka Quraisy saat itu. Quraisy, Kinana, Hudzail, dan penduduk haram tergerak ingin memerangi Abraha. Namun mereka sadar tidak punya kekuatan untuk melawannya. Maka mereka mengurungkan niat. Abraha kemudian mengutus Hunalfah al-Himyari ke Makkah untuk menyampaikan pesannya bahwa ia tidak datang untuk memerangi penduduk, tapi hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Jika mereka tak menghalangi, ia tak

ia akan menyampaikan kebaikanmu sebisanya. Cukuplah itu, kata Abdul Muttalib. Dzunafar kemudian mengutus pesan kepada Unais. Abdul Muttalib adalah pemuka Quraisy, pemilik unta-unta Makkah. Ia memberi makan manusia di lembah dan hewan-hewan di puncak gunung. Raja telah merampas 200 untanya. Mintakanlah izin untuknya dan bantulah ia dengan segala yang kau mampu. Ini pesan Dzunafar kepada Unais. Unais menunaikan amanah Dzunafar. Ia menghadap Abraha dan memintakan izin bagi tamu agung itu, Abdul Muttalib. Dan Abraha mengizinkan. Maka masuklah Abdul Muttalib, lelaki yang di masanya dikenal sebagai yang paling tampan rupa, paling agung wibawanya, dan paling memikat pandangan. Ketika Abraha memandangnya, ia tersentak oleh keagungan laki-laki Quraisy tersebut. Ia menghormatinya, memuliakannya, dan enggan menempatkannya di kursi yang lebih rendah. Di hadapan bangsa Habasyah, ia juga tak mau jika dilihat duduk sejajar di singgasana kerajaan. Maka turunlah ia dari kursi kebesarannya, duduk di atas permadani, dan mempersilahkan Abdul Muttalib duduk di sampingnya. Dengan isyarat, Abraha memerintahkan penerjemahnya. Katakan kepadanya, apa keperluannya? Sang penerjemah menyampaikan pertanyaan itu. Dan Abdul Muttalib menjawab dengan tenang, tanpa gentar. Hajati an yarudda alayya al-malik mi'atay ba'irin asabaha li. Keperluanku adalah agar raja mengembalikan 200 unta milikku yang telah dirampas. Jawaban itu membuat Abraha tercengang. Ia memandang penerjemahnya dan berkata dengan nada kecewa, katakan kepadanya, ketika aku melihatnya, aku langsung kagum kepadanya. Tapi setelah ia berbicara, tiba-tiba ia rendah dalam pandanganku. Ia datang memintaku mengembalikan 200 unta. Padahal aku datang untuk menghancurkan rumah yang menjadi agamanya dan agama leluhurnya. Mengapa ia tidak berbicara tentang itu? Abdul Muttalib menatapnya dan menjawab tegas. Inni ana Rabbul Ibil. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Aku adalah pemilik unta-unta itu. Adapun rumah itu, ia memiliki Tuhan yang akan menjaganya. Abraha berkata sinis, Tuhan tersebut tidak akan mampu melindunginya dariku. Dan Abdul Muttalib membalas, terserah apa katamu. Kita lihat saja nanti. Abraha tergerak oleh wibawa tamunya ini. Ia memerintahkan agar unta-unta itu dikembalikan. Setelah menerimanya, Abdul Muttalib menandainya dengan tali dan mengusapnya sebagai tanda bahwasanya hewan-hewan itu dijadikan hadiyah, persembahan suci yang dilepas di dalam tanah haram, agar jika ada yang mengganggunya, kemurkaan Tuhan rumah itu pun turun. Inilah keyakinan mereka saat itu. Kemudian ia berdiri di hadapan Ka'bah, memegang pintunya, dan dia berdoa. Ya Allah, manusia melindungi rumah-rumah mereka, maka lindungilah rumahmu. Jangan biarkan salib mereka dan tipu daya mereka mengalahkan kekuatanmu esok hari. Jika engkau hendak membiarkan mereka menghancurkan kiblat kami ini, maka terserah apa kehendakmu. Setelah itu, ia memerintahkan kaumnya untuk berpencar ke lembah-lembah dan berlindung di puncak-puncak gunung agar tidak terkena bahaya dari pasukan besar itu. Ia tahu, Quraisy tidak memiliki kekuatan menghadapi Abraha dan bala tentaranya. Ia hanya yakin pada satu hal, rumah ini punya Tuhan yang akan menjaganya. Saat fajar kedatangan itu hampir tiba, Abraha pun bersiap masuk ke Makkah. Pasukannya diatur, gajah besar disiapkan. Namun ketika mereka melewati lembah Muhassir, antara Muzdalifah dan Mina, gajah itu tiba-tiba duduk dan menolak untuk bangkit. Gajah-gajah itu tak mau bergerak. Mereka memukulnya, namun gajah itu tetap enggan. Dipukul kepalanya, tetap enggan juga, tetap menolak. Ketika diarahkan ke Yaman, gajah itu bangkit dan berlari cepat. Ketika diarahkan ke Syam, ia bergerak. Dihadapkan ke timur, ia berjalan. Tetapi ketika ditujukan kembali ke arah Makkah, gajah itu berlutut, tak bergerak walau sejengkal pun. Seakan bumi haram menolak langkahnya, dan seakan langit sedang menahan nafas menunggu titah ilahi yang akan turun. Ketika pasukan Abraha masih kebingungan menghadapi gajah yang enggan melangkah menuju tanah haram, saat itulah datang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah mengirim untuk mereka burung-burung ababi yang bergerombol, berbondong-bondong datang dari arah lautan. Mereka datang seperti pasukan angkasa yang telah ditetapkan tugasnya sejak azali. Setiap burung membawa 3 batu kecil, 1 di paruhnya dan 2 di kedua kakinya. Batu-batu itu tak sebesar apapun selain seukuran biji kacang humus atau biji adas. Namun ketika menimpa seseorang dari pasukan Abraha, tubuhnya hancur lebur, binasa. Kepanikan pun pecah. Pasukan itu berhamburan, lari menuju jalan yang dahulu mereka lalui saat datang. Pasukan itu melarikan diri, kocar-kacir. Tubuh-tubuh mereka berguguran sepanjang jalan, mati di setiap lembah.

0: jurang yang mereka lewati. Mereka tidak kembali sebagai pasukan penakluk, tapi sebagai rombongan yang dihancurkan. Bahwa kisah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjatuhkan kemenangan tanpa satupun pedang ditarik dari sarungnya. Ketika pasukannya hancur tercerai-berai oleh batu-batu kecil yang dilempar burung-burung utusan Allah tersebut, Abraha sendiri tidak lolos dari ketentuan yang dituliskan untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan padanya sebuah penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Perlahan, ujung-ujung jarinya rontok satu demi satu, seperti daun kering yang jatuh tanpa daya. Ia kembali menuju Sana'a dalam keadaan mengenaskan. Bukan sebagai penakluk, tapi sebagai bangkai hidup. Tubuhnya menyusut hingga menyerupai anak burung yang sangat lemah. Dan ketika dadanya terbelah hingga tampak jantungnya, ia pun mati dengan sehina-hinanya kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.

0: فجعلهم كعصف مأكول.
1: Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan pasukan bergajah dari Makkah dan menimpakan kepada mereka hukuman yang begitu dahsyat, bangsa Arab semakin memuliakan Quraisy lebih besar lagi. Mereka berkata, sungguh Quraisy adalah keluarga Allah. Allah sendiri berperang untuk mereka dan melindungi mereka dari musuh-musuh. Rasa hormat kepada Ka'bah pun semakin tinggi. Dan keyakinan akan kemuliaan rumah itu di sisi Rabb bertambah kuat. Para penyair mereka menuturkan kisah ini dalam bait-bait yang menggema di padang pasir. Di antara yang terkenal adalah syair Abdullah bin Za'bari. 60,000 lam ya'ubu ardhahum bal lam ya'ish ba'da al-iyab saqimuha. 60,000 tentara tak kembali ke tanah mereka. Bahkan yang sakit pun tak hidup setelah kembali. Peristiwa agung ini terjadi pada bulan Muharram 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebuah tanda yang dikirim sebagai pembuka jalan bagi diutusnya seorang nabi yang akan bangkit di Makkah. Dialah yang kelak akan membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala, mengembalikan kemuliaannya, dan menghubungkan agamanya secara mendalam dengan rumah yang suci itu. Peristiwa ini begitu besar hingga bangsa Arab menjadikannya tonggak sejarah. Mereka mengatakan peristiwa ini terjadi pada tahun gajah. Mereka menandai kelahiran-kelahiran bayi, peperangan, dan kejadian-kejadian besar dengan acuan itu. Anak ini lahir pada tahun gajah, kata mereka. Atau peristiwa ini terjadi pada tahun gajah. Demikianlah, tahun gajah menjadi awal babak baru sejarah. Gerbang yang dibuka oleh kuasa Allah untuk menyambut kelahiran seseorang yang akan mengubah dunia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik dentuman sejarah yang mengguncang Jazirah Arab pada tahun gajah, tersimpan pelajaran-pelajaran agung yang tak hanya berbicara kepada bangsa kala itu, tetapi terus bergaung hingga hari ini, menyapa setiap hati yang mau merenung. Dari kehancuran pasukan Abraha dan keselamatan tanah haram, lahirlah hikmah dan pelajaran yang mengalir begitu jernih, seakan menjadi mukaddimah bagi kelahiran seorang nabi terakhir yang akan mengubah wajah dunia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran pertama dari kisah ini, Makkah diangkat, Quraisy dimuliakan. Ketika pasukan bergajah luluh lantak di tanah yang mereka rencanakan untuk dihancurkan, pamor Makkah melesat tinggi di mata seluruh kabilah Arab. Mereka berkata dengan penuh kekaguman, mereka, suku Quraisy, adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri berperang membela mereka. Pasukan besar yang sebelumnya ditakuti oleh semua bangsa Arab justru binasa di depan Ka'bah. Tidak ada yang bisa menyangkal, tanah haram itu memiliki penjaga yang lebih kuat daripada seluruh pasukan dunia. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmat yang Allah ingatkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-67. Bahwasanya keamanan Makkah bukanlah karunia biasa. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Tidakkah mereka merenungkan bahwasanya kami telah menjadikan negeri mereka, Makkah, tanah suci yang aman. Maka ketika Nabi Muhammad SAW kemudian diutus dari keturunan paling mulia Quraisy, bangsa Arab tidak lagi memandang Makkah sebagai kota biasa, tetapi sebagai pusat kemuliaan dan kehormatan. Maka saat Fathu Makkah tiba, manusia memasuki agama Allah Subhanahu wa Ta'ala berbondong-bondong, sebagaimana gambaran Al-Quran dalam surat An-Nasr. Kabilah-kabilah Arab mengatakan, jika Muhammad menang, maka kami akan ikut agamanya. Namun jika ia kalah, hubungan kami dengan Makkah tetap terjaga. Keagungan Makkah menjadi jembatan bagi keagungan risalah terakhir. Pelajaran kedua, cinta pada Baitullah memantik jiwa. Di antara lembaran kisah, terdapat seorang lelaki Arab dari Kinana. Dia bukan nabi, dia bukan pemimpin besar, namun hatinya penuh cinta pada Ka'bah. Demi kehormatan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia rela mempertaruhkan nyawanya. Ia marah ketika kesucian Baitullah dihina. Dan kemarahannya adalah kemuliaan, bukan kebodohan. Sikapnya seharusnya menggugah kita. Di zaman ketika sebagian orang mudah lelah dalam beramal dan berbuat, apalagi ketika agama dihina, kisah lelaki ini menjadi cermin. Siapakah yang benar-benar mencintai Islam sebagaimana lelaki Kinanah ini mencintai Ka'bah? Pelajaran ketiga, kekuatan lahir dari persatuan. Bangsa Arab pada masa Abraha bukanlah bangsa yang ditakuti. Mereka tercerai-berai oleh fanatisme kesukuan. Mereka lemah, mereka tunduk pada kekuatan asing. Sebagian dikuasai oleh Persia, sebagian tunduk pada Romawi. Sebagian lagi berada di bawah kekuasaan Habasyah. Dan sisanya berperang satu sama lain. Mereka bukan bangsa yang bisa mempertahankan diri, apalagi menghentikan pasukan bergajah. Barulah ketika Islam datang, fanatisme kesukuan itu luruh. Mereka bersatu dalam satu akidah, satu kiblat, satu arahan. Dari bangsa yang terpecah belah, mereka berubah menjadi bangsa yang diperhitungkan kembali oleh dunia. Kisah ini mengajarkan kita bahwasanya selama fanatisme golongan dan kelompok mengalahkan ikatan iman, kita akan tetap lemah. Kekuatan hanya lahir jika kita bersatu di bawah panji Islam, di atas tauhid dan petunjuk Rasulullah SAW. Pelajaran keempat, keyakinan Abdul Muttalib. Ketika Abraha berdiri dengan kekuatan materi, gajah-gajah besar, dan 60.000 pasukan, Abdul Muttalib berdiri di depan Ka'bah hanya dengan doa dan keyakinan. Ia memegang pintu rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa memohon perlindungan. Abdul Muttalib yang kendati saat itu masih hidup di masa jahiliyah, namun di saat genting dia justru berdoa penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikapnya ini benar-benar menjadi teladan abadi bahwa kita seringkali terlalu sibuk mengandalkan sebab-sebab duniawi untuk meraih pertolongan hingga lupa pada sumber kekuatan sejati, yaitu pertolongan Allah. Kita yang mengaku beriman seharusnya lebih yakin akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Dia telah berfirman, "In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pasti akan menolong kalian dan mengokohkan pijakan kaki kalian. Pertolongan dari langit turun ketika hati yakin dan amal selaras dengan keyakinan tersebut. Pelajaran kelima, ancaman bagi mereka yang berniat jahat pada tanah suci. Abraha tidak masuk Mekah. Bahkan sebelum satu batu pun ia lemparkan, bencana telah menimpanya. Allah mengingatkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25 bahwa dosa-dosa yang dilakukan di tanah haram memiliki kadar yang berbeda, lebih berat, lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih dahsyat hukumannya. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِكْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Siapa yang bermaksud di dalamnya, di tanah suci, melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang sangat pedih. Peristiwa tahun gajah ini menjadi peringatan bagi siapapun yang memiliki niat jahat terhadap Ka'bah atau tanah haram. Niat buruk saja sudah mendatangkan kehancuran, apalagi tindakan. Pelajaran ke-6, jika Ka'bah dilindungi, maka mukmin pun dilindungi. Jika batu-batu kecil itu turun untuk melindungi Ka'bah, bangunan yang tidak bicara dan tidak berbuat, bagaimana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melindungi hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan bertauhid kepadanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memandang Ka'bah dan bersabda, "Ma a'zamaki wa a'zama hurmataki wal mu'min a'zamu hurmatan minki." Betapa agung engkau wahai Ka'bah dan betapa agung kehormatanmu. Namun kehormatan seorang mukmin jauh lebih agung daripadamu. Jika Allah Subhanahu Wa Taala menjaga satu bangunan dari serangan musuh, maka Dia lebih layak menjaga hamba-hambanya yang hanya bersujud kepadanya. Pelajaran ke-7, Abraha adalah mukaddimah untuk Nabi terakhir. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyingkap hikmah yang dalam. Dia mengatakan, pasukan Abraha adalah penganut Nasrani, Ahlul Kitab, secara agama lebih baik daripada agama kaum Quraisy yang musyrik saat itu. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menolong kaum musyrik Mekah dan menghancurkan pasukan Ahlul Kitab. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sedang memuliakan tempat kelahiran Nabi terakhir. Peristiwa ini adalah tanda awal, semacam prolog atau mukaddimah dari langit, bahwasanya seorang Nabi Agung akan segera lahir. Seseorang yang akan membersihkan Ka'bah dan mengembalikan kehormatannya. Pelajaran ke-8. Wajib memuliakan tanah haram. Di antara pelajaran paling penting dari kisah ini adalah kewajiban penduduk Mekah dan setiap mukmin yang memasuki kota suci ini untuk memuliakan Ka'bah dengan ketakwaan. Dosa yang dilakukan di Mekah bukan seperti dosa di tempat lain. Ketika Ka'bah tidak dimuliakan lagi, ketika ia berhenti menjadi tempat tawaf dan sujud, ketika manusia tidak lagi menjadikannya pusat ketakwaan, maka perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala akan dicabut. Sebagaimana sabda Nabi bahwa di akhir zaman, seorang laki-laki Habasyah akan merobohkan batu demi batu bangunan Ka'bah tanpa ada satupun yang menghalanginya. Bukan pasukan bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah, tetapi hilangnya kehormatan dari hati manusia terhadap rumah Allah yang akan menjadi sebab lenyapnya Ka'bah menjelang hari kiamat. Peristiwa tahun gajah ini tak cuma kisah tentang kehancuran suatu pasukan, tapi kisah tentang kemenangan keyakinan atas kekuatan fisik, kemenangan persatuan di atas perpecahan, dan kemenangan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala atas tipu daya manusia. Ia adalah pelajaran bagi bangsa, bagi keluarga, dan bagi setiap individu yang ingin melihat jawabannya pada sejarah. Jika Ka'bah saja Allah Subhanahu Wa Taala jaga dari pasukan bergajah dan 60.000 tentara, maka siapapun yang menjaga imannya, tauhidnya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaganya lebih kuat lagi. Demikian, sampai jumpa di epic story sirah Nabi berikutnya. Barakallahu fikum.
2: Al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu terlebih dahulu, sebelum berbicara, sebelum berbuat. Kerusakan yang terjadi di antara kita, di tengah-tengah kita, karena kita tidak berilmu. Kita beramal tanpa ilmu, dan kita tidak mengenal al-Islam. Kita tidak berpayah-payah dalam menuntut ilmu. Ilmu tidak tersebar di kalangan kita, pada diri, keluarga, dan masyarakat, kecuali sedikit daripada yang paling sedikit. Akibatnya apa? Memungkinkan kebodohan akan merata di tengah-tengah kita. Kebodohan terhadap din, terhadap agama Allah. Hanya ilmu syar'i yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lapangkan jalan menuju jannah surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang menuju satu tempat, satu jalan, dia berjalan berusaha untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah, Allah mudahkan jalan baginya menuju surga.
3: Dari Nafi', beliau sampaikan, suatu hari Abdullah bin Umar keluar bersama sahabat-sahabat beliau di sebuah titik. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabatnya menggelar makanan mereka. Tiba-tiba ada yang lewat, ternyata seorang pengembala kambing. Lalu pengembala kambing ini mengucapkan salam. Abdullah bin Umar menjawab salamnya, lalu mengundang pengembala kambing itu untuk gabung sama beliau. Lalu kata pengembala kambing itu, saya sedang puasa. Abdullah bin Umar terkejut. Apakah engkau berpuasa di hari yang panasnya luar biasa? Dan kau lagi di gunung, bukan di kota nih. Dan lagi ngembala kambing. Iya, saya puasa. Aku berusaha bersegera beramal soleh di hari-hari aku di dunia ini. Ibnu Umar kagum dengan jawaban dari ini pengembala kambing. Beliau ajak bicara lagi. Saya kasih penawaran, bagaimana kalau engkau jual satu kambing kamu itu ke kami? Bukan hanya saya akan kasih harga yang bagus, tapi saya akan sembelih langsung, saya akan kasih dagingnya ke Anda, dan kau bisa buka dengan daging itu. Lalu pengembala kambingnya bilang, mohon maaf, ini bukan kambing saya, ini kambing tuan saya. Tapi Ibnu Umar gak puas, beliau ajak bicara lagi. Saya mau tanya, apa yang akan dilakukan oleh tuanmu kalau misalnya dia mengetahui bahwa kambingnya berkurang, lalu nanti kamu alasannya dimakan serigala? Aman kan? Begitu dengar Ibnu Umar demikian, itu pengembala kambing jalan sambil nunjuk ke atas langit. Lalu di mana Allah, kata dia? Terbuka Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, itu pengembala aja mengatakan di mana Allah. Maka aku lebih pantas lagi mengatakan di mana Allah. Begitu Ibnu Umar balik lagi pulang ke Madinah, Ibnu Umar langsung mencari tuannya. Lalu Ibnu Umar beli kambingnya. Sekalian sama budak kamu itu, saya mau beli. Lalu begitu jadi milik Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, kamu merdeka sekarang. Lalu Ibnu Umar kasih kambingnya. Dan ini pelajaran buat semua orang jujur. Begitu kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan cara yang lebih baik dan cara yang halal. Dan pentingnya kejujuran bagi ahli puasa, agar puasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga.
4: Allah bersemayam di atas aras, Allah berada di atas langit, dan Allah bersemayam di atas aras.
5: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy.
4: Ini akidah wahai kaum muslimin. Ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW, sudah dijelaskan dan sudah diterima oleh para sahabat. Sahabat telah menyampaikan kepada generasi yang setelahnya dan seterusnya. Bahkan sudah dibukukan oleh para ulama. Bahkan Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala ini, imam besar Ahlus Sunnah Al-Jamaah, memiliki satu kitab yang luar biasa, Al-Ulu, yang berjudul adalah Allah Maha Tinggi di Atas. Kenapa Imam Zahabi mengarang kitab ini? Karena beliau sudah menampak, sudah melihat di zaman beliau itu pada abad yang ke-7, 700-an Hijriah, sudah adanya orang-orang yang mengingkari Allah bersama yang di atas aras, Allah berada di langit. Ternyata ini terus menyambung sampai kita zaman sekarang, masih ada yang mengingkarinya. Iya, kan orang-orang dikatakan memiliki ilmu agama, ya, ngerti bahasa Arab, pandai baca kitab, dan inilah yang kita khawatirkan.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3 lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim, baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, Sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada itikaf satu bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, berdirinya seseorang pada saf barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
8: Berapa banyak di zaman sekarang akhwal Islam, mereka yang berkomentar di dunia maya sana. Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar. Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhwal Islam, sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik, komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi, Rasulullah SAW mengatakan, Imlik alaika lisana, tahan lisan. Wakhud ma ta'rif wada ma'tungki ma tungkir. Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf, dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن

0: alaika bikhasati nafsik, hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri, dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia akhi bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain, dan sungguh celaka ya akhi kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapan sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya, berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia. Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat, di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa, berdoa, dan terus berdoa. Kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita. Namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah, bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran, para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan, kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita memperbanyak saja, kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Perbanyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa, Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.
3: Hidup di muka bumi ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan rintangan, dan fase-fase yang kita jalani dalam kehidupan itu, yang udah diatur oleh Sang Pencipta, pada hakikatnya akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan, kepada kematangan kepribadian kita. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Jalla Jalaluh mendidik, menumbuhkan Nabi Yusuf alaihissalam di sebuah lingkungan yang dengannya dia menjadi kelak seorang nabi. Nabi Yusuf alaihissalam diusir, bukan diusir ya, tapi dia dibuang. Yang buang Nabi Yusuf ini keluarganya sendiri. Kakak beradiknya itu berkonspirasi untuk menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam yang dimanja sama bapaknya Nabi Ya'qub, sama ibundanya, itu ingin dipisahkan oleh kakak beradiknya dari orang tuanya. Dan ujian ini adalah ujian untuk dua makhluk Allah Jalla Jalaluh. Untuk Nabi Yusuf sendiri dan untuk ayahandanya Nabi Ya'qub alaihissalam. Dipisahkan tuh dua orang yang saling mencintai. Tapi Allah Jalla Jalaluh memiliki hikmah yang sangat besar sekali. Nabi Yusuf melalui perjalanan panjang, dibuang di dalam sumur, kemudian dijual kepada salah seorang dari bangsawan-bangsawan Mesir. Kemudian setelah dewasa, dia digoda dengan istrinya. Dan setelah itu dia dipenjara bertahun-tahun. Untuk apa? Agar Nabi Yusuf alaihissalam menjadi sosok seorang nabi yang tahan banting. Bisa dibayangkan, kalau Nabi Yusuf alaihissalam hanya di rumahnya bersama orang tuanya, tinggal bersama orang tuanya, diberi makanan yang enak, dimanjakan oleh orang tuanya. Dan kita lihat anak-anak yang dimanjakan, jadi apa akhirnya? Tapi Allah Jalla Jalal ketika memisahkan itu Nabi Yusuf dari orang tuanya, kelak Nabi Yusuf keluar dari penjara menjadi seorang sosok lelaki yang membuat perubahan di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren, ada orang tua yang memisahkan anaknya dari mereka untuk belajar, ya, pada hakikatnya dia ingin kebaikan buat anaknya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dalam kondisi perjuangan beliau di penjara, beliau tetap berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Begitu pula ayahandanya, Nabi Ya'qub, beliau enggak pernah putus asa memohon kepada Allah. Bahkan tatkala adik Nabi Yusuf alaihissalam enggak bisa balik, ya, Benyamin itu. Kemudian kakaknya yang paling tua pun juga enggak bisa balik karena enggak mau balik kakaknya. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam tetap optimis. Dan dia memohon kepada Allah agar Allah mendatangkan bihim jami'an, semuanya dibalikin nanti. Dan suatu saat, tatkala janji Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang soleh, Nabi Ya'qub alaihissalam itu mencium baunya, harumnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengatakan kepada keluarganya, "Inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun." Aku mencium baunya Nabi Yusuf, baunya Yusuf alaihissalam. Andai kata kalian tidak mendustakanku. Oh, keluarganya tetap yang mengatakan, "Kau itu tetap innaka lafi dhalalikal qadim. Kau tetap ada dalam kesesatanmu yang lama." Tapi Nabi Yusuf Nabi Ya'qub alaihissalam, beliau tetap optimis, dan ternyata betul. Nabi Yusuf mengirimkan pakaiannya. Dan ketika pakaian itu dilemparkan ke wajah Nabi Ya'qub alaihissalam, fartadda basira. Nabi Ya'qub bisa melihat. Subhanallah. Langsung anak-anaknya itu mereka meminta maaf kepada orang tuanya. Dan keluarganya minta maaf kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Saudara-saudaraku, jadi hidup ini penuh perjuangan. Kalau kau mendapatkan cobaan, ya lihatlah Nabi Ya'qub alaihissalam cobaannya. Cobaannya dipisahkan dari anak tercintanya. Cobaan dia, subhanallah, dia jadi buta karena seringnya menangis. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dicoba dengan dipenjara, dijauhkan dari orang tuanya. Jadi intinya, kita harus bersabar menghadapi semua yang terjadi. Tatkala kita bersabar, Allah mengatakan wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira buat siapa? Buat orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka kalau kena musibah, tertimpa oleh petaka, langsung tuh ingat sama Sang Pencipta. Mereka mengatakan innalillah, kita ini milik Allah. Rumah kita apalagi nih. Orang jiwa kita, tubuh kita milik Allah Jalla Jalla. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita kelak akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Ula'ika alaihim salawatum min Rabbihim. Wa rahmah wa ula'ika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah. Mendapatkan rahmat dari Sang Pencipta. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Belajarlah dari Nabi Yusuf alaihissalam dan belajarlah dari Nabi Ya'qub alaihissalam agar kita bisa terus bersabar. Assalamualaikum.

0: هدايه اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه الماده.
1: هدايه اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasain ala umurduni wa ad-din. Shalul la ilaha illallah. Wahdahu la syarika la wa syahadun Muhammadin abduhu wa rasuluh. Ikut al-Islam para pendengar rahimani rahimakumullah. Pagi ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kita dengarkan kajian bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza wassalamu imah filallahu ta'ala. Kajian yang sudah disampaikan dengan tema Ketika Hidup Butuh Arah. Dari kajian yang sudah disampaikan oleh Ustaz Dr. Syafiq Riza wassalamu imah filallahu ta'ala dengan tema Ketika Hidup Butuh Arah. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik. Dari studio Anal Jawa, selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama Ketua Yayasan Hidayatul Fitrah Ustaz Muhammad Nur Yasin hafizahullahu taala, para pengurus yayasan, para asatidzah dan jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, ana ingin semua mengeluarkan handphonenya. Keluarkan handphonenya bapak-bapak. Iya. Kemudian dibuka aplikasi Qur'annya. Qur'an terjemahannya. Dan buka surat Fatir. Surat Fatir. Ketika hidup butuh arah ya. Tatkala seorang harus menentukan arahnya, maka kita tahu Allah telah menurunkan Al-Qur'anul Azim. Baik, kalau semua sudah membuka, ana akan baca ayat 1 sampai ayat 6. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli shay'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal 'azizul hakim. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzukukum minas samai wal ard. La ilaha illa hu fa anna tu'fakun. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidannya? Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ilallahi turja'ul umur. Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita semua akan meninggalkan dunia ini. Dan kita tahu rumah yang kita tempatin dulu milik orang lain. Kemudian kita membangunnya atau kita mewarisinya. Dan suatu saat akan digantikan oleh orang yang berbeda. Kemana kita akan pergi, itulah yang menjadi tema kita hari ini. Kita melihat sebuah fenomena, ada banyak orang yang berhenti di tengah jalan. Dia gak tahu mau kemana. Bingung, tidak jelas alamat yang dituju. Kadang-kadang dia bertanya, tapi salah bertanya. Sehingga dia pun disesatkan. Dan tidak pernah sampai ke tempat tujuannya. Atau kalaupun sampai, dia harus muter-muter terlebih dahulu. Lelah, capek. Ahibati fillah, terkadang kita sudah menentukan arah, tapi jalan kita kurang cepat, sehingga matahari hendak tenggelam. Dan ada jalan-jalan yang kalau kita melewatinya di malam hari, ada banyak bahaya di situ. Ada begal yang menanti, maka kita melihat beberapa hari terakhir ini ada publik-publik figur yang menanggalkan jilbabnya. Ada juga yang berpindah agama. Kenapa itu terjadi? Terkadang seorang berada di persimpangan dan dia harus menentukan kemana dia pergi. Kalau ternyata tidak ada yang memberikan arahan kepada dia, yang menjadi pemandu dia adalah hawa nafsunya, yang menjadi imam dia adalah syaitan, yang senantiasa membisikkan keburukan, memperdaya manusia, yang menjadi ambisi dia adalah dunia, ya, dia akan hidup menderita, walaupun bergelimang harta. Jamaah rahimakumullah, semua kita itu membutuhkan petunjuk yang mengarahkan kita kemana kita harus pergi. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang ada di Arba'in Nawawiyah. Nanti ana akan tanya, hadis ini nomor berapa? Nah, karena ada hadiah ini siapkan panitia. Allah mengatakan, ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat. Kita tahu yang disebut orang tersesat itu orang yang gak tahu mau kemana. Atau dia salah arah. Sehingga dia tidak mencapai tujuannya. Ketika orang masuk ke hutan, dia ingin balik. Tapi karena hutannya lebat, dan memiliki banyak jalan kecil di sana, sehingga dia gak bisa balik lagi ke tempat asal dia. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalian semua tersesat. Fastahduni ahdikum. Mintalah petunjuk kepada aku. Kullukum dalun illa man hadaitu, kata Allah. Kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Maka mintalah kepada aku petunjuk, aku akan kasih, kata Allah. Tempat asal kita itu surga. Kemudian kita diturunkan ke muka bumi ini. Dan tentunya orang ingin kembali ke tempat asal dia. Tempat yang penuh dengan keindahan. Di situ ada kekekalan dan keabadian. Di situ tidak ada penyakit. Di situ gak ada rumah sakit. Di situ gak ada klinik. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, ternyata di tempat itu tidak ada toilet dan kamar mandi. Nanti dalam perjalanan kajian ini, kita akan melihat orang-orang yang angkat tangan pergi. Kemana pergi? Ima ke toilet. Ima kecapean. Dan dalam perjalanan kajian kita, kita akan melihat orang-orang yang tidur. Antum lihat kanan kiri antum. Mungkin sudah ada yang tidur. Baru mulai sebagian sudah bismillahirrahmanirrahim. Ini gara-gara kajiannya di hotel, jadi ngantuk. Nah, di surga enggak ada tidur. Enggak ada ceritanya orang ngantuk ya. Enggak ada. Karena orang tidur itu tidak menikmati hidup. Antum akan mendapatkan orang-orang di tempat kajian yang kemudian dia tertidur. Tahu-tahu ustadznya baca doa kafaratul majlis. Dia langsung subhanakallahumma wa bihamdika. Padahal seharusnya bangun tidur baca doa apa? Doa kafaratul majlis apa doa bangun tidur? Ini enggak. Baca doa kafaratul majlis dia. Karena menyatu antara tidur dia dengan kajian. Maka tadi, untuk kembali ke tempat yang tidak ada tidur, kita harus menentukan arah. Dan dalam menentukan arah itu, ya kita butuh petunjuk. Kenapa tiap hari kita gak pernah berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Padahal kemarin udah baca. 2 hari sebelumnya udah baca. Tahun lalu juga baca. 10 tahun yang lalu kita juga baca ihdinas siratal mustaqim. Dan kita tidak pernah meninggalkannya. Karena kita butuh petunjuk arah tadi, kita mau kemana. Ada 4 begal yang menyebabkan antum kehilangan arah. Begal yang pertama adalah dunia. Yang tadi kita baca ayatnya. Di ayat 5 dari surat Fatir, Allah mengatakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Jangan kalian terpedaya dengan kehidupan dunia. Begal yang kedua di ayat yang sama. Syaitan. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan mau diperdaya sama tukang tipu. Tukang tipu ini yang membuat ayah kita diturunkan dari surga. Dengan bahasa-bahasa yang indah. Dengan janji-janji palsu. Yang sampai hari ini gak berhenti. Bukan setelah Nabi Adam digodain, lalu setan berhenti dan kita berhasil menghadapi setan. Tetap dia terus menggodain kita. Dan ajibnya setan tuh gak pernah tidur siang. Gak ada. Maka antum jangan jadi setan. Tidurlah siang. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Qilu fa inna syaitana la yaqil." Kalian tidur siang. Sesungguhnya setan itu enggak tidur siang. Dia terus menggodain manusia. Begal yang ketiga yang membuat orang kehilangan arah itu adalah an-nafs, jiwa. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Jiwa itu maunya apa sih? Santai. Maunya enak-enakan. Sulit untuk diajak berjuang. Maka butuh effort lebih kalau kita mau ngajak jiwa kita. Yang keempat, al-hawa. Hawa itu kemauan-kemauan. Kecondongan-kecondongan. Kecenderungan-kecenderungan. Berapa banyak orang itu masuk pasar tanpa punya tujuan? Ketika orang itu masuk pasar dengan tujuan, insya Allah selamat. Contohnya ibu-ibu masuk mall. Mau beli kaos kaki. Mau beli kaos kaki. Dia itu kalau tujuannya ke sana, seharusnya dia pasang kacamata kuda. Saya ke sana, tapi enggak. Godaan kemauan, godaan dunia, bisikan setan, jiwanya membuat dia bawa satu keranjang. Bukan kaos kaki. Kaos kakinya cuma satu. Sisanya ini, itu. Ketika datang ke rumah ditanya sama suaminya, waktu izin tadi beli apa? Kaos kaki. Pulang, loh, kok banyak ini kata dia. Alhamdulillah bang, dapat rezeki dari Allah SWT. Nah, itu empat begal yang menyebabkan orang kadang-kala gak bisa sampai tujuan. Maka ahibati fillah tadi, kenapa kita harus terus memohon kepada Allah Azza wa Jal. Terus. Karena yang bisa memberikan petunjuk cuma Allah. Kajian kita hari ini hanya memberikan penjelasan. Hidayah itu ada dua. Hidayah, petunjuk kepada sebuah arah, itu ada dua. Sebutkan. Ada hadiahnya yang bisa nyebutkan. Nah. Tuh ada yang angkat tangan, jangan gini, jangan gitu. Angkat tangan sampai ditunjuk sama ustadznya. Ya. Yang belakang itu ya. Berdiri Bapak. Kasih mic-nya. Mana mic-nya? Ya.
4: Bismillah. Yang pertama, hidayatu irsyad wa taufik.
3: Hidayah itu taufik yang pertama.
4: Yang pertama.
3: Yang kedua?
4: Hidayah itu irsyad au bayan.
3: Hidayah itu irsyad au bayan. Apa artinya? Lu tunggu dulu.
4: Hidayah itu taufik murni dari Allah. Hanya Allah yang mampu memberikan.
3: Apa itu hidayah itu taufik itu?
4: Masya Allah. Nanti Ustaz yang jelasan. Ustaz yang jelasin.
3: Siap, kasih kenadiannya. Naam. Hidayah itu ada dua. Hidayatul irsyad wal bayan, ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad wal bayan itu hanya sekedar memberikan penjelasan. Yang orang itu bisa ikut, bisa tidak. Allah telah menurunkan Al-Quran. Itu hidayatul irsyad. Dikasih ini. Hudal lil muttaqin, Quran itu. Hudal lil nas. Tapi yang bisa mengambil manfaat itu ada yang dikasih taufik sama Allah Azza wa Jalla. Abu Jahal itu dapat hidayatul irsyad. Abu Lahab juga dapat. Kaum musyrikin di Mekah dapat. Fir'aun pun dapat. Bagaimana hidayatul bayan wal irsyad itu memberikan penjelasan. Fir'aun bertanya, "Famar rabbukuma?" Siapa Tuhan? Kasih penjelasan. Itu hidayatul irsyad. Sebagaimana kajian kita hari ini, itu hidayatul irsyad wal bayan. Tapi antum mengamalkan, tidak mengamalkan, itu kembali kepada taufik Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa ada orang-orang yang dekat sekali sama pintu hidayah tapi gak masuk-masuk. Seperti anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi ini. Nabi Nuh itu cinta sama anaknya. Sampai beliau memberikan penjelasan kepada anaknya itu. Di saat banjir bandang sudah datang. Anaknya itu butuh untuk menentukan arah. Dia mau kemana? Nabi Nuh sudah ada di perahu. Dan anaknya masih di luar. Dipanggil anaknya itu. Ya bunayyir kamana. Wahai ananda, ayo naik bersama kami. Dia butuh sekali untuk menentukan arah kemana dia mau pergi. Wala takun ma'al kafirin. Kau jangan bergabung sama orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin. Dia menentukan arahnya sendiri. Dikasih arahan, tidak mengikuti arahan. Bahkan dia mengatakan, Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan mendaki ke gunung. Itu arahnya dia, gunung. Yang akan menyelamatkan aku dari air. Qala la 'asima al-yawma min amrillah illa man rahim. Enggak ada. Enggak ada hari ini yang selamat kecuali yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Tuh, sang ayah sudah memberikan arahan. Dia butuh sekali. Tapi dia enggak mau. Maka kenapa kita harus minta terus sama Allah Azza wa Jalla? Betapa sering penjelasan-penjelasan ustaz yang kita enggak amalin. Allah Azza wa Jalla mengatakan man yahdihillah fala mudillalah. Man yahdillah, afwan ini. Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ini yang biasa diucapkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika khutbatul hajah. Belum mengingatkan. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkan. Walaupun hidup di tengah orang-orang musyriki. Asia. Istrinya Fir'aun hidup bersama Fir'aun. Gak bisa Fir'aun menyesatkan dia. Mau disiksa, mau diabaikan. Itu yang namanya taufik minallah. Maka kenapa kita harus minta terus sama Allah Azza wa Jalla? Gak boleh berhenti. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, kita minta dua. Hidayatul irsyad wal bayan, kita minta hidayatul taufik. Supaya tatkala kita tahu, kita mau mengamalkan. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam di tahun ke-9 Hijriah, terjadi satu peperangan di tahun ke-9 Hijriah yang jaraknya sangat jauh, yang kondisinya sedang musim panas, jumlah pasukan yang dibutuhkan banyak sekali, donasi yang diharapkan dikumpulkan untuk perjalanan itu nggak banyak yang masuk. Pertanyaannya, perang apa itu? Masya Allah. Dikasih, Ustaz? Enggak apa-apa, sudah. Ini cepat tepat ya. Jadi bukan P lagi, cepat tepat sudah. Ingat cedar cermat dulu, jemaah. Baik, perang Tabuk. Para sahabat itu sudah 9 tahun di kota Madinah. 13 tahun di Mekah. Mereka sudah mengetahui fadilah jihad fi sabilillah. Mereka tahu dengan keutamaan akhirat. Tapi mereka pada waktu itu, pada saat diperintahkan menentukan arah, mereka tergoda dengan dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat At-Taubah

0: Di ayat 38 jemaah. Ya, surat At-Taubah ayat 38 39. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ini panggilan buat orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, malakum. Kenapa kalian? Ada apa sama kalian? Kalian ini sudah beriman. Kalian itu sudah faham, sudah ngerti bahwa dunia ini akan ditinggalkan. Kita semua tahu itu. Allah mengatakan, "Malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ardh." Ada apa sama kalian? Kok berubah kalian? Ketika perang Badar mereka semangat, perang Uhud mereka semangat, perang Ahzab mereka semangat, perang Khaybar mereka semangat. Tapi setelah penaklukan kota Mekah, ada yang berubah. Musuh bebuyutan mereka selama ini siapa? Kafir Quraisy. Ketika musuh bebuyutannya sudah dikalahkan, Mekah sudah ditaklukkan, para sahabat ini mau istirahat. Sudah selesai. Udah. Mekah jadi negeri Islam. Tahu-tahu ada perintah berangkat jihad ke Tabuk. Yang dilawan bukan orang Arab lagi. Yang dihadapi bangsa Romawi. Yang pada saat itu dikatakan jumlah pasukan mereka 200 ribu. Maka sahabat yang perang pada waktu jumlahnya 30 ribu. Mereka pada saat mau istirahat, mau santai, datang perintah ke Tabuk. Perintahnya lebih berat. Ya itulah yang namanya naik kelas. Gak sama kelas 1 sama kelas 6 pelajarannya. Maka kalau anak kelas 1 itu kemudian tahu-tahu naik ke kelas 6, gak lewat kelas 2, 3, 4, berat bagi dia. Tapi kan udah lewat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Istirahat gak ada. Maka Allah katakan, kenapa kalian? Kalau dikatakan kepada kalian, infiru fi sabilillah. Bangkitlah kalian untuk berperang di jalan Allah Azza wa Jal. Kalian berat sama dunia. Idza qaltum ilal ard. Condong. Kayak ada magnetnya bumi ini. Kata Allah, araditum bil hayati dunya minal akhirah. Oh, apa kalian sudah senang sama kehidupan dunia? Kalian enggak lagi mikir akhirat kalian? Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil." Kenikmatan dunia dibandingkan akhirat sedikit, cuma sedikit. Tadi kadang-kadang kita harus menentukan arah di saat kita ini ingin istirahat, ingin menikmati hidup. Enggak. Tapi memang hidup itu pilihan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, illa tanfiru. Kalau kalian enggak mau berangkat, itu kembali kepada kalian. Tapi ada konsekuensinya. Yu'adzibkum adzaban alima. Allah akan memberikan azab kepada kalian, azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum. Allah akan jadikan generasi yang lain. Allah akan gantikan kalian dengan generasi yang lain. Wa la tadurruhu syai'an. Dan kalian tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Allah enggak butuh kita berada di siratal mustaqim. Enggak. Allah katakan di ayat lainnya, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman monggo, yang mau kafir silakan. Tapi semua ada konsekuensi. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ahibati fillah. Jadi kalau kita melihat bagaimana kisah orang-orang yang harus menentukan arah di saat dia butuh arahan, sangat dahsyat sekali. Tadi kita mendengar ceritanya anaknya Nabi Nuh, yang dia gak mau, dia memilih arahnya sendiri. Kisah Nabi Ibrahim bersama ayahnya. Kalau tadi cerita bapak sama anak, Bapaknya Nabi, anaknya bukan Nabi. Ada cerita anaknya Nabi, bapaknya bukan Nabi. Sang bapak diajak sama arah sama anaknya untuk menuju arah yang benar. Bagaimana Nabi Ibrahim dipanggil, ya abati, ya abati, ya abati, ayahku, ayahku. Kasih tau ayahku, kau jangan sembah setan, ayahku terus. Apa kata ayahnya? La illam tantahi ya Ibrahim, la arjumanna. Wahjurni maliya. Ibrahim, kalau kamu enggak berhenti mendakwahkan aku kepada agamamu, berdakwah untuk mengajakku ke jalan dan arahmu itu, aku akan rajam engkau. Sebagian ditafsirkan rajam, aku akan maki engkau. Dirajam dengan ucapan-ucapan yang terkadang ucapan lebih menyakitkan daripada batu. Wahjurni maliya. Tinggalkan aku sudah. Pergi engkau sana. Bayangin coba. Ketika sang ayah diajak ke arah yang benar, enggak mau. Itu gimana? Tadi kita bicara hidayah itu, taufik itu milik Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah. Tukang-tukang sihir Fir'aun. Bersama Fir'aun. Kita tahu Nabi Musa alaihissalam sebelum berdakwah kepada kaumnya, beliau berangkat menjumpai siapa? Fir'aun. Allah perintahkan untuk menjumpai Fir'aun. Tapi kita tahu Fir'aun malah menantang. Sehingga terjadilah pertandingan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun yang diwakili dengan penyihir-penyihir Fir'aun. Kalau kita baca tafsir tentang berapa jumlah penyihir Fir'aun itu banyak sekali. Sampai dikatakan beberapa menyebutkan 15 ribu penyihir yang didatangkan sama Fir'aun. Untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, tukang sihir itu melemparkan tongkat-tongkat dan tali-talinya. Dan mereka mengatakan, waqalu bi'izzati Fir'aun ya. Antum nanti bisa baca di surat Asy-Syu'ara ayat 43-51 ya kisah ini. Dan banyak cerita ini. Cerita tentang Nabi Musa dan tukang sihir Fir'aun itu diulangi dengan konteks yang berbeda-beda. Orang yang menghatamkan Quran tiap bulan, dia akan melewatin cerita ini. Kembali dia lewat cerita ini. Supaya dia dapat petunjuk dari sana. Tukang-tukang sihir itu mengatakan, waqalu bi'izzati Fir'aun, inna lanahnul ghalibun. Mereka mengatakan, dengan kehormatan Fir'aun, kami adalah orang-orang yang menang. Dilemparkan itu. Ketika dilemparkan, orang-orang yang melihat seakan-akan melihat ular. Tapi padahal tetap itu tali dan tongkat. Fa'alqa Musa 'asahu. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Tongkat itu melahap, menelan semua tongkat. Tongkatnya Nabi Musa yang jadi ular itu, jadi ular beneran. Dia melahap semua tongkat dan tali-tali itu habis. Yang tersisa ularnya Nabi Musa. Apa yang terjadi dengan tukang sihir dan Fir'aun? Tukang-tukang sihir itu ketika harus menentukan arah. Sekarang baru saja dia mengatakan dengan keutamaan, dengan kejayaan Fir'aun. Tapi mereka melihat bahwasanya yang dibawa Nabi Musa bukan sihir. Allah mengatakan, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Tukang-tukang sihir itu semuanya sujud. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Rabbi Musa wa Harun. Mereka mengatakan, kami beriman kepada Tuhan, pencipta alam semesta ini. Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Ini sikap tukang sihir. Langsung beriman. Tapi bagaimana sikap Fir'aun? Nanti kita akan bahas penghalang-penghalang hidayah. Jadi sesi yang kedua. Apa saja yang menyebabkan orang itu akhirnya gak dapat hidayah? Bagaimana tukang sihir dapat hidayah, Fir'aun gak dapat? Kalau hidayatul bayan udah dijelasin. Fir'aun mengatakan, qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Berani-beraninya kalian beriman kepada dia sebelum aku kasih izin kepada kalian. Fir'aun penguasa. Dia punya kekuatan. Apa kata dia? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Dia nih, Musa ini adalah guru besar kalian yang mengajarkan sihir kepada kalian. Fala saufa ta'lamun. Kalian akan tahu akibat dari perbuatan kalian ini beriman kepada dia. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Aku akan memotong tangan dan kaki kalian secara silang. Enggak dibunuh jemaah. Disiksa. Dipotong kakinya dan tangan secara silang. Kemudian aku akan salib kalian semuanya. Disalib di pohon-pohon kurma aja. Mereka ditaruh, dipaku di sana. Apa kata tukang sihir Fir'aun? Qalu la dhair. Inna ila rabbina munqalibun. Kata mereka, enggak, itu enggak membahayakan kami. Gak apa-apa. Kami akan kembali kepada Tuhan kami. Inna natma'u ayyaghfir lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Kami berharap Allah ampuni dosa-dosa kami karena kami menjadi orang yang pertama beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Lihat jemaah, tatkala harus menentukan arah, tukang sihir Fir'aun pagi harinya masih bersama Fir'aun. Sore harinya sudah ada di pokok-pokok pohon kurma disalib secara dipotong tangan dan kiri kakinya secara silang. Masyita binti Fir'aun. Siapa nama tukang sisir anaknya Fir'aun?
1: Angkat tangan dulu, baru dijawab.
0: Tuh, mama ya. Kasih.
1: Ibu-ibu
0: yang hadiahnya udah dikasih belum yang tadi? Sudah? Oh, belum. Makanya gak semangat lagi angkat tangan mereka. Ada hadiahnya.
2: Sudah, Ustaz, sudah. Bentuknya kupon, Ustaz.
0: Oh, ya. Dikasih kupon. Sudah tadi yang? Sudah dapat hadiah? Masya Allah. Baik, tafadhal ibu-ibu tadi.
1: Yang tadi di sebelah sini ya tadi ya.
0: Silakan. Maka yang angkat tangan tuh jangan angkat tangan terus berhenti.
1: Ah, ya itu.
0: Jadi enggak tahu.
1: Ya, silakan Ibu. Nama yang menyisir ya.
0: Tukang sisir.
1: Tukang sisir.
0: Putrinya Fir'aun.
1: Sisir, nam.
0: Nam. Yang mana, Ustaz?
1: Pokoknya sebelah sini, Ustaz tadi.
0: Pokoknya Masya Allah. Ya. Mic-nya dikasihkan gitu loh. Terserah yang pegang mic sudah. Loh, rebutan. Ini panitia yang ngambil mic itu kehilangan arah dia. Ya. Karena banyak angkat tangan, dia mau kemana
3: Masito,
0: gitu.
3: Masito, Ustaz.
0: Siapa?
3: Masito.
0: Masito. Masito itu artinya tukang sisir. Bukan namanya. Masyitatu binti Fir'aun. Tu Masyitah itu artinya tukang sisir. Siapa namanya?
1: Iya, siapa namanya, Bu?
0: Ada yang angkat tangan sebelah situ?
3: Siti Masyitah, Ustaz.
0: Siti Masyitah.
1: Ditambahi Siti saja ini.
0: Tambahi ya, Siti aja tetap masih. Ya sama aja, cuma tambahannya Siti. Jadi namanya Aisyah, Siti Aisyah. Siti itu artinya Sayyidati, artinya yang tuanku ya. Nah, siapa namanya? Nah. Iya. Kasihkan ke yang jawab pertama hadiah tadinya. Karena Anda juga enggak tahu namanya siapa, jemaah. Iya. Jadi hadiah dikenal Mashitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Tukang sisir. Namanya enggak ketahuan. Maka ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Mi'raj, beliau Isra dan Mi'raj, kemudian beliau mencium aroma yang wangi sekali, beliau tanya kepada Jibril alaihissalam, ini aroma apa, kata dia. Dikatakan ini aromanya Mashitatu binti Fir'aun dan anak-anaknya. Lalu ditanya, ceritanya apa? Kita tahu ceritanya. Terakhir, Mashitah ini ketika sudah mengorbankan anaknya satu persatu di masa, tinggal dia dan yang ada dalam buayan dia, yang ada dalam susuan. Ini sang ibu dipaksa untuk menentukan arah. Dia kesian sama anaknya. Masih bayi, masa dia harus merasakan panasnya itu api atau itu minyak. Maka di sini Allah Azza wa Jal memberikan kekuatan. Si bayi bisa berbicara. Butuh arahan ibunya pada waktu itu. Masa sudah mengorbankan 1, 2, 3, 4 anaknya? Sudah selesai. Kemudian kehilangan arah. Di sini Allah bantu jemaah. Sang bayi mengatakan, ya ummah, bunda, engkau berada di atas kebenaran yang bunda. Berangkatlah ke sana bunda. Ngomong itu anak jemaah. Ahibati billah. Bilal bin Rabah. Kita tahu dia berada di persimpangan. Di saat dia harus disiksa. Tapi mempertahankan keimanan dia. Atau dia hidup nyaman tapi murtad dari agama Allah Azza wa Jalla. Bilal mengatakan ahadun ahad. Ahadun ahad. Lalu Allah kirim Abu Bakar. Ini orang sudah capek, sudah kesian gitu. Allah kirimkan Abu Bakar yang beli Bilal bin Rabah. Jadi pertolongan Allah itu datang tepat waktu. Tapi sebagian kita itu enggak sabar. Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini, dulu dia budak di kota Mekah. Kemudian dia dibebaskan oleh majikannya, Ibn Jud'an. Kemudian dia punya usaha, dia kaya raya jadinya. Ketika dia masuk Islam, kemudian dia hendak hijrah. Itu dihadang oleh orang-orang musyrikin. Dia ketika mau keluar kota Mekah, orang-orang musyrikin sudah mengepung dia. Lalu Suhaib mengeluarkan anak panahnya, dipasang ke busurnya. Tapi sebelum dia melemparkan itu, dia berkata kepada orang-orang Quraisy, ya ma'asyara Quraisy, ta'alamuna anni min armakum. Kalian tahu aku orang yang paling tepat sasaran kalau memanah. Mereka tahu itu. Wallahi, demi Allah, la tasiluna ilayya hatta armiyakum bikulli sahmin mai. Kalian gak akan nyentuh aku kecuali setelah semua anak panahku menimpa kalian. Udah habis. Thumma adribukum bisayfi. Kemudian aku akan keluarkan pedangku. Aku akan tebas kalian dengan tanganku ini sampai habis sudah. Lalu terjadi negosiasi. Karena ini diancam malah ngancam. Kata orang-orang Quraisy, ataitana sa'lukan. Engkau ingat, engkau masuk kota Mekah miskin. Enggak punya apa-apa engkau. Fakathura maluka indana. Engkau tinggal bersama kami, banyak hartamu. Engkau jadi orang kaya. Thumma turidu an takhruja binafsika wa malika. Kemudian engkau mau keluar meninggalkan kami, membawa hartamu dan dirimu. Wallahi la yakunu dhalik. Enggak, itu enggak mungkin. Enggak boleh yang seperti itu. Demi Allah, kata mereka. Oh, masalahnya fulus. Masalahnya apa? Harta. Maka Suhaib memberikan penawaran. Apa kata Suhaib? Ara'aitum in taraktu mali lakum hal tukhalluna sabili? Menurut kalian gimana? Kalau aku berikan kepada kalian semua hartaku, kalian biarkan aku hijrah? Qalu na'am. Iya. Bayangin jemaah. Suhaib sedang berada di persimpangan jalan. Dia harus menentukan arahnya. Maka Suhaib menunjukkan. Hartaku ada di tempat ini. Karena dulu hartanya emas perak ya. Emas perak itu tinggal gali tanah, masukin, selesai jemaah. Di tempat ini. Kata mereka, silahkan kau lanjutkan ke kota Mekah. Kemana? Ke kota Madinah. Ketika sampai kota Madinah, kejadian itu gak ada yang mengetahui, kecuali Suhaib sama orang-orang kafir itu. Sampai kota Madinah, Nabi alaihi salatu wasallam pada waktu itu dikatakan ada di Quba ya, atau sudah ada di kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Suhaib, "Rabbi hal bai' ya Aba Yahya. Rabbi hal bai' ya Aba Yahya. Untung sekali perniagaanmu wahai Abu Yahya." "Apa ya Rasulullah?" kata dia. "Enggak ada yang tahu kecuali aku bersama mereka tentunya Allah Azza wa Jalla. Sepertinya Jibril sudah ngasih tahu engkau." "Iya." Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 207, "Wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah." Ada di antara manusia-manusia yang membeli dirinya untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati billah, seorang manusia tatkala berada di persimpangan jalan, maka dia harus benar-benar berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan petunjuk kepadanya. Dan khususnya orang yang berumur 40 tahun.

0: Mana mic-nya?
1: 40 tahun, 3 tahun yang lalu atau sekarang? Oh, silakan.
0: Nah, kapan antum lahir?
2: Tahun 86, Ustaz.
0: Berapa?
2: 86.
3: 1986.
2: 1986.
0: 86.
2: November sudah 40 tahun.
0: Gimana?
2: November.
0: 86 November.
2: Iya.
0: Berarti sekarang 41.
2: 39.
0: Hah?
2: 39.
3: 39. Toh. November besok 40. Sen.
0: Enggak, betul dia 40. Oh. Karena kalau hitungan hijriah itu mudah kelewatan. Iya, kita tanya 40 hijriah jemaah. Dikasih hadiahnya enggak apa-apa Saudara jemaah.
2: Nah,
0: Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah, kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ingat jemaah, berbuat baik kepada orang tua ini mutlak, kita harus berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Orang tuanya muslim, taat kepada Allah, kita wajib. Bapak ibu kita muslim, tapi ahli maksiat, tetap wajib. Bapak ibu kita kafir, tetap kita wajib berbuat baik. Bapak ibu kita kafir dan nyuruh kepada kekufuran, kita tetap wajib berbakti sama orang tua kita. Karena ada anak-anak yang ketika dia butuh arahan, dia gak mau diarahkan. Iya, kita taat kepada orang tua yang soleh lah, Ustaz. Apabila perintah orang tua bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, maka kita gak boleh taat. Jangan perintah orang tua, perintah ustaz pun gak boleh. Tapi apapun perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, ya nurutlah. Itu kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Baik. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Setelah Allah sebutkan ayah bunda, lalu Allah sebutkan ibu. Ibu ini memiliki 3 amalan yang tidak dilakukan oleh bapak. Enggak bisa bapak melakukan itu. Walaupun sang ayah, ayah yang baik. Yang pertama, mengandung. Ibunya mengandung dalam kondisi susah payah. Bisakah bapak mengandung? Enggak bisa. Makanya bapak-bapak yang istrinya mengandung, tolong jangan dikasih beban kerja yang berlebihan. Walaupun kita melihat banyak perempuan-perempuan yang enggak mau dienakkan. Dia menuntut kesetaraan gender. Enggak. Kita harus sama sama laki-laki. Kemarin anda ngobrol sama anda punya sepupu dari Belanda. Kata dia, di Belanda enggak ada pemimpin. Suami istri sama aja. Semua wajib cari nafkah masing-masing. Rumah semuanya ya masing-masing. Dalam Islam enggak. Ingat, ibumu mengandungmu. Susah payah. Ini sang suami hendaklah sadar. Yang kedua, wawada'athu kurhan. Melahirkan dan proses melahirkan itu proses mempertaruhkan nyawa jemaah. Bapak enggak, bapak tinggal nunggu di luar. Tanya sama bidan. Sudah keluar? Belum. Oke. Pegang handphone. Sudah keluar? Belum. Terakhir ngomong, Pak, ini yang bisa selamatkan cuma satu. Ibunya atau anaknya?

0: Bapak harus menentukan arah. Kira-kira siapa yang diselamatkan, Bapak-Bapak? Bapak-Bapak? Nah, yang mau jawab angkat tangan. Iya. Bapak-Bapak? Ibu apa anak? Hah? Anaknya diselamatkan. Kasih mic-nya anak-anak. Kenapa kok anaknya? Anaknya diselamatkan. Ibu bisa cari lagi gitu. Golim ini Bapak. Dalam agama itu ibunya yang diselamatkan. Nah, jadi ketika memang ibunya bisa mati ini, maka sang ibu yang diselamatkan. Anak boleh digugurkan. Ketika memang kondisinya seperti itu. Tapi proses itu. Yang ketiga, menyusui. Ada bapak-bapak yang menyusui anaknya. Bapak-bapak ini suruh gendong anak, Ustaz. 5 menit sudah, aduh, kesel kegeri. Subhanallah, itu ibu ya. Nggak capek. Ya, nggak lelah. Makanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan manusia yang umurnya 40 tahun ini. Bentar lagi nih. Allah Azza wa Jalla mengatakan, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Ketika seorang anak ini umurnya sampai masa puncak mudanya. Dikatakan 33 tahun ya. Penghuni surga itu. Kemudian sampai ke umur 40 tahun. Apa yang dia katakan? Rabbi, qala Rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Rabbku, ilhamkan kepada aku. Bantulah aku ya Allah untuk dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku. Dan kepada kedua orang tuaku. Bayangin, dia ingat sama orang tuanya. Karena keberadaan anak ini disebabkan adanya kedua orang tuanya. Kesuksesan anak adalah kesuksesan orang tua. Maka jangan sampai ada anak yang mengatakan, iya bapak anak gak sukses. Loh, antum sukses? Sukses. Kalau antum sukses berarti orang tua antum sukses. Maka di sini seorang hamba harus ingat sama orang tuanya. Maka di doa buat orang tua, Rabbighfirli, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Sebagaimana keduanya merawatku, menyayangiku, membesarkanku ketika aku kecil. Itu yang harus ingat ketika kecil. Antum bisa jalan sekarang ini karena ada orang tua. Bisa ngomong karena ada orang tua. Maka anak-anak yang umurnya 40 tahun, yang biasanya sudah berkeluarga, yang biasanya sudah punya rumah sendiri, yang sudah pisah sama orang tuanya, yang mungkin usahanya sukses, ingat sama orang tuanya. Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abik, engkau bersama hartamu milik bapakmu. Allahu Akbar. Taib. Kemudian, wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardha. Ini kita butuh arah dari Allah Azza wa Jalla. Kasih aku ilham ya Allah. Kasih aku petunjuk ya Allah agar aku beramal soleh. Karena orang kalau umur 40 tahun enggak berubah, sulit untuk berubah, jemaah. Kalau kita melihat para sahabat Nabi yang masuk Islam di kota Mekah sebelum hijrah, rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW. Nabi berumur 40 tahun pada waktu itu. Abu Bakar dikatakan 37,5 atau 38 tahun. Umar 28 tahun. Ali masih kecil. Rata-rata mereka masih muda-muda. Jadi anak yang masih muda itu mudah untuk dirubah. Ketika dia butuh arahan, kita kasih arahan, insya Allah mau. Tapi lew istuwe, waduh. Betul jemaah. Rata-rata pemuka-pemuka Quraisy yang sepuh-sepuh itu masuk Islamnya kapan? Penaklukan kota Mekah. Jadi mereka melihat, oh Islam sudah jaya, sudah menang, baru masuk Islam. Maka tadi ketika antum umur 40 tahun, belum tahu arahnya antum mau kemana, maka berbahaya. Minta sama Allah. Maka tadi yang umur 50 tahun, minta sama Allah. Dan doa ini bukan khusus yang 40 tahun ya. Siapapun boleh membaca doa ini. Tapi Allah menyebutkan hamba-hamba yang soleh itu kayak gitu tuh. Dia gak pernah lupa sama orang tuanya. Dan dia tetap memohon kepada Allah arahan agar tidak salah. Maka dia memohon agar bisa beramal soleh yang engkau ridhoin ya Allah. Bukan sembarangan amal solehnya. Maka amal soleh yang diridhoin Allah itu yang ikhlas dan berdasarkan ilmu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang beramal-amal sampai tua. Amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Ada orang yang beramal capek lelah masuk neraka jemaah. Umar bin Khattab di sebuah atsar disebutkan dia bertemu dengan pendeta Nasrani. Entah pada waktu perjalanan ke Aqsa atau di mana, seorang yang memang menjaga biara. Sudah sepuh, jenggotnya sudah putih. Mungkin alisnya sudah jatuh ya. Umar nangis ngeliatnya. Lalu ada yang mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, dia orang kafir gitu loh. Dia orang Nasrani, kenapa kok sampai menangis seperti itu tadi? Aku kesian sama dia tadi. Aku ingat dengan firman Allah, amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Orang yang beramal capek, lelah tapi masuk neraka. Ini orang capek, tapi amalannya gak diterima. Maka tadi kita yang sudah beramal setelah sebanyak 40 tahun perlu bermuhasabah, kira-kira diridhai Allah enggak amalan kita. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Tabrani, innar rajula la yusalli salata 60 sanah wa lam tuqbal lahu salah. Ada orang yang salat selama 60 tahun jamaah, salat, beramal baik dia. Salat selama 60 tahun. Walam tuqballahu sholah, satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Maka di doa ini minta supaya dikasih taufik sama Allah bisa beramal soleh yang diridhai Allah. Bukan sekedar beramal yang diridhai Allah azza wajalla. Boleh jadi sebagian kita sedekah enggak ada yang diterima sedekahnya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka waktunya kita bermuhasabah. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati. Allah perbaiki anak keturunanku ya Allah. Aku minta kebaikan di anak keturunanku. Doa ini muncul karena dia tahu semua itu ada di tangan Allah. Maka dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Maka ahibati fillah, ketika seorang ini berusaha sekuat tenaga mencari keriduan Allah Azza wa Jalla dan menentukan arahnya mau kemana, insyaAllah Allah akan kasih taufik. Tapi kalau kita itu ya mungkin merasa nyaman dengan kehidupan dunia kita, mengikutin hawa nafsu kita, semua keinginan-keinginan diturutin, maka terkadang kita tidak akan pernah sampai ke surga Allah Azza wa Jal yang menjadi tujuan kita, bahkan menjadi awal mula manusia diciptakan di sana. Barakallahu fiik. Insyaallah kita akan masuk ke pembahasan tentang penghalang hidayah. Tapi enggak tahu waktu ana tinggal berapa menit, Ustaz. Oke, siap. Sebelum kita masuk ke coffee break, jemaah masih seger. Ada matanya sudah perih ana lihat, Ustaz ya.
1: Ah, sing perih.
0: Baik. Penghalang-penghalang hidayah itu, kalau tadi kita menyebutkan begal yang bisa menghalangi kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan bicara tentang penghalang hidayah itu secara detail. Yang pertama adalah lemahnya pengetahuan. kurangnya ilmu. Jadi kesempurnaan seseorang itu dengan ilmu yang dengannya dia mengenali mana yang benar dan mana yang salah. Orang yang gak punya ilmu kadangkala sampai tua dia terus melakukan riba. Terus riba. Karena apa? Karena ternyata ada fatwa dari ustaz. Ada fatwa. Anda ketemu dengan salah seorang yang baru tobat itu, dia sudah tahu hukumnya, tapi baru tobat 10 tahun kemudian. Dia mengatakan, soalnya dulu Anda tanya sama ustaz di Semarang, kata dia. Ustaz itu mengatakan kepada Anda, sudah, antum tetap kerja di situ, tapi banyakin sodakoh. Dia pada waktu itu butuh arahan. Tapi ternyata yang memberikan arahan salah. Akhirnya Ana setelah itu set, ya sudah. Ana tetap riba, tapi Ana banyakin sedekah. Padahal innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kalau ternyata sedekahnya dari yang enggak baik, enggak bakal diterima sama Allah Azza wa Jalla. Kita tahu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Dan orang yang punya semangat tapi ilmunya kurang, ya tetap salah arah. Contoh, orang ini tobat, semangat. Alhamdulillah Ustaz, sejak ana tobat itu ana sholat subuh sekarang 6 rakaat Ustaz. Semangat dia jemaah. Semangat. Tapi salah. Karena enggak punya ilmu. Ingat dengan kisah yang membunuh 99 orang. Saat itu dia benar-benar butuh arahan. Dia harus menentukan arah dia. Maka dia tanya. Dia mau cari ilmu. Dia mau cari solusi. Tentang perbuatan dia ini gimana gitu loh. Akhirnya dia tanya ke orang-orang. Fadulla ala abid. Dia dikasih arahan. Untuk bertanya kepada seorang yang ahli ibadah. Di masyarakat kita itu, orang yang rajin ke masjid disebut apa sama masyarakat umum? Yang rajin ke masjid, baca Quran, ya, zikir. Apa? Soleh. Bukan orang alim. Puh, alim. Wong. Biasanya masyarakat menyebutnya alim. Kok tahu? Masya Allah. Poso Senin Kemis. Sholat malam bu alim pokoknya wis. Berpikir alim itu ahli ibadah. Enggak, alim itu seharusnya ahli ilmu. Tapi abid, orang yang ahli ibadah. Kita tahu keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Itu seperti rembulan di malam purnama dibandingkan bintang-bintang. Dan dalam riwayat lain Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku dibandingkan dengan orang yang paling bawah dari kalian. Ini orang udah bunuh 99 orang, dia butuh arah, maka kemudian ditunjukkan kepada orang ahli ibadah. Cerita dia sama orang yang ahli ibadah ini. Bagaimana perjalanan hidup dia membunuh 99 orang, kata dia. Lalu, apakah aku bisa tobat, kata dia. Kata orang ahli ibadah ini, apa? Tobat? Sudah bunuh 99 orang, gak ada tobat buat engkau, kata dia. Keluarkan pedangnya pateni. Dibunuh, jemaah. Itu gara-gara kebodohan. Dia ahli ibadah tapi gak punya ilmu. Akhirnya mati. Tapi ternyata orang ini masih belum putus asa. Dia tanya lagi. Apakah ada orang yang berilmu, kata dia. Fadulla ala a'lami ahli al-ard. Ditunjukkan kepada orang yang paling pintar pada waktu itu. Dia cerita, aku sudah membunuh berapa? 199 orang plus satu yang ahli ibadah itu, kata dia. Apakah aku bisa bertobat? Ketika orang ini punya ilmu, dia mengatakan, apa yang menghalangimu dari tobat? Artinya pintu tobat itu terbuka, jemaah. Selama nyawa belum sampai ke kerongkongan, selama matahari belum terbit dari arah barat, pintu tobat itu terbuka. Cuma kata orang, ini butuh arahan. Hanya saja, engkau itu tinggal di kampung yang jahat. Engkau kalau mau tobat, engkau tinggalkan kampungmu. Kata dia. Iya, kata dia. Disuruh pindah, ini yang namanya hijrah. Ketika orang harus menentukan arah, jangan salah bertanya. Kemudian ketika dikasih arahan, amalkan. Maka dikasih arahan. Engkau tinggalkan kampungmu. Ya gimana tidak dikatakan kampung yang buruk, jemaah? Dia baru tobat sampai membunuh 99. Berarti lingkungannya tidak mendukung dia untuk jadi orang baik. Akhirnya dia pindah, jemaah. Belum sampai ke tempat tujuan, mati. Kita tahu sampai akhir cerita itu. Maka kalau ingin engkau mendapatkan hidayah, harus belajar. Karena penghalang hidayah itu adalah lemahnya ilmu. Kesempurnaan orang itu dengan dua hal tadi. Bi'ilmin yubassiruhu wa yahdi. Dengan ilmu yang dengannya dia tahu jalan, tahu arah. Kemudian bihimmatin aliyah. Dengan semangat yang dengannya dia mau mengamalkan ilmu yang dia miliki. Ada sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Syaddad bin Aus. Pada saat hidup butuh arah. Pada saat harus menentukan pilihan. Nabi SAW mengatakan kepada Syaddad, ya Syaddad, ibn Aus, wahai Syaddad, putranya Auf. Idza ra'aita an-nas yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah, kalau engkau melihat orang-orang itu sudah sibuk menimbun emas dan perak, mengumpulkan harta, faqniz anta ha'ula'il kalimat, maka engkau timbun kata-kata ini, engkau baca doa-doa ini. Doanya agak panjang, ya. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata ala rushdi. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam urusan ini dan tekad yang kuat di atas kebenaran. Tekad. Karena tadi ilmu saja enggak cukup. Kalau kita enggak punya tekad. Tiap pagi kita doanya, Rabbi zidni ilman. Ada yang orang minta ilmu tiap hari. Atau kita baca doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dipinta, jemaah. Karena kalau kita enggak punya ilmu, kita akan melakukan tindakan-tindakan yang ternyata salah. Bahkan tidak benar, ya. Tapi ada sebuah kisah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk yang banyak diceritakan karomahnya. Suatu hari beliau di antara tidur dan terjaga. Ngelobangin apa? Perahu. Langsung ditegur sama Nabi Musa. Karena gak punya ilmu Nabi Musa. Itu Nabi Musa itu nabi yang Allah berikan ilmu. Tapi Khadir dikasih ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Ketika lewat di jalan ada anak muda, tahu-tahu dipelintir lehernya mati.
1: Kata Nabi Musa, gimana kau bunuh dia? Gak punya dosa apa-apa. Kemudian yang terakhir, renovasi bangunan itu, yang tembok rumah itu. Maka tadi ketika seorang gak punya ilmu, akan mudah disesatkan. Maka solusinya, hendaklah belajar ilmu. Dan belajarnya jangan setengah-setengah. Jangan lagi kalau ada waktu saya baru ngaji. Ikutilah kajian-kajian rutin. Kalau kajian ustadz luar kota itu kajian penghibur saja. Kajian yang sifatnya seperti cemeti. Orang itu kalau dipecut, semangat. Tapi semangat ini akan kalah dengan disiplin. Antum semangat terus lemes lagi jamaah. Maka antum lihat berapa banyak emak-emak yang beli treadmill. Kemudian jadi jemuran. Ana gak tahu apakah memang di penjelasan treadmill ini juga tertulis ya. Ini bisa buat jemuran atau apa gitu ya. Ana gak tahu. Karena dia cuma model semangat aja. Dan orang kalau model semangat aja dapatnya gak banyak. Maka antum harus punya ya konsistensi dalam menuntut ilmu. Saya mau belajar umpamanya sepekan sekali. Oh ada kajian Ustaz Muhammad Nur Yasin, kajian bahas kitab. Ini sudah anak hadir. Kalau yang kajian-kajian yang Ustaz-Ustaz luar kota itu ya sesekali datang. Itu yang untuk menyemangati. Tapi kita punya yang rutin. Aduh Ustaz, kalau yang rutin itu ngantuk biasanya Ustaz. Iya. Maka harus berdoa memohon kepada Allah. Terus terang kadangkala ana ini kalau lagi mau ngisi kajian atau mau hadir kajian masyaikh, ana tahu duduk seperti ini, ana kalau duduk tempat antum mungkin ana ngantuk juga jam. Ana itu kadangkala minum kopi, Allah mudah-mudahan enggak ngantuk ya Allah, kepengin. Kita doa minta sama Allah gitu loh. Dan Allah akan berikan jamaah.
0: Baik. Itu yang pertama, penghalang hidayah yang pertama. Apa Ustaz? Kok sudah dipegang mic-nya? Tinggal berapa menit lagi waktu anak Ustaz?
2: Satu menit lagi Ustaz.
0: Oh satu menit ya, cak taruh Ustaz.
2: Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tibalah waktu untuk coffee break dulu ya, untuk istirahat ya. Barangkali ada yang mau ke kamar mandi atau menikmati yang di belakang atau yang di luar, silahkan. Ada waktu kurang lebih setengah jam Bapak Ibu ya. Setelah itu kita kembali ke tempat jam 10.15. Barakallahu fikum.
0: Alhamdulillah. Alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan makanan kepada kita. Tidak semua orang punya duit itu bisa makan. Dan tidak semua orang yang tidak punya duit itu gak bisa makan. Tidak semua orang yang punya duit bisa makan. Kadang-kadang kita melihat ada orang-orang kaya duitnya triliunan, tapi dia gak bisa makan. Dia ada di atas ranjang di rumah sakit sana. Yang makanan seharusnya lewat mulut, makanan itu lewat hidungnya. Supaya kita tahu dengan nikmat makan tadi jemaah, kita bisa makan lewat mulut kita. Dan ada orang-orang yang gak punya duit, tapi makannya enak. Porsi makan lebih banyak kuli bangunan apa direktur sebuah perusahaan. Bayangin antum. Ini direktur 2E wake jemaah. Tapi mangane titis. Yang kuli bangunan, dia kerja hari itu dimakan hari itu. Tapi kalau makan, Masya Allah. Masya Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan makan kepada kita. Kita bisa menikmatinya, memberikan minum kepada kita.
1: Dan kalau Anda lihat minuman jamaah dari yang warnanya bening sampai putih sampai gelap ya, semua diminum sama manusia. Dan semoga itu jadi obat buat kita, menambah semangat buat ngaji, bukan membuat kita ngantuk. Jamaah sudah kenal dengan yang di kanan dan di kirinya. Wes. Hah? Wes kenal apa enggak? Jadi nasihat Ana, kalau datang pengajian berdua, jangan duduk bersama. Jangan duduk sama wes kenal mulai diam. Carilah kawan baru. Cari saudara baru. Jadi kalau berdua itu, karena Ana lihat ada yang kakak beradik sak kursi iki. Ayo pisah dulu sing kakak beradik. Jadi anak yang kenal-kenal lagi, lunggu bareng. Ini sampai kapan nambah suluri? Jadi tolong kalau datang kajian, jangan duduk bersama kawannya yang datangnya bareng. Pisah. Kemudian kenalan sama saudaranya. Semoga dengan itu nambah dulur kita ya. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahibati fillah. Tadi kita bicarakan bahwasanya di antara yang menghalangi seorang untuk mendapatkan hidayah adalah kurangnya ilmu, lemahnya ilmu dia. Maka kita perlu menuntut ilmu secara konsisten dan memohon ilmu kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, yang menghalangi seorang mendapatkan hidayah itu adalah ketidaklayakan wadah untuk menerima hidayah. Wadahnya ini tidak layak untuk menerima hidayah. Kita tahu air hujan itu menumbuhkan. Bahkan seringkali kita melihat tanah-tanah kering ya. Ketika hujan turun, dapat berapa hari, kita melihat hijau jemaah tumbuh. Tapi ada yang hujan turun di sana, enggak pernah hijau tempatnya. Apa salahnya di hujannya atau di tanahnya? Tanahnya. Maka para ulama menyebutkan, ada orang-orang yang dikasih petunjuk, dikasih hidayatul irsyad wal bayan, disampaikan firman-firman Allah Azza wa Jal kepada mereka, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak masuk. Kenapa? Karena wadahnya bermasalah. Makanya kadangkala orang itu ketika mau bercocok tanam, umumnya dia mau nanam padi. Apa yang dia lakukan dengan lahannya? Apa jemaah? Dibrujul. Sebelum dibrujul itu kadangkala dibakar jemaah. Habis dipanen itu ya, dia bakar. Setelah itu enggak langsung ditanam. Karena kalau dia langsung nanam yang salah. Kenapa? Tempatnya belum layak. Ada proses mempersiapkan tempat itu. Dibrujul, diairi, ditunggu berapa hari, kemudian baru ditanemin. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Anfal ya, ayat 22-23. Ayat ini sebagai bahan renungan kita. Kenapa ya? 3/4 penduduk bumi ini kafir. Dari 8 miliar, Masya Allah, ibu-ibu baru datang ya Masya Allah. Memang lama belanjanya ibu-ibu ini Masya Allah. Datang bawa kresekan jemaah, 2 kresek, 3 kresek. Kayak pulang dari Masjid Nabawi, pulang dari masjid ke hotel, Masya Allah. Tapi mungkin kita berbaik sangka, ibu-ibu bawa banyak karena mau berbagi sama teman-temannya. Kalau bapak kan bawa buat sendiri kan. Baik, kenapa 3/4 penduduk bumi ini kafir? Kenapa yang muslim itu sedikit? Boleh jadi masalahnya di wadahnya memang. Islam ini sudah sampai di mana ada malam dan siang. Dengan adanya teknologi, dulu orang-orang barat yang kafir, Mereka berusaha untuk menjelek-jelekkan Islam dengan tulisan-tulisan mereka. Menjelek-jelekkan tentang ibadah haji. Tapi sekarang enggak bisa lagi mereka. Karena ternyata ibadah haji sudah live. Pelaksanaan sholat 5 waktu di Masjidil Haram sudah live. Mereka bisa melihat bagaimana umat Islam sholat. Bagaimana mereka ikut satu komando. Bagaimana ketika Syekh Sudais atau Syekh Surai mengatakan sawu sufufakum, tahu-tahu semuanya meluruskan saf mereka. Tatkala dikatakan Allahu Akbar, bertakbiratul ihram, mereka semuanya takbir. Yang tawaf berhenti tawaf. Tapi boleh jadi tadi wadahnya bermasalah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anfal tadi ayat 22-23. Allah mengatakan inna syarrad dawabi indallah as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk membacakan Al-Quran langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jadi imam waktu sholat ya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi mereka kok gak dapat hidayah jemaah. Padahal mereka sedang berada di persimpangan jalan. Mereka membutuhkan arahan dan dikasih arahan cuma gak mau. Gak nerima. Kenapa? Wadahnya rusak. Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 8-10. Allah mengatakan wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Masya Allah. Khususan jemaah. Ini katanya air hangat. Kita buktikan dulu ya. Bismillah. Bukan hangat jemaah. Panas ini jemaah. Barakallahu fikum. Taib. Allah katakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang artinya di antara manusia ada yang mengikrarkan, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir dan hari kemudian. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Enggak, mereka enggak beriman. Enggak beriman mereka. Jadi ternyata orang yang beriman dengan lisannya belum tentu beriman. Karena iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan raga kita. Ini orang lisannya mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Orang munafik sholat apa tidak? Sholat. Sholat mereka. Orang munafik datang kajian apa enggak? Coba lihat. Apa ada orang munafik di antara kita? Masya Allah. Mungkinkah di tempat ini ada orang munafik jemaah? Mungkin. Mungkin saja. Dia datang kajian mendengarkan padahal sebenarnya dia tidak beriman dengan apa yang disampaikan. Taib. Di ayat ke-9 Allah mengatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Sedang mereka gak sadar. Itu orang munafik, gak sadar. Dia padahal merasa menipu. Ini orang-orang anak tipu semua. Anak padahal gak bersama mereka sebenarnya. Dia sedang menipu diri mereka. Lalu Allah katakan berkaitan dengan tadi wadah yang gak layak. Kenapa mereka gak dikasih hidayah? Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradha. Maka Allah tambahkan penyakit kepada mereka. Walahum adzabun alim
0: bima kanu yakdzibun.
1: Mereka akan dapat azab yang pedih gara-gara kebohongan mereka. Maka wadahnya harus digenakno. Penghalang yang ketiga yang membuat wadah itu kotor. Jadi yang pertama tadi apa? Lemahnya ilmu. Yang kedua, wadah yang tidak layak. Yang ketiga ini, yang membuat wadah itu jadi tidak layak. Adanya hasad dan kibir. Di wadah itu ada iri, dengki, dan kesombongan. Ada seorang perempuan yang di rahimnya itu gak bisa diisi anak. Karena ada tumbuhan. Apa biasanya? Ada mungkin kista atau apa ya. Yang itu harus dibersihkan dulu. Baru nanti tatkala sperma itu masuk ke sana, ya bisa gitu. Ketika dibuai sama ovum atau apa, nah lupa namanya. Kemudian menempel di dinding-dinding rahim, baru bisa jadi anak gitu. Tapi kalau ada penyakit, ya harus dibersihkan dulu penyakitnya. Di antara penyakit yang membuat kita kehilangan arah dalam kehidupan ini adalah hasad dan kibir. Kita tahu iblis. Iblis. Sama Nabi Adam itu sama-sama berbuat dosa. Tapi ini pertanyaan buat jamaah. Apa perbedaan dosa iblis dan Nabi Adam? Kenapa yang satunya diampuni, yang satunya gak diampuni? Ini yang angkat tangan duluan. Ah, jangan turun tangan antum.
2: Yang mana? Yang ini, tengah set.
1: Ini, nah. Kalau turun, turun pula nanti mic-nya. Nah, silahkan. Ana ngelihat panitia ini pakai sarung semuanya. Namanya. Keren ternyata. Tapi kelihatan kalau gak biasa pakai sarung. Melorot-melorot sarungnya.
2: Gak kelihatan satu.
1: Belum biasa, Bapak ya.
2: Belum biasa. Nah.
1: Siap monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri ya. Berdirilah. Kenalkan.
3: Perkenalkan, nama saya Rehan Dela Masyuri. Saya akan menjawab apa perbedaan dosa Nabi Adam dan dosa iblis.
1: Kenapa ya, Nabi Adam? Antum dari mana?
3: Kenapa, Ustaz?
1: Dari mana?
3: Dari Jombang, Ustaz.
2: Jombang.
1: Jombang. Ya, oh, jauh. Insyaallah. Siap, monggo.
3: Apa perbedaan dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan iblis dan mengapa Nabi Adam diampuni? Karena dosa yang dilakukan oleh iblis dilakukan secara sengaja dan sudah diberi kesempatan untuk bertaubat, namun iblis tidak menerimanya. Iblis tidak mau bertaubat kepada Allah, sedangkan Nabi Adam ketika diberikan kesempatan untuk bertaubat, Nabi Adam menerimanya yang tercantum dalam Al-Qur'an. Doanya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
1: Masyaallah, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Siap.
4: Betul Ustaz ya?
1: Gimana?
4: Betul Ustaz ya?
1: Okay. Loh dikasih hadiah aja, mah gimana? Masyaallah. Iya. Jawabannya benar, tapi ada tambahan. Tambahannya, dosanya iblis itu dia tidak menjalankan perintah. Dan dosanya Nabi Adam itu melanggar larangan. Dosanya iblis tidak menjalankan perintah. Makanya Pak Mama menyebutkan. Bahwasanya meninggalkan perintah itu dosanya lebih besar daripada melanggar larangan. Lebih besar mana dosanya orang yang berzina dan orang yang tidak sholat? Kenapa? Karena tidak sholat ini meninggalkan perintah. Berzina mengikutin syahwatnya. Makanya Nabi Adam itu ngikutin syahwatnya. Ketika dia melanggar larangan. Karena dibisik-bisikin sama iblis. Ini pohon yang bisa membuatmu kekal. Ini itu macam-macam. Akhirnya tertarik. Sedangkan iblis gak mau menjalankan perintah Allah Azza wa Jal. Gak mau dia. Dan sombong tadi penyebabnya. Plus sombong dan hasad. Maka hendaklah kita itu berusaha untuk
0: mengontrol hati kita. Ada enggak iri kita, jemaah? Sebenarnya iri itu ada di setiap tubuh. Ma khala jasadun min hasad. Sebenarnya ulama mengatakan tidak ada tubuh yang lepas dari hasad. Tapi orang yang bertakwa itu berusaha untuk meredam. Jadi kalau dia pohon, dipangkas sama dia, dipangkas lagi, pangkas rumput dia. Kalau dia rumput, kita tahu rumput itu kadang-kadang harus disemprot sama apa namanya? Yang membuat rumput itu mati. Apa jemaah? Diobat lah. Nanti dia jadi kuning jemaah. Kuning mati. Tumbuh lagi enggak? Tumbuh lagi. Diarit, disemprot. Sudah enggak ada. Tumbuh lagi. Kira-kira hasad di hati kita seperti itu. Kalau kita enggak semprot, kalau kita enggak arit, kalau kita enggak bersihkan, itu seperti ilalang yang tinggi, jemaah. Yang membuat dada menjadi sempit. Sehingga nasihat-nasihat dari orang susah. Berapa banyak ya? Mak-mak. Mak-mak. Iya. Kalau baca status temennya, langsung apa kata dia? Kayaknya nyinggung saya. Loh. Kok iso gitu loh? Ada apa di hatimu sampai engkau mengatakan ini menyinggung saya? Kan ada sesuatu di hatinya. Lalu ditanya dia tuh, antum menyinggung saya? Gitu dia. Loh, saya ini bikin status yang baca ini semua kontak di tempat saya. Dengan harapan memberikan manfaat kepada semuanya. Kalau anti tersinggung, alhamdulillah. Berarti cocok untuk memperbaiki diri. Di hatimu ada masalah berarti. Pernah ada seorang ustaz khutbah Jumat. Habis Jumatan dipanggil sama salah satu jamaah. Ustaz makan di rumah ana ya. Oh ya sudah. Siap makan. Setelah makan ngomong orang ini. Ustaz afwan ustaz. Ustaz tadi nyinggung ana ustaz. Ini khutbah Jumat jamaah. Yang disampaikan kepada seluruh jamaah. Ada satu yang merasa disinggung sama ustaznya. Ini ustaz ngomongin anak gitu loh. Bukan dia menerima nasihat, malah mempersalahkan ustaznya. Kenapa nyinggung anak ustaz gitu loh. Karena ada hasad. Tolong diperhatikan. Apalagi kalau sampai hasad itu bergabung dengan sombong. Maka iblis sulit menerima ketika dikasih arahan sama Allah Azza wa Jal. Kenapa engkau... Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya? Kenapa engkau enggak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa kata aku lebih baik dari dia? Bukan dia minta maaf, aku salah, enggak. Dia merasa sudah baik bahkan lebih baik. Makanya paling susah ngasih nasihat orang yang merasa sudah benar. Kalau orang yang berbuat salah karena syahwatnya itu enak. Mas, gak oleh ini mas. Iya ustaz. Insya Allah anak akan tobat ustaz. Tapi kalau ada orang yang gak sholat karena kesombongan dia. Mas, ayo gak sembahyang mas. Titip ustaz. Titip sembahyang aja mas. Antum bisa yang satu tadi merasa dosa, yang kedua titip. Enggak titip sudah. Tidak ada keinginan untuk ke masjid. Kadang-kadang perasaan, iya anak salah. Enggak, dia merasa yang dia lakukan aman. Bahkan ada seorang suami yang tidak sholat. Istrinya ngomong, bang, ayo bang sholat bang. Apa kata suaminya? Engkau bersyukur, aku tidak berzina, aku tidak selingkuh. Loh, disuruh sholat malah jawabannya engkau berterima kasih bersyukurlah dapat suami yang enggak berzina di sana bahwa akan ada nabi akhir zaman yang tempat hijrahnya adalah daerah yang banyak pohon kurmanya. Maka mereka hijrah ke sana dan Khaibar. Pada saat Nabi alaihi salatu wasallam sampai ke kota Madinah, ada satu tokoh Yahudi dari Bani Nadir. Namanya Huyai bin Akhtab. Bapaknya salah satu istri Nabi SAW. Ya buat ibu-ibu. Pertanyaan. siapa nama istri Nabi itu. Buat mama. Yang bapaknya adalah tokoh Yahudi. Bahkan pemimpin kabilah Yahudi. Putrinya istrinya Nabi SAW.
2: Silakan ibu-ibu.
0: Angkat itu tangan. Ada yang angkat tangan.
2: Iya,
0: ya, yang depan sini. Itu.
2: Okay.
0: Nah. Yang belum jawab tadi ya. Nah, silakan.
5: Ya.
0: Siapa namanya?
5: Sofia.
0: Sofia. Barakallahu fiik. Betul, jemaah. Sofia bintu Huyai bin Akhtab. Sofia bintu Huyai bin Akhtab. Jadi Sofia ini cerita bahwasanya aku ini adalah anak yang paling dicintai sama bapakku. Dan aku punya paman namanya Abu Yasir. Jadi setiap aku, setiap ayahku datang, selalu anak ini keluar ya, menyambut orang tuanya, digendong sama bapaknya, digendong sama pamannya, disayang, dicium ya. Suatu hari ketika Nabi SAW sampai ke kota Madinah. Subhanallah, bapakku keluar dari rumah bersama pamanku namanya Abu Yasir ketika masih gelap gulita. Dan baru pulang ketika matahari terbenam. Sampai rumah ketika Sofia datang itu gak digubris sama bapak sama paman. Lalu tanya Abu Yasir ini. Ahuahu. Apakah itu Nabi yang disebutkan dalam Taurat? Kata bapaknya Sofia, Huyai ini mengatakan, nah iya. Terus apa sikapmu? Adawatuhuma hayy. Aku akan memusuhi dia selama aku hidup. Bayangin jemaah. Hidayah udah nyampe, ilmunya sudah ada, tapi wadahnya bermasalah. Gara-gara kesombongan dia dan hasutnya dia. Kenapa? Karena nabinya bukan dari bangsa Yahudi. Nabinya dari bangsa Arab. Maka dia mengatakan, selama aku hidup, aku akan memusuhinya. Ya gak beriman. Maka hendaklah kita menghindari sifat buruk itu. Kemudian yang keempat, cinta kedudukan dan jabatan. Itu menjadi penghalang orang mendapatkan hidayah. Seperti kisah Raja Romawi ya, Heraklius. Kenapa dia gak beriman? Padahal dia tahu itu Nabi Muhammad SAW. Ketika dapat surat, dia tanya satu persatu. Untuk memastikan apakah itu benar Nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam. Dan iya ternyata benar. Kata Heracles, kalau aku bisa datang ke sana, aku akan datang berjalan kali ke sana dan mencuci kakinya. Tapi kenapa dia gak masuk Islam? Karena dia akan kehilangan jabatan dan kedudukannya. Kemudian yang kelima, penghalang hidayah yang membuat orang kehilangan arah juga salah berkawan. Ada orang yang sudah dapat hidayah gara-gara salah temannya, maka akhirnya dia kembali kepada kesesatannya. Yang keenam, bayangan, halunisasi, halusinasi, halusinasi ya, halusinasi bahwa mengikuti kebenaran itu akan mencoreng dan mencela tradisi nenek moyang. Bertentangan dengan kearifan lokal, bertentangan dengan budaya, dengan tradisi. Jadi kalau kita mengikuti ini, berarti kita menentang. Padahal sejatinya, kita itu disuruh mengikuti kebenaran, bukan mengikuti tradisi dan budaya. Maka berapa banyak orang yang tetap berada di kesesatan gara-gara tradisi dan budaya. Enggak, bapak saya, nenek saya, mbah saya dari dulu kayak gini. Itu yang menyebabkan orang akhirnya kehilangan arah. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhol.
2: Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jazakumullahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Syafiq. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebentar ya. Sudah ada yang angkat tangan Ustaz ya. Sesi tanya jawab yang offline 2 ya, ikhwan 2, akhwat 2. Setelah itu kita masuk yang online. Silakan, akhi, tafadhol. 1, 2. Ya, oke. Okay. Baik, sudah ada 2 angka yang angkat tangan untuk ikhwan. Silakan mic-nya Pak Hendi atau panitia.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya Nanang Wisbahul Munir dari Lamongan, Ustaz.
2: Dari mana?
6: Pertanyaan mana, saya.
2: Dari mana tadi?
6: Dari mana? Dari Lamongan.
2: Lamongan.
0: Lamongan. Tempatnya Soto Lamongan itu.
6: Soto.
0: Soto Lamongan.
6: Mampir, nah. Ustaz.
0: Tafadhol.
6: Pertanyaan saya tadi, Ustaz menggambarkan beberapa potret keluarga yang mengarahkan arah. Di antaranya ada Nabi Nuh, ada juga Nabi Ibrahim, juga termasuk Nabi Musa. Yang ingin saya tanyakan, dari peran seorang laki-laki dalam keluarga ini, dan juga peran istri dalam keluarga, sejauh mana peran ayah di dalam menentukan arah lebih dominan pada menjadi seorang suami atau menjadi seorang ayah. Begitu juga seorang istri dalam menentukan arah dalam rumah tangga, apakah lebih dominannya istri itu menjadi seorang istri atau ibu atau seorang wanita yang pada umumnya, Ustaz?
0: Pada umumnya? Apa pada umumnya? Tidak paham saya. Pada umumnya kan mereka istri atau ibu. Ada satu lagi?
6: Mikirin diri sendiri, Ustaz.
0: Oh, mikirin diri sendiri.
6: Ya,
0: jadi pada umumnya perempuan tuh mikirin diri sendiri.
6: Bukan, Ustaz, bukan. Mohon maaf.
0: Bukan. Paham, paham. Nah,
6: itu Ustaz pertanyaan saya.
0: Itu pertanyaannya. Masya Allah, zakallah khair. Barakallahu fikum. Baik, ana jawab langsung ya. Langsung ya. Siap. Iya. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara peran seorang suami, peran istri, peran bapak dan ibu, mereka ini sebenarnya peran yang menyatu, yang gak bisa dipisahkan. Kecuali dalam kondisi-kondisi mereka berpisah. Ada seorang istri yang ketika berpisah dengan suaminya, maka dia menjadi seorang ibu saja buat anak-anaknya. Dia gak punya suami. Ada seorang suami ketika menjadi duda, maka dia gak jadi suami lagi. Dia menjadi bapak buat anak-anaknya. Tapi tatkala mereka berada di rumah yang sama, maka ada ikatan yang tidak terpisahkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki di sini suami adalah pemimpin buat para istri, buat para wanita-wanita yang menjadi istrinya dia. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Karena laki-laki ini memberikan nafkah. Yang pertama karena Allah memberikan keutamaan bagi laki-laki. Dia dikasih kelebihan yang tidak dimiliki oleh wanita. Masya Allah jemaah. Kemarin kita ngobrol sama teman ya. Sama tim ana itu. Berkaitan dengan istri yang sedang nifas. Ya. Bagaimana Allah berikan keutamaan kepada laki-laki yang tidak diberikan kepada wanita. Tapi bagaimana Allah memberikan kemudahan kepada para wanita. Bayangin wanita itu nifas. 40 hari gak sholat. 40 hari. Jadi dia nifas. Ketika nifas gak sholat. Karena dia harus gendong anaknya, anaknya kadangkala kencing, bajunya basah. Bayangin kalau dia habis lahiran langsung wajib sholat. Ketika nifas dia wajib sholat. Capek dia cuma. Lelah sekali. Kemudian bagaimana wanita itu ada waktu dalam sebulan dia gak sholat juga. Kondisi ketika dia sedang keluar darah, kondisinya biasanya gak stabil ya. Maka Allah jadikan laki-laki pemimpin buat para wanita. Yang kedua, karena laki-laki memberikan nafkah. Ini perannya suami. Dia pemimpin yang memberikan arahan kepada istrinya. Lalu dia sebagai seorang yang memberikan nafkah kepada istrinya. Dan peran istri, fasalihatu, di ayat yang sama. Di ayat An-Nisa ayat 34. Ya Allah mengatakan, fasalihatu qanitatun. Hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Sedangkan
1: istri-istri yang soleha adalah istri-istri yang taat sama Allah, yang nurut sama suaminya.

Karena dilihat tingkat perceraian di Indonesia ini, wallahu alam, ana baca data itu 35% dari pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Cepat nikah, cepat cerai. Dan rata-rata yang cerai itu kebanyakan yang nikahnya di bawah 5 tahun. Jadi masih pengantin-pengantin baru karena mereka enggak punya kesiapan gitu. Tentang bagaimana menjadi seorang istri. Kadang-kadang ada istri yang merasa dia ini sarjana, S1, S2, S3 mungkin ya. Ketika di rumah, sarjana itu harus hilang. Boleh jadi dia direktur di sebuah perusahaan. Ketika sampai rumah, langsung jadi istri. Posisikan dia sebagai istri. Dan suami juga, ketika dia di luar sebagai bos atau atasan, masuk rumah, dia sebagai seorang suami, buat istrinya, bapak buat anak-anaknya. Ada seorang perempuan yang akhirnya ditinggal sama suaminya. Ibunya cerita, ini anak punya anak saat. Sang ibu ingin menyalahkan menantunya. Dia mengatakan bahwasanya ini punya anak bayi Ustaz. Suaminya datang kadang-kala mau sarapan, gak dikasih sarapan. Karena sedang ngurus anak. Ini yang ditanyakan tadi. Perannya perempuan ini sebagai ibu apa sebagai istri? Pada saat dia punya anak. Jadi sang istri, anak-anak perempuan sibuk set ngurusin anaknya. Kan anaknya masih kecil, belum bisa apa-apa, ini itu macam-macam. Anak ngomong, salah ibu. Kok bisa? Iya. Suaminya itu bayi besar. Kalau dia sibuk ngurusin bayi kecil, yang besar ini bisa ngamuk. Kalau yang bayi kecil ini cuma bisa nangis. Wis jarno. Anak biarkan nangis, biarkan. Yang penting bapaknya gak nangis. Loh iya, ini perannya tadi. Dia harus memposisikan diri, ini bapak ini sih. Bapak ini sih. Siapkan sarapannya, si kecil nangis. Siapkan kena. Wis bang ya, bang. Anaknya tak gowo ya. Itu apa dibawa ke situ? Tapi kalau dia mandiin anaknya, bedain anaknya, suami di meja makan ngenteni, endi bojoku iki. Maka tadi tolong sang istri tahu diri bahwasanya perannya dia sebagai seorang ibu dan sebagai istri. Dia harus menyatukan hal itu dan tahu mana yang harus diutamakan. Kemudian perannya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Indonesia ini mengalami yang namanya apa? Fatherless. Iya, fatherless. Betul. Ada kondisi-kondisi fatherless yang memprihatinkan. Tapi ketahuilah ya, bahwa fatherless ini sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Karena memang kehidupan seperti itu. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu itu kalau perang berbulan-bulan zaman. Enggak ada di kota Madinah. Wala ada telepon, video call, gak ada. Sama sekali, ada yang baru 4 bulan, 6 bulan baru pulang. Dan nanti berangkat jihad lagi. Ketika seorang ayah ini gak salah pilih istri, maka dia akan tenang. Karena terus terang ada beberapa kondisi yang mana istri menuntut suaminya. Suaminya ini kerja 1 bulan di mana? Di lautan, 1 bulan di rumah, ada yang 1 bulan di tambang, 1 bulan di rumah, ada yang mungkin 2 bulan, 3 bulan jarang pulang karena dia merantau. Akhirnya berpikir anak-anak ini butuh bapaknya, iya. Makanya kebutuhan kepada bapak itu benar. Tapi kalau suaminya gak ada di rumah, tolong dihandle sama ibunya. Yang gak boleh itu suaminya ada di rumah, bapaknya ada di rumah, tapi gak ada. Anak ditanya sama ibunya, nak, bapak mana? Wallahu a'lam ibu. Itu yang di pojok siapa itu? Gak tahu siapa itu di pojok itu. Main HP. Itu yang namanya fatherless. Ketika dia ada di rumah, ada di satu kota, tapi sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Maka tadi tugasnya seorang suami memberikan nafkah. Tugasnya seorang ayah memberikan nafkah juga kepada anak-anaknya. Tapi juga dia bertugas untuk memberikan pendidikan kepada istri dan anak-anak. Jadi siapa yang harus ditaatin? Ya suami. Siapa yang harus didengarkan? Ya ayah. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itu mungkin.

0: wallahu a'lam bissawab. Nami.
1: Cukup ya. Yang kedua, silakan tadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Syafiq yang telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Saya mempunyai dua pertanyaan yang saling berkaitan erat, Ustadz, dan insya Allah dapat dijawab sekaligus. Yang pertama, yang saya ketahui, musibah yang menimpa seorang muslim itu kan bisa berarti hukuman dari dosanya atau bisa juga pengangkatan derajatnya ya, Ustadz. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa ujian tersebut adalah hukuman atas dosa kita atau malah pengangkatan derajat kita? Kemudian masuk ke pertanyaan yang kedua, begini Ustadz. Ada tipe orang yang hidupnya itu terkesan banyak sedihnya. Jadi setiap dia terkesan terkena ujian, banyak sedihnya.
0: Banyak
2: sedihnya.
0: Banyak sedihnya.
2: Naam. Jadi setiap dia terkena ujian, dia selalu beristighfar kepada Allah dan merasa itu sebagai hukuman atas dosanya. Dia pun selalu mengingat dosa masa lalunya, menyesalinya kembali dan beristighfar kembali. Ini juga dia anggap sebagai bentuk untuk membersihkan hatinya agar selalu tawaduk. Nah, di sisi lain ada tipe orang yang hidupnya terkesan enjoy dan banyak senangnya, Ustadz. Jadi ketika terkena ujian, dia yakin bahwa ujian itu untuk pengangkatan derajatnya dengan dalih bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi dia sangat berusaha untuk berhusnuzon kepada Allah. Ketika bertaubat pun dia meyakini bahwa Allah itu Maha Pengampun, Ustaz. Jadi dia ini jarang sekali mengingat dosa masa lalunya karena dia kira dia sudah bertaubat dan tetap menjauhi dosanya tersebut, Ustaz. Jadi dia tetap berusaha untuk tidak mengulangi dosanya itu. Nah, dari kedua tipe tersebut, sebagai seorang muslim, arah mana yang lebih tepat untuk kita pilih? Untuk kita pilih, Ustaz. Jadi arah mana yang lebih tepat, Ustaz?
0: Iya.
2: Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, anda berusaha untuk menjawab pertanyaannya. Berkaitan dengan musibah yang datang itu sebagai hukuman untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Dari mana kita tahu kalau itu untuk menghapuskan dosa dan sebagai hukuman tadi, atau untuk mengangkat derajat? Sejatinya boleh jadi musibah datang dengan dua tujuan itu. Untuk menghapuskan dosanya dan mengangkat derajatnya. Para nabi, yang kata Nabi alaihissalatu wassalam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling dahsyat balanya itu para nabi. Thummal amsal fal amsal. Kita lihat bagaimana Nabi SAW menyikapi dosa-dosa, menyikapi balak-balak tersebut dengan memperbanyak istighfar. Tidak berhenti. Mereka tidak mengatakan, oh ini untuk mengangkat derajatku. Tapi beliau terus beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Yang mereka katakan, pahalanya dapat double. Ketika Nabi Muhammad SAW sakit ya, sebelum meninggal dunia, datang seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dia meletakkan tangan di atas selimut. Panasnya itu sampai luar selimut. Dia sampai mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida. Sakitmu parah, ya Rasulullah. Kenapa sampai seperti ini gitu loh? Mungkin kalau orang umum akan melihat saudaranya sakit panas, oh, iki ake dusoni. Kata sahabat ini, apakah karena engkau akan mendapatkan pahala double? Kata Nabi SAW, na'am, inni u'aku wa'kar rajulaini minkum. Sakit panasku ini sakitnya dua orang di antara kalian. Tapi hal itu tidak membuat Nabi berhenti istighfar. Beliau terus memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Bagaimana tatkala selesai penaklukan kota Mekah, turun firman Allah, idza ja'a nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Nabi disuruh bertasbih dan istighfar. Bertasbih memuji Allah dan beristighfar memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya seharusnya orang itu kalau dibicarakan mana yang lebih baik sikapnya, adalah orang yang senantiasa berbaik sangka sama Allah tapi berburuk sangka kepada dirinya. Kalau orang yang kedua tadi, dia berbaik sangka kepada dirinya dan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Berbaik sangkanya kepada Allah benar. Tapi dia harus berburuk sangka kepada dirinya. Kenapa? Dia adalah pelaku dosa. Kemudian kalau dikatakan karena dosa-dosa masa lalu ya. Karena ada pertanyaan yang model seperti itu. Ustaz, apakah ini dikarenakan dosa-dosa masa lalu Ustaz ya. Sehingga anak hidup terkena musibah lagi. Anda ngomong sama orang itu, emangnya antum sudah berhenti berbuat dosa? Jadi antum punya dosa cuma yang lalu, sekarang sudah enggak. Loh kita terus berbuat dosa cuma. Maka ketika terkena musibah, boleh jadi karena dosa masa lalu, boleh jadi dosa hari ini. Kita berbuat dosa. Maka orang-orang yang tidak sadar dengan dosa-dosanya itu yang akhirnya dia merasa aman. Jadi yang harus digabungkan itu adalah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah al-khawf wal-raja. Kita takut dengan azab Allah Azza wa Jalla. Kita tahu Nabi Adam alaihissalam diampuni sama Allah. Tapi apakah tetap di surga? Enggak. Konsekuensi dari dosanya tetap ada. Dia diampuni tapi tetap diturunkan ke muka bumi. Kalau gara-gara satu dosa saja Nabi Adam diturunkan ke dalam ke muka bumi ini, bagaimana kalau dengan dosa-dosa kita yang banyak jemaah? Maka sikap yang baik adalah berbaik sangka sama Allah, berburuk sangka kepada diri sendiri. Jadi supaya kita gak putus asa, orang yang senantiasa berbaik sangka sama Allah tapi berbaik sangka dengan dirinya, maka dia akan terus berbuat dosa. Tenang, innallaha ghafurur rahim. Betul. Tapi Allah mengatakan nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku. Aku itu adalah Tuhan yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi sampaikan juga kepada mereka, azabku itu pedih. Supaya enggak santai. Dan kita sudah bertobat belum tentu diterima. Makanya tanda orang-orang yang tobatnya diterima itu insya Allah orang itu takut tidak diterima. Kenapa? Karena aku banyak dosanya. Tapi Allah itu maha baik. Jadi gabungkan antara khauf war roja. Jadi menggabungkan antara kisah yang pertama dan kisah yang kedua. Terus yang terakhir sebagai penutup pertanyaan ini. Ada orang yang merasa musibah datang silih berganti. Biasanya orang yang selalu sedih ini karena dia kurang bersyukur. Nikmat Allah tuh banyak. Dia lupa tangannya bisa bergerak. Dia lupa matanya bisa memandang. Dia lupa telinganya bisa mendengar. Sehingga musibah-musibah lain itu kalau dibandingkan dengan nikmat Allah, ya Allah, enggak ada artinya sebenarnya. Tetap lebih banyak nikmat Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Baik, pertanyaan cukup untuk yang ikhwan. Selanjutnya yang akhwat. Ya, ada dua, ya satu di belakang. Ya, silakan.
3: Saya pernah mendengar bahwa di akhirat kelak nanti Sayyidah Fatimah itu akan membawa golongan para perempuan-perempuan yang selama di dunia ia menjaga marwahnya.
0: Pertanyaan, yang selamat di dunia?
3: Selama di dunia ia menjaga marwahnya sebagai perempuan.
0: Tunggu, enggak terdengar ya. Iya, antum enggak dengar juga kan? Bapak-bapak dengar?
3: Selama di dunia ia menjaga marwahnya Ustaz sebagai perempuan. Sudah terdengar apa mboten?
0: Enggak dengar jemaah ya.
4: Menjaga marwahnya Ustaz. Menjaga marwah.
0: Marwah.
3: Ya, ya marwahnya selama di dunia. Iya. Pertanyaan saya adalah apakah yang disebutkan sebagai golongan pengikut Sayyidah Fatimah ini adalah perempuan yang memang menjaga dari awal sampai akhir atau memang untuk perempuan-perempuan yang mungkin dulunya ia tidak paham tentang ilmu agama atau dulunya ia tidak menerapkan ilmu-ilmu Islam itu masih mendapat kesempatan untuk menjadi golongan dari Sayyidah Fatimah. Terima kasih. Jazakumullah khairan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jemaah, yang pertama ana enggak tahu ya dengan hadis yang disampaikan tadi kalau berkaitan dengan Sayyidatuna Fatimah bintu Muhammadin radhiyallahu taala anha wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Tapi yang jelas di surga itu mana di surga? Di hari kiamat manusia akan terbagi menjadi tiga golongan. Ashabul yamin dan ashabus syimal. Golongan kanan dan golongan kiri. Ini berhadapan-hadapan, artinya golongan kiri yang akan masuk neraka, golongan kanan yang akan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Ada satu golongan yang di atas golongan kanan, namanya Al-Muqarrabun. Al-Muqarrabun ini adalah orang-orang yang berbeda. Dia orang soleh tapi punya kelebihan. Jadi para ulama ketika menyebutkan Al-Muqarrabun ini adalah orang-orang yang melakukan kewajiban dan menjalankan amalan-amalan sunnah. Sedangkan ashabul yamin, dia hanya mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja. Dia melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Kalau al-muqarrabun, dia melaksanakan yang wajib plus yang sunnah, meninggalkan yang haram plus yang makruh. Ya, dia jadi orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ada orang yang biasa-biasa aja, ada orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau pertanyaan tadi, apakah kita bisa menjadi al-muqarrabun? Kalau memang dikatakan tadi, ada hadis nanti anak akan cek hadisnya ya. Kalau ingin menjadi golongan al-muqarrabun, sedangkan orang ini dahulunya pelaku dosa, dia orang-orang yang banyak berbuat dosa dulu sebelum mengerti agama, apakah mungkin dia menjadi al-muqarrabun? Mungkin. Kenapa mungkin? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, itu dulu adalah orang-orang yang belum Islam memang. Dan kita tahu Umar bin Khattab orang yang keras terhadap umat Islam. Bahkan punya niat buruk untuk membunuh orang-orang yang masuk Islam, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi bagaimana Abu Bakar Umar bin Khattab ini bisa mengalahkan Uthman bin Affan? Padahal Uthman masuk Islam lebih dahulu. Bisa mengalahkan Ali bin Abi Thalib, bisa mengalahkan Abdurrahman bin Auf, bisa mengalahkan Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam. Masuk Islamnya Umar itu terlambat 5 tahun dari Islamnya mereka. Artinya 5 tahun itu dosa aja kerjaannya Umar. Ya. Tapi tatkala dia bertobat, dia bersungguh-sungguh. Maka tadi ketika anti mengatakan, bisakah kita walaupun kita dulu pendosa untuk berlomba-lomba menjadi golongan yang lebih baik tadi? Al-Muqarrabun, bisa. Maka jangan putus asa. Jangan pernah merasa terlambat. Ana ini baru 1 tahun hijrah Ustaz. Kalau orang-orang itu sudah 10 tahun ya. Seperti itu, gak ada masalah. Anti bisa belajar mengkaji amalan-amalan apa saja yang mungkin dia sedikit tapi pahalanya banyak. Semoga dengan itu Allah memasukkan kita menjadi al-muqarrabin yang memang mereka itu sedikit dari golongan yang terakhir, banyak dari golongan yang pertama, jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, yang akhwat, satu lagi ya, ibu-ibu silakan. Ada kira-kira? Ya, silakan yang sebelah sana. Panitia, ya agak pojok sebelah kanan.
5: Enggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, saya mau menanyakan begini. Jika salah satu penghalang kita mendapat hidayah itu adalah hasad. Sekarang pertanyaannya seperti ini, Ustaz. Kita itu dipertemukan dengan seseorang yang notabene itu satu perjuangan, tetapi beliaunya itu mudah hasad sekali dengan kita. Padahal ya secara jalur kita Al-Quran tetap kita pahami, tilawah terus, Lah itu kenapa ya hasad itu kok masih muncul terus begitu Ustaz? Terus apa yang harus kita lakukan yang bisa menjadi amal kita dengan saudara kita yang seperti itu pada kami seperti itu Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaannya sikap kita terhadap saudara kita yang suka hasad. Gitu. Nah, loh, mana kok hilang yang bertanya? Ya kira-kira gitu Ustaz ya. Ya ahibati fillah, ada orang-orang yang memang hatinya sakit, maka dia harus memperbaiki diri. Namun kalau dia gak sadar kalau dia sakit, sulit bagi dia untuk berobat. Kita tahulah dengan kondisi orang tua kita, ada orang tua yang gak mau ke rumah sakit, gak mau ke dokter gitu. Padahal dia sakit, kita tahu dia sakit, dia butuh pengobat, tapi gak mau. Akhirnya sampai parah. Baru dia gak sadar, dibawa ke rumah sakit. Maka kondisi kita, bagaimana kita menjelaskan kepada dia bahwa dia sedang sakit. Salah satu caranya adalah dengan membawa dia ke ustadz. Bawa ke ustadz, yuk kita tanya sama ustadz, sikap seperti ini benar apa tidak ya? Kita tanyakan, soalnya kadangkala kalau kita satu letting itu dia gak mau dengar dari kita umumnya. Tapi kalau kita berusaha untuk membawa dia ke orang yang berilmu, semoga dia tercerahkan. Karena kesian, orang hasad ini kesian hidupnya menderita. Yang kedua, orang hasad ini diobatin dengan untuk melihat kepada yang di bawah. Ada banyak orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada kita. Maka dengan cara itu dia akan mulai mensyukuri nikmat yang Allah berikan, yang Allah berikan kepada dia. Kemudian yang ketiga, ya doa. Minta sama Allah Azza wa Jal, ajarin dia doa. Nih, kasih tuliskan doa. Salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaan. Dan sucikan jiwaku. Engkau yang sebaik-baiknya menyucikan jiwa. Hanya engkau yang bisa menyucikan jiwa, ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau pemilik jiwa ini. Engkau yang menguasai jiwa ini. Lalu berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ini orang udah belajar, udah lama, tapi tetap ilmu gak bermanfaat buat dia kadangkala. Maka doa minta Allah, minta kepada Allah. Agar dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Dan dari hati yang tidak tunduk. Dikasih tahu, kasih nasihat, gak mau. Wa min nafsin la tashba. Dan dari jiwa yang gak ada puasnya. Cuman. Wa min du'ain la yusma' dan dari doa yang tidak dikabulkan. Mungkin seperti itu sambil kita menjaga diri kita untuk mendoakan orang itu juga agar selamat dari penyakit dia itu jam. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, itu yang bisa disampaikan oleh Ustaz. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang online Ustaz. Ya.
0: Loh, bukan selesai Ustaz. Katanya sampai jam 11.15. Satu-satu.
1: Oh, satu ya Ustaz.
0: Nah. Baik. Jamaah ana minta maaf jamaah. Ana itu ingin sampai malam di sini. Tapi karena ada sesuatu yang menyebabkan ana harus pulang lebih cepat ya. Kemudian juga sebenarnya panitia ada acara makan bareng ya. Ana kepingin makan bareng mereka. Tapi akhirnya ana minta dibungkus saja. Karena ana harus berangkat lebih awal lagi. Ya Allah Ustaz, satu aja Ustaz.
1: Baik, ini mungkin satu ya. Apa hukumnya jika seorang wanita melakukan steril kandungan atas paksaan dari pihak rumah sakit, Ustaz? Karena jika suami tidak setuju, maka pihak rumah sakit tidak mau menangani proses persalinan atau sesar dan akan merujuk ke rumah sakit lain. Kemudian apakah dalam syariat ada larangan bagi wanita haid untuk potong rambut, kuku dan juga keramas? Jazakumullah khairan.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kalau kondisinya terpaksa, Anda nggak tahu terpaksa beneran atau tidak. Kalau masih bisa dirujuk ke tempat lain dan tidak membahayakan sang ibu dan anaknya, maka itu bukan terpaksa. Dia masih punya pilihan. Terpaksa itu sesuatu yang dia gak punya pilihan dan akan membahayakan jiwanya. Maka kalau seperti yang disebutkan, gak ada masalah. Makanya dia, ini kalau gak ditangani, pindah rumah sakit bisa jadi dalam perjalanan akan mati. Maka gak ada masalah. Karena memang yang namanya dipaksa itu, hukum Allah gak berlaku buat dia. Artinya dia terpaksa. Sampai ketika dia dipaksa untuk mengatakan kekufuran, jemaah, dia mengatakan itu, maka dia gak jadi kafir. Asalkan hatinya penuh dengan keimanan. Barakallahu fikum. Adapun pertanyaan masalah memotong kuku, gak masalah sebenarnya ketika memotong kuku, memotong rambut dalam kondisi datang bulan. Selama yang Anda ketahui, tidak ada larangan untuk ahli itu ya. Keramas juga. Gak boleh keramas. 40 hari. Masya Allah. Enggak, yang Anda katanya enggak ada masalah. Wallahu a'lam bissawab. Baik.
6: Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Mungkin sisanya kita jawab di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
1: Makna, celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik. Duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tuma'ninah. Tuma'ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tuma'ninah. Jika tidak tuma'ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi SAW mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tuma'ninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tuma'ninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat.
2: Allahu Akbar Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه, dari النبي صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda, Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Kita mengerjakan amal-amal ibadah tujuannya untuk mendapatkan pahala, yang pahala ini tujuannya adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Tapi kita juga harus menyadari bahwasanya ada di sana amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, dan ini menghilangkan seluruh amalnya, manakala seseorang berbuat murtad, atau dia keluar dari agama Islam, atau dia mengganti agamanya dari Islam menjadi agama yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, maka dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang gugur atau sia-sia amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, kalau dia melakukan kesyirikan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik, maka terhapus seluruh amal-amalmu. Yang ketiga, kalau seseorang datang ke dukun, atau orang yang disebut dengan orang pintar di zaman ini, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun atau peramal, atau orang pintar, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa datang ke peramal atau dukun, bertanya sesuatu, membenarkan si dukun itu, mengerjakan apa yang dia suruh, maka dia dianggap kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang berbuat ibadah tetapi ada riya di dalamnya. Riya itu adalah seseorang mengerjakan ibadah, dia kepengen dilihat orang, supaya orang kemudian memujinya. Maka ini merupakan penghapus amal. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beramal dan aku disekutukan di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang durhaka kepada orang tua, mengungkit-ungkit pemberiannya dan mendustakan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Tiga golongan itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya, dan orang yang mendustakan takdir Allah. Lalu kemudian di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang adalah manakala seseorang meninggalkan sholat asar secara sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya. Di antara hal yang lain yang bisa membuat kehilangan pahala seseorang adalah minum khamr, atau mengkonsumsi barang baik padat maupun cair maupun gas yang sifatnya memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa mengkonsumsi khamr, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Tapi jika bertobat, maka Allah akan ampuni. Jika dia ulangi lagi, maka Allah tidak akan terima sholatnya 40 hari. Dan jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia mengkonsumsinya lagi, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia ulang lagi yang keempat kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam sungai Khobal. Ditanyakan sahabat, apa itu sungai Khobal? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, Sungai Khobal itu adalah sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamar. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang memelihara anjing di rumahnya. Bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun atau untuk berburu. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa memelihara anjing yang dipeliharanya bukan dengan tujuan untuk berburu, dan bukan pula untuk memelihara kebun, maka setiap harinya dihapuskan satu kirat pahalanya. Satu kirat itu adalah satu gunung. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang mengada-ngada dalam agama, berbuat suatu amalan yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang di hadapan manusia seperti orang soleh, tapi ketika di belakang, maka dia tidak ubahnya orang-orang toleh atau orang-orang jelek. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung, namun Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila berada di dalam kesendirian, mereka melanggar batasan-batasan keharaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bidakwatin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapan sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya, berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia. Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa, berdoa, dan terus berdoa, kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita. namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita memperbanyak saja, kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Perbanyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.
4: Berapa banyak di zaman sekarang akhal Islam mereka yang berkomentar di dunia maya sana? Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar? Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar? Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhal Islam, sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik, komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi, Rasulullah SAW mengatakan, "Imlik 'alaika lisana, tahan lisan. Wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir ma tunkir." Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

0: Alaika bikhasati nafsik. Hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri. Dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia, akhi, bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain. Dan sungguh celaka, ya akhi, kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu, dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya, hukum asal dalam Islam tentang perbuatan atau sifat iri dan dengki, mencemburui kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hambanya, tercelah dan tidak diperbolehkan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu pengecualian, sifat iri dan cemburu yang diperbolehkan bahkan dipuji, bahkan merupakan motivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, siapakah mereka-mereka yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk kita cemburu dan iri kepada mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "La hasada illa fitnataini." Tidak boleh iri atau cemburu karena kelebihan orang lain kecuali pada dua golongan manusia. Pada dua manusia. Yang pertama, rajulun atahallahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang diberikan pemahaman tentang agama, ilmu tentang petunjuk Allah, yang kemudian dia memutuskannya, mengamalkannya, mengajarkannya kepada manusia. Wa rajulun atahallahu al-mal fa huwa yusallituhu fi fasallatahu ala halakatihi fil haq. Dan yang kedua, seseorang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia senantiasa menginfakannya, membelanjakan hartanya di jalan yang benar. Hadis yang mulia dan sungguh menggambarkan kemuliaan manusia dengan kelebihan yang Allah berikan kepada dia jika digunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis yang mulia ini, yang agung ini, menggambarkan kepada kita bahwa kita boleh iri kepada orang yang punya kelebihan harta. Tapi bukan iri cuma sekedar kepada hartanya saja. Hanya sekedar menginginkan nikmat harta tapi tidak menginginkan kebaikan. Ini tidak diperbolehkan. Sudah kita ketahui harta itu adalah nikmat Allah. Akan tetapi harta ini berpotensi untuk memalingkan manusia dari jalan Allah, menjadi fitnah bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya pada masing-masing umat itu ada fitnah, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Nah, hadis yang saya sebutkan tadi tentang dua orang yang boleh kita cemburu dan iri pada kelebihannya, menggambarkan bahwa yang diinginkan oleh orang-orang yang cemburu kepada dua orang yang punya kelebihan ini bukan cuma sekedar hartanya. Tapi yang diinginkan adalah kebaikan yang Allah beri taufik kepada orang tersebut untuk menggunakan hartanya di jalan Allah. Makanya disebutkan dalam riwayat lain dalam hadis ini, tentang hadis ini dalam Sahih Imam Bukhari, bahwasanya faqala fasami'ahu faqala jarun lahu, maka salah seorang tetangganya yang melihat orang ini selalu menginfakkan hartanya, qala, tetangganya berkata, laitali mithla ma utiya fulan, seandainya aku diberikan kekayaan seperti yang diberikan kepada si fulan, maka aku akan berinfak seperti infak yang dilakukannya. Aku akan bersedekah seperti sedekah yang dilakukannya. Aku akan berbuat kebaikan seperti kebaikan yang dilakukannya. Jadi orang yang beriman tidak iri hanya untuk kepentingan dunia semata-mata. Ini tercela. Ini bukan merupakan suatu kebaikan. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala mencela dalam Al-Qur'an orang-orang yang melihat harta kekayaan Qarun. Orang kaya yang tidak mensyukuri nikmat Allah dari kaumnya Nabi Musa, yang justru dengan kekayaannya dia bangga, yang kemudian Allah jadikan pelajaran dengan ditenggelamkan dengan hartanya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qasas kisah tentang orang kaya yang tercela ini dan orang-orang yang iri terhadap kekayaannya cuma karena harta bendanya semata-mata, yang kemudian mereka dicela dan diberikan pelajaran dengan ditenggelamkan si Qarun tersebut bersama harta bendanya karena kesombongannya dan karena tidak bersyukurnya dia kepada atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Maka Qarun pun keluar, menampakkan diri di depan kaumnya dengan membawa perhiasannya. Maka orang-orang yang hanya mencari kehidupan dunia berkata, duhai, sekiranya kami juga mendapatkan seperti harta benda yang dimiliki oleh Qarun, sungguh dia benar-benar memiliki bagian keberuntungan yang besar. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa sabirun. Dan berkata orang-orang yang memiliki ilmu, yang memahami petunjuk Allah, celakalah kalian. Sungguh balasan pahala di sisi Allah lebih utama bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan itu tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Maka kami tenggelamkan, kami benamkan Qarun bersama hartanya karena kekufurannya, karena tidak bersyukurnya, ke dalam tanah. Maka tidak ada satu golongan pun yang bisa menolongnya, dan dia tidak termasuk orang-orang yang bisa menyelamatkan dirinya. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaqulun wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Laula amanna Allah 'alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Maka jadilah orang-orang yang tadinya mengangan-angankan iri dengan kekayaannya, setelah melihat kenyataan disiksanya, diazabnya Qarun, ditenggelamkan bersama hartanya, mereka akhirnya mengatakan, wai ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha. Duhai, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ternyata memang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Duhai, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, kafir terhadap perintahnya. Jadi mereka kemudian menyesali perbuatannya. Mereka kemudian menyesali sifat iri yang hanya kepada harta benda. Maka oleh karena itulah di sini ma'asyiral muslimin, sifat iri yang dibenarkan dalam agama terhadap kelebihan seseorang adalah iri dalam kelebihan kebaikan. Iri terhadap orang-orang yang diberi nikmat kemudian dia memanfaatkan nikmatnya di jalan Allah. Iri terhadap orang yang memiliki kelebihan harta ketika dia banyak membelanjakan hartanya di jalan Allah. Iri terhadap orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, mengajarkan, menyebarkannya kepada manusia. Oleh karena itulah dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika sekelompok dari orang-orang miskin dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in datang bertanya atau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan permasalahan mereka. Apakah yang mereka adukan? Apakah kemiskinannya? Apakah harta yang tidak mereka miliki? Tidak. Mereka tidak mengeluhkan sesuatu yang berhubungan dengan urusan dunia, tapi mereka mengeluhkan urusan agama. Tertinggalnya mereka dalam kebaikan agama meraih keutamaan di sisi Allah. Apa kata orang-orang miskin ini kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, zahaba ahlu duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu, walahum fadlun fi amwalihim yatasaddaquna biha. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa semua pahala. Ini orang-orang kaya dari kalangan sahabat yang tahu mensyukuri nikmat Allah. Orang-orang yang memiliki kelebihan harta membawa pergi semua pahala dan keutamaan. Kalau kami sholat, ya mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Tapi mereka punya kelebihan harta untuk bersedekah. Dalam riwayat lain, bersedekah, berhaji, berumrah, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur mereka dengan mengajarkan kebaikan untuk menyeimbangi pahala tersebut. Ringkas ceritanya, ternyata kemudian di akhir hadis ini, para sahabat yang kaya tadi mendengarkan kebaikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang miskin ini. Ternyata mereka juga bisa mengerjakannya. Setelah itu Rasulullah sallallahu mereka datang lagi melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mengetahui amalan tersebut, mereka juga kerjakan." Akhirnya di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Jadi perhatikan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, bukan iri semata-mata karena harta. Mereka tidak minta itu. Tapi yang menjadikan mereka iri adalah semangat dalam kebaikan. Keutamaan yang mereka dapatkan dengan harta. Ketakwaan yang mereka raih. Melebihi mereka-mereka yang tidak memiliki harta. Ini yang mereka jadikan sebagai sebab iri dan cemburu kepada orang-orang yang punya kelebihan tersebut. Nah, oleh karena itulah di sini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwasanya iri dipuji. Bahkan bisa menjadi motivasi bagi manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita melihat orang lain punya kelebihan dalam agama, semangat dalam beramal soleh, kemudian kita jadikan sebagai sebab memotivasi kita, atau mencari sebab-sebab yang bisa menyamakan keutamaan pahala yang didapatkannya dengan yang kita dapatkan, maka ini sungguh diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam Al-Quran. Karena berlomba-lomba dalam kebaikan merupakan tanda kesempurnaan iman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih pengampunan dari Allah dan meraih sorga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka semoga nasihat ringkas ini bermanfaat untuk menjadi motivasi bagi kita dalam kebaikan dan untuk menyadarkan mereka-mereka yang punya kelebihan agar hendaknya mereka sadar mereka itu pantas untuk dicemburui jika mereka pandai memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sifat manusia menginginkan hari-hari yang akan dia songsong, yang akan dia jalani berjalan dengan baik, rizkinya dicukupkan oleh Allah. Pekerjaannya dimudahkan oleh Allah. urusannya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada masalah, tidak ada kendala. Semua urusannya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tanggung,
4: Allah tanggung,
3: Allah jamin,
4: Allah jamin.

0: Ketika kita menginginkan hari yang kita akan songsong, yang akan kita jalani, kita berharap hari tersebut adalah hari yang baik, di mana tidak ada masalah di dalamnya. Urusan kita dimudahkan oleh Allah, dagangan kita dilancarkan oleh Allah, rizki kita dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya ada pada bagaimana kita memulai hari kita ketika kita membuka mata kita. Baik buruknya hari seorang hamba ditentukan dari bagaimana dia mengawali harinya tersebut.
1: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
0: Betapa banyak manusia hari ini menginginkan hari-harinya baik, namun dia mengawali hari-harinya dengan bermalas-malasan. Dia mengawali harinya dengan melalaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana hari itu akan dia dapat sesuai dengan kehendak dan keinginannya? Dengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Adam, wahai anak Adam, Allah memanggil seluruh manusia. Irka'li min awwalin nahari arba'a raka'at akfika afirahu. Wahai anak Adam, rukuklah kalian kepadaku. Di awal hari kalian sebanyak empat. Rokat.

0: Aku jamin akhir dari hari kalian. Aku cukupkan hari kalian. Aku tanggung urusan-urusan kalian.
1: Aku tanggung urusan-urusan kalian.
0: Janji dari Zat yang Maha Besar yang tidak akan pernah dia ingkari. Seseorang yang mengawali harinya dengan ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berhak mendapatkan jaminan Allah. Atika akhirah, Allah yang mengatakan, aku cukupkan hari kalian.
2: Hidayah 103,4 FM.

فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله

فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Adik-adik akan mendengarkan adab-adab dalam Islam, bahasa Arab buat anak, dan ada kuis berhadiah di setiap episode akhir bulan. Adik-adik juga dapat menampilkan hafalan Quran dan doa, serta berkirim salam dan sapa. Ikuti terus ya Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Setiap hari Ahad pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indahnya ukhuwah anak soleh dan soleha dalam Pesona Hidayah.
0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
3: Innamal mu'minuna ikhwatun

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Doa keluar rumah. Bismillah. Tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Doa masuk rumah. Bismillah. Artinya, dengan nama Allah, aku masuk. Hadis riwayat Muslim.
2: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
3: إنما المؤمنون إخوة

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Di Taman Hidayah ini, adik-adik bisa memperdengarkan hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa dan zikir, hafalan mufradat bahasa Arab dan percakapan, dan lain-lain. Selain itu, adik-adik juga bisa kirim salam dan sapa teman-teman sekolah, tetangga, keluarga, dan yang lainnya. Ayo adik-adik, dengarkan dan ikuti terus ya, Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah, bersama Abu Auni setiap hari Ahad, qabla asar atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah.
2: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, wad-durus al-ilmiyah, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-Hidayah.
4: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum adik-adik? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Ladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'. Adik-adikku sayang yang saleh dan salehah dimanapun adik-adik berada, kembali bersama Abu Auni dalam program spesial anak Taman Hidayah Tasmi' Hafalan Anak di Radio Hidayah. Nah, adik-adikku sayang yang soleh dan soleha, kita masih berada di bulan Zulhijjah ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang baru dan tahun yang baru 1448 Hijriah ya. Muharram 1448 Hijriah. Baik adik-adikku sayang yang soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada, di kesempatan hari ini kita berada di hari Ahad 28 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau bertepatan Ahad tanggal 14 Juni 2026. Baik adik-adikku sayang yang soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada, dalam program ini seperti biasa Abu akan menerima telepon dari adik-adik yang ingin setor hafalan, setor mufrad bahasa Arab, atau juga hadis, zikir, doa, atau juga yang ingin salam-salam ya. Salam-salam buat teman-teman sekolah, tetangga, teman keluarga juga. Baik adik-adikku sayang yang soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada, senang sekali rasanya sepertinya adik-adik sudah selesai ujian semester, kenaikan kelas. Ya ada yang mau outing kelas ya. Baik adik-adikku sayang yang soleh dan soleha, di kesempatan kali ini silakan bagi adik-adik yang ingin bergabung bersama Abu Auni di 0811753000 dan 0811754544. Yang ingin bergabung bersama Abu ya, silakan adik-adik yang mau setor hafalan ayat-ayat pendek, hafalan mufradat bahasa Arab, hafalan zikir, doa. Dan kemarin ada yang belum jemput hadiah ya. Oke adik-adik, masih Abu tunggu ya untuk hadiahnya. Hadiah diberikan kepada adik-adik adik kita. Ada tiga nih, baru satu yang jemput kayaknya nih di edisi bulan Zulqa'dah. Dan sekarang juga kita akan bagi-bagi hadiah untuk bulan Zulhijjah. Silakan adik-adik yang ingin tampil, kita akan berikan hadiah untuk 3 orang peserta. 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Baik adik-adik, silakan, kita akan bagi-bagi hadiah ya untuk 3 yang jadi peserta ya. Baik, silakan adik-adik, hadiah motivasi dari

0: persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
1: Innamal mu'minuna ikhwatun

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Iya, adik-adik sayang yang soleh dan soleha, dimanapun adik-adik berada, kita akan terima telepon dari adik-adik ya. 0811-75-30000 dan 0811-75-45-444. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum, teman.
2: Waalaikumsalam, Abu.
1: Dengan siapa ini, sayang?
2: Syakila, Abu.
1: Syakila? Kakak Syakila?
2: Iya, Bu.
1: Masya Allah. Bisa lagi kita jumpa ya.
2: Iya, Bu.
1: Sudah selesai ujiannya Tahfiz Mekah?
2: Sudah, Bu.
1: Sudah? Oh, Masya Allah. Terima rapor?
2: Belum, Bu. Tanggal 21.
1: Tanggal 21. Baik. Mudah-mudahan nilainya bagus-bagus ya. Insya Allah ya.
2: Ya, Bu. Amin.
1: Baik, Kakak Syakila dari Pasir Putih. Salam juga buat teman-teman dari SD Tahfiz Mekah ya. Baik, Kakak Syakila mau murajaah surah apa nih?
2: Mau baca hafalan baru.
1: Hafalan baru di juz mana nih, Kak? Awal akhir? Hah?
2: Juz 26.
1: Berarti hafalan kakak udah berapa nih? 16, 17. 17 juz.
2: 14.
1: Oh, 14 baru. Oke. 10 dari depan, 4 dari belakang.
2: Iya, Bu.
1: Iya, Kak. Oke, baik. Memang seperti ini di sekolah, Kak. 10 dari depan
2: iya,
1: gitu.
2: Bu.
1: Oke, baik.
2: Iya, Bu.
1: Baik, Kakak Syakila. Hafalan baru di surah Al-Hadid, ya Kak?
2: Iya, enggak buat surat Muhammad.
1: Surah Muhammad. Dari awal, Kak?
2: Iya, Bu.
1: Baik, langsung saja teman-teman kita.
2: Dari 1 sampai 7, Bu.
1: Iya, enggak apa-apa, Kak.
2: Ayat 1 sampai 7.
1: Boleh. Hafalan baru dari Kakak Syakila, ya. Dari Tahfiz Mekah Surah Muhammad. Tafadhali, silakan Kakak Syakila.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kafaru fatatallahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum kawihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum afalam yasiru fil ardi fayanzura kaifa kana akibatul ladina min qablihim dammara allahu alaihim walil kafirina amsaluha dzalika bi annallaha maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahum.
1: Udah sampai itu.
2: Udah, Bu. Lanjut aja, Kak. Enggak apa-apa.
0: Udah.
2: Hah?
0: Udah, Bu.
2: Udah, satu halaman aja. Tadi rencana sampai 7, sekarang sampai 11. Atau ditambah? Enggak. Oke, baik. Satu halaman. Berarti tambah hafalan kalau di Tahfiz Mekah satu halaman gitu, Kak, ya?
0: Ya, Bu.
2: Kalau murojaahnya berapa disuruh di sekolah, Kak?
0: Kalau sekolah setengah juz, kalau libur sekolah satu juz.
2: Masya Allah. Kalau sekolah setengah juz, kalau libur sekolah satu juz disuruh, ya?
0: Sehari.
2: Waduh. Mudah-mudahan ya Tahfiz Mekah bisa tambah jadi. Tahfiz Madinah belum ada, Kak? Belum?
0: Belum lagi, Bu.
2: Itu ada alaqoh yang akhwat di sebelahnya, ada? Yang baru, ya? Abu Lihat, ya?
0: Iya, Bu. Itu gedung barunya.
2: Gedung itu baru akhwat. Tahfiz Mekah juga, enggak?
0: Iya, Bu.
2: Oh, Masya Allah. Baik, Kakak Syakila, alhamdulillah hafalannya sudah Abu Lihat. Tambah yang lama masih di murojaah, Kak, ya?
0: Masih, Bu.
2: Baik. Kakak mau baca apa lagi, Kak?
0: Qasim mau baca, Bu.
2: Oh iya, adiknya ada, ya? Qasim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Qasim, kaifa haluka?
3: Alhamdulillah.
2: Abang Qasim.
3: Apa, Bu?
2: Abang Qasim hafalannya nambah juga?
3: Belum, Bu.
2: Hah?
3: 1-10, Bu.
2: Iya, enggak apa-apa. Jangan
3: Albalat.
2: Oh, Albalat. Jangan jajan aja yang nambah, ya, Bang Qasim, ya.
3: Iya, Bu.
2: Iya, jajannya nambah, hafalannya juga nambah, ya. Surah Albalat sekarang, ya.
3: Iya, Bu.
2: Baik, murojaah Surah Albalat dulu, Bang Qasim, ya. Silakan, Bang Qasim. Tafadhol.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa antahillu bihadzal balad wa walidihi wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ala asabu alayhi yaqdiru alayhi ahada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ala asabu alam yarahu ahada. Alam naj'al lahu ayna.

0: Natatan amal ako ba? Amal ako ba? Amal ako ba? Baku ako ba? Udah bu.
1: Hey.
0: Amal ako.
1: Au il ta'amun fi.
0: Udah bu, sampai situ aja dulu.
1: Oke lah kalau begitu. Baik baik, enggak apa-apa. Sampai situ aja. Mau kemana buru-buru Bang Qasim?
0: Hah? Enggak ada, Bu. Lu apa lu, Bu?
1: Oh, Abu pikir mau pergi. Itu suara motornya udah apa tuh? Enggak pergi kemana-mana Bang Qasim?
0: Enggak, Bu.
1: Oke, baik. Bang Qasim mau baca apa lagi? Zikir, doa?
0: Doa. Aku. Doa, Bu.
1: Doa apa?
0: Masuk rumah.
1: Doa masuk. Kalau doa masuk rumah, nanti keluar rumah juga ya. Ya, lanjutnya. Oke, okay. Doa masuk rumah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
1: Sabar dulu Kak, biar Qasim aja dulu. Oke. Okay. Nanti kita luruskan. Gimana Qasim tadi?
0: Bismillah.
1: Wala jana wa
0: bismillahirrahmanirrahim tawakkalna.
1: Ah iya, itu bisa, ya kan? Alhamdulillah. Doa keluar rumah.
0: Subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu
1: muqrinin. Belum naik ke mobil. Doa. Keluar rumah dulu. Bismillahi tawakkaltu.
0: Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah.
1: Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Coba kasih.
0: La haula wala quwata illa billah.
1: Ah oke, okay. Baru naik ke mobil atau ke motor, naik ke motor. Doa yang tadi, naik kendaraan.
0: Subhanallazi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqallibuna wa inna ila rabbina lamunqalibun.
1: Ahsanta barakallahu fika. Satu lagi pertanyaannya. Doa masuk masjid.
0: Allahumma inni Allahumma tafli abawaba rahmati.
1: Kaki apa dahulu masuk ke masjid? Masjid apa namanya tuh yang di Tahfiz Mekah? Masjid Mubarak, ya?
0: Enggak, Bu.
2: Iya.
0: Iya, Bu.
1: Abu aja yang jarang ke situ tahu, masih ingat Abu nama masjidnya ya? Masjid Mubarak. Oke. Okay. Doa keluar masjid.
0: Allahumma inni as'aluka min fadli.
1: Kaki apa dahulu masuk ke masjid?
0: Kiri, Bu.
1: Hei, kok kiri masuk masjid? Kanan. Nanti ditampar kakinya sama penjaga masjid, kaki kanan. Oke. Okay. Kalau keluar masjid Qasim?
0: Kaki kiri.
1: Nah, coba kalau masuk WC, kaki apa dahulu?
0: Kiri.
1: Kalau keluar WC?
0: Kanan.
1: Jangan terbalik ya.
0: Ya, Bu.
1: Iya, kalau benar dapat pahala. Baca doanya, benar langkahnya, niatnya ikhlas karena Allah ya, Qasim ya.
0: Ya, Bu.
1: Okay. Masya Allah, jazakallah khair Bang Qasim. Afwan ya kalau Abu bercanda ya.
0: Ya, Bu.
1: Iya, taib. Bang Qasim mau ngapain lagi nih?
0: Baca doa bangun tidur.
1: Baca doa bangun tidur.
0: Ya Bu.
1: Oh iya. Baca doa mau tidur dan bangun tidur.
0: Ya Bu.
1: Oke, baik. Doa mau tidur.
0: Bismika Allahumma amutu ahya.
1: Doa bangun tidur.
0: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur.
1: Masya Allah. Ahsanta barakallahu fika.
0: Doa mau belajar lagi Bu.
1: Doa mau belajar. Oke. Okay. Doa mau belajar.
0: Ayo. Kakak.
1: Rabbi zidni ilman atau Rabbi israhli sadari, apa nih?
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban
1: wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Apa tadi yang diminta oleh Qasim? Ada tiga tadi.
0: Ilmu
1: yang apa?
0: Ilmu masyarakat.
1: Iya, terus permintaan yang kedua. Warizqan thayyiban.
0: Warizqan thayyiban.
1: Iya, apa tuh?
0: Rizki.
1: Rizki yang apa?
0: Ilmu bermanfaat.
1: Yang haram boleh kita minta rezeki yang haram? Enggak. Berarti rezeki yang? Yang
0: halal.
1: Yang halal lagi baik. Terakhir, wa amalan mutaqabbalan.
2: Amalan yang baik.
0: Amalan yang baik Bu.
1: Dan amalan yang diterima. Terima. Mau enggak amalan Qasim enggak diterima Allah?
0: Enggak. Tahu Bu.
1: Hah? Mau Qasim, sholat Qasim, capek Qasim, terus enggak diterima Allah, mau?
0: Enggak tahu Bu.
1: Kok enggak tahu? Astagfirullah. Kok enggak tahu? Enggak mau. Maunya diterima Allah. Ya Allah, terimalah amalanku, kan gitu. Ya kan Qasim?
0: Ya Bu.
1: Baik, masya Allah. Banyak sekali temannya antri di belakang nih. Qasim mau baca apa lagi sayang?
2: Enggak Bu, salam-salam.
0: Salam-salam lah Bu.
1: Oke, salam-salam lah kalau begitu ya Qasim ya. Temannya banyak di belakang nih yang antri. Oke, baik. Silakan Kakak Syakila dan Dedek Qasim.
0: Qasim dulu, Bu.
1: Boleh, silakan Bang Qasim. Tafadhol.
0: Buat Kakak, buat Dumi, buat Kakak, buat Adek. Buat Abi. Buat Abu sama teman-teman. Buat teman-teman sekolah. Yang di sekolah tempat les. Untuk ibu les sama Bibi.
1: Untuk ibu les. Terus
0: Wak Pak De.
1: Wak Pak De. Terus
0: Mama Amai. Nenek di kampung.
1: Iya.
0: Wak. Untuk Abu juga.
1: Untuk Abu juga, masya Allah. Kok Abinya jarang sekarang ke Abu Darda, Qasim?
0: Iya Bu.
1: Salam sama Abinya ya.
0: Abi.
1: Lagi sibuk Abinya ya. Biasanya singgah di Abu Darda ya.
0: Iya Bu.
1: Masya Allah. Jazakumullah khair untuk Bang Qasim dan juga Kakak Syakila di Pasir Putih. Salam juga buat teman-teman di Tahfiz Mekah Pasir Putih ya. Barakallahu fikum wa yassarallahu lakum. Assalamualaikum Kakak Syakila dan Dedek Qasim.
0: Waalaikumsalam Abu.
1: Baik, adik-adik sayang, kita ganti dulu ya ke telepon biasa 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Mohon maaf ya teman-teman ya, kita akan antri dulu ya. Kita akan terima dulu antrian. Assalamualaikum teman.
0: Waalaikumsalam Abu.
1: Dengan siapa ini sayang?
0: Dengan Abdullah Azman Abu.
1: Masya Allah, coba diulang namanya.
0: Yusuf Abdullah Azubair.
1: Sekarang panggilannya Yusuf Abdullah atau Azubair. Panggilan sehari-harinya siapa? Yusuf Abdullah. Yusuf Abdullah atau Azubair?
0: Yusuf Abdullah.
1: Oke, Bang Yusuf, di mana rumahnya Bang Yusuf?
0: Di simpang tiga Abu, sekarang di rumah nenek.
1: Sekarang lagi di rumah nenek. Rumahnya di mana? Rumah neneknya di simpang tiga. Rumah Yusuf di mana?
0: Rumah nenek di Pasir Putih.
1: Oh, rumah nenek di Pasir Putih. Udah sekolah Bang Yusuf?
0: Belum Abu.
1: Belum.
0: Tapi udah daftar.
1: Oh, udah daftar. Masya Allah. Diterima nggak daftarnya kemarin?
0: Alhamdulillah diterima.
1: Alhamdulillah diterima. Di mana tuh daftarnya?
0: Abu Mubarak Abu.
1: Iya, udah ketebak sama Irawadi Mubarak kayaknya nih. Kalau arah-arah sana tuh Irawadi Mubarak ya. Oke, Yusuf Abdullah Az-Zubair. Baru ini ikut acara ini Abang Yusuf? Iya, Bang.
0: Udah pernah, Bu.
1: Udah pernah.
0: Udah lama, Bu.
1: Wah. Kapan tuh lamanya? Abang aja baru ini sekarang.
0: Hah? Tahun lalu, Abu.
1: Oh, tahun yang lalu. Baik. Yusuf Abdullah Az-Zubair. Hafalannya sudah ada kan, Bang?
0: Sudah, Abu.
1: Sudah. Apa hafalannya yang sudah ada di rumah? Al-Fatihah.
0: Al-Kausar Abu.
1: Al-Kausar, Masya Allah. Dari An-Naba atau An-Nas tuh? Dari An-Nas.
0: Dari An-Nas Abu.
1: Oh, dari An-Nas. Abang mau baca apa, Bang? Coba baca dulu surah Al-Fatihah. 1, 2, 3.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
1: Lanjut membaca surah apa lagi, Bang? Tiga kul ya. Kul
0: Al-Kausar Abu.
1: Al-Kausar, silahkan langsung membaca surah Al-Kausar.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasalli lirabbika wanhar.
1: Lanjut membaca surah Al-Ma'un.
0: surat Al-Kafirun, Abu.
1: Oh, ke bawah ya. Oke, surat Al-Kafirun.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'buduna ma a'budu, wa la ana a'budun ma a'budun, wa la antum a'buduna ma a'budu.
1: Membaca surah An-Nasr.
0: Idza jaa al-nasrullahi wal fath fara'aita man yadkhuluna Bismillahi as-sada asad bismillahi rabbika astaghfir innaka tawwaba.
1: Membaca surah Al-Masad, Al-Lahab.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sabat Yaba abu labu ya tabu ma'au ma'amu malu wa ma'kasabu ayasla ma'ram ba'kalabu tanda atu amma ya tanakabu ibu jahadalun masyadu.
1: Masya Allah, ahsanta barakallahu fika. Kita lanjut, Bang. Boleh. Ada tiga lagi nih, biar selesai. Membaca surah Al-Ikhlas.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Ahsanta barakallahu fika. Lanjut. Membaca surah Al-Falaq.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Qul
0: a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghaasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri haasidin idza hasad.
1: Masya Allah, ahsanta barakallahu fika. Terakhir, membaca surah An-Nas.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allahu wasfi sudurin nas, najmati wan nas.
1: Ahsanta, masya Allah.
0: Memang.
1: Hah?
0: Abu.
1: Iya sayang. Ada apa?
0: Ada sepupu yang mau baca, Abu.
1: Oh, masya Allah. Ada sepupu Yusuf yang mau baca. Namanya siapa, Yusuf?
0: Sofia, Abu.
1: Oh, Sofia. Assalamualaikum, Sofia.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu.
1: Sofia. Udah sekolah, ha?
0: Belum, Abu.
1: Belum, sama dengan sepupunya Yusuf, ya. Kalau Sofia, kalau Sofia sampai mana hafalannya? Bisa kayak Bang Yusuf tadi. Al-Kautsar, ya. Belum.
0: Iya, Bu.
1: Al-Kausar juga?
0: Iya, Bu.
1: Oke, baik. Sofia. Sebelumnya baca dulu Al-Fatihah. 1, 2, 3. Masya Allah, ahsanti barakallahu fiki. Taib, dari mana tadi hafalannya, Sofia? Qul ya ayyuhal kafirun. Apa?
0: Anas.
1: Kok langsung Anas? Al-Ikhlas dulu. Qul huwallahu ahad. Enggak.
0: Terserah.
1: Oh, Sofia mau baca Anas, Al-Falaq, baru Al-Ikhlas. Ya.
0: Iya, Bu.
1: Oh gitu, boleh. Silahkan. Dari bawah ke atas ya. Membaca surah An-Nas. Coba Sofia, bismillah dulu. Bismillah. Iya, baca. Iya, lanjut. Ahsanti. Surah Al-Falaq. Bismillah.
0: Qul a'udzu birabbil
1: nas. Udah, yang di bawah kan udah tadi. Sekarang ke atas. Qul a'udzu birabbil falaq. Coba, Sofia.
0: Qul a'udzu birabbil
1: falaq. Iya. Min syarrin naffatsati fil
0: عقد.
1: Ya. ومن شر حاسد ومن شر
0: حاسد
1: إذا iya, terakhir. Bismillah, membaca surah Al-Ikhlas.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Cepat kan?
1: Qul huwallahu
0: ahad.
1: Iya.
0: Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Falam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Iya, masya Allah. Ahsanti, barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Taib. Ada lagi sepupunya? Enggak. Hah?
0: Babu.
1: Itu aja. Lagi kumpul di rumah nenek, ya?
0: Babu.
1: Oh, masya Allah. Senang sekali neneknya, cucunya membaca Al-Quran, ya?
0: Iya.
1: Iya, baik. Siapa lagi? Ada lagi yang mau membaca Al-Quran?
0: Ada, Bu.
1: Ada. Sepupu yang lain, masya Allah. Satu lagi. Ini siapa namanya? Assalamualaikum, teman.
0: Waalaikumsalam, Abang.
1: Namanya siapa, sayang?
0: Ahmad Zuhair, Abang.
1: Ahmad Zuhair. Masya Allah, banyak sekali cucu neneknya, ya. Oke, Ahmad Zuhair. Ahmad Zuhair sepupu juga sama Sofia, sama Yusuf.
0: Kakak beradik sama Sofia, Bu.
1: Oh, kakak beradik sama Sofia berarti sepupu sama Yusuf, ya?
0: Iya, Bu.
1: Abang Ahmad Zuhair udah sekolah?
0: Udah, Bu.
1: Di mana sekolahnya, Bang?
0: Di SD 24 Tanah Merah, Bu.
1: SD Negeri, ya?
0: Iya, Bu.
1: Kemarin yang Abu kasih hadiah nih, Ahmad Zuhair, ya?
0: Iya, Bu.
1: Sudah dijemput hadiahnya, Ahmad Zuhair.
0: Sudah, Abu.
1: Tapi nggak jumpa sama Abu, ya?
0: Tidak, Abu.
1: Tidak. Oke. Baik, nggak baksa, nggak apa-apa, ya. Yang penting sudah dijemput hadiahnya. Baik, Ahmad Az-Zuhair, SD Negeri 024 Tanah Merah. Iya, Kak? Iya, Bang?
0: Iya, Bu.
1: Baik. Belajar agamanya di mana, Bang? Tambahan.
0: Di rumah, Bu.
1: Di rumah, di masjid? Enggak, di rumah aja sama Umi, Abi, ya?
0: Iya, Bu.
1: Ah, taib, baik. Ahmad Az-Zuhair, hafalannya sudah sampai mana, sayang?
0: Al-Balad, Abu.
1: Al-Balad, taib. Coba baca, Bang, surah Al-Balad. Satu, dua, tiga.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Wa ataynum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad. Yaqulu ahsabtu malan lubada. Ayahsabu an lan ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynayni wa lisanan wa shafatayni wa hadaynahun najdayni fa laqatamal aqbah wa ma adraka mal aqbah fakkul aqbah au ita'amun fi yawmin di masrabah yatiman dan qurbah, kaum miskinan dan masrabah, masrabah. Summa kanan alladzina amanu wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil-marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mashamah.
1: Masya Allah, ahsanta barakallahu fika. Ternyata anak SD negeri juga bisa menghafal Al-Quran ya teman-teman ya. Ini buktinya nih teman kita Ahmad Az-Zuhair dari SD negeri 02 Tanah Merah. Iya bang?
0: Iya bang.
1: Kelas berapa abang?
0: 1 abang.
1: Masih kelas 1 abang.
0: Iya, Bu.
1: Baik. Abang sudah bisa membaca doa masuk masjid?
0: Bisa, Bu.
1: Bisa. Kaki apa dahulu masuk masjid Abang Ahmad Az-Zuhair?
0: Kaki kanan, Bu.
1: Kaki kanan. Apa doanya? Doa masuk masjid.
0: Allahumma tahli abwa barahmatika.
1: Allahumma ftahli abwa barahmatik. Bagus, ahsanta. Tapi diamalkan bang, ya? Iya
0: ya, Bu.
1: Doa keluar masjid.
0: Allahumma inni as'aluka min fadlika.
1: Apa kaki apa dahulu kalau keluar masjid?
0: Kaki kiri, Abu.
1: Kaki kiri. Abang sama siapa pergi sholat Jumat?
0: Sama Ato, Abu.
1: Sama Ato. Oke. Okay. Atonya juga ingatkan ya, Ato kalau masuk masjid kita baca doa ya, bilang ya.
0: Iya, Bu.
1: Iya. Baik. Ini teman kita masih banyak yang antri nih. Baik, untuk hadiahnya Abu kasih ke sepupunya ya, sayang ya, karena Ahmad Az-Zuhair udah pernah dapat hadiah ya. Ya.
0: Iya, Bu.
1: Baik, Yusuf belum kan?
0: Iya, Abu.
1: Oke, Yusuf dari Pasir Putih sekarang di rumah nenek sama dua sepupunya ya, Sofia dan Ahmad. Oke, adik-adik, langsung aja salam-salam sayang ya, karena teman kita banyak nih antriannya.
0: Iya, Abu.
1: Iya, silahkan Abang Yusuf, Kakak Sofia, atau Abang Ahmad yang salam-salam.
0: Yusuf aja, Abu.
1: Yusuf, silakan. Salamnya buat siapa, Yusuf?
0: Untuk ayah.
1: Untuk ayah.
0: Untuk ibu.
1: Untuk ibu.
0: Untuk nenek.
1: Untuk nenek.
0: Atuk.
1: Atuk.
0: Ante.
1: Ante.
0: Ibu. Paman.
1: Iya.
0: Paman.
1: Paman.
0: Umi.
1: Abu. Iya.
0: Bibi.
1: Iya.
0: Mbah. Kosim.
1: Oh, sepupu juga sama Kosim.
0: Teman aja, Abu.
1: Oh, teman. Teman seiman dan seakidah ya. Terus, buat siapa lagi?
0: Untuk Abu juga.
1: Untuk Abu juga. Ikhlas kan? Jazakumullah khairan. Kakak Sofia sama Abang Ahmad, salam juga.
0: Tidak, Abu.
1: Oh, tidak, Masya Allah. Jazakumullah khair. Hadiahnya kita beri ke sepupunya dulu ya, sayang ya. Yang dari Simpang 3, Yusuf Abdullah Az-Zubair ya. Di Pasir Putih. Udah daftar dia ke RA Wadi Mubarak katanya. Baik, barakallahu fikum wa yassarallahu lakum, jazakumullah khair. Salam buat atuknya dan keluarga besarnya ya di Pasir Putih. Yusuf, Sofia dan Abang Ahmad Az-Zuhair. Assalamualaikum teman-teman.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, adik-adik sayang yang soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada, itu dia teman kita yang sepupuannya. Nah, jadi kita juga harus saling mengingatkan bersaudara. Kita angkat teman kita berikutnya. Ada siapa ini? Assalamualaikum teman. 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Sudah ada yang di ujung telepon. Assalamualaikum teman.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini sayang?
3: Dengan Azkira. Azkira.
1: Dengan Azkira. Azkira apa namanya sayang?
3: Azkira Malika.
1: Azkira Malika. Ya.
3: Iya.
1: Malika apa Malika?
3: Malaika.
1: Azkia Malaika. Di mana rumahnya kakak?
3: Jalan Ahmad Yani.
1: Di Jalan Ahmad Yani. Nomornya tahu? Enggak. Baik, kakak Azkira. Panggilannya Azkira ya?
3: Iya.
1: Kak Azkira, iya, Kak Azkira udah sekolah?
3: Udah, Bu.
1: Di mana sekolahnya, Kak?
3: Jamiah Tafidz Al-Qur'an Imam An-Nawawi.
1: Yang di Delima?
3: Iya, Bu.
1: Masya Allah. Dari Ahmad Yani ke Delima. Iya, iya, Kakak?
3: Iya, Abu.
1: Tapi banyak waktu kakak di jalan untuk murojaah hafalan tuh, ya kak?
3: Iya. Iya bu.
1: Dari Ahmad Yani ke Delima kan? Iya. Apalagi macet ya. Dari Ahmad Yani ke Delima lumayan juga itu ya. Jam berapa kakak masuk sekolah kak?
3: Jam 7.
1: Masya Allah. Sempat kakak sarapan di rumah?
3: Sempat.
1: Kak Azkira, siapa yang ngantar kakak sekolah?
3: Abi.
1: Abi, Masya Allah. Jazakallah khair Abi. Harusnya kakak bilang setiap hari seperti itu ya. Ya.
3: Iya,
1: jangan cuma sama guru jazakallah khairannya ya, sama Abi juga. Itu berapa tuh jasa Abinya tuh mengantarkan kakak ke sekolah ya? Oke, mudah-mudahan Abinya mendapat pahala ya. Oke, kakak mau baca apa kak sayang? Azkira?
3: Surat Al-Baqarah.
1: Surat Al-Baqarah, Masya Allah. Anak Imam An-Nawawi ya. Al-Baqarah. Kelas berapa kakak kak?
3: Kelas 1.
1: Di juz akhir udah berapa juz kakak? Juz 30, juz 29, juz 28.
3: Juz 1.
1: Juz 28 baru juz 1 ya.
3: Iya, Bu.
1: Baik kakak. Surah Al-Baqarahnya ayat berapa kak?
3: Ayat 6 sampai 16.
1: Ayat 6 sampai
3: 16.
1: 16. Iya. Coba Kak dari 1. Dari Alif Lam Mim. Biar agak mantap dia ya, Kak ya. Ya Kak ya?
3: Iya, Bu.
1: Baik, baca Al-Baqarahnya. Jadi 2 halaman. Halaman bulat 1, halaman penuh 1 Kak ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Tafadhali. Silakan Kak Azkira.

0: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Sudah
1: belum? Iya Kak Ahsanti, barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Taib. Alhamdulillah, semoga hafalan dan bacaan Kakak tadi mengalirkan pahala buat Kakak dan kedua orang tua Kakak ya. Baik Kak Azkira. Kak Azkira. Baik, Abu mau mau dengar dong Kakak baca doa. Boleh?
2: Iya, Bu.
1: Coba doa apa yang sudah Kakak hafal di sekolah?
2: Doa bercermin, Abu.
1: Doa bercermin. Masya Allah, betul anak perempuannya. Iya, doa ketika bercermin.
2: Allahumma kama hassanta khulqi fahassin khulqi.
1: Coba diulang Kak. Allahumma.
2: Allahumma kama hassanta khulqi fahassin khulqi.
1: Ada yang tinggal Kak? Enggak. Allahumma hassin. Ya Allah perbaikilah. Kok langsung kama Kak? Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbaiki akhlakku ya. Coba buka dulu buku dari Imam An-Nawawi Kak. Sekarang enggak usah buka. Kakak tahu enggak doa kepada orang tua? Doa kepada kedua orang tua.
2: Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.
1: Artinya? Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua
2: kedua orang tuaku.
1: Sayangilah mereka sebagaimana?
2: Sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil.
1: Amin. Taib. Kakak Azkira.
3: Ya,
2: Bu.
1: Doa apa lagi, Kak? Kakak berapa bersaudara?
2: 4, Bu.
1: Kakak anak keberapa dari 4 itu?
2: Ketiga.
1: Anak ketiga, oh berarti ada adik?
3: Ada,
2: Bu.
1: Berapa ikhwan, berapa akhwat?
2: Akhwat semua.
1: Oh, akhwat semua, berarti abinya. Iya. Iya, abinya yang paling ganteng di rumah berarti ya. Oke, taib. Baik, kakak mau baca apa lagi, Kak?
2: Mau kirim salam.
1: Masya Allah. Kakak baru ini ikut acara ini.
2: Iya, Abu.
1: Taib, Abu kasih hadiah perkenalan ya.
2: Iya, Abu.
1: Nanti Abu apresiasi keringat abinya yang sudah mengantarkan kakak setiap pagi ke sekolah. Jemputnya abi juga?
2: Iya, Abu.
1: Masya Allah. Udah berapa kilo? Berapa kilo tuh ya? Kakak aja yang dijemput atau saudara yang lain juga dijemput ke sekolah?
2: Ada kakak.
1: Masya Allah. Taib, pesan sama abinya. Abi, jangan lelah, jangan menyerah ya abi. Surga itu mahal. Iya. Nasihat ini juga buat Abu tentunya ya. Abu juga ngantar anak ke sekolah ya. Taib, hadiahnya nanti dijemput ke Radio Hidayah Kak Azkira ya.
2: Ya.
1: Baik, mudah-mudahan bisa melap.
2: Di mana, Bu?
1: Radio Hidayah nanti bilang sama abinya di Panam, Komplek Masjid Jami Abu Darda. Tahu Abu Darda?
2: Tahu, Abu.
1: Tahu. Tahu nama atau tahu tempat? Udah pernah ke Masjid Abu Darda?
2: Tahu tempat.
1: Oh, kalau udah tahu Masjid Abu Darda, tahu Radio Hidayah, ya?
2: Iya.
1: Baik, Masya Allah. Taib, hadiahnya nanti Abu kasih satu untuk Azkira Malaika di Jalan Ahmad Yani. Salamnya buat siapa kakak Azkira?
2: Ustadz dan Ustadzah.
1: Kok abinya? Nggak di nomor satu kan? Ustadz dan Ustadzah nomor satu, baik. Terus buat siapa lagi salamnya?
2: Abi.
1: Terus?
2: Buat Abi dan Umi.
1: Terus?
2: Buat kakak.
1: Terus?

0: Ustazah Fika.
1: Ustazah Fika.
0: Ustazah Indah.
1: Ustazah Indah.
0: Ustazah Panisha.
1: Ustazah semua ya. Oh iya, kelas akhwat Kak ya. Iya, kelas akhwat ustazah semua yang ngajar. Terus?
2: Semua ustazahnya
1: ya.
0: Iya.
1: Masya Allah. Kok pemalu Kak Azkira ini ya? Masya Allah. Baik, jazakillah khairan untuk Kakak Azkira Malaika. Nanti bilang sama abinya kalau sempat ke sholat di Masjid Abu Darda singgah ke sini ya.
2: Iya, Abu.
0: Iya, Abu.
1: Iya, jemput hadiah yang tak seberapa tapi mudah-mudahan bisalah membesarkan hati abinya ya.
0: Iya, Abu.
1: Baik, itu saja yang bisa diberikan oleh kami Radio Hidayah. Mudah-mudahan menambah motivasi untuk Kakak Azkira tetap semangat mempelajari Al-Qur'an, mengajarkannya dan mengamalkannya ya, Kakak ya. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Assalamualaikum Kakak Azkira Malaika.
0: Waalaikumsalam, Abu.
1: Baik, adik-adikku sayang yang soleh dan soleha, dimanapun adik-adik berada, kita lanjut ke teman kita berikutnya. Masya Allah, ini gak bisa Abu terima semuanya. Semuanya berbunyi ya. Baik, 0811-75-30.000 dan 0811-75-45-444. Kita selang-seling dulu sayang ya. Oke, semuanya berbunyi, jadi bingung Abu yang mana nih mau diangkat. Baik, langsung saja kita terima teman kita berikutnya. Assalamualaikum teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa sayang?
3: Abdurrahman Al-Arifi.
1: Abdurrahman Al-Arifi?
3: Ya.
1: Masya Allah. Abdurrahman Al-Arifi, ya.
3: Iya.
1: Di mana rumah abang? Di mana alamat rumah abang?
3: Jalan Merak Sakti.
1: Jalan Merak Sakti. Di Jalan Merak Sakti. Yang mana ini ya? Abdurrahman Al-Arifi ini.
3: Hah? Di depan Kelamayara, Bu.
1: Yang mana sayang?
3: Di depan gerbang Almayara, Bu.
1: Depan gerbang Almayara. Depan gerbang Almayara.
3: Bu.
1: Abang sekolah di Al-Mishka?
3: Iya, Bu.
1: Kelas berapa?
3: Kelas 2.
1: Kelas 2. Abdurrahman Al-Arifi. Abang Abdurrahman Al-Arifi, Jalan Merak Sakti, kelas 2. Sama muallim siapa?
3: Arpius.
1: Muallim Arpius, sama? Sama siapa lagi?
3: Muallim Ahmad.
1: Muallim Arpius sama muallim Ahmad, ya?
3: Iya, Bu.
1: Iya. Besok abang berenang atau sepak bola?
3: Sepak bola.
1: Udah selesai. Abang enggak ada remedial, Bang? Enggak. Alhamdulillah. Udah selesai berarti semuanya. Mudah-mudahan nanti rapornya nilainya bagus ya, Bang Abdurrahman.
3: Amin.
1: Amin. Taib, Abdurrahman Al-Arifi. Coba. Sampai mana hafalannya?
3: Sampai juz 28, Bu.
1: Sampai juz 28? Abang mau tasmi'ah yang mana, Bang?
3: 29.
1: Juz 29. Iya, juz 29 itu dari Al-Mulk sampai Al-Mursalat juz 29 tuh, Bang. Yang mana surahnya? Atau satu juz, Abang? Ah.
3: Ya Allah.
1: Yang mana surahnya? Al-Qiyamah. Hah? Apa?
3: Mudatsir.
1: Al-Mudatsir. Taib. Langsung saja. Silakan Bang Abdurrahman Al-Arifi. Tafadhol.
3: Bismillah.

0: bima ridin ka annahum humarum mustanfirah farrat min qaswarah bal yuridu kullu imrin minhum ayyukta sufan munasyarah kalla bal la yakhafuna al-akhirah kalla innahu tazkirah faman syaa zakarah وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ
1: مَا شَاءَ اللَّهُ أَحْسَنْتَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَيَسَّرَ اللَّهُ لَكَ عبد الرحمن
0: يا أبو
1: عبد الرحمن حفل حديث Enggak. Doa?
0: Doa hafal.
1: Doa hafal. Abdurrahman RA-nya di Al-Mishkah juga?
0: Iya.
1: Kalau anak Al-Mishkah berarti coba Abang Abdurrahman masih ingat pelajaran TK? Sayyidul Istighfar. Udah lupa. Hah? Allahumma anta rabbi.
0: Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
1: Berikutnya zikir pagi.
0: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika asbahna
1: wa bika nahya
0: wa namutu wa ilaikan nusyur.
1: Masya Allah. Masih ingat umi-uminya di TK?
0: Masih.
1: Kan dari TK baru ke SD. Coba, Abang. Apalagi pelajaran Abang kalau di Al-Mishkah? Masih ingat tuh Fathul Athfal Abang Abdurrahman?
0: Masih.
1: Coba bait yang pertama. Tuhfatul Athfal. 1, 2, 3.
0: Yaqulu raji rahmatil ghafuri doman sulaymanu huwal ghafuri.
1: Jamzuri.
0: Zuri. Hamdulillahi musalliyan ala muhammadin wa alihi wa man tala. Wa
1: ahsanta hasbuk cukup. Cukup hasbuk. Baik, masya Allah. Waktu kita masih ada ya. Tunggu sebentar Abu, lihat ya. Kayak sudah azan nih di luar. Oh, masih ada waktunya. Tinggal beberapa menit lagi. Baik, Abang mau baca apa lagi, Bang?
0: Udah, Bu.
1: Udah, Bang Abdurrahman? Doa, coba doa dulu. Abang Abdurrahman? Abang Abdurrahman sholatnya kan di apa tuh? Di Abu Darda atau Baitul Muttaqin?
0: Darda, Bu.
1: Abu Darda. Baik. Doa masuk masjid.
0: Allahumma iftah li abwaaba rahmatik.
1: Kaki apa dahulu Bang Abdurrahman?
0: Kaki kanan.
1: Kaki kanan. Selesai sholat dari Masjid Abu Darda. Doa keluar masjid.
0: Allahumma inni as'aluka
1: Min fadlik. Kaki apa dahulu Bang Abdurrahman?
0: kiri.
1: Kaki kiri. Eh, sebelumnya tadi kita berwudu dulu ya harusnya ya. Oke. Bang Abdurrahman. Afwan, lupa Abu. Doa masuk kamar mandi.
0: Allah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is.
1: Kaki apa dahulu masuk kamar mandi, Abang Abdurrahman?
0: Kaki kiri.
1: Kaki kiri, Masya Allah, ahsanta. Selesai Abang Abdurrahman berwudu, doa keluar kamar mandi.
0: Ghufranaka.
1: Kaki apa dahulu, Bang Abdurrahman?
0: Kanan.
1: Kaki kanan, taib, Masya Allah, baik. Berikutnya, belum hujan di luar Abang Abdurrahman? Abu di studio nggak nampak. Belum ya Abang ya? Doa ketika turun hujan.
0: Allahumma saiban nafi'ah.
1: Artinya?
0: Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat.
1: Amin. Baik, Bang Abdurrahman. Halo, Bang Abdurrahman. Oke.
0: Iya, Bu.
1: Kalau anak Al-Mishkah kan gitu. Kalau sudah selesai itu, membaca doa kafaratul majlis.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.
1: Jangan salam dulu. Oke. Sebelumnya Abang Abdurrahman mau salam-salam enggak sama muallim, sama orang tua, sama teman-teman di Al-Mishka, sama teman-teman di Abu Darda? Mau salam-salam?
0: Iya.
1: Oke, salam-salamnya buat siapa Abang Abdurrahman?
0: Buat mama.
1: Buat mama.
0: Buat papa.
1: Buat papa.
0: Abang.
1: Buat abang. Abangnya di pondok. Enggak.
0: Iya.
1: Oh iya, abangnya di pondok. Terus?
0: Buat kakak.
1: Buat kakak.
0: Buat adik.
1: Buat adik juga. Oh, Masya Allah. Ada adiknya ya? Adiknya?
0: Ada.
1: Adiknya udah sekolah?
0: Belum.
1: Belum. Oke, buat siapa lagi Bang Abdurrahman?
0: Muallim.
1: Buat muallim. Muallim apa tadi?
0: Muallim Arpius, Muallim Ahmad.
1: Muallim Arpius, Muallim Ahmad. Oke. Itu aja yang tahu ya, muallim kelas 2. Enggak apa-apa. Baik, oke, itu saja Abang Abdurrahman.
0: Iya.
1: Baik, Masya Allah. Sudah pernah dapat hadiah Bang Abdurrahman?
0: Belum.
1: Belum. Ini mewakili Al-Mishkah ya. Taib. Jazakumullah khair untuk keluarga besar Al-Mishkah. Terima kasih juga. Jazakumullah khair buat Abdurrahman Al-Arifi dan keluarga di Jalan Merak Sakti ya. Di rumahnya di depan gerbang apa tadi? Depan gerbang Abu Darda. Al-Mayara, iya. Masuk ke gerbang Abu Darda tuh ya. Iya, Bang?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Iya. Hati-hati kalau pergi ke masjid ya.
0: Iya, Bu.
1: Hati-hati nyebrang. Jazakallah khair, Bang Abdurrahman Al-Arifi. Barakallahu fika wa yasarallahu laka. Assalamualaikum, Abang Abdurrahman Al-Arifi.
0: Waalaikumsalam, Abu.
1: Baik, adik-adikku sayang yang soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jazakumullah khair untuk adik-adik semuanya yang belum berkesempatan masuk. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa kembali bersua ya. Dan hadiahnya Abu berikan hadiah motivasi akhir tahun sekaligus akhir bulan Zulhijjah ini ya. Buat teman kita tadi Yusuf Abdullah Az-Zubair di Simpang 3, sekolahnya di RA Wadi Mubarak Pasir Putih. Yang kedua ada Azkira Malaika tadi ya di Jalan Ahmad Yani, sekolahnya di SD Tahfiz Imam An-Nawawi kelas 1 di Jalan Delima. Dan yang terakhir ada anak Al-Mishkah Abdurrahman Al-Arifi di Jalan Merak Sakti, Al-Mishkah kelas 2. Taib, sampai di sini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita lanjut ke, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk kita melanjutkan ke bulan Muharram 1448 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bumi lancang kuning mengudara. Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari, yang demikian itu berlangsung sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ahwana ahli an-nari 'adaban yawmal qiyamah la rajulun yuda'u fi akhmas qadamayhi jamratan yaghli minhumā dimāghu. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya dua bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang, dan saling mengasihi, adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil misk wa nafikhil kir. Fahamilul misk imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntina. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqal, inni uhibbu fulanan faahibbah, fayuhibbuhu Jibril, thumma yunadi fis sama' fayaqul, inna Allah yuhibbu fulanan faahibbu, fayuhibbuhu ahlus sama', thumma yudha'u lahu al-qabul fil ard. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril faqal, inni ubghidu fulanan faabghidhu, fayubghidhu Jibril, thumma yunadi fi ahli as-sama', inna Allah yubghidu fulanan faabghidhu, thumma tuda'u lahu al-baghdha'u fil ard. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore, 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.

wassalatu wassalamu ala rasulihil amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya anak dalam Islam merupakan karunia Allah Azza wa Jalla yang sangat besar, yang mana tidaklah Allah Azza wa Jalla syariatkan nikah, melainkan di antara manfaatnya adalah bagaimana mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Sebab apa? Anak jikalau dididik dengan sebaik mungkin dan dididik dengan pendidikan yang Islami, maka sungguh dia adalah harta simpanan bagi orang tuanya yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla kelak. Kalau di zaman ini atau kalau orang di dunia dia berlomba-lomba menaruh uangnya, menyimpan uangnya, mendepositukan uangnya hanya untuk kesenangan dunia, maka kenapa kita tidak mendidik anak kita sebaik-baiknya sebagai deposito kita di akhirat kelak? Sebab apa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bagi kaum muslimin, bagi laki-laki yang ingin menikah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirun bikumul umam yawmal qiyamah. Nikahilah wanita yang banyak anaknya dan penuh kecintaan, karena aku berbangga dan senang pada hari kiamat ketika umatku banyak anak. Ketika dididik dengan baik, dia akan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Dia akan menjadi simpanan bagi orang tuanya. Telah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka akan terputuslah seluruh amalnya kecuali dari tiga hal. Kecuali dari tiga perkara, yang tiga perkara ini pahalanya akan terus mengalir kepada dia. Lalu Nabi SAW menyebutkan, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang pernah diajarkan oleh si mayit ketika dia masih hidup, yang bermanfaat bagi orang. Kemudian yang kedua, wasadaqatun jariyah, sadaqah jariyah, sadaqah, infak, wakaf dan semisalnya, yang terus dimanfaatkan dan ia akan mengalir terus. Kemudian yang ketiga, waladun salih yad'u lahu. Anak-anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka untuk mendapatkan generasi yang saleh dan saleh adalah apa? Di sinilah tugas orang tua yang begitu besar. Baik itu seorang ibu, lebih-lebih yang diam di rumahnya untuk mengasuh dan mendidik anaknya, membesarkan anaknya. Demikian juga orang tua yang laki-laki yang berkewajiban memberinya nafkah, kemudian juga memberinya pendidikan yang Islami. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Maka anak-anak ini adalah amanat Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua. Jikalau dididik dengan baik, maka dia akan menjadi kebaikan bagi orang tuanya. Bahkan telah disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika orang tua yang memiliki anak-anak yang salehah, anak-anak yang saleh dan saleh mendoakannya, senantiasa orang tua ini diangkat derajatnya di dalam jannah. Lantas orang tua mengatakan, dari mana nih ya Allah? Qala min istighfari waladika min ba'dika. Ini datangnya karena permintaan ampun yang dilakukan oleh anak-anakmu setelah engkau meninggal dunia. Maka nasihat dan wasiat bagi seluruh kaum muslimin dan muslimah, bagi orang tua, bagi para pendidik, didiklah anak-anak kita. Sebab dia adalah masa depan bangsa, masa depan negara, dan masa depan agama Islam yang kita cintai ini. Dan akan bermanfaat dan sangat bermanfaat bagi kedua orang tuanya ketika orang tua telah wafat. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya dan semua kaum muslimin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لله ملك السماوات والأرض

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya, tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwat-syahwat.
2: Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya.
1: Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah,

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Tidak mentauhidkan Allah. Bahkan mensyirikkan Allah. Percaya kepada pedukunan, klinik, mistik. Tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Tidak mendirikan salat yang 5 waktu. Tidak saum. Bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar. Yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya. Dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya, akan agama anaknya. Maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waqudha an-nas wal hijaratu 'alayha malaa'ikatun ghilaadhu shidaad la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun.
1: Wajib hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
3: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Quran was Sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayol ikhwah, sesungguhnya anak adalah merupakan tabungan kita kelak pada hari kiamat. Ayo kemari sini. Anak adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Tentunya kita sebagai orang tua penting sekali untuk memperhatikan pendidikan tentang masalah anak ini. Kenapa? Karena mereka adalah pengganti kita kelak nanti setelah kita ya tua. Mereka akan dewasa. Merekalah yang akan kelak memperjuangkan agama Allah. Merekalah yang kelak nanti ia akan menggantikan generasi tuanya untuk kemudian menggantikan memakmurkan bumi ini yang tentunya berusaha dengan batasan-batasan agama dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di dalam Al-Qur'an. Bagaimana perhatian Al-Qur'an terhadap pendidikan anak? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Luqman. Ya, di mana Luqman memberikan wasiat-wasiat yang sangat bermanfaat untuk anak mereka. Untuk anak-anak kaum muslimin nanti. Iya, makasih ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pendidikan anak yang paling hendaknya ditekankan yang pertama adalah ya, yaitu jangan kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga si anak pun tumbuh di atas tauhidullah azza wa jalla. Lihat saja Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam ketika beliau menuju kematiannya, ternyata Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam mengumpulkan anak-anaknya. Lalu kemudian apa yang ditanya oleh Nabi Ya'qub? Ya ma ta'buduna min ba'di. Apa yang engkau sembah setelahku, wahai anakku? Apa yang engkau sembah setelahku, wahai anakku? Subhanallah, sebuah pertanyaan yang membuat kita berpikir. Dahulu para nabi bertanya kepada anaknya, apa yang kalian sembah setelahku nanti, wahai anakku? Inilah orang tua yang betul-betul bijak di dalam mendidik anaknya. Di mana yang dia pikirkan bagi seorang tua supaya si anak itu tumbuh dewasa di atas tauhid, menjauhkan kesyirikan, dan bagaimana supaya si anak itu meninggal di atas tauhid, karena itu merupakan kunci surga. Faya subhanallah, betapa naibnya banyak kaum muslimin di zaman ini yang lebih memikirkan pendidikan dengan masalah dunia saja. Yang dia pikirkan bagaimana anak saya supaya senang hidupnya di dunia, supaya menjadi kaya raya. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana supaya anak saya menjadi anak yang saleh. Padahal ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Anak yang saleh itu menjadi manfaat buat kehidupan kita. Di dunia, orang tua mendapatkan baktinya anak yang saleh. Di akhirat, orang tua pun ketika setelah meninggal dunia, maka anak saleh itu memberikan manfaat dengan doanya, memberikan manfaat dengan apa, amalan salehnya. Bukankah kita semua sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu sa'iru amalihi illa min thalas." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka akan terputus darinya dari seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama Rasulullah sebutkan, waladun salihun yad'u lahu. Itu anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Subhanallah. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah berkata bahwa yang sampai kepada orang tua bukan hanya doa anak saleh. Sebab kalau doa, semua orang doanya sampai. Kita mendoakan orang lain yang sudah meninggal dunia tentu sampai. Kalau begitu apalah keistimewaan anak saleh? Akan tetapi kata beliau, seluruh amalan anak saleh sampai kepada orang tuanya. Ketika orang tua mendidik si anak untuk beriman kepada Allah, untuk beramal saleh, maka pada waktu itu ikhwatul Islam, amalan anak saleh itu bermanfaat untuk orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Bukankah anak itu hasil usaha orang tua? Ya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Naam, ya. Karena anak itu hasil orang tua, hasil usaha orang tua. Berarti orang tua pun berhak mendapatkan amalan saleh dari si anak yang ia senantiasa beramal saleh setelah ia meninggal dunia. Masya Allah, betapa bahagianya anak yang mendapatnya yang diberikan oleh Allah, anak-anak yang saleh, orang tua yang diberikan oleh Allah, anak-anak yang saleh. Karena anak-anak yang saleh itu ketika hidupnya, ia mendapatkan baktinya. Setelah ia meninggal dunia, ia pun mendapatkan pahala amalan saleh daripada anak-anaknya yang terus mengalir kepadanya. Rasulullah SAW sabda, sab'atun yajri li sahibihi. Ada tujuh amal yang pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya. Wa in kana ba'da mautihi fi qabrihi, walaupun sudah meninggal dunia di dalam kuburnya. Apa itu yang Rasulullah sebutkan pertama kali, yaitu waladun salih yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan. Anak saleh yang mendoakan. Pahalanya akan terus mengalir ya setelah kita meninggal dunia. Maka perhatikanlah anak-anak kita ya akhi. Didiklah mereka dengan pendidikan-pendidikan Islami. Kenalkan mereka kepada Allah. Kenalkan mereka kepada Rasulnya. Kenalkan mereka kepada agamanya yang hak. Jadikan mereka bangga dengan agamanya. Jangan ya akhi, anak kita dicokoki dengan pendidikan-pendidikan barat. Pendidikan-pendidikan yang rusak. Wallahi kelak, seorang tua akan ditanya oleh Allah tentang pendidikan anaknya dengan apa yang ia didik. Maka dari itu ya akhi a'azani Allah wa iyyakum, kita mohon kepada Allah diberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa mendidik anak-anak kita dengan pendidikan-pendidikan yang saleh. Demikianlah dahulu Rasulullah dan para sahabatnya. Perhatian mereka kepada pendidikan anak luar biasa. Rasulullah SAW mendidik dengan memberikan kasih sayang. Rasulullah mencium Hasan dan Husain. Ketika ada seorang Arab Badawi melihat Rasulullah mencium Hasan dan Husain, apa kata orang Arab Badawi itu? Ya, demi Allah, aku mempunyai 10 anak, tidak ada satupun yang pernah aku cium. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, kelak ia tidak akan disayangi, kata Rasulullah. Siapa yang tidak sayang, kelak dia tidak akan disayangi. Artinya kelak si anak tidak akan sayang kepada orang tuanya. Berarti kasih sayang kepada anak itu adalah merupakan pendidikan yang luar biasa. Dan tentunya kasih sayang yang dimaksud di sini yang disertai dengan keilmuan, bukan dengan kebodohan. Tak mungkin kita biarkan si anak bermain api, kita biarkan ia. Tak mungkin kita biarkan anak ia bermain ia dengan sesuatu yang membahayakan hidupnya, kita biarkan ia. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Pendidikan yang disertai dengan kebodohan, kasih sayang yang tidak disertai dengan keilmuan. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita berdoa juga kepada Allah agar kita diberikan anak-anak yang saleh, yang kemudian anak-anak itu kelak berjihad di jalan Allah membela agamanya. Ya, kita didik dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga anak-anak kaum muslimin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayahnya, agar mereka selamat dari berbagai macam syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan semoga kita pun diberikan kekuatan untuk terus mendidik mereka sehingga kemudian tercetaklah generasi-generasi yang kuat keimanannya kepada Allah Rabbul Alamin. Ini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hidayah FM للذاكرين والذاكرين.

Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Dan kemusim-musimah pukul 16.47 menit waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita, baik sholat fardu asar, zikir petang, ya sedekah dan yang lainnya ya, yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin, dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun berada. Ya, kami umumkan kembali untuk adik-adik yang ikut program spesial anak ya, Taman Hidayah Tasmi' Hafalan Anak di Radio Hidayah. Untuk pengambilan hadiah motivasi akhir bulan Zulhijjah sekaligus akhir tahun 1447 Hijriah. Ya, program Taman Hidayah episode yang ke-210 yang kita bagikan 3 hadiah tadi, ada adik kita Yusuf Abdullah Az-Zubair ya. Adik kita Yusuf Abdullah Az-Zubair, alamatnya di Simpang 3, bersekolah di RA Wadi Mubarak Pasir Putih. Kemudian yang kedua ada adik kita Azkira Malaika yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, bersekolah di SD Tahwis Imam An-Nawawi kelas 1 di Jalan Delima ya. Kemudian yang terakhir ada adik kita Abdurrahman Al-Arifi yang beralamat di Jalan Merak Sakti, bersekolah di Al-Mishkah kelas 2. Ya, Al-Mishkah kelas 2. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk adik-adik kita mengambil hadiahnya. Jangan lupa untuk dikasih tahu untuk pengambilan hadiah, silakan didampingi orang tua atau wali ya. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu dia hadiah motivasi dari Radio Hidayah untuk adik-adik kita yang mengikuti program spesial anak tadi qabla asar ya. Qabla asar di frekuensi 103.4 FM Taman Hidayah Tasmi' Hafalan Anak di Radio Hidayah. Ya, diberikan hadiah 3 buah untuk 3 peserta setiap akhir bulan Hijriah. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita. Sebelum kita dengarkan kajian bersama Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala, kita akan dengarkan serial pembahasan fikih terkait dengan muamalah ya. Bedah buku karya dari beliau Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Fikih ASN dan Karyawan. Bedah buku Fikih ASN, Aparatur Sipil Negara dan Karyawan. Poin yang kedua, setelah mukaddimah kita akan dengarkan pembahasan Wahai Aparat Ingat Akhirat. Ya, judul yang kedua ini Wahai Aparat Ingat Akhirat. Diambil dari kajian serial bedah buku Fikih ASN dan Karyawan. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebelum kita dengarkan bedah buku Fikih ASN dan Karyawan, kita bacakan dulu beberapa informasi kajian, mudah-mudahan bisa menambah informasi untuk kita. Seperti biasa, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kajian malam ini kajian bersama Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala, kajian rutin setiap Ahad malam Senin ba'da Maghrib di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuangku Tambusai Kota Pekanbaru. Kajian nanti malam pembahasan kitab Al-Qaulul Mubin fi Aqta'ilil Musallin atau pedoman lengkap menghindari kekeliruan dalam salat, karya dari Syekh Masyhur Hasan Salman Hafizahullah. Lanjutan pembahasan kekeliruan terkait menjamak salat ketika bermukim. Ya, pembahasan malam ini lanjutan tentang kekeliruan terkait menjamak salat ketika bermukim. Ikuti dan hadiri kajiannya, kajian malam ini ba'da maghrib bersama Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala, dalam lanjutan pembahasan kitab Al-Qaulul Mubin fi Aqta'ilil Musallin, pedoman lengkap menghindari kekeliruan pada salat. Malam ini ba'da maghrib di Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuangku Tambusai Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk besok pagi kajian rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh.
Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh di Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center. Kajian pembahasan syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Masih pada kitab Manasik Haji, kitab yang ke-24 dari syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua. Manasik Haji yang akan dibahas besok insyaAllah melanjutkan bab yang ke-126. Hadis-hadis tentang memasuki Baitullah atau Ka'bah. Bab yang ke-127, hadis-hadis tentang posisi sholat dalam Ka'bah. Bab yang ke-128, hadis-hadis tentang hijr. Hijr Ismail pada bab yang ke-128. Demikian informasi kajian rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh di Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center bersama guru kita Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin setiap ba'da subuh dari Senin sampai dengan Jumat, pembahasan syarah kitab Sunan An-Nasa'i di Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, untuk malam hari ini ada kajian rutin ya, kajian dari Masjid Zaid bin Sabit. Malam ini ada kajian rutin ba'da maghrib, ahad ba'da maghrib ya, ahad malam Senin ba'da maghrib. Masjid Zaid bin Sabit, kajian kisah para nabi. Ya, sirah nabawiyah. Malam ini kisah Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel. InsyaAllah akan dilanjutkan kajiannya bersama Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Fizahullah Ta'ala. Dari pengurus Masjid Zaid bin Thabit, kami dapatkan informasi untuk kajian malam ini, Sirah Nabawiyah, bersama Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Fizahullah Ta'ala. Kisah Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya Bani Israel. Ikuti dan hadiri kajiannya malam ini, Ahad malam Senin, ba'da maghrib, bertepat di Masjid Zaid bin Sabit. Masjid Zaid bin Sabit beralamat di Jalan Zaid bin Sabit, RT04 RW02, bisa masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Demikian informasi dari Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang. Kemudian ke muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, ada juga informasi ya untuk kajian di malam hari ini.

0: Ya, tapi kaum muslimin, muslimah rahimakumullah, di mana pun Anda berada, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami ya. Dan yang terakhir ada kajian untuk besok Senin, kajian muslimah di Masjid Ya, ada kajian muslimah untuk besok di Masjid Paripurna Nur Salam ya. Baik, kajian untuk besok di Masjid Paripurna Nur Salam, Senin pukul 9 pagi sampai yang selesai waktu Indonesia Barat. Yang mengisi kajian besok adalah Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC, Hafizahullah Ta'ala. Yang mengisi kajian besok pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat adalah Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC, Hafizahullah Ta'ala. Untuk kajian ini akan membahas kitab Khuz Aqidatak Minal Kitabi Was Sunnah. Ambillah akidahmu dari kitab yang ya kitab Allah dan sunnah yang sahih. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah karya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizahullah ta'ala. Besok pagi Senin pukul 9 ya, pukul 9 sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Demikian pengumuman informasi dari pengurus kajian akhwat di Masjid Paripurna Nur Salam, Jalan Taman Sari, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Paripurna Nur Salam, Taman Sari, kita beralih ke informasi ya, seperti yang Anda sampaikan tadi, ada kajian rutin di Musola Al-Hidayah. Untuk besok pagi, Senin ba'da subuh, seperti biasa, kajian Senin pagi ba'da subuh, ya duduk sejenak bersama Al-Quran. Tahsin dan tahfiz Al-Quran berjamaah bersama Imam Tetap Musola Al-Hidayah, Al-Ustaz Nasrul Effendi LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan besok insyaAllah akan melanjutkan tafsir dan tahsin Al-Quran bersama Imam Tetap Musola Al-Hidayah, Al-Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC Hafizahullah Ta'ala. Setiap Senin pagi ba'da subuh waktu Indonesia Barat. Taib, demikian pengumuman informasi kajian dari Musola Al-Hidayah. Musola Al-Hidayah berlamat di Jalan Pahlawan nomor 93, Kelurahan Areng Katas, Kota Pekanbaru. Atau tepatnya di depan kediaman beliau juga ya, Al-Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC, Hafizahullah Ta'ala. Baik, itu dia informasi-informasi kajian yang sudah masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk pengurus musola, pengurus masjid, pengurus majelis taklim, pengurus kajian. Mudah-mudahan antum bisa mendapatkan pahala juga dengan menyebarkan kebaikan ya. Kita dengarkan seperti yang Anda sampaikan tadi, ada kajian fikih ASN dan aparat. Ya, ASN dan karyawan ya. Kajian bersama Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala, bedah buku beliau yang berjudul Fikih ASN ya, Aparatur Sipir Negara dan juga Karyawan ya. Poin yang kedua, rekaman yang berjudul Wahai Aparat Ingat Akhirat. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim wa Durusil Ilmiyah wa Siyaril Hadirah tuqaddim lakum hadhihi
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita membaca fikih ASN, membaca buku fikih ASN dan karyawan. Dan insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana agar kita bisa berubah, lebih serius untuk melakukan perubahan. Dan itu caranya adalah dengan mengingat akhirat. Ingatlah akhiratmu, Bagian ini saya tegaskan di awal agar menjadi peringatan bagi kita bahwa hidup ini tidak sekali. Ada kehidupan kedua, tempat kita semua akan dihisap. Nikmat fisik, nikmat waktu, termasuk harta kita, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian di hari itu kalian akan ditanya tentang nikmat yang kalian rasakan. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa manusia akan dibangkitkan. Lalu semua amalnya akan ditunjukkan kepadanya. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Katakanlah sebaliknya. Wa rabbi, demi Rabbku. Latub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'un, kemudian kalian akan diberitahu, akan disampaikan kepada kalian. Bima amiltum, apa yang telah kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah Ta'ala. Dan ini merupakan jawaban yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang musyrikin, di mana mereka meyakini bahwa ketika manusia mati, tidak akan lagi ada hari kebangkitan. Mereka yang meyakini bahwa ketika manusia itu mati, tidak ada lagi hari kebangkitan. Maka dibantah oleh Allah Ta'ala, Qul, katakanlah, bala wa rabbi, sebaliknya, demi Rabbku, latuba'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Sungguh kalian akan dibangkitkan, kemudian kalian akan mendapatkan berita, disampaikan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Allah juga mengingatkan agar kita menyadari bahwa kita akan mati, lalu dibangkitkan untuk menjalani kehidupan yang kedua, menghadap Allah Ta'ala yang Maha Mengetahui. Allah berfirman, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu. Katakanlah sesungguhnya kematian di mana kalian lari darinya. Semua orang takut mati. Sehingga ketika ada potensi kematian, dia akan menjauh dan menghindarinya. Meskipun demikian, fa'innahu mulaqikum, kematian itu akan mendatangi kalian. Thumma turadduna ila alimil ghaib. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada alimil ghaib, zat yang maha mengetahui hal yang gaib, wasyahadah, dan yang nampak, yang tidak gaib. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah akan bercerita kepada kalian. Allah akan menceritakan kepada kalian apapun yang kalian perbuat. Sehingga Allah sampaikan kepada masing-masing hambanya apa yang telah dilakukan oleh hambanya ketika di dunia. Kita juga perlu menyadari bahwa Allah menyaksikan semua perbuatan kita. Dia mencatat semuanya meskipun kita melupakannya jutaan maksiat itu. Allah Ta'ala berfirman, Yawma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu. Ahsahu Allahu wa nasuh. Pada hari Allah bangkitkan mereka semua. Fayunabbi'uhum bima amilu. Lalu Allah ceritakan kepada mereka apapun yang telah mereka kerjakan. Ahsahu Allah, Allah mencatatnya. Wa nasuhu, padahal manusia melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Baik, cukup dengan beberapa ayat yang tadi kita baca akan menyadarkan keberadaan kita bahwa nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah. Lalu ketika dibangkitkan kita akan menghadap Allah. Kemudian kita akan dihisap. Dan gak ada satupun yang luput dari hisap Allah. Bisa jadi kita telah melupakan jutaan maksiat. Namun semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini kita taruh di bagian yang pertama, jemaah? Secara umum, ketika seorang hamba itu menyadari bahwa dia akan dihisap oleh Allah dan tidak ada jaminan dia akan selamat, maka orang itu akan lebih waspada. Sehingga ada rasa takut dalam dirinya. Jangan sampai melakukan pelanggaran yang pelanggaran itu bisa menyebabkan dia celaka di akhirat. Jangankan pelanggaran dalam masalah hubungan antara hamba dengan Rabb-nya, lebih dari itu adalah pelanggaran antar sama manusia. Dan ketika kita bermuamalah, pasti ada pelanggaran yang kita lakukan. Menyakiti hati orang lain, mengambil harta orang lain, bahkan sampai menumpahkan darah orang lain. Dan dari semua pelanggaran itu, nantinya akan diselesaikan pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita perlu ingat dan yakin bahwa tidak ada jaminan kalau kita akan selamat di akhirat. Sehingga dengan mengingat semacam ini, maka kita akan lebih waspada dan hati-hati. Jangan sampai ketika kita menghadap Allah Ta'ala, justru kita akan celaka di akhirat. Nah, jamaah dimakan Allah, semoga ini bisa membuat perubahan dalam kehidupan kita. Karena salah satu di antara cara Allah Ta'ala mengingatkan para sahabat, mengingatkan umat manusia di awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berbicara tentang adanya akhirat. Orang kalau tidak meyakini akhirat, dia akan menjadi manusia yang sembrono, tidak memperhatikan aturan, bahkan kadang dia suka mendolimi orang dan seterusnya. Itu kalau dia nggak perhatian terhadap akhirat. Maka Anda bisa lihat ya, agama yang mengajarkan bahwa siapapun umat manusia yang menganut agama ini pasti masuk surga, akan diselamatkan oleh tokohnya, akan membuat orang ini menggantungkan diri kepada tokohnya. Akhirnya apa? Dia malas beramal, dia banyak melakukan pelanggaran, dan seterusnya. Kita bisa lihat misalnya. Dalam agama Nasrani ada keyakinan bahwa semua penganut Nasrani dosanya akan ditebus oleh Yesus. Sehingga jadilah agama ini sangat permisif. Maka penganutnya, mereka melakukan kegiatan apapun dan tidak ada perasaan kalau nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Selain perbuatan, jangan sampai mendolimi yang lain. Sehingga mereka minum khamr, mereka makan makanan yang haram, mereka melakukan A, B, C, melakukan zina, yang penting pokoknya saling suka. Dengan keyakinan bahwa nanti di akhirat dia akan diselamatkan oleh Yesus. Jadilah agama yang sangat permisif. Sehingga sampai pun yang gak pernah datang ke gereja, ya, bagi mereka yang penting pokoknya kalian mengakui Yesus sebagai Tuhan, nanti beres di akhirat akan dibela oleh Yesus. Islam tidak mengajarkan demikian. Masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan amalnya. Sehingga syafaat tidak akan ada artinya kalau kemudian orang itu tidak memenuhi persyaratannya. Karena syafaat tidak bisa diberikan sesuai dengan kehendak manusia. Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni." Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izinnya. Sehingga kalau tidak mendapatkan izin dari Allah, syafaat tidak akan terjadi. Baik. Selanjutnya, di saat manusia menghadap Allah, semua harta maupun jabatan yang dia miliki sama sekali tidak bermanfaat baginya. Allah Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari di mana harta dan anak tidak lagi bermanfaat. "Illa man atallaha biqalbin salim," kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Bisa jadi saat dia di dunia, ada orang yang berkuasa, saat dia di dunia terbebas dari pantauan KPK. Bahkan kebal terhadap hukum negara. Namun ini semuanya tidak berlaku di akhirat. Allah Maha melihat, Dia menyaksikan dan akan menghakimi semuanya. Kadang ada orang yang merasa aman. Karena dia lakukan korupsi itu secara by system yang sangat rapi. Bahkan kalau ada potensi kira-kira ada orang yang dia mau membocorkan rahasia, langsung dimutasi. Kalau ada orang yang tidak mau mengikuti sebuah sistem, maka dia akan dimutasi di tempat yang tidak strategis. Sehingga kebohongan, kedustaan itu menjadi satu hal yang disepakati bersama. Semua orang tahu dan tidak ada yang ketangkap sampai dia mati. Ada juga di perusahaan swasta. Dia mencuri uang dari perusahaan itu. Karena dia di bagian yang melaporkan dan ada yang tidak dia laporkan. Kadang penjualan, tidak ada notanya dan seterusnya. Sampai mati dia gak ketangkap. Bagaimana seperti ini? Urusan tidak selesai, akan ada urusan yang kedua, yaitu urusan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahada?" Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Qulillah. Jawab, Allah. Qulillah, Allah. Syahidum baini wa bainakum. Dia akan menjadi saksi antara aku dan kalian. Orang lain bisa jadi enggak tahu. Ada salah satu teman yang cerita ya. Pada saat dia kesepakatan untuk memberikan sesuatu kepada aparat. Kemudian janjian untuk ketemuan. Pada saat datang ke kantor, janjian ketemu, aparatnya itu memanggil. Mas, di sini mas. Sambil ditelepon, saya di sini. Coba naik tangga belok kanan, nah, naik tangga, ketemu, baik. Di pertemuan dua tangga. Jadi ini tangga naik gitu ya, terus belok kanan, nah, di sini ada pertemuan. Di pertemuan dua tangga. Kenapa di pertemuan dua tangga ini? Gak ada CCTV. Jadi sampai dia itu tahu di posisi mana yang aman. Ya. Kenapa nggak dilakukan di musola kantor pak? Malu dia. Betul di musola nggak ada CCTV. Di toilet juga nggak ada. Cuman dia malu ngasih di tempat itu. Yang paling aman di tempat seperti ini. Subhanallah. Sehingga bisa jadi tidak ada yang melihat di kalangan manusia kejadian yang dia lakukan. Namun ingat, qul ayyu syai'in akbaru syahada, katakanlah siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Qulillah syahidum baini wa bainakum. Jawab, Allah taala yang jadi saksi semuanya. Dia menjadi saksi antara aku dan kalian. Semua ayat di atas mengajarkan kepada kita bahwa kita harus sadar akhirat. Sadar bahwa semua perilaku kita akan dimintai pertanggungjawaban di depan Zat yang Maha Melihat. Dengan berbekal prinsip sadar akhirat, seorang hamba akan lebih mudah untuk diingatkan terhadap aturan syariat. Dalam masalah harta, sekalipun bisa jadi aturan itu kurang menguntungkan baginya di dunia. Kenapa kok ini dilarang, ini tidak boleh, ini dikatakan riba, ini dikatakan goro, saya harus tinggalkan. Tapi dia sadar hidup tidak sekali saya akan bertanggungjawabkan di akhirat, maka saya rela untuk meninggalkannya. Nabi SAW mengawali dakwahnya dengan penekanan masalah tauhid yang tadi kita singgung. Rasulullah SAW mengawali dakwahnya dengan penekanan masalah tauhid. Dan beliau meluruskan akidah. Beliau tanamkan ideologi yang benar kepada para sahabatnya. Sehingga mereka lebih siap menerima setiap aturan halal maupun yang haram dalam masalah harta. Maka sampai mereka siap untuk meninggalkan seluruh hartanya. Kenapa kok bisa sanggup seperti itu? Karena ideologi keyakinan yang ada dalam hatinya. Kapan Mbak sahabat meninggalkan seluruh hartanya? Saat hijrah. Apa yang bisa mereka bawa ketika mereka hijrah? Selain bahan makanan, pakaian yang melekat di badan, dan kendaraan. Karena mereka tidak diizinkan untuk membawa harta simpanan yang mereka punya. Tanahnya, rumahnya, properti yang ada di Mekah, semuanya ditinggalin. Kemudian pada saat sahabat itu keluar dari Mekah, kadang dihadang oleh orang musyrikin, dan sebagian hartanya dirampok. Seperti yang terjadi pada Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. saat beliau keluar dari Mekah dihadang oleh orang musyrik. Dan mereka mengatakan, gak ridho kalau kamu sampai keluar dari negeri kami. Mereka gak mau, gak ridho. Enak saja, kamu dulu datang dalam kondisi miskin, lalu mendapatkan perlindungan dari kami, kemudian jadi kaya karena Suhaib ini pandai besi, sehingga bisa membuat senjata, membuat baju besi, perisai. Akhirnya Suhaib jadi kaya di Mekah. Tiba-tiba kau mau meninggalkan kami begitu saja. Gak bisa. Kemudian Suhaib menyerahkan tabungannya, simpenannya. Ada uang emas di sini, dinar, dirham. Orang yang menghadang merasa senang, akhirnya Suhaib dibiarkan. Karena dia minta satu syarat. Lepaskan aku untuk bisa ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Akhirnya mereka melepaskan Suhaib dan berangkatlah Suhaib ke Madinah. Tayyib. Semangat seperti itu tidak mungkin terjadi kecuali bagi mereka yang punya kesadaran yang tinggi terhadap akhirat. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita bahwa bagian Al-Quran yang awalnya turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah surat-surat Al-Mufassal, yaitu surat yang ayatnya pendek-pendek. Al-Mufassal itu mulai apa? Mulai surat Qaf sampai surat An-Nas. Mulai surat Qaf sampai An-Nas. Dulu pernah kita bahas di kajian tafsir salat ya, pembagian isi Al-Quran. Ada sab'ul mathani atau as-sab'ut tiwal, bukan sab'ul, as-sab'ut tiwal. Kemudian ada al-mi'in ya. Kemudian ada surat al-mufassal, yaitu surat yang ayatnya pendek-pendek. Umumnya surat yang ayatnya pendek di bagian akhir ya. Di juz 27, 28, 29, 30 umumnya membahas masalah surga dan neraka. Baru setelah itu kemudian Allah menurunkan ayat yang membahas masalah halal haram. Yang umumnya panjang-panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah dan yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal. Fiha dzikrul jannati wan nar." Sesungguhnya yang awal-awal turun adalah surat Al-Mufassal. Di sana membahas masalah surga dan neraka. Hatta idza thaban nasu ilal Islam, hingga ketika manusia tertarik untuk masuk Islam, nazalal halal wal haram, baru turun surat atau ayat yang membahas masalah halal haram. Sehingga ayat yang berbicara tentang halal haram turun belakangan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menguatkan akidah kaum muslimin dengan adanya surat Al-Mufassal. Walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra, kata Aisyah. Andaikan yang pertama kali turun adalah ayat yang berbunyi, jangan kalian minum khamr. Laqalu, tentu mereka akan mengatakan, la nada'ul khamra abada, kami tidak akan tinggalkan khamr selamanya. Walau nazala la taznu, andaikan yang pertama kali turun adalah jangan berzina. Laqalu, niscaya mereka akan mengatakan, la nada'uz zina abada, kami tidak akan tinggalkan zina selamanya. Hadisnya riwayat Bukhari. Sehingga penguatan akidah ditaruh di awal, agar seorang hamba itu sadar akan adanya akhirat, sadar kalau dia dihisab, sehingga ketika dikasih perintah maupun larangan, siap untuk melakukannya. Itulah salah satu di antara pengaruh baik ketika seorang hamba itu sadar akhirat. Subhanallah, demikianlah cara Allah mendidik generasi terbaik umat ini. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka diajari masalah akidah dan iman kepada akhirat, sehingga mudah bagi mereka untuk menerima semua aturan syariat. Meskipun bertentangan dengan kebiasaan yang sudah mendarah daging pada diri mereka, seperti melakukan minum khamr atau melakukan zina. Dan zina di masa itu kan terbuka. Sebelum Nabi SAW diutus, zina di masa jahiliyah itu dilakukan secara terbuka. Maksudnya terbuka gimana, Pak? Orang yang merdeka, mereka tidak menjual dirinya. Wanita merdeka tidak menjual dirinya. Tapi rata-rata yang menjual dirinya adalah para budak wanita. Dan itu biasanya atas perintah dari tuannya, lalu disewakan mereka. Kemudian nanti bisa mendapatkan harta. Kemudian termasuk juga para pelacur. Ada wanita yang dia dikenal sebagai WTS gitu ya, wanita tuna susila. Dan dia pasang bendera di depan rumah. Dia pasang bendera. Kalau bendera ini berkibar, berarti siap untuk didatangi oleh siapapun. Kalau bendera itu dicabut, berarti tutup ya. Kalau benderanya dipasang, berarti siap melayani. Akhirnya kalau bendera itu dipasang, lelaki pada masuk ke rumahnya. Dan mereka melakukan perbuatan zina. Orang tahu di sini boleh berzina. Di sini boleh berzina. Lalu sampai muncul keyakinan dalam diri orang-orang jahiliyah bahwa zina kalau terang-terangan tidak boleh. Tapi kalau rahasia boleh. Akhirnya mereka melakukan zina secara rahasia. Yaitu dengan cara selingkuh. Sehingga tidak lagi mereka menggunakan sistem bendera tadi. Ini hanya dilakukan oleh preman-preman. Tapi kalau yang terhormat, itu zinanya rahasia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, ya. Melarang al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Perbuatan keji baik yang zahir maupun yang batin. Perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan bentuk perbuatan keji yang tersembunyi adalah tadi. Dia mengambil akhdan, ya. Akhdan itu gundik. Sehingga ada orang yang dia punya simpenan. Yang itu bukan istrinya. Sehingga dia tidak poligami. Tapi dia punya simpenan. Wanita simpenan. Gundik. Jadi hal yang biasa mereka melakukan seperti itu. Ketika Islam datang. Lalu mengajarkan kepada mereka tentang beberapa syariat. Mereka siap untuk menerima. Karena mereka sudah punya mukaddimah sebelumnya. Yaitu iman kepada akhirat. Waspadalah bahwa kita akan dihisap. Anda akan dihisap, saya dihisap, yang lain akan dihisap. Kita akan dihisap oleh Allah untuk semua yang telah kita usahakan. Tak terkecuali semua pemasukan yang kita dapatkan, meskipun belum tentu kita akan memanfaatkannya. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian pada hari itu, di hari kiamat, kalian semuanya akan ditanya tentang kenikmatan. Kita tidak hanya ditanya tentang bagaimana cara mendapatkan harta. Termasuk kita juga akan ditanya bagaimana menggunakan harta. Dalam hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Kaki seorang hamba tidak akan geser kelak di hari kiamat. Hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima abla. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser ketika di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah. Apa yang ditanyakan? Pertama tentang umurnya. Dia akan ditanya tentang umurnya. Untuk apa umurnya dia habiskan? Dan umur sama dengan

Kenapa? Karena penuaan. Ya, kamu gunakan badanmu itu sampai tua, sampai kamu gak kuat bangun tidur, itu untuk apa saja? Ada yang dipakai untuk kerja, ada yang dipakai untuk ibadah, ada yang dipakai untuk jualan, ada yang dipakai untuk A, B, C, termasuk dipakai untuk maksiat. Sampai badan itu rusak. Dan siapapun manusia pasti badannya akan mengalami penurunan, penurunan, penurunan. Dulu orang ini gagah, ya. Kemudian badannya sehat. Tapi mengalami penurunan, penurunan, penurunan. Dikasih satu penyakit, cepat penurunannya. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga yang akan dihisab oleh Allah tidak hanya harta yang menjadi kebutuhan sekunder maupun tersier. Bahkan termasuk yang menjadi kebutuhan primer. Harta yang jadi kebutuhan primer juga akan dihisab oleh Allah. Bahkan makanan yang dikonsumsi oleh seseorang dalam keadaan sedang lapar. Orang yang paling punya alasan. Alasan pembenar. Kenapa kamu makan? Karena saya kenyang. Karena saya apa? Lapar. Kenapa kamu makan? Karena saya lapar. Alasan itu diterima enggak? Diterima. Ini yang paling masuk akal. Kenapa kamu makan? Karena saya senang dengan makanan ini. Nah itu kamu menuruti hawa nafsu. Bisa jadi dibantah demikian. Sehingga tidak ada alasan pembenar yang paling kuat untuk kegiatan makan yang dilakukan oleh seorang hamba selain lapar. Namun sekalipun demikian, makan dalam kondisi lapar akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Kemudian beliau berpapasan dengan Abu Bakar dan Umar. Maka beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah wahai saudaraku pada saat seperti ini, siang hari? Ini waktunya orang tidur, kok malah di luar, ada apa? Abu Bakar dan Umar menjawab, lapar wahai Rasulullah. Subhanallah. Ada enggak di antara kita yang keluar rumah karena lapar? Ada ya? Golek pangan, kan gitu ya? Cari lauk, cari makanan. Karena lapar, kemudian dia keluar cari makanan. Sahabat yang mulia ini, Abu Bakar dan Umar mengalami seperti itu. Beliau keluar rumah karena lapar. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang diriku ada di tangannya, demi Allah Ta'ala, yang membuat aku keluar sama seperti yang menyebabkan kalian keluar. Sehingga saya keluar karena lapar. Sebagaimana kalian keluar juga karena lapar. Intalik, mari kita berangkat. Intalik bina, mari kita berangkat. Maka Abu Bakar dan Umar beranjak bersama Nabi SAW. Beliau menemui seorang di kalangan sahabat Ansar. Dalam satu riwayat yang didatangi adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Yang ini masih kerabat Nabi SAW. Namun ketika itu Abu Ayyub tidak ada di rumah. Ketika istrinya melihat kedatangan beliau, maka dia berkata, marhaban wa ahlan. Beliau bertanya, Nabi SAW bertanya, di mana suamimu? Wanita itu menjawab, dia pergi mencari air tawar bagi kami. Abu Ayyub sedang keluar dalam rangka untuk menyiapkan makanan bagi keluarganya. Hingga sahabat pemilik rumah itu pun datang. Dia memandang Rasulullah SAW dan dua orang rekan beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar. Maka Abu Ayyub spontan mengatakan, alhamdulillah, pada hari ini tidak ada yang mendapatkan tamu-tamu yang lebih mulia selain dari tamuku. Nah, ini bukan diri ya, selain dari tamuku. Karena yang bertamu adalah manusia terbaik,
dan dua umat

0: terbaik di kalangan umat Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar. Lalu sahabat itu beranjak dan datang lagi sambil membawa tandan yang di dalamnya ada kurma basah dan kurma yang sedang dikeringkan. Dia berkata, makanlah hidangan ini. Lalu dia akan mengambil tempat minum. Beliau bersabda, tidak perlu engkau memerah susu. Kemudian sahabat itu menyembelih domba, Masya Allah. Langsung disembelihkan kambing. Mereka semua pun makan dan minum. Setelah mereka kenyang, Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar. Baik. Mohon diperhatikan, Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma makan dan minum dalam kondisi lapar. Kemudian beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya." Artinya apa? Kalau saya sampai dusta, saya siap nyawaku dicabut oleh Allah. Karena nyawaku sedang ada di tangannya. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kalau saya sampai dusta, maka saya siap untuk dicabut. Sehingga ini bukan sumpah yang ringan ya. Kalimat demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya. Jika saya sampai dusta, saya siap dicabut nyawanya. Beliau mengatakan, latus'alunna an hadzan na'im yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan ini kelak di hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju'. Kalian terpaksa keluar karena lapar. Kalian terpaksa keluar dari rumah kalian karena lapar. Thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzan na'im. Kemudian kalian tidak pulang sampai kalian mendapatkan nikmat ini. Yaitu nikmat makanan di posisi mereka sedang dalam kondisi lapar. Jadi jangan tanya makanan walimah. Pak Ustaz, itu Masya Allah makanan kok banyak sekali dia. Beraneka warna, beraneka ragam, dan semuanya enak-enak. Kita kalau datang walimah, Masya Allah langsung rame-rame menyerbu kanan, menyerbu kiri, menyerbu kanan, menyerbu kiri. Sampai gak muat di perut kanan, pindah ke perut kiri. Itu nanti dihisap gak Pak Ustaz? Jangan tanya yang kayak gini. Jangan tanya ketika kita dihidangkan makanan dengan aneka warna di hotel. Masya Allah. Di sini makanan, di sana makanan. Serba makanan. Meja itu penuh dengan piring. Jadi kamu habis berapa piring? Ini nasi, soto, sate, tambah apa lagi? Puding. Tambah lagi, ini buahnya. Ini jus. Wah, berapa piring ini? Kadang satu orang bisa 5 piring. Kira-kira dihisap gak ini? Jangan bicara yang kayak gitu. Kamu lapar, lalu kamu datang hanya sebatas makan nasi satu kepal, dihisap. Hanya sebatas makan nasi satu kepal karena alasan lapar, sehingga gak ada sisi kemewahan sama sekali, itu akan dihisap. Hadis riwayat Muslim. Sehat dan air juga akan dihisap. Termasuk diantaranya adalah kenikmatan yang tidak terbayang dalam diri kita, bahwa itu akan dihisap. Seperti kesehatan dan air yang kita gunakan. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamati, yakni al-'abda minan na'im." Sesungguhnya kenikmatan pertama yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, di mana hamba akan ditanya oleh Allah tentang itu, adalah ayyuqala lahu. Allah akan bertanya kepadanya, alam nusihha laka jismak, bukankah aku sudah memberikan kesehatan bagi fisikmu, wa nurwika minal ma'il barid, bukankah aku telah memberikan air yang sejuk, air yang segar bagimu. Masya Allah. Untuk itulah, semakin banyak pemasukan seseorang, dia akan menjalani hisab yang lebih lama, sehingga menyebabkan dia tertunda masuk surga. Apalagi kalau dalam harta itu ada harta yang haram. Sehingga diperhatikan ya, air saja akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Di sini dinyatakan bahwasanya yang pertama kali dihisab dari nikmat. Para ulama mengatakan yang pertama dihisab dari hamba yang bentuknya amal, yang pertama dihisab adalah sholat. Yang bentuknya pelanggaran terhadap orang lain ya, atau hak orang lain, yang pertama dihisab adalah masalah darah. Kalau sampai menumpahkan darah orang lain, ini yang pertama dihisab. Sedangkan yang bentuknya nikmat, yang pertama dihisab adalah sehat dan air. Masya Allah. Jadi bukan yang mewah-mewah itu. Airnya pertama dihisab. Apalagi yang mewah-mewah. Makanya terkadang kita perlu secara sengaja meninggalkan fasilitas makanan yang mewah. Karena kita ingat air saja akan dihisab oleh Allah dan itu yang pertama kali dihisab. Apalagi yang mewah-mewah. Tentu hisabnya akan lebih jelimet, lebih detail ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan ketika semakin banyak nikmat yang dimiliki oleh seorang hamba, maka dia akan tertunda masuk surga karena hisabnya lebih lama. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna fuqara al-muhajirin yasbiqunal aghniya yaumal qiyamah ilal jannati bi 40 kharifah. Orang-orang fakir di kalangan muhajirin, mereka mendahului al-agniya, orang-orang kaya, pada hari kiamat, ilal jannah, untuk masuk surga, selama selisih waktunya 40 tahun. Masya Allah. 40 tahun. Usia kita, yang ada di sini kawan-kawan, belum ada 40 tahun. Dan itu rasanya sudah lama sekali. Dari kita bayi, ya, sampai kita besar, rasanya sudah lama sekali. Ini tertunda selama 40 tahun. Jarak waktu masuk surga antara fuqara muhajirin dengan al-agniya orang-orang kaya. Dalam hadis yang lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla agniyaihim binisfi yawmin." Wahwa khamsu mi'ati amin. Orang miskin di kalangan kaum muslimin, mereka masuk surga lebih awal sebelum orang-orang kaya di kalangan kaum muslimin. Jarak waktunya setengah hari. Setengah hari hitungan apa? Akhirat. Wahwa khamsu mi'ati amin. Dan setengah hari itu 500 tahun. Masya Allah. Karena satu hari 1000 tahun. Ini menunjukkan ya, bahwa Nabi SAW mengingatkan perbedaan waktu masuk surga disebabkan karena orang kaya itu punya beban hisab yang lebih lama. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas kenapa di sini ada perbedaan waktu. Yang ini 40 tahun, yang ini 500 tahun. Ya, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda untuk bergabung.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak.
1: Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya.
0: Barakallahu.
1: Ana izin bertanya Ustaz. Ana seorang ASN juga Ustaz. Sekarang dengan kondisi pandemi, qadarullah kan skema perkantoran ada WFH dan WFO, Ustaz. Nah, bagaimana, Ustaz, hukumnya atau adakah kesalahan pada saat posisi kita WFH itu memang terkadang tidak ada yang bisa dikerjakan, Ustadz. Jadi bisa dibilang hampir seperti dapat libur. Nah, apakah kita dalam waktu rentan bekerja itu, Ustadz, kita disambi misalnya dengan ngomong anak, mendengarkan kajian, ataupun kadang kita malah keluar rumah, ini merupakan suatu pelanggaran dari akad, Ustadz.
0: Nah.
1: Karena memang notabene tidak ada hal yang bisa kita kerjakan selama WFH itu, Ustadz. Memang karena kebetulan anak nakes, jadi harus ketemu langsung, kontak di lapangan, Ustadz. Nah, sedangkan di rumah kan tidak bisa, Ustadz. Nah, apakah hal ini akan bermasalah, Ustadz, terkait hisabnya, Ustadz, atau secara akadnya, Ustadz, yang seperti kemarin dijelaskan? Dan yang kedua, Ustadz, maksud dari air minum atau air putih saja atau rasa lapar saja dihisap itu seperti apa ya, Ustadz, maksudnya, Ustadz? Barakallahu fiik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, ketika kita bekerja di perusahaan atau di kantor milik pemerintah atau Anda sebagai ASN dan seterusnya, namun karena ada satu kondisi tertentu sehingga mengharuskan kita bekerja WFH atau WFO atau yang lainnya. Intinya membuat Anda punya waktu yang lebih longgar karena jadinya intensitas pekerjaan itu semakin turun. Apakah gajinya halal? Karena seperti libur terus gitu ya. Apakah gajinya diperbolehkan? Seperti ini saya bahas di buku Fikih ASN Bapak. Di bagian korupsi waktu dan kajian saat kerja. Ada pembahasan bagaimana ketika banyak waktu kosong, apakah gajinya halal? Kalau Bapak bersabar, berarti nanti perlu menunggu pembahasan di halaman 177. Namun ringkasnya begini. Selama kebijakan WFH, kebijakan Anda kerja di rumah atau kerja jarak jauh, itu bersifat terukur, dalam arti memang itu adalah kebijakan pemerintah. Kan ada faktor tertentu yang mengharuskan kita harus jaga jarak dan seterusnya. Insya Allah tidak masalah. Ada alasan syar'i, ada alasan yang kuat dalam masalah ini. Sudah? Terus ketika di rumah nggak ada kerjaan apapun, Anda harus siaga di jam kerja. Jadi di jam kerja di posisi Anda ini siaga. Kalau sewaktu-waktu ada panggilan, sewaktu-waktu saya dibutuhkan, saya akan siap untuk segera datang. Karena orang yang bekerja, dia telah dibeli waktunya. Dibeli waktunya oleh instansi tempat dia bekerja. Jam 8 sampai jam berapa kalau ASN? Sampai jam 4 misalnya. Jam 8 sampai jam 4 adalah waktu yang dikuasai oleh perusahaan. Berarti Anda dibeli waktunya. Maka di rentang waktu ini Anda harus siaga. Kapanpun Anda dibutuhkan, Anda akan siap untuk melayani. Dan siaganya inilah yang dihitung sebagai kerja Anda. Nah, di saat kosong Anda sambil ngomong anak, Anda sambil keluar misalnya karena kebutuhan tertentu atau melakukan aktivitas tertentu, yang memang karena nggak ada pekerjaan, insya Allah tidak masalah, termasuk Anda juga boleh kaji. Dan nanti kita akan bahas itu ya. Bolehkah waktu kosong dimanfaatkan untuk kajian? Insya Allah kita bahas. Selama itu tidak mengganggu aktivitas kerja Anda, insya Allah dibolehkan. Wallahu a'lam.
2: Bismillah. Pak Ustaz, saya mau tanya, ketika kita meninggalkan makanan yang mewah karena takut hisab yang lama, apakah ini maksudnya makan banyak itu suatu dosa? Dan makan seperti apakah yang ketika dihidangkan makanan yang banyak yang kita tidak mau makan kecuali sekedar menghilangkan lapar, apakah ini dihisab juga? Dan apa maksud dari hisab makanan dan minuman ini? Subhanallahu khairan.
0: Nah, menyambung juga dengan pertanyaan kedua yang disampaikan oleh penanya pertama tadi ya. Apa yang dimaksud air dihisab? Maksudnya adalah semua yang kita manfaatkan, yang kita konsumsi akan dihisab oleh Allah. Walaupun itu hanya sebatas air putih, yang mungkin kita tidak membayangkan, masa kayak gini dihisap? Ada orang yang kehausan. Anggaplah misalnya dia sedang puasa. lalu dia berbuka. Pertama kali yang akan dia gunakan untuk berbuka misalnya, dia minum air putih. Air putih seperti ini dihisap atau tidak? Dihisap. Terus bagaimana cara hisapnya? Wallahu a'lam. Yang jelas akan dihisap oleh Allah. Nah, terus yang jadi pertanyaan, apakah berarti bahwasanya ketika kita dihidangkan makanan yang mewah, kita harus meninggalkannya? Atau bagaimana? Memang ada sebagian sahabat yang mereka secara sengaja meninggalkan makanan yang mewah karena takut hisap. Saya sebutkan firman Allah Ta'ala yang ini jadi dalil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dijadikan dalil oleh Umar untuk meninggalkan makanan yang mewah. Allah Ta'ala berfirman, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya." Ada di surat Al-A'qaf, surat Al-Ahqaf ayat 20. Surat Al-Ahqaf ayat 20. Coba kita buka surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Harus pakai Latin. Surat Al-Ahqaf ayat 20. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, konteks ayatnya berbicara tentang orang kafir. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Pada hari ketika orang kafir itu dihadapkan ke neraka. Ketika orang kafir itu ditunjukkan kepadanya neraka. Lalu Allah katakan kepada mereka, "Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Kalian telah memborong seluruh kenikmatan di kehidupan dunia kalian, wastamta'tum biha, dan kalian sudah menikmatinya. Ada orang yang bertanya begini. Orang kafir beramal sosial. Beramal sosial. Amal sosial kan bukan ibadah mahdhah. Artinya orang kafir sekalipun bisa melakukannya. Beda dengan sholat, ya, puasa. Orang kafir melakukannya langsung batal. Karena ibadah-ibadah seperti ini tidak akan diterima dari orang kafir. Lalu bagaimana dengan amal sosial? Dia pernah menyantuni anak yatim, menyantuni orang miskin, membantu janda yang membutuhkan. Kemudian dia juga pernah beramal untuk kegiatan sosial yang lainnya. Apakah ini akan sia-sia? Sebagian sahabat yang mereka ketika kafir lalu masuk Islam, seperti sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Kebaikanku sebelumnya bagaimana ya Rasulullah kalau aku masuk Islam?" Lalu Nabi SAW mengatakan, "Aslamta ma'ama aslafta minal khair." Kamu masuk Islam bersama dengan kebaikanmu yang kau kerjakan sebelum kau Islam. Sehingga ketika orang kafir itu masuk Islam, maka ketika dia masuk Islam, amal solehnya itu tidak hilang. Amal soleh yang dia kerjakan di masa silam diabadikan oleh Allah jadi pahala. Sehingga dia masuk Islam bersama amal baik yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Sementara untuk amal buruknya, orang kafir pernah maksiat, pernah berzina, pernah minum khamr, bahkan sampai pernah membunuh orang muslim, tidak dihitung oleh Allah Ta'ala. Al-Wasi, pembunuh siapa Al-Wasi? Hamzah, paman Nabi SAW, pada peristiwa perang Uhud. Al-Wasi membunuh Hamzah. Lalu pasca Fathu Mekah, Al-Wasi masuk Islam. Dan Nabi SAW tidak mengkisos Al-Wasi. Bunuh Al-Wasi setelah dia masuk Islam, karena dulu pernah membunuh pamanku. Gak ada seperti itu, gak ada. Cuma Nabi SAW meminta kepada Al-Wasi, "Tolong jangan kau nampakkan dirimu kepadaku, karena saya teringat pamanku." Sehingga beliau sedih ketika melihat Al-Wasi. Maka Al-Wasi pun setelah masuk Islam, beliau pergi menghormati Rasulullah SAW. Namun Al-Wasi tidak dihukum. Meskipun dulu ketika kafir dia pernah membunuh Hamzah. Orang-orang kafir ketika masuk Islam, mereka tidak dihukum. Meskipun dulu ketika kafir pernah menyakiti Rasulullah SAW. Terus bagaimana dengan amal solehnya? Amal solehnya tidak hilang. Tetap dihitung oleh Allah Ta'ala. Nah, yang jadi pertanyaan, jika orang kafir ini mati kafir, mati dalam posisi tetap kafir, amal solehnya ini gimana balasannya? Jawabannya ini, digantikan dengan nikmat dunia. Digantikan dengan nikmat di dunia. Seluruh amalmu telah kau nikmati dengan kenikmatan di dunia. Makanya Allah katakan, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian telah memborong semua kenikmatan di kehidupan dunia kalian. Wastamta'tum biha, dan kalian telah menikmati semuanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat ada orang yang membawa makanan yang mewah. Lalu Umar mengatakan, kalau saya seperti itu, saya bisa. Kalau saya mau, saya bisa seperti itu. Tiap hari makan mewah, tiap hari makan enak. Tapi saya takut, jangan-jangan amalku hilang gara-gara selalu makan mewah. Lalu beliau teringat firman Allah Ta'ala, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kamu telah memborong kenikmatan kalian di dunia dan kalian telah menikmatinya. Itu Umar takut jangan-jangan ini bisa mengurangi amal yang beliau kerjakan. Hal yang sama pernah dialami oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sahabat Abdurrahman bin Auf bersama beberapa sahabat yang lainnya dihidangkan kepadanya makanan berbuka. Dan ada banyak makanan nikmat di situ. Ada banyak makanan yang mewah. Lalu beliau radhiyallahu anhu pada saat melihat hidangan itu, ini menjelang berbuka jemaah, menjelang berbuka. Dan umumnya kita kalau berbuka puasa, buka puasa bareng, itu kan biasanya apa, Pak? Masya Allah, hidangan penuh. Buka puasa bareng ya, hidangan itu berlebihan. Rata-rata. Makanya rata-rata acara buka puasa bersama, itu makanannya mewah-mewah. Sahabat Abdurrahman melihat seperti itu, beliau menangis. Fabaka Abdurrahman. Waqala, dan beliau mengatakan, kutila Mus'abun wa huwa khairu minni. Mus'ab bin Umair terbunuh ketika peristiwa perang Uhud dan beliau lebih baik dibandingkan aku. Dan aku memandang bahwasanya makanan-makanan seperti ini bisa jadi mengurangi amalku. Fabaka wa taraka at-ta'am. Beliau menangis dan beliau tinggalkan itu makanan. Sehingga ada sahabat yang secara sengaja meninggalkan kemewahan makanan karena takut amalnya berkurang. Dan itulah yang tadi kita maksud bahwasanya semua akan dihisab oleh Allah, sampai pun bisa jadi hanya sebatas air. Apalagi yang mewah. Nah, apakah ketika kita makan banyak kita akan disiksa? Jawabannya, selama itu hal yang mubah, tidak disiksa. Cuman sebagian sahabat takut jangan-jangan itu mengurangi nilai amal. Sehingga amal yang pernah kita kerjakan, sebagian dihilangkan oleh Allah disebabkan karena kenikmatan yang telah kita perbuat. Kenikmatan yang kita rasakan. Meskipun bisa jadi semua itu halal. Dan kenyang sesekali waktu itu boleh. Tapi kalau setiap hari jangan. Ada seorang yang ketika kenyang, lalu dia diingatkan sama temannya. Ingatlah wahai Abdullah, sesungguhnya orang yang paling lama laparnya di akhirat adalah orang yang paling sering kenyangnya di dunia. Yang paling lama lapar di akhirat adalah orang yang paling lama, yang paling sering kenyang ketika di dunia. Maka perlu dihati-hati. Jangan punya prinsip selalu kenyang, selalu kenyang. Makanya dalam rentang 1 bulan, sisipi dengan puasa sunnah agar kita tidak selalu kenyang setiap hari. Hari ini kenyang, besok kenyang, bahkan kadang kita puasa itu kenyang terus. Sahurnya apa tadi? Wow, masya Allah ya, nasi sepiring tambah mie semangkok, kenyang dia. Sampai sore kenyang. Nanti ketika buka puasa bersama, Masya Allah kenyang. Habis terawih, kenyang lagi. Makan malam. Subhanallah. Sesekali waktu kita buat diri kita lapar. Aduh lapar ya. Biarkan aja lapar. Bertahan dalam kondisi lapar. Ini lapar gimana? Biarkan lapar. Semoga dengan ya sedikit lapar yang kita rasakan dalam rangka beribadah kepada Allah, bisa menjadi peluang bagi kita agar nanti tidak lama laparnya di akhirat. Wallahu a'lam. Nah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Assalamualaikum.
0: Barakallahu fikum. Mohon maaf, mungkin suaranya bisa lebih dikeraskan.
3: Halo, Ustaz.
0: Ya. Silakan. Baik. Lebih jelas sekarang.
3: Mohon maaf Ustaz, ini pertanyaannya soal hutang, Ustaz.
0: Hutang ya?
3: Kemarin-kemarin belum nyambung gitu.
0: Silakan.
3: Iya. Jadi ada kerabat saya hutang ya Ustaz. Ini lumayan sudah lama waktunya. Lalu ketika saya menagih itu, posisinya statusnya pekerjaan dia ini saya lihat pekerjaan yang haram gitu Ustaz, pendapatannya. Nah itu bagaimana Ustaz, saya hukumnya ketika misalkan menerima hutang itu Ustaz?
0: Boleh disebutkan Pak bentuk pekerjaan haramnya?
3: Jadi bekerja di perusahaan rokok, Ustaz.
0: Baik.
3: Gitu. Itu saja Ustaz pertanyaannya.
0: Nah.
3: Ya, jazakallahu khair Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta haram, ya. Ada yang didapatkan dengan cara zalim. Ada yang didapatkan dengan cara saling ridho. Tayyib. Harta haram yang didapatkan dengan cara dolim, pindah kemanapun, tetap haram. Karena itu, ini pernah kita bahas ya, di kajian bedah buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Sekian bulan yang lalu, ketika kita membahas tentang hukum transaksi di pasar loak, saya mengutip keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan, boleh nggak membeli barang, tapi barang itu hasil gosok, atau hasil mencuri, hasil merampas, hasil mencuri, atau hasil korupsi, hasil gulul, dan seterusnya. Dan beliau mengatakan, untuk harta yang didapatkan dengan cara dolim tadi ya, merampok, mencuri, gulul, merampas, gosok, dan aneka bentuk kedoliman yang lainnya. Maka kalau kita tahu ainuha, kalau kita tahu barangnya, oh itu hasil mencuri loh itu. Itu hasil merampok, itu hasil ngerampas. Haram bagi kita untuk menerimanya dengan cara apapun, sampai salah satunya yang disebutkan oleh Syekhul Islam adalah haram bagi kita untuk menerimanya sebagai pembayaran utang. Jadi kalaupun itu sebagai pembayaran utang, tidak boleh diterima. Sehingga si A datang, ini uangnya, saya bayarkan. Dan kita tahu itu uang hasil korupsi, tidak boleh kita terima. Kita sampaikan, mohon maaf saya tidak mau menerima uang kayak gini. Dan di pemerintah kita juga ada aturan itu. Makanya ada aturan penadah, itu termasuk kena pelanggaran. Penadah termasuk di antara orang yang kena pelanggaran. Baik penadah korupsi ya, jadinya money laundry, cuci uang, atau penadah hasil perampokan, atau penadah hasil pencurian, kena pasal itu penadah. Karena orang yang zalim lalu dia mendapatkan harta itu pindah kemanapun tetap haram. Baik. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Riba, jual beli khamar, termasuk kerja di perusahaan rokok yang tadi Anda sebutkan. Ini ada dua keadaan, tahu hukum, orangnya tahu hukum, orangnya ya, bukan Anda yang tahu hukum. Orangnya tahu hukum, dan yang kedua tidak tahu hukum. Baik. Tidak tahu hukum ini juga termasuk diantaranya ada syubhat. Ada syubhat. Ya. Untuk jenis yang pertama, kalau tahu hukum maka statusnya haram. sehingga haram bagi dia untuk menerimanya, dan bolehkah dihadiahkan ke kita? Ulama beda pendapat apakah boleh kita terima ataukah tidak. Nah, untuk yang pertama, tidak tahu hukum atau ada syubhat. Loh, rokok kan enggak haram toh, Mas? Masih makruh kan? Jadi saya kerja di perusahaan makruh. Belum haram. Boleh. Berarti menurut keyakinan dia karena syubhat tadi. Syubhat itu bisa datangnya itu Pak, misalnya ada Pak A, Pak B, dia kan tokoh agama, merokok dia, bahkan jualan rokok. Nah, itu gimana itu? Kan masih makruh. Hanya dia meyakini, dalam keyakinannya, dia yakin itu halal. Nah, di posisi dia yakin halal, digunakan untuk bayar utang. Anda boleh menerima yang seperti ini. Silahkan. Ada orang Nasrani yang menghadap Abu Musa mau membayar jizyah dalam bentuk khamr, yang diserahkan khamr. Abu Musa kebingungan. Dan orang Nasrani ini hanya punya khamr yang bisa dipakai untuk bayar jizyah. Maka beliau pun ngirim surat ke Umar. Tanya, boleh gak seperti ini diterima? Karena dia gak punya yang lain kecuali khamr. Dijawab oleh Umar, untuk apa? Khamr tidak boleh kita manfaatkan apapun, apalagi dikonsumsi. Suruh orang Nasrani ini menjual khamrnya, terserah dia, selanjutnya gunakan hasilnya untuk membayar jizyah. Akhirnya dikembalikan ke orang Nasrani, kemudian dia jual khamr itu, hasilnya dipakai untuk bayar upeti kepada kaum muslimin. Karena dalam keyakinan orang Nasrani, khamr halal. Dia jual itu khamr, lalu hasilnya dipakai untuk bayar kewajibannya. Demikian pula yang seperti ini ya, ketika posisi orang tersebut meyakini halal, dia bisa gunakan untuk bayar utang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
4: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
5: Sesungguhnya
1: orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala salah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
3: Sungguh kau telah mendengar seruan azan dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat dan kau melalaikannya. Engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati. Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.

0: itu kamu dihalau.
1: Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
0: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan salat dan tidak mau mengerjakan salat dan tidak mau mengerjakan salat, tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Salatlah sebelum engkau disolati.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bumi lancang kuning mengudara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu 'alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebut oleh para sahabat, ya bani Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. Fa'idha zahaba yaumun zahaba ba'du. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Tahun baru Islam yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal, maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Maka inilah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard 12 shahran minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyat wa Rajabun mudhar." Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuk yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi, yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram, 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla 4 di antaranya bulan haram. Itulah dia agama yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun. Demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja. Dan tidak ada satupun dari para sahabat, dari para khulafa' rasyidin yang Nabi perintahkan kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' rasyidin. Ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satupun mereka doa akhir tahun maupun awal tahun. Maka ingat sabda Nabi SAW dalam hadith yang muttafaqun alaih, dalam lafaz Aisyah, dalam Sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi SAW, bukan dari perintah Nabi SAW, maka ditolak. Kemudian poin yang ketiga, jangan kita bertasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Yang Nabi SAW ingatkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibnu Umar berkata, ya Rasulullah, Yahud wa Nasara, Yahudi Nasrani, siapa lain siapa bukan? Maka tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya yang menghambur-hamburkan harta kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin. Dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal-hadi ila aqwamit tariq. Wal-hadi ila sabil lir-rasyad. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk empat bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, empat bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud empat bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
3: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain. Tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalal. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
4: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada dua pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh sebagaimana puasa di bulan Ramadan? Maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan, puasa bulan Muharram. Nabi menggandengkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalu siyam siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karena Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan, lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15. Berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama. Waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut. Ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan saja. Mau Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bid Senin Selasa Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika tiba bulan Allah Al-Muharram, dia adalah bulan di saat itu Allah Azza wa Jalla selamatkan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam dari kejaran Fir'aun. Maka orang-orang Yahudi pun berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tiba Nabi alaihissalatu wassalam di kota Madinah, dan ditanya orang-orang Yahudi, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, nahnu awla min Musa minkum. Kami lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi alaihissalatu wassalam perintahkan para sahabatnya untuk puasa Asyura. Kemudian dalam Sahih Muslim Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan la in baqitu ila qabilin la asumat natasi. Andai kata Allah berikan aku umur panjang sampai tahun yang akan datang, aku akan puasa tanggal 9. Ini apa? Tahqiqul mukhalafah, benar-benar supaya menyelisihi orang-orang Yahud. Dan Nabi alaihissalatu wassalam ditanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga tentang siyam Asyura, puasa Asyura, beliau mengatakan yukaffiru sanatal madiyah, dia mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, puasa di bulan Muharram secara umum disebutkan dalam hadisnya yang sahih juga, yaitu afdalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal muslimun wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sesungguhnya nikmat yang kita terima begitu banyak dan karunia yang kita diberikan begitu luas. Tidak ada yang pantas bagi kita kecuali mensyukuri semuanya itu. Kita dalam kesempatan yang mulia ini akan menyampaikan akhta tata'allaqu bi syahrillahil muharram. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dan yang terdapat di dalam bulan Al-Muharram. Di antaranya apa? Dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mati' Tashihud Du'a. Beliau mengatakan, La yathbutu fi syar'i syai'un min dhikrin au du'ain li awwalil 'am wa huwa awwalu yawmin aw lailatin min shahrin muharramin wa qad ahdatha an-nasu fihi min ad-du'a wadh-dhikri wadh-dhikrayat
5: وتبادل التهاني وصوم أول يوم من السنة وإحياء ليلة أول يوم من محرم بالصلاة والذكر والدعاء وصوم آخر يوم من السنة إلى غير ذلك مما لا دليل عليه. Tidak ada dalam syariat kita sedikit pun baik itu zikir atau doa di awal tahun, itu hari pertama atau malam pertama dari bulan Muharram. Dan orang-orang telah mengada-ada, membuat-buat doa, zikir, peringatan-peringatan, saling tukar ucapan selamat, puasa di hari pertama, menghidupkan malam pertama dari bulan Muharram, baik dengan sholat, ataupun zikir, ataupun doa, ataupun puasa di hari terakhir dari bulan Dzulhijjah, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dalam syariat kita. Maka oleh karena itu kaidah di dalam agama kita sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam katakan dalam hadis yang muttafaqun alaih yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, itu dalam agama ini, yang bukan dari agama, maka ditolak. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam lafaz Imam Muslim rahimahullah, "Man ahdatha fi amrina hadha aw man amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa raddun." Siapa yang mempraktikkan suatu amalan dalam urusan agama yang tidak ada perintah, tidak ada contoh, tidak ada penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Oleh karena itu sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang dibawakan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah." Semua bid'ah dalam agama ini sesat sekalipun orang memandangnya hasanah. Sadaqa radhiyallahu an, jujur dan benar apa dikatakan oleh radhiyallahu anhu. 1400 sekian tahun yang lalu beliau mengucapkan demikian. Ternyata di zaman kita muncul orang-orang yang membela yang namanya bid'ah hasanah. Subhanallah. Alangkah jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alangkah tepatnya dan benarnya ucapan sahabatnya Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Oleh karena itu, hindarilah beberapa amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW maupun para sahabatnya maupun a'immatut tabi'in ketika tiba bulan Muharram. Yang pertama, di antara yang diada-adakan adalah ihdatsu 'idin, membuat perayaan ketika tibanya tahun baru Hijriyah. Kemudian terbiasa terus-menerus mengucapkan selamat dengan datangnya bulan Muharram. Yang kedua, al-ihtifalu bi munasabati hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, merayakan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah bukan pada bulan Muharram. Meskipun niatnya dari bulan Muharram, tetapi hijrahnya Rasulullah SAW bukan pada bulan Muharram. Kemudian yang meletakkan penanggalan ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan itu sekedar penanggalan. Karena apa? Karena Umar bin Khattab ditegur oleh Abu Musa al-Ash'ari ketika mengirim surat tanpa ada tanggal, dikatakan kepada beliau, "Hai Amirul Mukminin, orang-orang tidak menerima surat kita tanpa ada tanggalnya." Maka disinilah Umar meminta sahabat bermusyawarah, "Arikh, berilah penanggalan." Lalu dimulailah dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tahun baru itu mulai dari Al-Muharram. Kemudian yang ketiga di antara yang diada-adakan di dalam bulan Al-Muharram adalah amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihya'u awwali lailatin min Al-Muharram. Menghidupkan malam pertama dari malam bulan Muharram. Al-Imam Abu Syama rahimahullah taala mengatakan, "Walam ya'ti syai'un fi awwali lailatil muharrami tidak ada satupun yang datang pada malam pertama Muharram dalil tentang menghidupkannya. Waqad fattashtu fima nuqil, dan aku sudah teliti yang berkaitan dengan hal ini dari athar, baik yang sahih ataupun yang dhaif, bahkan hadis-hadis al-mawdhu'ah yang palsu. Falam ara ahadan dzakara fiha syai'a, aku tidak melihat seorang pun dari ulama yang menjelaskan tentang hal ini. Wa inni la atakhawwaf wal iyadhu billah min muftarin yakhtariku fiha haditha, dan aku sungguh sangat takut dan aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari para pendusta yang membuat-buat hadis tentang keutamaan malam pertama dari bulan Al-Muharram. Kemudian di antara yang diadakan, ikhtira' du'ain khasin fi awal yaumin minas sanah yuqalu lahu du'a awalis sanah, mengada-ada dan membuat-buat doa khusus di awal tahun yang dinamakan adalah doa awal tahun atau doa akhir tahun. Semuanya ini sekiranya baik, niscaya la sabaquna ilaih, sahabatlah yang terdahulu akan mencontohkan kepada kita semua. Razaqanillah wa iyyakum al-ittiba', semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita semua al-ittiba', mencontohi dan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, ikutilah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mengada-ada, kalian sudah dicukupkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Siyam bab Fadli Saumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Saumil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya, dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail." Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah Al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu, salat fardu yaitu salat malam. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi, dianjurkan lagi puasanya yaitu di puasa Tasu'a dan Asyura, puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana sha'imun, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan Allah tidak mewajibkan puasanya atas kalian. Sedangkan saya atau adapun saya berpuasa. Barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah, dan barang siapa yang tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Dan juga ada di dalam riwayat lain, yaitu hadis Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, menyebutkan keutamaan puasa tanggal 10 ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Adapun yang tanggal 9 itu juga dianjurkan karena para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanggal 10 itu adalah hari yang hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yaum at-tasi'." Tahun depan insyaallah kita juga berpuasa tanggal 9. Jadi berpuasa itu tanggal 9 dan tanggal 10, salah satu hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa penuh di bulan Muharram. Nah, sebagian banyak ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu memperbanyak puasa. Kenapa tidak dianjurkan berpuasa penuh satu bulan? Karena memang tidak pernah ada, tidak sabit, tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW berpuasa satu bulan penuh itu kecuali Ramadan. Nah, bulan yang lain yang beliau banyak berpuasa itu setengah bulannya itu bulan Syaban. Nah, oleh karena itu di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa, tetapi bukan sebulan penuh. Ada lagi yang ulama yang mengatakan sebulan penuh tidak apa-apa, tetapi yang paling rajih insyaallah itu bukan sebulan penuh, karena Rasulullah SAW, ada hadis lain yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh itu kecuali Ramadan. Allahu a'lam bissawab.
7: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
8: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatul Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama saya Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya, baik kaum muslim dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Baru saya berlalu kajian singkat ya, pertanyaan terkait dengan puasa Tasu'a dan puasa Asyura ya, bersama Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA fizahullah taala. Baik kaum muslimin, kita lanjutkan kebersamaan kita. Kita akan bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Kajian yang saat ini sedang berlangsung di Masjid Jami Al-Badar bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC fizahullah taala. Lanjutan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Baik, langsung saya kita bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar Rumbai, Kota Pekanbaru. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
9: Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama sahabat-sahabat yang ada di tempat itu ketika itu, di mana Nabi dan para sahabat sedang melaksanakan salah satu daripada rukun Islam, yaitu al-hajj, menunaikan ibadah haji. Sedikit kita kembali membaca hadisnya, kemudian di malam hari ini akan kita sebutkan beberapa faedah yang bisa kita kutip dari hadis Abu Juhaifah ini. Jadi ini merupakan hadis yang datang dari Abu Juhaifah, Wahab bin Abdullah As-Suwai. Dia mengatakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di kemahnya, di tendanya yang berwarna merah. Qala, kemudian dia mengatakan, fa kharaja Bilalun biwudu'in. Maka keluarlah Bilal dengan membawa air wudu. Yatabarraq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sebelumnya dia telah melakukan tabarruk dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min wudu'in. Fa min nadhihin wa na'ilin. Kemudian Abu Juhaifah mengatakan, ada di antara sahabat yang mendapatkan air tersebut, ada di antara mereka yang hanya mendapatkan percikan daripada air yang dibawa oleh Bilal. Kemudian dia mengatakan, fakharajan nabiyyu. Maka dalam kondisi seperti itu, keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi hullatun hamra. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian yang berwarna merah. Ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi. Seakan-akan sekarang ini aku masih melihat bagaimana putihnya betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fatawadda. Kemudian berwudulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adzana Bilalun. Kemudian Bilal mengumandangkan suara adzan. Qala faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna. Aku pun mengikuti apa yang diucapkan oleh Bilal, apa yang dilantunkan oleh lisannya. Karena bagian daripada sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman sami'an nida' ay yaqula mithla ma yaqul al muadzin. Bagi siapa yang mendengarkan nida, hendaknya dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Makanya Abu Juhaifah mengatakan, faja'altu atatabba' fahu hahuna wa hahuna. yaqulu yaminan wa shimalan. Maka dia mengucapkan lafaz itu sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Ketika dia mengucapkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Thumma rukizat lahu anazah. Kemudian ditancapkan ketika itu tongkat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sutrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Wa shalla adh-dhuhra rak'ataini thumma shalla al-'ashra rak'atain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur 2 rakaat, kemudian salat asar 2 rakaat. Ini ada dua kemungkinan kata sebagian dari kalangan ahli ilm. Kemungkinan yang pertama adalah yajma' bainal zuhur wal 'ashr. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan menjamak antara zuhur dengan asar qasran. Thumma wa shalla adh-dhuhra rak'ataini thumma shalla al-'ashra rak'ataini. Wal ihtimalu tsani, kemungkinan yang kedua, Nabi tidak menjamaknya. Wa la'allahu aqrab, bisa jadi pendapat yang lebih kuat. Wa shalla adh-dhuhra rak'atain, Nabi salat zuhur 2 rakaat, kemudian pada waktu asar Nabi salat asar 2 rakaat qasran. Zuhur diqasar oleh Nabi, kemudian asar juga diqasar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma lam yazal yusalli rak'atain. Dari situ Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat 2 rakaat karena Nabi dalam keadaan safar. Dan di antara sesuatu yang dibolehkan, bahkan bagian daripada tasyri', sesuatu yang disyariatkan, ayyuqassira al-musafir. Hendaknya seorang yang melakukan safar mengqasar, mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah. Kata Rabbuna jalla wa ala. Thumma lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja'a ila al-Madinah. Maka senantiasa Nabi salat 2 rakaat sampai Nabi kembali ke kota Madinah. Kenapa Nabi SAW salat 2 rakaat? Karena Nabi SAW sedang melakukan safar. Dan salah satu keringanan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap musafir, dibolehkan bagi mereka, bahkan dianjurkan, dijadikan sesuatu yang istihbab bagi seorang musafir untuk mengqasar salatnya. Inilah hadis yang datang dari Abu Juhaifa Wahab ibn Abdullah As-Suwai. Ini dibawakan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam pembahasan Kitabus Salah Babul Adhan. Kita mengutip beberapa faedah yang disebutkan oleh sebagian dari kalangan ahli ilm. Di antara yang disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Saleh di dalam kitabnya ketika beliau mensyarah hadis-hadis Umdatul Ahkam. Yang pertama adalah ityanu ahli al-qudwah wa ahli al-fadl fi amakinihim fi as-safar wal hadar li hikayati halihim wal istifadati minhum. Al-fa'idatul ula, faedah yang pertama yang bisa kita kutip dari hadis yang dibawakan oleh Abu Juhaifa. Faedah yang pertama adalah dianjurkan mendatangi orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan yang patut dijadikan contoh, yang disebut dengan ahlul qudwah. Orang-orang yang patut dijadikan contoh, yaitu orang-orang saleh, orang-orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Fi amakinihim fis safari wal hadari, di tempat-tempat mereka, baik ketika safar atau ketika muqim. Dan dalam kondisi ini, ketika safar dan dalam keadaan muqim juga demikian, tidak sekali dua kali para sahabat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menemui sahabat-sahabat yang memiliki keutamaan-keutamaan, memiliki ilmu-ilmu yang sangat banyak, terutama sahabat-sahabat yang sigar bertanya kepada sahabat-sahabat yang ilmunya sangat luar biasa, mumpuni di dalam ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang mereka pelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li hikayati halihim wal istifadati minhum. Untuk apa mendatangi mereka-mereka ini? Untuk menyebutkan tentang kondisi-kondisi mereka atau mengambil faedah dari mereka. Maka ini dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh para sahabat sesama mereka. Dilakukan oleh para sahabat kepada sesama mereka karena ilmu yang dimiliki oleh para sahabat darakat wa darajat, bertingkat-tingkat. Ketika sebagian para sahabat memandang sebagiannya memiliki ilmu yang lebih, maka mereka belajar kepada sahabat-sahabat yang memiliki ilmu yang lebih. Mereka datang menemuinya, kemudian bertanya kepada mereka tentang agama, melihat kondisi-kondisi mereka, kemudian disampaikan tentang ilmu yang mereka dapatkan dari sahabat-sahabat yang memiliki ilmu yang sangat banyak. Maka dijadikan oleh para ulama diantaranya oleh Syekh Abdullah ibn Saleh, ini bagian daripada faedah yang bisa kita kutip. Bayangkan ma'asyal muslimin, bagaimana kehidupan para sahabat itu betul-betul kehidupan yang di dalamnya ilmu. Seorang sahabat yang belum sampai kepada usia baligh, lam yablughul hulum, datang menemui Nabi, melihat gerak-gerik Nabi, melihat apa yang sedang terjadi, kemudian dia rekam, kemudian dia ingat, kemudian dia simpan, dia hafal peristiwa itu. Begitu peristiwa itu sudah bertahun-tahun berlalu, dikisahkan peristiwa yang pernah dialaminya bertahun-tahun yang lalu itu. Bahkan untuk menekankan bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi, sampai-sampai sahabat ini mengucapkan apa? Ketika dia melihat bagaimana betisnya Nabi SAW begitu putih, sampai-sampai dia menyebutkan, ka'anni anzuru ila bayadi saqai. Seakan-akan sekarang ini aku masih melihat bagaimana putihnya betis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuakkidu maqala. Dia ingin menekankan bahwa apa yang dia katakan itu betul-betul benar. Nabi keluar dari kemahnya, Nabi menggunakan pakaian yang berwarna merah, kemahnya tidak besar. Kemudian keluar Bilal ketika itu membawa air wudu dari tabarruk yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ikuti apa yang diucapkan oleh Bilal dan disaksikan Bilal menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Itu semuanya dia ceritakan. Kemudian Nabi melakukan salat dua rakaat dan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Madinah, Nabi melakukan salat dua rakaat. Itu disebutkan dan kisahkan oleh Abu Juhaifah ini. Kemudian yang kedua, tawadu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana mukhayyamuhu tilkal qubbah as-saghirah min al-jildi wa lam yattakhidh min dhalika ma kana za'idan an hajatihi. Faedah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Saleh dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam, faedah yang kedua, tawadu'un Nabi. Bagaimana tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika Abu Juhaifah mengisahkan bagaimana kemah Nabi terbuat dari apa? Dari kulit yang sudah disamak, kulit binatang yang sudah disamak. Maka disebutkan ini merupakan bagian daripada tawadu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin lebih dari itu Nabi bisa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil sesuatu yang lebih dari kebutuhannya. Wa lam yattakhidh min dhalika ma kana za'idan an hajatih. Nabi tidak menjadikan sesuatu yang lebih dari kebutuhannya. Membuat kemah sesuatu yang lebih dari kebutuhannya. Ini tawadu. Rendah hati Nabi SAW. Nabi SAW itu hidup sederhana di tengah-tengah para sahabatnya. Para sahabat itu beraneka ragam. Ada sahabat yang diberikan kelapangan harta oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada sahabat yang menengah. Ada sahabat yang fuqara wal masakin. Tapi Nabi SAW itu memilih hidup di tengah-tengah para sahabat dengan sederhana. Makannya sederhana, pakaiannya sederhana. Kemudian alat yang digunakan oleh Nabi yang di sini kemah sederhana. Nabi SAW hidup di tengah-tengah para sahabat penuh dengan kesederhanaan. Sampai-sampai bagaimana tempat tinggal Nabi SAW juga sangat sederhana. Kalau sekiranya Nabi menginginkan sesuatu yang lebih, Nabi bisa. Karena setiap peperangan yang dibenangkan oleh Nabi, ada jatah yang diperuntukkan oleh Allah Taala. Ghanimah, bentuk daripada ganjaran, balasan. Karena Nabi merupakan imam, pemimpin dalam peperangan. Nabi yang mengatur strategi perang. Nabi yang mengucapkan kalimat-kalimat komando dalam peperangan. Maka ada jatah yang diberikan oleh Rabbuna Jalla wa'ala kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW hidup penuh dengan kesederhanaan. Maka ini tawadu diambil oleh Syekh Abdullah ibn Saleh. Bagian daripada faedah yang bisa kita kutip dari hadis Abu Juhaifah ini. Tawadu'un Nabi. Bagaimana tawadu'nya Nabi SAW? Tawadu' itu adalah rendah hati. Rendah hati. Artinya lawan daripada al-kibir wal-ujb, lawan daripada sombong. Kemudian al-fa'idatus tsalitsah, faedah yang ketiga yang bisa kita kutip dari hadis Abu Juhaifah, tawzi'u ma'il wudu' bainan nas, membagikan air wudu, air untuk berwudu di tengah-tengah manusia. Terutama dalam kondisi-kondisi yang memang air itu sulit. Dulu di masa Nabi itu, air itu tidak semudah di masa kita. Walaupun air sekarang sudah mudah di sebagian daerah ma'asyar muslimin, walaupun sebagian daerah masih ada sulit untuk mendapatkan air, tapi tetap anjuran Nabi SAW di masa dahulu itu, tetap seorang muslim hendaknya memperhatikan. Walaupun air itu sudah berlebih-lebihan. Karena air itu adalah nikmat, dan seorang muslim itu hendaknya mempergunakan nikmat itu sesuai dengan kegunaannya, sesuai dengan tempatnya. Maka selalu seketika para ulama menulis tentang pembahasan al-ghuslu, pembahasan al-wudu, selalu diingatkan, yaitu al-iqtisadu fi isti'malil ma, berhemat di dalam menggunakan apa? Menggunakan air. Berhemat di dalam menggunakan air. Apa itu al-iqtisad? Adamul israf. Tidak berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Menggunakan air sesuai dengan yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan untuk membasuh wajah kita? Serba banyak yang kita butuhkan untuk membasuh wajah kita, membasuh tangan kita, mengusap kepala dan telinga kita, dan membasuh kaki-kaki kita. Sebanyak apa yang kita butuhkan, maka gunakan sebanyak itu. Itu yang dimaksud dengan al-iqtisad wa adamul israf. Walaupun kondisi sekarang sudah berbeda dibanding masa Nabi SAW, tidak semudah seperti di masa kita mendapatkan air. Untuk mendapatkan air. Tapi kendati pun demikian, tetap seseorang itu dituntut menggunakan itu semua sesuai dengan kebutuhannya. Maka dianjurkan seseorang itu membagikan air yang digunakan untuk berwudu oleh manusia, oleh kaum muslimin, seperti yang dilakukan oleh Bilal setelah dia dapat dari Nabi SAW bekas daripada mereka bertabarruk kepada Nabi SAW, terutama pada kondisi-kondisi yang memang air itu apa? Air itu sulit. Maka dibagi. Sehingga kalau tidak dibagi, bisa jadi yang lain tidak mendapatkan. Maka Bilal itu pun setelah dibagi oleh Bilal, ada sebagian dapat, ada sebagian hanya yang mendapatkan percikannya saja. Maka apa yang dilakukan oleh Bilal ini lebih ditekankan dalam situasi kondisi yang memang air itu sulit. Walaupun boleh seseorang dalam kondisi mudah pun, ada orang yang mungkin ingin membantu orang, kemudian dia berikan air kepada teman-temannya, kepada kaum muslimin, maka tidak ada masalah. Tapi apa yang dilakukan oleh Bilal lebih ditekankan dalam kondisi-kondisi yang memang ketika itu air itu sulit untuk didapatkan. Maka dibagikan oleh Bilal ketika itu. Yuwazzi' baina sahabah. Dia membaginya di tengah-tengah sahabat. Kemudian faedah berikutnya yang juga dikutip oleh Syekh Abdullah ibn Saleh dari hadis Abu Juhaifah ini, tabarruqus sahabah bi fadli wudu'in nabi, Tabarruk yang dilakukan oleh para sahabat menggunakan sisa wudu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disimpan oleh Bilal. Disimpan oleh Bilal radhiyallahu an. Kemudian dia keluarkan, begitu ingin masuk waktu salat maka dia keluarkan. Wa hadza khassun bihi. Ini sudah kita singgung pada pertemuan yang telah berlalu karena ini penting. Ini merupakan sesuatu yang dikhususkan untuk Nabi. Walaisa li ahadin ghairihi kainan man kana. Tidak boleh untuk selain Nabi siapapun dia. Dan ini salah satu sesuatu yang penting kita ketahui ma'asyal muslimin. Tidak dilakukan hatta sahabah. Sampai para sahabat ma'akhtilaf fadailihim. Dengan bertingkat-tingkatnya dan berbedanya keutamaan-keutamaan mereka, bahkan sebagian mereka dijamin masuk ke dalam apa? Surga secara nas, secara al-aini wal-fard, secara individu dijamin masuk ke dalam surga. Seluruh para sahabat secara umum dijanjikan surga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Seluruh sahabat Allah janjikan kebaikan. Dan al-husna di dalam ayat itu kata Imam Al-Lalakai maknanya adalah al-jannah. Seluruh para sahabat Allah janjikan surga. Tapi sebagian para sahabat atau sebagian besar para sahabat Allah sebutkan secara umum. Nah, sebagian kecil para sahabat Allah sebutkan dengan secara individu. Seperti al-ashrah al-mubasyyirin bil jannah. Nabi menyebutkan secara individu. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian sahabat-sahabat 6 orang sisa daripada 4 orang yang kita sebutkan tadi. Kemudian sahabat yang ikut perang Badar, kemudian sahabat-sahabat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dengan ucapannya langsung disebutkan namanya oleh Nabi, masuk ke dalam surga dijamin. Tapi satu pun sahabat-sahabat yang tidak disebutkan namanya tidak pernah melakukan seperti yang mereka lakukan kepada Nabi, kepada sahabat-sahabat yang lain. Dari situlah berarti para sahabat memahami bahwa perbuatan itu hanya khusus dilakukan untuk siapa? Untuk Nabi. Kalau perbuatan itu boleh dilakukan kepada selain Nabi, sekurang-kurangnya mereka akan bertabaruk kepada al-khulafa ar-rasyidin yang memang sudah dijamin masuk ke dalam apa? Surga. Mereka akan lakukan itu karena orang yang paling tinggi ketakwaannya setelah Nabi itu al-khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian sahabat-sahabat yang setelah itu. Min al-ashra al-basharina bil-jannah. Tapi tidak didapatkan sahabat-sahabat melakukan hal demikian kepada kibar sahabat. Sahabat-sahabat yang senior itu. Berarti mereka memahami apa? Hal itu memang tidak boleh dilakukan. Hanya boleh dilakukan kepada Nabi SAW. Dan ini juga diterangkan oleh di dalam kitab Al-I'tisam disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Saleh di dalam syarah beliau ini. Kemudian faedah yang kelima, jawazu lubsil hullah al-hamra, bolehnya memakai pakaian yang berwarna merah. Bolehnya memakai pakaian yang berwarna merah. Ini sebenarnya ada khilaf li zahiri ad-dalil fihi ta'arud, karena zahir dalil seakan-akan kontradiktif. Tapi tidak mungkin dalil itu kontradiktif ketika dipahami dengan benar. Tapi zahir bisa terjadi. Dan di antara sebab terjadinya perbedaan pendapat dari kalangan ahli ilm itu al-adillatul waridah zahiruha ta'arud. Dalil-dalil yang ada yang menerangkan tentang satu perkara itu secara zahir kontradiktif. Maka salah satu contohnya adalah hukum menggunakan baju atau pakaian yang berwarna merah bagi kaum laki-laki. Kalau bagi wanita diperbolehkan. Bagaimana dengan kaum laki-laki? Maka ini ada perbedaan. Karena ada dua dalil yang secara zahir bertolak belakang. Satu membolehkan, satu malah melarang. Yang membolehkan.

Dan apa yang diucapkan oleh sahabat itu boleh. Kalau tidak boleh, pasti ditegur oleh Nabi seketika itu. Maka diamnya Nabi SAW ketika sahabat melakukan perbuatan di hadapannya, mengucapkan ucapan di hadapannya, menunjukkan hal itu boleh. Karena itu adalah dalil. Disebut dengan hadithu taqrir. Kemudian hadis itu ada juga, ada disebut dengan sifah. Ada dua, khulqi dan khalqi. Khalqi, postur Nabi, ciptaan Nabi, bentuk Nabi. Itu hadis. Kemudian khuluq, akhlak, perbuatan, tingkah laku Rasulullah SAW, itu juga bagian daripada hadis. Maka begitu Nabi SAW keluar dari mukhayyamnya, menggunakan baju yang berwarna merah, dijadikan oleh para ulama, dan ini pendapat jamahir, kalau tidak salah saya, pendapat jamahir dari kalangan ahli ilmu, mayoritas para ulama bolehkan, berdasarkan ini hadis. Hadis yang sedang kita pelajari ini, yang ke-77 dalam kitab Umdatul Ahkam. Apa kata Abu Juhaifah? Fakharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi hullatun hamra. Maka tidak lama setelah itu Nabi keluar dari kemahnya dan Nabi menggunakan pakaian yang berwarna merah. Kemudian sebagian pendapat ma'asyal muslimin tidak membolehkan. Karena ada dalil yang melarangnya secara zahir. Dari situlah para ulama timbul perbedaan pendapat. Sebagian dari kalangan ahli yang mengatakan tidak boleh, hukumnya makruh. Karena larangannya itu terbagi kepada dua. An-nahyu secara umum terbagi kepada dua. Yang pertama, nahyun dalla ala tahrim, larangan yang menunjukkan akan haramnya yang dilarang. Wasani, yang kedua adalah larangan tetapi tidak sampai kepada tingkatan yang diharamkan. Maka hukumnya apa? Hukumnya makruh. Maka dipahami oleh sebagian dari kalangan ahli ilmu hukumnya makruh. Kenapa hukumnya makruh? Karena Nabi pernah menggunakannya. Maka larangan itu turunlah dari haram kepada sesuatu yang dimakruhkan. Ini sebagian dari kalangan ahli ilmu. Tapi sebagian, dan ini pendapat jamahir, membolehkan. Sebagian membolehkan. Berarti bisa jadi setelah dilarang dahulunya oleh Nabi SAW, setelah itu dibolehkan. Atau dipahami larangan Nabi SAW terhadap menggunakan pakaian yang berwarna merah itu, merahnya betul-betul sangat kuat warna merahnya. Atau merah murni yang tidak ada sedikit pun bercampur dengan warna yang lain. Namun tetap sebagian dari kalangan ahli ilmu tadi mengatakan, bisa jadi itu tetap hukumnya mutlak dibolehkan. Tapi manakala seorang muslim ihtiyatan, melakukan kehati-hatian, lalu dia meninggalkan, menggunakan pakaian yang berwarna merah, yang tidak ada campurnya dengan warna apapun, maka wallahu alam, falahu dhalik, mudah-mudahan itu lebih aslam bagi dirinya. Tapi kalau kita kembalikan kepada hukum asalnya, maka sah-sah saja, namun diberikan syarat oleh sebagian, apabila pakaian yang berwarna merah yang dia gunakan di suatu tempat itu tidak dianggap pakaian syuhrah. Kalau tertuju mata orang kepada dirinya, dirinya dibicarakan oleh orang, maka sebaiknya tentu seorang itu tidak menggunakan pakaian itu. Karena dia bagian daripada libasu asy-syuhrah. Dan Nabi SAW melarang seseorang untuk menggunakan pakaian asy-syuhrah. Tapi kalau sesuatu itu tidak dianggap sesuatu yang mengundang pandangan orang terhadap dirinya, sudah dianggap sesuatu yang biasa, kalau kita kembalikan kepada hadis Abu Juhaifah, maka hukumnya diperbolehkan. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Saleh, jawazu lubsil hulla al-hamra, wa sa'adzkuru ziyadata ala dhalik, nanti saya akan sebutkan lagi tambahan keterangan tentang bolehnya menggunakan pakaian yang berwarna merah insyaallah dalam pembahasan al-libas. Nanti kita akan sampai kepada pembahasan al-libas dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Nanti diberikan keterangan yang lebih oleh Syekh Abdullah ibn Saleh tentang bolehnya seorang menggunakan pakaian yang berwarna merah. Ini khusus bagi kaum laki-laki. Kalau wanita, bittifaq, maka hukumnya boleh. Secara hukum. Kecuali juga misalnya mengundang pandangan

pandangan orang, ya tentu sebaiknya ditinggalkan. Kemudian yang keenam, al-fa'idatu as-sadisah, jawazu tashmirir rajul thawbahu an saqaihi la siyama fis safar. Bolehnya seseorang itu menyingkap, bolehnya seseorang itu menyingkap betisnya, apalagi ketika safar. Bolehnya seseorang itu menyingkapkan betisnya, apalagi ketika safar. Karena betis bukan bagian daripada apa? Daripada aurat. Makanya boleh. Ini bagi kaum laki-laki. Ini bagi kaum laki-laki. Betis bukan bagian daripada aurat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkapnya. Makanya Abu Juhaifah melihat bagaimana putihnya betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa betis bukan bagian daripada aurat yang mesti untuk ditutup. Kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan. Wassallallahu alaihi wasallam barakallahu an'am 'ala abdihi wa rasulih Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

الصلاة القائمة مقام. ماشي رأي الإخوة، kembali kita lanjutkan. Jadi Syekh Abdullah bin Salih mengatakan jawazu tashmirir rajul thawbahu an saqaihi la siyama fis safar. Bolehnya seorang laki-laki menyingkap betisnya, menyingkap kain sehingga terlihat betisnya, apalagi ketika dalam kondisi safar. Mungkin ada sesuatu yang butuh seseorang untuk menyingkapkan kainnya sehingga terlihat betisnya, maka hukumnya boleh karena betis bukan bagian daripada aurat bagi seorang laki-laki. Kemudian berikutnya, jawazu as-salah fi thawbil ahmar. Bolehnya seseorang salat menggunakan pakaian yang berwarna merah. Ini kembali kepada khilaf yang kita sebutkan tadi. Maka kalau kita perhatikan hadis Abu Juhaifah, jelas di mana Nabi SAW menggunakan pakaian yang berwarna merah. Nabi keluar dari mukhayyamnya, kemudian Nabi berwudu, kemudian Nabi melaksanakan salat. Dan Nabi tidak mengganti pakaiannya. Nabi tetap salat menggunakan pakaian yang berwarna merah. Maka hukumnya diperbolehkan. Kemudian berikutnya, annasaqaini laisa minal aurati. Bagi seorang laki-laki, betis bukan bagian daripada aurat. Betis bukan bagian daripada aurat. Wa annahu yajuzun nazar ilayhima. Diperbolehkan untuk melihat kepadanya. Wa hadha mujma' alayhi fir rijal. Dan ini sesuatu yang disepakati terhadap kaum laki-laki. Lakin in nadhara ilayhima bi syahwatin fa huwa haramun ijma'an. Namun bagi ada orang yang melihat kepadanya dengan syahwah, iyadzan billah, maka hukumnya diharamkan di dalam syariat ijma'an. Dan ini konsensus kesepakatan yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian berikutnya, masyru'iyatul adzan fis safar. Disyariatkan mengumandangkan adzan ketika dalam kondisi safar. Seperti yang dilakukan oleh Bilal. Di situ ada Nabi, ada sahabat-sahabat. Dikumandangkan suara adzan. Masyru'iyatul adzan fis safar. Wa hadza thabitun fis sunnatil qawliyati wal amaliyah. Dan ini ditetapkan oleh sunnah qawliyah dan sunnah amaliyah. Ini ditetapkan oleh sunnah qawliyah wal amaliyah. Bi ay yaqula, itu yang kesembilan. Kemudian yang kesepuluh, masyru'iyatu iltifatul mu'adzin bi ra'sihi wa 'unuqihi yaminan wa shimalan fil hay'alataini. Disyariatkan bagi mu'adzin untuk menoleh ke kanan dan ke kiri dengan kepalanya dan lehernya di dalam hay'alataini. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Tapi sudah kita terangkan pada pertemuan yang terlalu ketika kita membaca hadis Abu Juhaifah, dan ini tidak butuh lagi dilakukan di masa sekarang apabila seseorang mengumandangkan suara azan menggunakan pembesar suara. Kecuali manakala listrik mati atau di tempat-tempat yang tidak ada lampu, yang tidak ada listriknya dan tidak ada mukabbir as-sawt, pembesar suara, maka dilakukan seperti yang dilakukan oleh Bilal. Karena tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk isalul aswat, menyampaikan suara kepada orang banyak. Sehingga orang-orang yang berada di samping kanan, di samping kiri, mendengarkan suara azan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin. Dan suara itu lebih banyak terdengar oleh masyarakat. Sehingga mereka datang ke masjid melaksanakan ibadah salat berjamaah. Akan tetapi ketika mukabbir as-saut, pembesar suara sekarang sudah ada, bahkan itu lebih besar jangkauannya daripada suara tanpa mukabbir, maka tentu tidak dibutuhkan lagi iltifat al-mu'adzin hinal adzan, yaitu menolehnya seorang mu'adzin ketika adzan.
Hayya 'ala shalah marrataini an yamini hayya 'ala al-falah marrataini an yasari. Aw yaqul kila al-jumlataini marratan an yamini wa marratan an yasari. Ini telah kita sebutkan juga khilafnya pada pertemuan yang telah berlalu. Baik seseorang itu mengucapkan iltifat ketika dia mengucapkan hayya 'ala shalah kedua-duanya sebelah kanan. Hayya 'ala al-falah kedua-duanya sebelah kiri atau hayya 'ala shalah sebelah kanan, hayya alal falah sebelah kiri, hayya alal salah sebelah kanan, hayya alal falah sebelah kiri. Wal amru fiha wasi'. Karena tujuannya bukan menolehnya sebenarnya, tetapi tujuannya adalah isalul adhan awil aswad, menyampaikan suara adhan atau suara muadzin yang sedang mengumandangkan adhan. Maka ketika dia menoleh ke kanan dua kali, ke kiri dua kali, atau ke kanan satu kali, ke kiri satu kali, ke kanan satu kali, dan ke kiri satu kali, maka insyaAllah tidak mengapa. Wala amru fiha wasi, insyaAllah dalam hal ini perkara luas. Kendati pun ada khilaf dari kalangan ahli ilmu. Kemudian berikutnya, masyru'iyatus salah ila sutrah. Disyariatkan seseorang salat menghadap kepada sutrah, menggunakan sutrah. Dan ini disebutkan hadisnya, bahkan hadis khusus tentang sutrah ini juga disebutkan. Hadis khusus tentang sutrah juga disebutkan. Di dalam hadis Abu Juhaifah ini juga ada yang dijadikan oleh para ulama sebagai acuan hukum sutrah. Apa kata Abu Juhaifah? Abu Juhaifah mengatakan, "Thumma rukizat lahu anazah." Kemudian kata Abu Juhaifah, ditancapkan untuk Nabi tongkat di hadapannya. Berarti Nabi salat menghadap sutra apa tidak? Salat menghadap sutra. Kemudian ada hikmah ma'asyul muslimin, agar orang itu tidak mudah lalu lalang di hadapannya. Karena melewati orang yang sedang salat di hadapannya, ini bukan sesuatu yang ringan. Bahkan ada ancaman dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Lau ya'lamul mar baina yadail musalli, kata Nabi. Andaikan seorang yang lewat di depan orang salat itu, dia mengetahui apa yang akan Allah berikan kepadanya dari ancaman, hukuman. La waqafa arba'in, kata Nabi. Maka dia akan mau menunggu selama 40, kata Nabi. Nabi tidak sebutkan. Ambil aja yang paling kecil misalnya 40 menit. Itu lama. Waktu salat sudah berlalu. Tapi seseorang itu mau menunggu. Apalagi kalau ini maksud oleh Nabi itu 40 tahun. Bayangkan ma'asyar muslimin. Jadi karena di situ ada ancaman bagi orang-orang yang lewat di depan orang yang salat, maka dianjurkan bagi orang yang salat, salatlah menghadap kepada sutra. Sehingga orang tidak leluasa lewat di hadapan kita. Dan ini ada acuannya. Walaupun para ulama berbeda pendapat ma'asyar muslimin, apakah as-salah ila sutra ini sesuatu yang wajib atau sunnah muakkadah, ada khilaf dari kalangan ahli ilmu. Sebagian mengatakan hukumnya wajib, sebagian mengatakan hukumnya sunnah. Akan tetapi ihtiyatan, berhati-hati, aslam dan lebih selamat biiznillah, liyusalli ar-rajul ila sutratin, hendaknya seseorang itu salat menghadap kepada sutra. Intinya itu disyariatkan, masyru'iyatu as-salah ila sutra, disyariatkannya salat menghadap kepada sutra. Bisa digunakan tongkat atau dinding atau punggung kawan kita atau apa saja yang bisa membatasi akhir daripada tempat sujud kita itu, kemudian kita salat menghadap kepadanya. Aslam wa akmal wa atam, lebih selamat bagi kita yang salat, bagi orang yang lewat, dan lebih sempurna pahalanya insya Allah. Wa annal awla rakazaha idza kanat hirbah aw syubhaha. Nah, tentu lebih diutamakan dengan menancapkannya apabila hal itu tongkat atau yang semisal dengannya. Karena kalau tidak, maka dia akan mudah jatuh sehingga sutrahnya tidak ada lagi. Maka ditancapkan oleh sahabat sutrah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Juhaifah? Thumma rukizat lahu anazah. Ditancapkan agar kuat berdirinya sutrah itu sehingga dia tidak jatuh, dan Nabi tetap menghadap kepada sutrah. Jadi ada batas yang dibuat oleh Nabi SAW.
Kemudian berikutnya, annal musafir yaqsuru shalah arba'iyah ila rak'ataini hatta yarja ila baladihi wa in tala safaruhu walau lam yajudda bihi as-safar wa annal qasra afdal minal itmami لأن الحديث يشعر بمواظبته صلى الله عليه وسلم على القصر حتى رجع. فإذا berikutnya adalah seorang musafir hendaknya dia mengqasar salat rubaiyah menjadi dua rakaat sampai dia kembali ke negerinya walaupun safarnya panjang. Ini ada khilaf juga dari kalangan ahli ilm. Sebagian membatasi ma'asyal muslimin dan sebagian mengatakan sepanjang apapun safar yang dia lakukan dengan catatan apa? Dia tidak mengetahui kapan dia kembali. Dan ini disebutkan oleh sebagian dari kalangan ahli ilm. Kalau dia tidak mengetahui kapan dia kembali, selama itu boleh dia melakukan qasar in tala safaruh, walaupun safarnya panjang. Tapi ketika dia tahu kembali, sebagian mengatakan boleh bagi dia qasar 3 hari, 3 malam atau 4 hari. Setelah itu dianjurkan dia ikut bersama orang-orang yang mukim, yaitu itmam. Yaitu itmam. Wallahu a'lam, sebagian mengatakan, bisa jadi itu pendapat yang lebih kuat, andaikan seorang itu mengetahui kapan dia kembali, maka sebaiknya setelah beberapa hari, setelah seluruh pekerjaan-pekerjaan dia, perkara-perkara dia telah tersusun rapi, dan dia tidak butuh lagi kepada qasar, maka sebaiknya dia berhenti mengqasar, bisa jadi itu pendapat yang lebih kuat. Kemudian dia mengitmam. Lakin akan tetapi ketika dia tidak mengetahui kapan dia kembali, wa in tala muddah safarihi, walaupun safarnya panjang, selama dalam kondisi safar itu dia diperbolehkan untuk apa? Mengqasar salatnya. Nabi SAW hampir 20 hari tinggal di Makkah ketika itu, dan selama itu salatnya diqasar. Apa kata Abu Juhaifah? Wala yazalu, kata Abu Juhaifah, yusalli raq'ataini hatta taraja'a ilal Madinah. Maka selama itu, kata Abu Juhaifah, Nabi itu tetap salat dua rakaat sampai Nabi kembali ke kota Madinah. Namun sebagian dari kalangan ahli ilm mengatakan panjang hari yang dilewati oleh Nabi, namun Nabi tidak mengetahui kapan akan kembali ke kota Madinah. Wallahu a'lam, intinya ada khilaf dari kalangan ahli ilm, dan seseorang hendaknya beramal sesuai dengan apa yang dia pandang kuatnya. Kemudian setelah itu serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Intinya ma'asyir al-ikhwah, qasar merupakan sesuatu yang disyariatkan. Dianjurkan bagi seseorang mengambil qasar ini, karena ini rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan biiznillah akan terbantu kondisi seorang musafir, karena waktu dia melaksanakan salat lebih singkat, kemudian selebih daripada waktu itu, dia bisa gunakan mengambil manfaat pada waktu-waktu yang tersisa. Tapi insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, masih ada sedikit lagi, dan sekaligus nanti kita lanjutkan pembahasan berikutnya, hukmul adhan qabla al-fajri, hukum mengumandangkan adhan sebelum masuknya waktu fajar. Wa sallallahu sallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari lancang kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada ikhwani fiddin azakumullah dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada 4. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surah Allah menyebutkan minha 4 hurum, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul lail." Seutama-utama puasa sesudah Ramadan syahrullahil muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama sholat, sholat yang wajib yang 5 waktu, sholat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram, disunahkan kita melakukan puasa, bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama, yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah." Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah. Tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maldiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari, tanggal 10 Muharram, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini, mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunnahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa tiga hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang 3 hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi enggak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi yang sunnah itu hanya 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis kita mau puasa, enggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya, seperti kita melakukan sholat-sholat sunat, di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, banyak istighfar, bertaubat, banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi gak mengkhususkan pada Asyura. Dengan istilah lebaran anak yatim, enggak ada dalam Islam. Enggak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, enggak ada dalam Islam. Enggak ada gitu. Baik itu bentuknya perayaan atau juga hari kesedihan, duka cita dengan terbunuhnya Yusuf, enggak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan dan sampaikan kepada keluarga kita agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirin.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saya berlalu dari ruang dengar kita bersama Surah Yasin Ya, Surah Yasin, suara dari Syekh Abdurrahman Al-Auzi Hafizahullah Ta'ala, mengantarkan kita ke formasi pukul 20 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun antum-antuna berada. Sebelum kita dengarkan kajian kita di malam hari ini, kembali kami akan bacakan beberapa informasi kajian untuk besok pagi. Yang pertama, informasi kajian dari Masjid Raudhatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Kajian besok pagi seperti biasa, Senin sampai dengan Jumat, ba'da subuh. Syarah Kitab Sunan An-Nasai bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbri Rahmat Az-Zaim'a Hafizahullah Ta'ala. Untuk besok, insyaAllah beliau akan melanjutkan syarah Kitab Sunan An-Nasai jilid yang kedua tentang manasik haji. Al-Ustaz Dr. Asbri Rahmat Az-Zaim'a Hafizahullah Ta'ala memulai pembahasan insyaAllah besok kitab yang ke-24 manasik haji, pembahasan bab yang ke-126. Hadis-hadis tentang memasuki Baitullah atau Ka'bah. Bab yang ke-127, hadis-hadis tentang posisi sholat dalam Ka'bah. Bab yang ke-128 tentang Hijr, ya, atau yang kita kenal dengan Hijr Ismail. Kajiannya besok pagi ba'da subuh, dan kajian ini rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Untuk itu besok pagi ba'da subuh insyaAllah kajian ini akan dilanjutkan oleh Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbri Rahmat Az-Zaim'a Hafizahullah Ta'ala di Masjid Raudhatul Jannah, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Kemudian satu lagi informasi kajian ba'da subuh dari Musholla Al-Hidayah. Duduk sejenak bersama Al-Quran, tahsin dan tahfiz Al-Quran berjamaah bersama Imam Tetap Musholla Al-Hidayah, Al-Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin tafsir, tahsin dan tahfiz Al-Quran berjamaah setiap Senin pagi ba'da subuh di Musholla Al-Hidayah bersama Imam Tetap Musholla Al-Hidayah, Al-Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi kajian besok pagi ba'da subuh dari pengurus Musholla Al-Hidayah. Musholla Al-Hidayah berada di depan kediaman beliau Al-Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC Hafizahullah, yaitu di Jalan Pahlawan nomor 93 areng ke atas Kota Pekanbaru. Baik, itu dia dua buah informasi kajian ba'da subuh dan satu informasi kajian muslimah. Ya, ummahat jamaah kajian Majelis Taklim Ibu-ibu ya di Masjid Paripurna Nur Salam, Jalan Taman Sari, Kelurahan Tangkrang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Kajian besok pagi Senin pukul 9 pagi sampai dengan selesai bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab Khudz Aqidatak Minal Kitabi Was Sunnah, ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan Sunnah, karya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Ikuti dan hadiri kajiannya bagian tunda saudari muslimah, kajian besok pagi Senin pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah ta'ala. Pembahasan kitab Khudz Aqidatak Minal Kitabi Was Sunnah, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, karya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Besok pagi di Masjid Paripurna Jalan Taman Sari, Kelurahan Tangkrang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, itu saja informasi kajian yang masuk ke meja siar kami, dan kini kita akan dengarkan kajian kita di malam hari ini. Kajian yang akan kami angkat bersama guru kita yang baru saja mendahului kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Aunur Rafiq Ghufran LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, ini dia judul yang akan boleh sampaikan, yaitu jadikan amalmu ibadahmu. Jadikan amalmu sebagai ibadahmu. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, langsung saya kita dengarkan kajian bersama Al-Ustaz Aunur Rafiq Ghufran Hafiz rahimahullah ta'ala. yang berjudul Jadikan Amalmu Ibadahmu. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
2: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla mukhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat maghrib yang berada di masjid Abu Hurairah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berada di Bojonegoro, pertama kita menyampaikan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekian rahmat dan nikmat, dan semua apa yang kita terima ini hanya dari Allah, bukan dari manusia sekalipun lewatnya perantaranya manusia, tapi yang memberi adalah Allah. Allah berfirman, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang kamu terima itu hanya dari Allah. Sekecil apapun datanya dari Allah. Inilah yang harus kita syukuri dengan bentuk kita menuntut ilmu syar'inya agar kita bisa melaksanakan perintahnya yang wajib maupun yang sunnah, dan bisa meninggalkan apa yang menjadi larangannya, yang haram maupun yang makruh, atau perkara mubah yang tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Karena Rasulullah SAW mensifati min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baiknya Islam seseorang itu

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihahnya, maka beliau mengatakan, wa inna ahabbal biladi ilallahi masajiduha. Sesungguhnya lokasi tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala dalam masjid. Nah, alhamdulillah kita di masjid. Wa inna abghadal wa anna abghadal biladi ilallah aswaquha. Bumi dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala, pasar-pasarnya, pertokoannya, malnya. Nah, bukan berarti kita tidak boleh, tapi karena dibenci harus hati-hati dan jangan lama-lama. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini. Mengapa masjid itu lokasi yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Dia mengatakan, fihi at-ta'atu. Karena orang di masjid yaitu ingin taat pada Allah. Nah, makanya kita tidak menjumpai pertengkaran itu di masjid. Tidak menjumpai penipuan, bohong, yang lainnya di masjid tidak. Karena rumahnya Allah. Ya. Fihi at-ta'at wa fihi zikrullah. Kita ingat kepada Allah, kalau ingat dunia di pasar. Maka untuk memfokuskan kita ingat pada Allah Ta'ala di masjid. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diusir oleh orang kafir, itu pekerjaan mereka ngusir. Maka ketika diusir beliau hijrah kota Madinah, yang dicari itu bukan cari ru'yatul tanah untuk hiburan, mengumpulkan orang bersenang-senang, tidak. Dicarinya tanah untuk membangun masjid. Dan juga beliau usung-usung Batak, Makri. Ya, nomor dua, kenapa? Yaitu selain masjid itu pasar-pasar kok dibenci oleh Allah. Bukan berarti kita tidak boleh. Makanya kalau ke pasar tidak boleh, kita duluan, pulang tidak boleh, belakangan. Masjid duluan. Jangan sampai kalau sudah mau takbir baru datang, ini keliru. Bayangkan orang itu pergi ke pegawai jam 7 sebelumnya disemir sepatunya. Kehujanan, hujanan pun juga pergi. Anaknya nangis ditinggal, istrinya ditinggal, rumahnya ditinggal. Kepingin mencari dunia. Ingin cari duit untuk makan kebutuhannya di dunia. Orang beribadah kebutuhannya untuk akhirat. Sedangkan kita ini kalau meninggal dunia yang dibawa ya amal. Sudah ada orang mati dikubur dengan kepingan emasnya atau dengan hartanya, dan tidak ada pula orang memiliki rumah mewah lalu dikubur di rumahnya. Wedi bojone. Dikubur kubra rumah. Seandainya kita dikasih oleh Allah Ta'ala 1000 pulau, lalu untuk apa? Tidak bisa kita menikmati semuanya. Perutnya orang kaya seperti kita ini, satu piring cukup, tidak 1000 piring mau dimakan semuanya, tidak. Hanya kita upayakan masjid rumah Allah selalu kita kunjungi. Karena Al-Imam Nawawi mengatakan, kenapa pasar itu dibenci oleh Allah? Fihi al-kadzibu, banyak orang goroh, dusta. Wa fihi al-khida'u, banyak orang menipu. Wa fihi al-ghaflatu an dzikrillah, lupa kepada Allah. Kalau khayyah ala sholat tidak di masjid, nah di mana? Toko, pasar, pabrik. Itulah sebabnya kenapa kita harus mencintai rumahnya Allah Ta'ala. Dan juga yang membangun, katanya beliau, man bana wasjidan man yabtahi bihi wajh Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa membangun masjid tetapi membangun masjidnya untuk mencari wajah Allah, ridha Allah, Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Bukan hanya ia membangun, orang yang datang ke masjid. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah.

Salah satu kaum itu hati yang saya diuratkan Imam Bukhari. Majtama kaumam fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum yang kumpul di rumah Allah. Yaqra'un al-Quran. Yang mana di masjid yaqra'un al-Quran, bukan bacakan Quran. Yaqra'un al-Quran wa yatadarasunahu bainahum. Dan deras mempelajari maknanya bersama orang-orang di masjid. Anzalat alaihim as-sakinah. Allah turunkan ketenangan jiwa. Baghasiyatuhumur rahmah. Dan Allah akan liputi rahmat. Diliputi Allah Ta'ala wa khaffat alaihimul malaika. Malaikat menjaganya. Kita tidak bisa melihat malaikat, tapi malaikat menjaganya bergabung dengan orang-orang yang menyampaikan ilmu dan menuntut ilmu di rumahnya Allah. Wa dzakarahumullahu man indahu, dan disebut oleh Allah Ta'ala. Itu hambaku. Maka Allah yang di atas aras memberitahu kepada malaikat, lihat itu hambaku di dunia bagi beribadah di rumahku. Ya memuji Allah. Kalau kita dimuji oleh orang sudah besar, padahal enggak dapat apa-apa. Saya bisa foto-fotoan setia. Ya memuji Allah. Ketika Allah Ta'ala memuji hambanya, Allah merahmatinya. Inilah perlunya masjid kita bangun, ya. Lebih nikmat dan lebih banyak faedahnya, menjadikan tenang jiwa kita daripada tempat yang lain. Selanjutnya, pembahasan kita yang pokok di sini adalah jadikanlah amalmu itu ibadahmu. Orang itu beramal ada empat. Pertama, amal hati. Amal hati. Amal hati ini ada dua. Ada ucapannya hati. Ucapan hati. Ucapan hati itu seperti meyakini bahwanya Allah Ta'ala yang menciptakan semua makhluk ini. Meyakini bahwa Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Meyakini Allah Ta'ala yang memberi kesehatan kita, yang memenuhi kebutuhan kita. Itu namanya ucapannya hati. Nah, kalau kita meyakini seperti itu, berarti kita beramal dengan ucapan hati kita dapat pahala. Ketika kita ditanya, siapa yang memberi rezeki kepadamu? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Yang menumbuhkan tanaman? Allah. Siapa yang menyembuhkan penyakitmu? Allah. Wa idza maridtu wa huwa yashfin, katanya Nabi Ibrahim. Ketika saya sakit, hanya Allah penyembuh saya. Keyakinan-keyakinan seperti itu dasar empat. Pada dasarnya kita sedang menimbun amal, menimbun pahala. Makanya kita ini, ikhwan wa akhwat, bapak dan ibu, ketika kita itu mau beribadah, ingat pahalanya supaya tertarik. Jangan seperti orang sufi, cuma penting senang, gak senang gak ibadah. Gak ada hubungannya ikhlas, gak ada hubungannya berharap. Orang mukmin beramal berharap, keuntungannya apa saya ini? Karena itu setiap amal mesti ada keuntungan. Orang sholat tanha anil fakshay wal mungkar, membendung perbuatan kecil dan mungkar. Orang siam as-shaumu junnah, penabir dosa. Orang bersedekah as-shadaqatu tudfi'ul khathiyah, kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa menghapus dosamu, bagikan air memadamkan api. Ya. Jadi kita ini kalau orang bekerja, dia ingat gajinya besar, berikat, walaupun hujan berangkat, anaknya menangis, gak apa-apa, kami ingin cari duit. Bayangkan tukang kuli kalau dikabari satu semen itu 5.000, kok besok kalau kamu mau besok angkat semen satu semen 10.000, tapi kali 1.000 diangkat itu, sekalipun panas, kecapean, karena apa? Ingat 5.000 kali sekian. Padahal kalau duit banyak itu dihutang gak kembali.
pulang direbut oleh anaknya istrinya. Sudah dapat duit, tengkar lagi. Nah, siapa yang bisa minta pahala? Saya ingin pahala. Enggak bisa, pahala itu enggak bisa dibagikan. Tidak ada jual beli toko pahala. Tidak ada orang bisa pinjam pahala. Satu contoh, kalau anaknya hafal Quran satu juz, bapaknya, "Lia, aku kepingin separuh juz wae. Kekno aku ora iso." Ya, menggendam pahala enggak ada. Kalau menggendam duit banyak, hati-hati. Makanya kalau mendapatkan duit, letakkan tempat yang seberat, bismillah. Dibuka duitnya ratusan kok diganti 20 ribu. Jinnya dia menghalang-halang ini, nangis dia. Siapa yang bisa jin mau ya mencuri amalnya seorang? Tidak. Ini perlunya. Jadi ketika pengusaha-pengusaha dunia semangat sekali untuk bekerja karena ingin mengumpulkan duit yang banyak. Tapi kalau sudah kumpul duit yang banyak, dimakan sedikit. Kalau mati tidak dibawa. Kalau orang beramal soleh, Allah berfirman, "Man amila solihan fali nafsi." Orang itu beramal soleh untuk dirinya, bukan untuk orang tuanya. Keutamaan. Makanya kalau kita berangkat dari rumah ke masjid, tidak pernah menghitung kita kalau satu langkah dihapus satu dosa, satu jangka mendapatkan satu pahala. Makanya ketika ada sahabat yang mau pindah rumahnya dekat ke masjid, dia mengatakan, "Jangan." Ya. Maka tapak tilasmu akan ditulis oleh Allah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mau dibangunkan rumah yang mewah di pinggir masjid, tidak mau. Berjalan 1 kilo jalan kaki. Kenapa tidak mau? Padahal kan dekat masjid. Karena ingat itu tadi pahala. Satu langkah. Khotta khutwatan falahu khasanah. Wa mamkhus sayyi'at. Nah, seperti itu hendaknya kita ini ketika beribadah, angan-angan pahalanya. Ya, angan-angan pahala. Kalau kita hanya ibadah seperti tidak angan pahala, capek. Ya, bisa malas. Sebagaimana pekerja, disuruh bekerja tapi enggak dikasih gaji, malas. Karena manusia ini butuh. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah." Wahai manusia, kami itu butuh kepada Allah. Kembali kepada pembahasan amal itu ada 4. Pertama, amalnya hati. Pertama, amal hati itu ucapannya hati. Meyakini bahwa Allah pencipta, meyakini adanya kitab Allah, meyakini malaikat, mengimani hari kiamat, mengimani utusan Allah. Ini ucapannya hati, itu dapat pahala. Ya, nomor 2 ada amalnya hati. Jadi pekerjaan hati itu ada 2, bercabang. 1, ucapannya hati. Iktikot, kita meyakini apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, nomor 2 kita amalkan hati kita. Amalnya hati itu apa? Ikhlas karena Allah. Jadi mudah, kita cari pahala itu mudah, tidak ada ruginya. Persyaratannya 2. 1, harus menuntut ilmu. Karena ibadah ini bukan dengan perasaan. Ketika menuntut ilmu, diamalkan ilmu itu dengan ikhlas. Mencari ridha Allah. Kalau mebel cari duit, gak apa-apa mau mebel. Kita tidak harus mebel, apapun kerja boleh. Tapi kalau ibadah harus ikhlas karena Allah. Tidak boleh dipalingkan yang lain. Nah, demikian juga tawakal, itu pekerjaannya apa? Hati. Wa tawakkal 'alallah. Bertawakal kepada Allah, pekerjaannya hati. Banyak pekerjaannya hati ini. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah pada yang hidup yang tidak akan mati. Bertawakal maknanya berserah diri kepada Allah. Karena Allah yang mampu segala sesuatu dengan melaksanakan perintahnya. Ya, itu namanya tawakal. Demikian juga orang itu takut. Takut kepada Allah, amalnya hati. Takut kalau saya tidak sholat
jamaah akan dihukum oleh Allah. Takut kalau saya mencuri akan diadab oleh Allah. Takut saya kalau mengurangi timbangan akan dihukum seperti kaumnya Nabi Syuaib ditenggelamkan. Takut kalau saya berbuat syirik nanti akan dilanda banjir seperti kaumnya Nabi Nuh. Nah, jadi hati ini banyak amalnya. Jangan sampai kita ini takut kepada manusia. Kalau nanti saya bekerja di perusahaan itu, kalau saya kelihatan sholat lalu khawatir di PHK, itu namanya takut syirik. Kita kok takut pada manusia. Tapi kalau kita takut kepada orang, yaitu apabila malas kita kerja, boleh. Karena orang kerja dia digaji, bagaimana dia malas? Ya. Maka ketika takut kita kepada Allah melaksanakan perintahnya dengan menjauhi larangan, ini termasuk amalnya hati. Maka Allah berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'min. Kamu jangan takut sama mereka. Manusia, kenapa kamu takutin sama teman-teman dirimu? Takutlah kamu kepadaku itu Allah. Karena ketika Allah telah menghukum, tidak ada satupun yang bisa menolak hukuman Allah. Berharap juga amalnya apa? Hati. Berharap rahmatnya, berharap hidayahnya, ya, berharap pengampunannya. Ini amal hati. Kita masih bicara amal hati. Satu, bicaranya hati. Yang nomor dua, amalnya. Maka Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan saliha wa la yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa berharap berjumpa dengan Allah, berharap surganya, falyamal amalan saliha, adalah beramal yang saleh. Amal yang saleh adalah amal yang cocok dengan sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Hati yang saleh adalah hati yang ikhlas. Jadi kita beribadah berharap surganya, berharap maghfirahnya, pengampunannya, berharap berjumpa dengan Allah. Dengan di situ semangat kita, iya, saya beribadah bukan sia-sia. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang sangat indah itu akan kamu warisi, wahai hambaku, dengan sebab amal. Sebagaimana juga orang masuk neraka karena sebab amalnya. Nah, ini termasuk amal hati. Jadi amal hati itu berharap pada Allah Ta'ala, mencintai Allah. Nah, ya. Mencintai Allah Ta'ala dengan mendahulukan, melaksanakan perintahnya. Karena Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah. Ketika hayya 'alas shalah, tutup tokonya. Ya, dihentikan dulu petani itu bercocok tanamnya. Dihentikan dulu pekerjaannya, mengajarnya. Karena Allahu Akbar. Nah, ini namanya orang-orang yang punya pahala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin lebih senang kecintaannya kepada Allah daripada mencintai dirinya sendiri, apalagi mencintai yang lainnya. Jadi kalau ada orang hayya 'alas shalah masih yaitu di tokonya, berarti lebih mencintai toko daripada mencintai Allah. Orang itu mati bukan dirawat oleh toko, mati berhadapan dengan Allah. Terkadang kita ini diuji oleh Allah. Mulai pagi gak ada orang membeli. Ketika mau adzan, 5 orang datang di toko kita. Seperti Bani Israel. Selain hari Sabtu tidak ada ikan itu yang di pinggir pantai. Hari Sabtu, ikannya besar, joget ikannya. Loh, dijadikan Allah Ta'ala kerah. Jadi kita segitu mesti orang gila saja dapat rezeki. Bagaimana kita takut tidak mendapatkan rezeki? Takut kalau kita tidak beribadah. Jangan takut meninggalkan ibadah karena tidak dapat rezeki. Karena Allah Ta'ala menjamin rezeki yang halal itu untuk orang beribadah. Dengan dasar ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa

0: yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangnya, maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari semua kesulitannya. Kunci membebaskan semua keruwetan jiwa dengan takwa. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki yang tidak terduga. Jadi jangan takut tidak mendapatkan rezeki, tapi takutlah kalau kita tidak beribadah. Dan ibadah menjamin orang itu mendapatkan harta yang halal. Kalau orang kafir dapat harta tapi banyak yang haram. Yang penting dapat mereka. Prinsipnya kalau kita carinya yang halal. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada. Orang Islam dia dulu halal, bahkan dia tidak berdagang barang yang haram. Tidak berdagang rokok, tidak berdagang yaitu apa itu yang lain, khamr, minum-minuman keras, karena haram, barang yang haram tidak boleh diperdagangkan. Nah, karena ini mencari harta yang halal, sekalipun sedikit kalau halal mengandung berkah yang banyak. Nah, ini kita kembali yang pertama, bahwasanya amal itu ada kalanya amal amal hati tadi dibagi menjadi berapa? Dua. Pertama apa? Ucapan hati, yaitu keyakinan. Nomor dua amal hati yang tadi sudah disebutkan. Yang nomor dua amal lisan. Amal lisan. Amal lisan ini banyak sekali yang baik dan juga yang jelek juga banyak. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan kita, alam naj'al lahu aynaini wa lisana wa syafatain wa hatainahun najtain. Allah memberitahu, alam naj'al lahu aynaini, bukankah kami telah menjadikan kamu manusia dua mata? Bukan Allah telah menjadikan tiga, empat, dua, betul. Wa lisanan wa syafatain, dua bibir. Kambing punya lidah, punya bibir. Sapi, kerbau, tapi tidak bisa bicara. Allah menjadikan kita lisan dan juga bibir bisa bicara. Subhanallah, nikmat dari Allah. Tapi nikmat ini kalau disalahgunakan, adab untuk yang menyalahgunakan. Berapa banyak orang terjadi pertengkaran karena apa? Karena kupingnya, karena matanya, lisannya, cerai, tengkar, lisan dia. Dengan tetangga, lisan dia. Keramai di pasar, lisan dia. Lihat di dunia ini tengkar karena bibir tok. Makanya dia mengatakan kufahada, cekelan lidahmu itu. Wa anna rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi biha balan. Ada orang yang ngomong satu kalimat tapi dia tidak berpikir yang madaratnya. Yahwi biha ilan nari sab'ina khorifan, akan masuk ke neraka selama 70 tahun satu kalimat. Bagaimana dengan 10? Lalu bagaimana lisan kita ini agar lisan yang dapat pahala, lisan yang ibadah? Ini lisan dari Allah, jangan dikufuri. La in syakartum la zidannakum, kalau kamu mensyukuri nikmat lisannya aku akan tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, tapi kalau kamu ingkari nikmat lisannya Allah akan mengazab dirimu, dan itu sebagai adilnya Allah. Maka lisan yang baik ini dikatakan oleh Allah Ta'ala hanya tiga. Dalam satu ayat, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira, tidak ada baiknya, fi katsirin min najwahum, umumnya bisikan obrolan mereka. Allah menjelaskan umumnya orang bicara itu tidak ada baiknya, kecuali illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang yang memerintah shadaqah. Nah, itu kasihan orang itu miskin. Nangis terus anaknya. Minta jajan tidak ada jajan. Nah, menyampaikan. Lalu ada orang yang ngasih. Loh, ini bicara yang baik. Man amara bisadaqati. Itu si fulan sakit, kasihan dia sakit. Saya menjenguk kemarin. Kasihan tidak ada yang mengurusi si dia. Di pesayanya dinasihati agar berubat tapi tidak punya duit. Nah itu amara bisadaqah. Ada orang itu dia bersedekah, dia dapat pahala. Dan orang yang menunjukkan ini dapat pahala. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan yang baik, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Subhanallah, lisan ini banyak sekali. Dari satu man amara bisadaqah. Dulu janda kasihan sedia itu. Anaknya banyak. Ya, suaminya pergi, enggak menentu di mana tempatnya. Sudah bertahun-tahun. Maka ada hadis as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang membantu janda dan membantu orang miskin kal mujahidi fi sabilillah, pahalanya seperti orang yang perang melawan orang kafir untuk membela dinullah. Satu. Wakal qaimi lailan, seperti orang sholat semalam suntuk. Wakas saimi naharan, seperti orang yang siang harinya puasa. Lu membantu sedikit itu, pahalanya berlipat ganda. Nah, kalau kita ingat keuntungan orang bersedekah seperti itu, tidak ada orang bakhil. Dan sedekah tadi apa manfaatnya? Hanya as-sadaqah tutfi'ul khathiyah. Sedekah itu akan menghapus dosa. Ya. Makanya diwajibkan zakat fitrah tu'khadhu min ahniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim. Diambil dari yang kaya dan dibagikan kepada orang miskin dalam rangka untuk menghapus dosanya. Terutama kesalahan-kesalahan kita, kekurangan kita pada waktu siap. Ya. Jadi membantu anak yatim, ana wa kafil yatim ka hataini fil jannah. Saya dan anak yatim, mana yang saya dan orang yang membantu mengkafil, yang mengurusi anak yatim, mengurusi makannya, pendidikannya, besok dengan saya seperti ini loh. Jari telunjuk dan jari tengah. Jadi cari pahala itu mudah. Orang sakit juga bisa kok. Orang miskin bisa, orang kurus bisa. Sakit paru-paru juga bisa. Tapi kalau antum sakit paru-paru mau ya apa itu melamar pekerjaan, mana pak surat kesehatannya? Tidak diterima. Tapi orang beribadah diterima. Enak cari pahala itu. Nah, yang nomor dua, lisan kita itu baik, ya. Man amara bisadaqatin aw ma'rufin, memerintah yang baik. Loh, ini pekerjaan lisan. Dibangun ayo nak sholat, bangun. Jadi jangan berpikir capek yang bangun. Saya membangun sekali sholat 10 pahalanya. 2 kali 20, 3 kali 30. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan istrimu itu supaya sholat dan bersabarlah kamu memerintah keluargamu. Dan ini semuanya pahala itu. Ya. Bukankah ada hadis muru auladakum bis-salati 'inda sab'i sinin, perintahkan anakmu itu ketika umur 7 tahun supaya sholat. Ma'rufin. Di lisan ini berpahala terus. Makanya jangan sampai ngobrol banyak di luar. Ngobrol pakai sekak, beruncung, baja, kemana banteng, yang lain itu. Berpikir 1 jam istrinya ditinggalkan. Tidak dapat duit karena apa? Bingung ini. Nanti kalau kalah, jenggotnya dijepit. Nah ini yang tidak ada manfaatnya. Lah terus nanti kalau di akhir ditanya, kamu punya bibir itu untuk apa? Punya tangan untuk apa? Punya penglihatan untuk apa? Gimana kita mau menjawab? Dan kita itu akan ditanya oleh Allah nikmat ini. Bukan ditanya mana duit saya, mana kesehatan yang aku berikan kepadamu, tidak. Ditanya tentang penggunaannya. Mana dalilnya? La tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kamu besok hari akhirat itu akan ditanya tentang kenikmatan. Kamu punya lisan untuk apa? Harus dipersiapkan sekarang jawabannya. Ya. Punya telinga untuk apa? Untuk mendengarkan nyanyian? Untuk mendengarkan nasihat? Tidak. Punya mata untuk membaca apa? Ditanya. Ya. Dan juga tidaklah orang itu datang di hadapan Allah Ta'ala merainkan yus'alu an khamsin. Ditanya an umri fi ma'afna. Untuk apa umurmu panjang? Wa an sababihi fi ma'abla. Untuk apa pemudamu? Ya menanya ini bukan orang tua sehingga bisa dibebaskannya. Ya menanya ini malaikat mungkar nakir. Tanya kita nanti kalau sudah dikubur pengantarnya pergi, fayuk idanihi, didudukkan kita oleh dua malaikat. Man rabbuka? Kalau orang ahli tauhid bisa menjawab. Wa man nabiyuka? Kalau orang ahli sunnah bisa menjawab. Wa matinuka? Kalau memang dia selalu taklim akan bisa menjawab. Tapi kalau tidak pernah memahami tauhid, tidak pernah memahami sunnah, la atri. Kepuk punggungnya ini. Menjerit semuanya makhluk mendengar, tinggal manusia tidak mendengar. Nah, itu semuanya kita harus yakini karena itu ada dalil. Ya, jadi bagaimana lisan kita dapat pahala? Itu namanya nomor dua, amal lisan. Qul ma'ruf, memerintah, ayo wudu cepat. Ini waktunya sekolah-sekolah, ayo baca Al-Quran. Nah, tadi mempunyai anak, loh makan kok dengan tangan kiri. Tangan mana? Itu kan ma'ruf. Loh masuk rumah tadi gak salam. Assalamualaikum, begitu. Nah, itu nasihat terus. Di rumah kita ini banyak pahala kalau lisan ini mau menasihati. Ada orang yang punya, loh itu azimatnya kok di situ pak. Dinasihati oleh anaknya. Itu gak, itu malaikat gak mau masuk loh rumah. Ada gambarnya malaikat tidak memusah. Anjing enggak masuk. Nah, itu lisan semuanya. Supaya kita bisa memahami dengan baik. Nah, ya. Subhanallah. Lisan yang Allah berikan kepada kita ini besar manfaatnya. Au islahim bainan nas, nomor 3. Ya. Lisan kita baik, pertama selalu menyuruh sedekah, entah sumbangan untuk ini untuk itu. Yang nomor dua ma'ruf, yang nomor tiga mendamaikan orang ketika bertengkar. Nah, ketika bapak ibunya bertengkar, anaknya punya ilmu, beritahu bu, pelan dulu, pak pelan dulu, diselesaikan dengan baik. Ya, jadi jangan dibiarkan. Ada satu ayat wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahum. Kalau kamu menjumpai dua orang muslim kok tengkar, tetangga dengan tetangga, damaikan. Ini pekerjaannya lisan. Sabar dulu. Bahkan kita boleh mendamaikan dengan bohong. Bohong itu boleh lil islah. Oh, dia mengganggu saya, mencaci maki saya. Enggak kok, saya tahu kok. Dia tidak mencaci kamu. Ya. Jadi inilah tiga perkara yang Allah Ta'ala tentukan lisan kita akan baik jika mengerjakan tiga perkara ini. Tapi tiga perkara ini harus kita dasari dengan ilmu. Mana mungkin kita akan tahu itu ma'ruf kalau tanpa ilmu? Mana mungkin kita akan bisa mendamaikan orang ketika berselisih kalau kita tanpa ilmu? Maka Allah mengatakan as-sulhu khairun. Mendamaikan orang itu baik. Karena orang berkelahi satu kuat, yang satu lemah. Ingin yang lemah ini siapa yang mau menolong saya ini? Jadi jangan dibiarkan orang berkelahi. Inilah pekerjaan lisan yang baik. Nah, di antara pekerjaan lisan yang baik, membaca Al-Quran. Satu huruf berapa kita dapat pahala? 10. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang baca satu huruf di kitab Allah, falahu hasanah, dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha, satu digandakan 10. Kalau baca alhamdu berapa huruf? 5. Alhamdu. Baca Quran tidak dapat pahala. Sekalipun kita baca Al-Quran masih megap-megap belum terampil, pahalanya sudah 2. Man qara al-Qur'ana wa yatata'a wa laysaqum falahu ajrani. Siapa membaca Al-Qur'an dia sedang megap-megap belum terampil, 2 pahala. Pahala kesulitannya, karena Allah Ta'ala tidak menyanyiakan amalan hamba. Yang nomor 2 pahala membacanya. Dan sekali baca 10 sekali, yaitu mengulang lagi berkali-kali. Bahkan Al-Qur'an yang kita baca itu besok akan bicara yaqulul Qur'an ay rabbi manatuhul laila annauma fasafini fihi. Berkata Al-Qur'an kita baca, jika 10 ayat 10 bicara, jika satu juz itu bicara, ya Allah, aku cegah hambamu ini malam tidur karena baca ayatmu, maka berilah syafaat aku untuk menolong hambamu yang baca Al-Qur'an ini. Cuma sekarang kita belum tahu. Seandainya orang apa itu bekerja di pertokoan itu 10 tahun baru dikasih gaji, malas dia kerja. Apa hal itu untuk di akhiratnya nanti? Duh, sudah isi ya? Ya baik, kita dengarkan dulu. Baik, kita lanjutkan. Kita membahas masih amal yang nomor 2, yaitu ucapan. Di antaranya contoh ucapan yang mengandung ibadah dan pahala membaca Al-Quran. Apalagi? Ya. Nah, supaya kita tahu ini kita cari pahala ini. Ya. Zikir. Berdoa. Ya, apalagi? Ya. Salat bukan hanya ucapan saja. Salawat. Ketika dibacakan sallallahu anna qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Banyak ini loh. Makan minum baca apa? Bismillah. Ketika lupa baca apa? Bismillah awal wa akhirahu. Masuk masjid baca apa? Bismillah wassalamu ala rasulillah. Fa'fir li dhunubi Allah maftah li abwaba rahmatik. Masuk WC baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Keluar WC baca apa? Ufranaka. Apalagi ketika bersin baca apa? Alhamdulillah. Ketika kita melihat kemaksiatan baca apa? Astaghfirullah. Ketika kita mendaki naik ke atas baca apa? Ketika kita turun. Nah, ini semuanya amal ini, enggak pakai duit. Siapa yang melarang? Dagangan kadang-kadang dilarang, diusir. Jangan dagang di sini. Inilah lidah-lidah lisan yang manfaat. Ketemu istri baca apa? Bismillah, Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Keluar mau pergi, keluar dari rumah baca apa? Bismillah tawakkaltu ala Allah. Banyak ini. Belum lagi nasihati anaknya. Lah inilah lisan-lisan, jadikan amalmu itu pahalamu. Maka marah berhenti. Dusta jauhi. Hasud jauhi. Mencela jauhi. Nah, perkara yang sifatnya mendapatkan dosa kita menjauhi. Makanya kita tidak boleh menghina. Walaupun ada makanan kalau kita tidak selera kita cukup diam. Makan gak enak gak boleh. Gak enak itu untukmu, yang lain enak. Nah ya. Kemudian yang nomor 3, amalan anggota badan. Subhanallah, jadikan amalmu itu pahalamu atau ibadahmu. Amalan anggota badan banyak sekali. Contohnya apa? Salat, siam, nah apa lagi? Haji, umrah, ya, minum dengan tangan kanan, masuk masjid dengan kaki kiri, itu kan amal kaki kita. Keluar kaki, dari masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Nah, masih banyak. Ada orang sifatnya dia nyetater sepeda motor nggak mampu, kita mampu. Sebentar, bisa saya bantu? Subhanallah. Ya, ada orang tahu di masjid orang tidak ada kipasnya putar. Ya, kita matikan. Karena ini, ya, mubadir dan juga harus bayar listrik ini, walaupun dapat kortingan. Di rumah juga begitu, ada lampu diam saja, padahal nggak ada manfaatnya, dimatikan. Kalau kita mampu kita makan sendiri, kalau tidak memberitahu, tolong itu lampu dimatikan, saya melihat tadi di jalan karena kita sedang mobil. Nah, banyak sekali. Kemudian yang nomor 4, amal harta benda. Jadi ada amalnya hati yang dibagi menjadi dua, ada amalnya lisan yang tidak dicontohnya, ada amalnya anggota badan banyak sekali. Kemudian amalnya harta. Contohnya amal harta itu apa? Bersedekah, zakat, kurban. Itu amal harta bagi orang yang mampu. Yang tidak mampu pun juga hendaknya beramal dengan hartanya. Karena Allah Ta'ala berfirman, fattakullaha mas tata'um, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Kita semuanya sedikit banyak mesti mendapatkan rezeki. Coba siapa yang angkat tangan tidak punya duit sama sekali? Mesti punya duit. Allah berfirman, wahum fi amwalihim hakum ma'lum lissaili wal mahrum. Orang-orang yang ahli surga ketika di dunianya dia punya duit itu disisihkan. Lissaili untuk orang minta, baik untuk minta berupa bangunan atau minta karena kemiskinannya si fulan itu, atau minta memintakan untuk orang lain. Lissail wal mahrum untuk orang yang membutuhkan bantuan tapi dia tidak mau minta-minta. Ya, karena menjaga kehormatan dirinya, maka jaminan orang yang masuk surga menyisihkan rezeki yang Allah berikan kepadanya untuk diinfakkan. Wa amfiku mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas-sal. Jangan seperti orang ketika mau dicabut nyawanya, ya Allah kembalikan dulu saya ini di dunia, saya mau berinfak. Ketika sudah nazak itu sudah tidak ada pengampunan. Innamat taubatu malam yugorgil, taubat itu selagi belum sekarang. Maka orang paling baik berinfak ketika dia masih sehat, punya perasaan kikir, nah, dan senang dengan harta. Itu paling baiknya sedangkan dikeluarkan, karena dia harus melawan hawa nafsu. Ya, karena itu kita dianjurkan untuk beri hadiah, dianjurkan juga untuk bersedekah, untuk zakat, untuk hibah, apalagi wakaf, dan juga menanggung, yaitu membayar hutangnya orang. Ketika orang tersebut memang hutang untuk kebutuhan pokoknya dan dia tidak mampu, inilah amalan-amalan. Jadi orang punya harta, bagaimana beribadah dengan menginfakkan hartanya. Punya kesehatan badan, bagaimana, yaitu bisa beribadah dengan kesehatannya. Punya lisan, bagaimana manfaat lisannya sehingga dia meraih pahala. Punya hati, bagaimana hatinya beramal untuk kebaikan di akhirat. Dan ibadah ini dibagi menjadi dua. Pertama, kita membahas masalah ibadah dulu. Tadi juga contoh-contohnya. Ibadah menurut bahasa adalah al-khudu'u wa tadallul. Ibadah ini menurut bahasa adalah merendahkan diri. Al-khudu' merendahkan diri, al-khudu' tunduk. Ini tunduk, wa tadallul dan merendahkan diri. Bagaimana kita tidak tunduk? Siapa orang yang ingin sakit? Tidak ada. Tapi ketika Allah Ta'ala mendaki sakit, harus sakit sekalipun dokter. Jadi ibadah itu maknanya al-khudu' wa tadallul, merendahkan diri dan juga tunduk, mau diperintah dan mau dilarang. Ini makna ibadah menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, nah istilah ini mencakup dengan pembahasan tadi, jadikanlah amalmu itu ibadah. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan, ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali dhahirati wal batinah. Kalau diringkas maknanya, ibadah ini mencakup segala sesuatu. Mencakup segala sesuatu yang diridhoi dan dicintai Allah. Mencakup segala sesuatu yang diridhoi dan dicintai Allah Ta'ala, baik berupa akwal ucapan, wal a'mal dan amalan dohir, amal dohir, wal batinah dan amalan hati. Atau bahasanya lain, perkataan, perbuatan, amalan hati yang diridhoi Allah Ta'ala adalah ibadah. Jadi semua tindakan kita, entah melihat kita, mendengar kita, duduk berdiri kita, tidur kita, ini kan segala suatu pekerjaan manusia yang diridhoi oleh Allah. Kalau tidak diridhoi, berarti orang itu tidak beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu luas pencakupannya, bukan hanya sholat. Sehingga kalau sudah sholat lalu maksiat, ibadah itu dikatakan sholat. Sholat bagian daripada ibadah, tapi bukan hanya sholat ibadah itu, karena ibadah ini mencakup semua yang dikerjakan oleh manusia, yang diucapkannya, yang diamalkan oleh hatinya, yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan dicintainya. Ada lagi makna ibadah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Nah, ini supaya kita fahami, karena hidup kita ini untuk ibadah loh, bukan untuk main-main. Maka beliau mengatakan, al-ibadatu al-imtisalu bi awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintahnya Allah dan meninggalkan larangannya. Itu namanya ibadah. Allah memerintah kita makan dengan tangan kanan.
1: Lihat itu kan enggak menutu tangan kiri.
0: Sampai anak kecil itu. Anak kecil kalau lihat makan tangan kiri, dan itu menunjukkan setan itu tidak ridha dengan hamba Allah Ta'ala yang beriman. Nah, kalau anak digoda, bagaimana orang tua tidak digoda? Maka kita menasihati, apa kan yang hadis, la ta'kulu bisimali wa la tasrabu biha fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yasrabu biha. Jangan makan dan minum tangan kiri, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ya. Berarti tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nah, sekarang kelanjutan. Ibadahnya dibagi menjadi dua. Ibadah makhdoh. Ya. Makna ibadah makhdoh itu amalan dan perkataan. Al-amal wal-akwal, amalan dan perkataan yang menurut asalnya ibadah. Menurut asalnya itu ibadah, dengan adanya dalil dari Al-Quran maupun sunnah. Sekali lagi, jadi ibadah makhdhah maknanya ibadah murni, amalan dan ucapan yang menurut asalnya itu adalah ibadah. dengan ada dalil dari Al-Quran maupun sunnah. Dan harus karena Allah. Harus karena Allah. Ini namanya ibadah maqdho. Kemudian lagi, amalan dan juga perkataan yang menurut asal itu adalah ibadah disyariatkan oleh Allah Ta'ala dengan inilah dalilnya, inilah hadisnya, dan tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah, tidak boleh diniatkan kecuali kepada Allah. Contohnya sholat, sholat itu waktunya, tempatnya, rokaatnya, bacaannya, itu semuanya sudah disyariatkan, tidak boleh kita tambahi, tidak boleh kita kurangi, dan harus karena apa? Allah, mana dalilnya karena Allah Ta'ala? Fasalli li rabbika wanhar. Nah, maka salatlah kamu karena Rabbmu yaitu Allah, ikhlaskan Allah dan berkorbanlah. Kurban ibadah mahdho. Karena kurban kapan waktunya? Sekarang? Nah, Idul Adha tanggal berapa? 10. Sebelum sholat apa setelah sholat? Sesudah sholat. Nah, ini diatur. Yang dikorbankan itu bebek atau ayam? Eh? Kambing, sapi, unta. Nah, ini namanya maqdho. Dan waktunya sampai tanggal berapa? 13 ayam tasrik. Kemudian binatang itu tidak boleh binatang yang bagaimana? Cacat tidak boleh, yang buta tidak boleh, yang pincang ya tidak boleh, yang kurus itu namanya ibadah mahdho. Tapi kalau menyembelih binatang biasa, nah kita mau, nah ini saya punya kambing ini tapi masih muda cuma pincang, saya sembelih kita bagikan tetangga, boleh, karena itu bukan mahdho. Shaum ibadah mahdho apa tidak? Mahdho, karena shaum yang wajib bulan apa? Ramadan. Harus ikhlas karena Allah. Pembatalnya harus dijauhi, rukunnya harus diamalkan. Namanya ibadah mahdho. Haji pun juga ibadah mahdho. Nah, ibadah mahdho tadi ada berupa ucapan, ada berupa amalan hati, ada berupa anggota badan, dan juga pula ada berupa harta. Sekarang ibadah ghairul maqdho. Maknanya yang tidak ada kekhususannya. Jadi ibadah ghairul maqdho di sini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Jabrin rahimahullah ta'ala. Fal ibadatu ghairul maqdho wa hiyal a'mal, amalan, wal aqwal, dan ucapan. Laisat ibadatin fi asli masru'iyatiha. Menurut asal itu bukan ibadah. Jadi amalan dan ucapan menurut asal bukan ibadah maqdho. Tetapi walakin tatakhawwalu binniyah. Berubah menjadi ibadah kalau niatnya ikhlas karena. Nah, sekarang jadi saya ulang lagi. Ibadah khairu maqdho itu adalah ucapan dan perbuatan yang menurut asal tidak ada ketentuan waktunya, ya berapa jumlahnya, di mana tempatnya, kapannya tidak disebutkan. Tapi kalau niatnya karena Allah menjadi ibadah, dapat pahala. Contohnya kita makan, kita disuruh makan apa tidak? Eh? Suruh makan apa tidak? Disuruh. Kulu wasrobu wala tusrimu, makanlah dan minumlah. Jadi kalau kita makan ya sudah dapat kenyang saja. Tapi kalau kita ini bermaksud makan ini itu perintah Allah agar kami sehat untuk sholat. Nah, kami mau sahur agak banyak sedikit agar kami mampu bekerja. Nah, niatnya ada keinginan untuk yang lainnya, mencari ridha Allah Ta'ala, maka makanya dapat pahala. Nanti akan ada dalilnya. Orang memberi belanja pada istri dan anaknya wajib apa haram? Wajib. Berapa ukurannya? Berapa ukurannya? Berapa? Gak ada ukurannya kan? Ukurannya menurut kemampuannya. Nah, ketika dia seorang suami, itu loh belanjaku sudah selesai, dia tidak berdosa karena sudah menunaikan kewajiban. Tapi dia tidak mendapatkan pahala karena tidak ada niat untuk ibadah. Tapi kalau maksudnya aku akan menafkahi istri saya karena ini kewajiban dari Allah supaya istri saya mau sholat, agar anak saya mau sholat, mau beribadah, nah, agar aku mendapatkan pahala, ini kan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, dari sisi inilah kita mendapatkan pahala. Jadi karena bermaksud menafkah istrinya supaya dia ibadah, bukan hanya sekedar supaya kenyang. Kalau kenyang saja sudah cukup dia, berarti dia tidak berdosa karena melaksanakan kewajiban. Namun mendapatkan pahala kalau dia bermaksud untuk bagaimana istrinya bisa dengan makan diberi nafkah menunjang supaya bisa ibadah, anaknya supaya bisa ibadah, ini dengan niat ya agar anaknya bisa beribadah, istrinya bisa ibadah, dia mendapatkan pahala. Membayar hutang hukumnya apa? Wajib. Meskipun hutangku tak bayar, sudah selesai, gak dapat pahala dia. Tapi dia lepas dari hukuman karena sudah melaksanakan yang wajib. Tapi kalau dia bermaksud saya membayar hutang ini karena ada hadis matlul ghaniyyi haramun, menunda pembayaran hutang sedangkan dia mampu bayar, itu hukumnya matlul ghaniyyi dhulmun. Menunda pembayaran hutang padahal dia mampu, zalim. Saya ini diamanati di pondok untuk belanja besi, belanja material-material, kita langsung ke pabrik. Pak, ini harus dibayar 1 bulan. Barang datang saya kirim duitnya. Kok begitu? Iya, ada hadis matlul ghaniyyi dhulmun, menunda pembayaran hutang padahal dia mampu, hutang itu zalim. Kalau kita sudah bayar dulu bagus, dan kita mengamalkan hadis tadi, kita dapat pahalanya karena kita bayar sudah itu lepas dari tanggungan dosa. Ya nomor 2, segera bayar karena ada hadis tertentu, kita menolak kedzaliman dari Allah dengan segera membayar. Nah, ini pedagang-pedagang sekarang harus hati-hati. Nah, ya kadang-kadang numpuk sudah mampu bayar tapi belum dibayar, mau utang lagi kesana. Padahal ada hadis nafsul mu'mini mu'allaqatun bi qada'i daini. Nah, bidaini hatta yakdia ma'alaihi. Jiwanya orang mukmin yang punya hutang terkatung-katung. Ya, rohnya terkatung-katung sampai ada yang mau membayar. Dari itu ketika beliau dihadapkan orang meninggal dunia, dia menanya, hal alaihi dainu? Apakah dia punya hutang? Naam ya Rasulullah. Qala sallu ala sahibikum. Wis kowe tok sing nyolati aku ora gelem nyolati. Bukan berarti dikafirkan. Dia menjelaskan demikian supaya ada keluarganya atau sahabatnya yang menanggung. Ketika ada sahabat mengatakan, "Wahai Nabi, aku menanggung hutangnya." Dia mau menyolati. Subhanallah. Jadi orang bayar hutang itu menunaikan kewajiban. Tapi kalau bermaksud dia takut kepada Allah Ta'ala dengan menunda hutang ini dan membayar hutang spontan, dia membayar hutang ketika mampu, dia dapat pahala, dibayarnya untuk mencari pahala, bebas dari siksaan, dia mendapatkan pahala. Ini contoh bayar hutang. Dan hutang, bayar hutang bukan ibadah makhdhah, tidak. Karena tidak ada harus hari apa, berapa yang dihutang, dan juga di mana, dengan siapa.

atau pada istri atau pada saudara tetangga. Tidaklah kamu berinfak nafaqatan satu infak tabtaghi biha wajh Allah. Yang mana kamu bertujuan untuk mencari wajh Allah, mencari ridhonya Allah, mencari pahalanya. Nah, siapa yang berinfak satu infak yabtaghi biha wajh Allah, yang mana dia berinfak untuk mencari pahala. Apa kata beliau? Illa ujir ta'aliha, melainkan kamu dapat pahala. Nah ya, kalau ada orang miskin dikasih, hanya dikasih saja, tidak ada niat yang dapat pahala. Ya hanya membantu urusan dunianya saja, ngasih duit anaknya, kasih duit, tapi gak ada niat untuk cari pahala. Ya hanya itu saja, mungkin disenangi oleh anaknya saja. Tapi kalau bermaksud dapat pahala, ujirta hatta natada'ahu, sampai kamu mengangkat satu suap tanganmu ini ke mulut istrimu, maka dinilainya satu sedekah. Pentingnya amal hati. Inilah makna penjelasan jadikan semua amalmu ibadahmu. Jadi orang berinfak membantu orang miskin, ketika membantu ya sudah, tapi kalau dia berniat mencari pahala dari situlah. Karena orang itu kalau sholat, kalau tidak niat sholat diterima apa tidak? Dia sholat Allah, tapi niatnya tidak sholat. Mungkin apa mungkin? Mungkin. Nah, sholatnya siapa? Ramunafek. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Orang munafik itu mau sholat tapi malas, pamer. Kalau ada orang mau sholat, kalau ada tamu mau sholat, kalau tidak ada tamu tidak mau sholat. Nah itu namanya sholat tapi tidak sholat. Makanya ada ayat fawailul lil musallin, celaka untuk orang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang menunda-nunda waktunya sholat. Mau sholat asar kalau sudah mau tenggelam matahari, mau sholat subuh kalau sudah mau terbit matahari. Lihat berapa banyak orang ketika berdagang, sholat asar itu ketika sudah mau maghrib, sangat cepat sekali dia. Nah, jadi ada sholat yang celaka, ada qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ada yang beruntung, ada yang celaka. Jadi kalau orang sholat yang sholat tidak tahu dia, tidak ada maksud apa-apa, ya hanya itu saja. Tapi kalau fasholli li rabbika, nah di sini. Dan dalil yang lain ya ikhwan, semua amal yang apabila kita itu mencari ridha Allah Ta'ala dan amal itu bukanlah melanggar perintah Allah Ta'ala termasuk ibadah, dalilnya mana? Semua jadikan amalmu itu ibadahmu. Dalilnya mana? Kul inna salati, terus wa nusuki, terus wa mahyaya, semua urusan hidupmu, wa mamati, dan persiapan matimu, apa? Lillahi rabbil alamin la syarikana. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya salatku disebut salat karena paling bagusnya amal ibadah badan. Wa nusuki kurban karena paling bagusnya amal harta. Summa ya, wa mahyaya, semua urusan hidupku, wa mamati, dan persiapan matiku, lillahi, bukan linnas. Nah baru dapat pahala. Bagaimana duduk kita, bagaimana berdiri kita, dan bagaimana mandi kita, semuanya ini kalau ada hubungannya dengan ibadah. Oh saya mau mandi dululah, nanti kalau tidak mandi nanti saya khawatir sholatku subuh ini ngantuk. Jadi mandinya itu untuk menghindari ngantuknya sholat subuh. Dapat apa? Pahala. Kita juga mau mengajar. Nah, ini capek tadi bangun malam agak lama. Kita mau mandi dulu, mau mengajar. Maksudnya supaya tidak mengantuk ketika mengajar. Nah, mengajarkan din bagian mana ma'ruf. Dapat pahala. Nah, mandinya itu dihukum.

0: mendapatkan pahala. Jalan kaki menurut asal hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau jalan kaki menuju ke tempat maksiat dapat apa? Dosa. Jalan kaki saya mau ke masjid dapat apa? Jalan kaki ini manfaatkan kaki sering ke rumahnya Allah. Saya mau ke masjid. Ketika kita pergi ke masjid mendapatkan pahala, pulangnya juga mendapatkan pahala karena pulang dari ibadah. Ketika maksiat perginya, pulangnya juga dapat dosa karena pulang dari maksiat. Subhanallah ya ikhwan. Nah, mencari duit sulit. Jadi orang kaya belum tentu kaya. Yang banyak miskin, cari pahala mudah. Ketika kita sholat disuruh apa? Berdiri apa suruh duduk? Berdiri. Sholliqa iman. Sholatlah dengan berdiri. Fa illam yastati faqa'ita. Sholatlah dengan duduk. Wa illam yastati fa'ala janbin. Sholatlah dengan berbaring. Jadi orang yang tidak mampu sholat dengan duduk, sholatnya dengan berbaring mendapatkan pahala seperti orang sholat dengan berdiri. Karena berbaringnya ini bukan malasnya, karena tidak mampu. Subhanallah. Tapi kalau kita punya ijazah, mau melamar di pabrik, tapi kita mampunya berbaring. Pak, saya mau melamar pekerjaan, ya. Tapi saya tidak bisa duduk loh Pak, bisanya berbaring. Nah, diterima apa ditolak? Ditolak, wong kerja kok berbaring. Cari duit itu susah, sakit gak bisa cari duit. Orang sakit cari pahala bisa, istighfarnya, astagfirullah. Ya, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Dua kalimat yang ringan, dicintai Allah Ta'ala, berat timbangannya. Nah, ya. Makanya kita ini walaupun punya harta sedikit gak apa-apa, yang penting punya pahala yang banyak. Karena kita hidup di akhirat berapa tahun? Selamanya. Butuh apa di akhirat ini? Butuh rumah, butuh makan, butuh istri. Dan itu semuanya dikejar dengan amal. Di dunia kita gak punya rumah kalau gak punya duit. Tidak akan mau wanita itu dinikahi kalau kita gak punya duit. Ya, tidak bisa makan kalau kita enggak punya duit. Kalau di dunia butuh sebentar 80 tahun, 70 tahun harus bangun rumah, harus punya kendaraan, punya istri, punya anak. Bagaimana selamanya di akhirat kita tidak punya bekal? Baik hadis yang lain, barang siapa yang meninggalkan yang haram dapat pahala. Ya. Meninggalkan yang haram ini, meninggalkan syirik dapat pahala. Karena apa? Meninggalkan syirik itu disenangi oleh siapa? Hawa nafsu. Mencuri disenangi oleh hawa nafsu. Punya istri masih saja ingin apa? Berzina. Punya duit banyak masih saja ingin mencuri, itu hawa nafsu. Kalau kita yaitu menantang hawa nafsu, berarti kita beramal hati kita ini untuk menolak hawa nafsu dapat pahala. Nanti dalil ono apa ora? Jadi kita punya keinginan mencuri, wong enggak mau mencuri saya. Keinginan untuk minum khamr mabuk, tidak, saya mau minum air dulu. Ketika orang sudah penuh dengan air, enggak mungkin dia akan minum yang lain. Ya. Ketika dia mau berbuat jahat, kumpul dengan istrinya, selesai. Ya. Nah, maka orang membendung kemungkaran, menjauhi kemungkaran, dia dapat pahala dengan dasar hadis sebagai berikut. Yaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, idza arata 'abdi ay ya'mala sayyi'atan, jika hambaku ini berkeinginan untuk berbuat jelek. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Siapa saja hambaku ini punya keinginan. Keinginan itu pekerjaannya siapa? Nafsu. Nafsu itu timbulnya dari mata atau ke telinga? Hati. Siapa yang keinginan berbuat jelek? Kamal perzinahan yang belum mendari atau mencuri, mengurangi timbangan, memalsu merek, ini pekerjaannya penjual, bohong, merokok ya mau ini merokok kita, mau perjudi, ya mau mencaci orang, mau mendolimi orang, banyak pekerjaan hati ini dan jelek ini. Tapi apa katanya Allah Ta'ala? Fala taktubuha, jangan ditulis diri malaikat ya. Ketika hambaku ingin khasut, ingin bohong, ingin berbuat zina, ingin mencuri, jangan dicatat dulu. Hatta ya'malaha, sampai hambaku ini melampiaskan keinginannya. Sampai dia merokok, sampai dia mencuri, sampai dia berzina, baru kamu tulis. Fa'in amilaha, maka jika dia mengamalkannya kejahatan itu, faktubuha bimisliya, catat semisalnya. Jadi amalan dosa satu dicatat berapa? Satu. Man amila sayyi'atan fala yujza illa misraha. Itu dalilnya. Siapa yang melakukan dosa tidaklah dibalas kecuali satu. Tapi kalau mengamalkan kebaikan satu dibalas berapa tadi? 10. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalih. Siapa yang mengamalkan satu kebaikan dapat 10, itu minimalnya sampai 700. Baca subhanallah sekali kali 700. Berinfak 10.000 kali 700 berarti berapa itu? Nah, cepat. 10.000 kali 700 berapa? 7 juta. Tidak ada orang yang punya modal 10.000 dapat laba 7 juta. Taruhlah dapat 7 juta, lalu untuk apa? Untuk kita hanya butuhnya sedikit di dunia. Tapi kalau pahala semuanya untuk kita. Lalu berikutnya hadis. Wa in tarakaha. Nah, barang siapa yang dia berkeinginan jahat lalu dia meninggalkannya. Meninggalkannya min ajli, karena takut kepadaku, takut kepada Allah. Bukan takut kepada manusia. Ketika mau mencuri sepeda, orangnya ada, gak jadi mencuri. Nah, dapat pahala apa tidak? Tidak. Dapat dosa apa tidak? Tidak, karena tidak mencuri. Walaupun takutnya kepada manusia, tapi sepeda itu ya, orangnya tidak ada. Dilihat-lihat gak ada orang lain. Wah ini, nah dia tahu kalau saya mencuri ini, saya takut nantinya ada hadis bisu di hari kiamat, maka amal baikku akan diambil oleh orang yang aku zalimi, sehingga dia tidak menjadi mencuri. Apa? Faktubu halaha hasanah, tulis dapat satu pahala. Loh, angan-angan mau dendam dengan orang, mau menzalimi orang, mau mencaci orang, terus ingat-ingat dengan hadis ini. Mamin fa in tarakaha min ajli faktubuha la hasana. Jika orang itu meninggalkan marahnya karena takut kepadaku, karena ingin cari pahala dariku, tulislah malaikat satu kebaikan. Berapa banyak hati ini keinginannya jelek. Cuma alhamdulillah kalau keinginan hati kita jelek diketahui oleh orang lain, alangkah busuknya, alangkah jeleknya hati kita ini. Tapi manusia tidak tahu isi hati kita. Yang tahu adalah Allah, kemudian diri kita. Jadi kita kalau jualan maunya apa? Maunya mengurangi timbangan. Maunya bohong. Ini sudah ditawar berapa? Oh, sudah ditawar tadi 500. Padahal belum ada yang menawar. Ini ori apa? Ini tiruan. Ini orisinil. Padahal di luar. Banyak dosanya orang jualan. Demikian juga dosanya yang mengajar apa? Dosanya seorang ustaz datang terlambat, pulang duluan. Dosanya orang di kantor apa yo? Nongkrong aja. Apa itu ngobrol, pekerjaan mestinya 2 jam selesai dibuat 5 hari. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Loh, itu dosanya apa di kantor? Dosanya orang yang bertani apa? Ya, nyangkul ngambil satu senti satu senti. Biasanya orang cukur rambut apa? Cukur batoknya enggak boleh. Kozak loh. Semuanya ada. Dosanya ngocek apa? Ngocek wanita yang bukan mahram. Ada semuanya, pekerjaan itu ada yang haram ditinggalkan. Ya. Ayo, apalagi pekerjaan yang lain enggak ada dosanya. Contohnya apalagi? Nunggu ku toko, duitnya diambil sebagainya. Dia itu orangnya, kalau banyaknya enggak tahu. Diutang orang padahal tidak diutang. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman, walladhi, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin da'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semuanya kalian akan mati, tapi sebelum mati ini saya uji dengan keharaman dan juga dengan kehalalan, dengan yang baik dan dengan buruk. Kalau kita bisa menjauhi buruk, ini adalah kebaikan. Bayangkan tadi hadisnya, wa in tarakaha min ajli. Ketika ada keinginan untuk mengurangi timbangan, keinginan untuk memarahi orang, keinginan untuk berbuat zalim, tapi ditahannya karena takut siksaan Allah, karena ingin dapat pahalanya, faktub ala hasanah. Tulis wahai malaikat, dia mendapatkan suatu kebaikan. Kemudian juga sekarang masalah mengerjakan yang halal. Orang melakukan yang halal itu dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak dapat apa? Siksa. Contohnya apa? Yang halal banyak loh. Kalau kita kerjakan tidak dapat pahala karena ini bukan ibadah. Barang yang boleh milih. Ya. Kalau tidak dikerjakan tidak disiksa, kalau dikerjakan juga tidak dapat pahala. Tapi satu saat ini bisa dapat pahala dengan niat. Satu kisah di sini, nah, diriwayatkan Imam Bukhari. Salah seorang sahabat yang namanya Abu Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya oleh Sa'ad. Naam wa qawlu Mu'ad radhiyallahu anhu lama qala huwa Abu Musa al-As'ari. Ketika Abu Musa al-As'ari menanya kepada sahabat Mu'ad, kaifa taqra'ul Qur'an? Kalau santri, kapan kamu itu belajar? Ya, kalau biasa kapan kamu baca Al-Qur'an? Qala anamu awwalan nahar. Saya akan tidur pada permulaan itu, awalul lail bukan awal nahar. Jadi setelah sholat isya lalu tidur. Ini kisahnya Mu'ad ketika ditanya oleh Abu Musa al-As'ari, kamu membaca Quran itu bagaimana caranya supaya tidak ngantuk, supaya sehat, supaya konsentrasi bacanya. Qala anamu awwalal lail. Saya tidur permulaan malam. Tidur hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Mubah. Nah, ya. Tapi ini bermaksud anamu awalan laili fa aqumu, supaya aku bisa bangun tengah malam hari. Wa qad qadaitu hisbi minan nawm, berarti saya telah menunaikan hakku tidur. Jatahku tidur telah aku laksanakan, tapi aku letakkan di awal. Wa aqra'u ma kataballahu li, dan aku membaca Al-Quran apa yang Allah tentukan kepadaku ketika tengah malam. Fa'akhtasibu naumati, saya berharap kepada Allah agar mendapatkan pahala tidurku ini. Kenapa berharap mendapatkan pahala tidurnya? Siapa tahu? Karena persiapan. Kalau saya tidak tidur awal dulu, saya tidak bisa bangun malam. Nah, mengerjakan perkara yang mubah bermaksud nanti supaya bisa dia bangun malam. Jadi tidur dulu awalnya. Kalau sudah tidur 2 jam, 3 jam ya, bangun sehat. Kama aktasibu qaumati, sebagaimana saya berharap kepada Allah Ta'ala pahalanya ketika qiyamku laila ini. Ini contoh tidur. Masih ada contoh yang lain. Apa contohnya? Barang yang halal, tapi kalau niatnya untuk ibadah, maka dapat pahala. Kumpul istri, kumpul istri wajib loh. Wa asyiruhun nabil maruh, kumpuli. Tapi kalau ngumpul itu ya dapat kesedangan sahabat saja. Tapi kalau melaksanakan ini saya supaya dapat pahala. Ya. Karena pernah beliau menanya, apakah kumpul istriku ini dapat pahala? Beliau mengatakan, bukankah ketika orang itu berzina mendapatkan dosa? Maka ketika orang itu mengumpul istrinya bermaksud untuk menjaga farjinya, menjaga kehormatan dirinya supaya tidak matanya kesana kemari, supaya tidak sahwatnya kepada yang lain, maka dia mendapatkan pahala. Nah, contoh yang lain, membeli sepeda motor. Siapa yang tidak punya sepeda motor ini? Dibelikan oleh ustadznya ini. Nah, orang membeli sepeda motor kalau hanya sekedar gaya-gayaan ya dapat itu saja gaya. Inna mala amalu bin. Tapi kalau maksud saya beli sepeda motor ini agar aku bisa mencari rezeki. Nah, dengan itu saya bisa menafkahi istri saya, anak saya. Yang nomor dua, ketika ada taklim ya, dengan sepeda motor akan mudah kita tempuh, dua niatnya. Yang nomor tiga, ketika nanti kalau ada tetangga yang sakit, barangkali pinjam sepedaku, aku akan pinjamkan. Berapa niat itu? Kemudian juga niat yang lain, kami ingin untuk sholat berjamaah karena masjid ini 2 kilo dari rumah saya. Beli sepeda motor, niatnya untuk cari rezeki, bisa menjadi niatnya untuk sholat jamaah di masjid, niatnya untuk thalabul ilmi, niatnya pula untuk membantu orang, berapa pahala itu? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, itu semuanya mencakup. Pencakupan tersebut, makna semuanya ibadah ini terkandung di dalam surat Adz-Dzariyat nomor 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, manusia yang hidup di dunia ini, melainkan supaya ibadah kepadaku. Bagaimana matanya beribadah, lisannya beribadah, telinganya beribadah, pikirannya beribadah, hatinya ibadah, kakinya juga ibadah. Ini namanya jadikan semua amalmu itu ibadahmu. Dan dalil kata yang lain, surat Al-Mulk ayat nomor 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati, kita mau mati. Dan Allah yang menciptakan hidup untuk menguji kamu, siapa yang paling baik amalnya, paling baik lisannya, paling baik pikirannya, paling baik yaitu pendengarannya, paling baik penglihatannya, paling baik kakinya, paling baik hatinya, paling baik yaitu tangannya ketika beramal soleh. Itulah yaitu penjelasan singkat, penjelasan makna sumuliyah, pencakupan makna ibadah. Bagaimana nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan pikiran, pendengaran, penglihatan, ya, tangan, kaki, kesehatan dan lainnya, bisa kita upayakan untuk mencari pahala sehingga kita akan bisa memetik nikmatnya di akhiratnya nanti. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Baik. Menghatamkan Quran diniatkan pahalanya untuk orang lain. Kita ini butuh pahala. Apa kita terlalu sudah banyak pahala kita sehingga kita mau bagi-bagi ini? Man amila salihan fali nafsi. Orang beramal sebelum baca Al-Quran ya untuk dirinya. Kecuali ada dalil amalan ya memang boleh untuk orang lain. Contohnya apa? Barang siapa yang berkorban untuk dirinya dan untuk orang tuanya, dia berkorban, hadza minni wa min ahli wa min ummati lam yudhi. Ya Allah, korbanku ini untuk pahalanya untuk saya, untuk keluarga saya, dan untuk umatku yang belum bisa korban. Itu korban. Ada lagi sedekah, boleh. Ada suatu hadis, pernah salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi uftulikat wa intakallamat tasaddaqat afa'atasaddaqu anha. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibuku ini mati mendadak. Seandainya sempat bicara, tentu ibuku akan bersedekah. Bolehkah saya bersedekah pahalanya untuk orang tua saya? Qala tasaddaq anna. Bersedekahlah kamu untuk orang tuamu. Duh, ada dalil. Sedekah yang nomor dua tadi ada korban. Haji boleh. Ya. Karena ada dalil, ada pembaca Al-Qur'an khilaf ulama. Al-Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Yang jelas untuk menghadiahkan pahalanya Quran itu tidak ada dalil. Menghadiahkan sholat tidak ada dalil. Makanya ketika keluarga kita tidak sholat, tidak bisa kita qadai. Saya yang sholat tidak bisa. Tapi kalau keluarga kita meninggal dunia punya hutang, ada dalil. Punya hutang apa? Sholat. Oh, punya hutang siam. Nah, punya hutang siam, punya hutang duit, bisa kita bayar. Mana dalilnya? Man mata wa alaihi shaumu fa shama anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia punya hutang, mbok yo keluarganya yang mengganti hutang, yang mengganti siamnya atau bayar fidyah. Satu hari makan satu porsi. Ada dalilnya. Man mata wa ali shaumu fa shama an wali. Siapa yang meninggal dunia dia punya hutang siam. Hanya satu bulan dia siamnya hanya 10 hari karena sebelumnya sakit, atau bepergian 20 hari belum siam meninggal dunia, boleh dibabahkan untuk supaya selesai urusannya dengan malaikat, dibayar dulu siamnya. Ada dalil. Tapi kalau keluarga tidak sholat, tidak boleh kita mau, saya sholat mau kita hadiahkan pahalanya kepada orang. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil, tidak boleh dikerjakan. Nah, itu diantara contoh. Atau wakaf. Nah, boleh. Wah, ini ya, saya dulu ingat orang tua saya miskin sekali. Nah, alangkah indahnya orang tua saya hidup sekarang, saya dalam keadaan cukup ini. Nah. Lalu dia wakaf untuk ini, wakaf untuk ibu saya. Berapa banyak di pondok, yaitu ada orang punya keahlian plafon. Ini Ustaz, satu kelas ini, 60 kali 9 meter ini, kami niatkan untuk pahalanya orang tua, boleh apa tidak? Boleh, karena nafkah, sedekah. Ini tanah, saya ini punya tanah banyak. Kasihan orang tua saya ini punya tanah ini, antar di antar sebabnya karena orang tua yang mendidik saya. Ingin belas kasihan saya, wakafkan sekian. Nah, boleh. Ya. Nah, ini contoh-contoh seperti itu. Boleh ada pun menghatamkan Quran niatnya pahala untuk orang, tidak ada dalil. Tidak ada dalil, ya jangan dikerjakan. Apakah saat menuntut ilmu seperti saat ini bisa dikatakan saat mustajabah untuk berdoa? Bisa jadi. Ya. Karena kita dalam keadaan yaitu di rumahnya Allah. Dan dalam keadaan ghaib, tidak ada dengan keluarga kita, doakan. Doanya musafir dikabulkan. Ya, doanya orang tertindas dikabulkan. Dan juga ada waktu-waktu tertentu antara azan hari Jumat juga, dan juga sore hari, bahkan juga malam ketika orang sedang nyenyak tidur, binatang-binatang istirahat, kita bangun karena Allah Ta'ala turun ke langit dunia. yanzilu rabbuna ila samai dunya man yas'al yuqta wa man yasta'in wa man yastaghfir yughfar. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, siapa yang minta Allah akan mengabulkan, siapa yang minta ampun Allah akan mengampuni. Bagaimana hukumnya berdagang parfum? Boleh, asal bukan karom. Parfum boleh, walaupun campurannya alkohol. Yang tidak boleh alkohol itu diminum. Ya, mayoritas pembelinya adalah orang-orang perempuan. Kalau dia membeli itu untuk perempuan, beritahu untuk siapa, Bu. Karena ada parfum khusus untuk wanita. Makanya hanya menghilangkan bau keringat, tapi tidak tercium baunya yang lain. Ini memang fitnahnya, ujiannya orang berdagang. Nah, menurut asal dagang parfum boleh. Tapi kalau dia membeli, Bu, ini untuk apa? Kalau untuk ibu-ibu enggak boleh, kalau di rumah untuk suaminya boleh. Kalau sampai tercium banyak keluar, dikatakan beliau itu wanita zania, wanita yang berzina. Padahal tidak zina, itu namanya zina, zinanya hidung. Ada zinanya mata melihat, zinanya tangan berjabat tangan, zinanya kaki menuju ke tempat maksiat. Apakah bisa berkah rezeki dari seperti itu, berdagang seperti itu? Kita menurut asal berdagang dari yang halal. Ya, ketika kita tidak tahu seorang ibu itu beli parfum, mungkin yang dimasukkan untuk anaknya atau istrinya bisa jadi. Tapi kalau kita tahu untuk dirinya, ya beritahu, ibu tidak boleh pakai parfum loh. Enggak, itu untuk anak saya, untuk suami. Tapi di rumah dia pakai sendiri, yang berdosa siapa? Yang bohong. Katanya tadi untuk suaminya, tapi dipakai untuk dirinya sendiri. Wallahualam bissawab. Dukun apa, Man?
1: Ya, minyak-minyak yang biasanya untuk kepentingan kedukunan itu, ada itu.
0: Lah, minyak untuk kepentingan dukun gimana? Saya baru dengar sekarang. Pokoknya wala ta'awanu alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong perbuatan keji dan mungkar, ya, atau permusuhan. Kita punya ayam jago ditawar 1,5 juta. Ayam jago harganya 1,5 juta. Biasanya yang paling mahal berapa? Ini biasanya yang maksud saya ayam ini. 200 apa? Ini sampai 1,5 juta. Ini maksudnya untuk apa? Ketika kita tahu itu untuk diadu, tidak boleh. Ada ayam Bangkok, tahu Bangkok? Yang belorok Bangkok. Ada pun yang hitam, nah, itu dicari orang dukun itu. Ini Pak, ayam saya beli 2 juta loh. Nah, ayam seperti ini biasanya 150-200 itu sudah mahal. Ditanya untuk apa? Untuk sesajen, tidak boleh. Karena Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong perbuatan kecil dan mungkar. Tanah juga dijual untuk dibuat gereja tidak boleh, walaupun nilainya tinggi. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Yang lain.
1: Saya menjual sesuatu, lalu yang saya jual itu ternyata dibuat sesajen.
0: Kalau kita tidak tahu sebelumnya enggak apa-apa. Ada orang kita jualan pisau, ya kan? Pulang dia nusuk tetangganya. Kita tidak dihukum, kecuali kalau tahu saya beli pisau akan nusuk tetangga saya, nah tidak. Karena umumnya pisau itu untuk melawan ayam, ya, melawan apa itu bebek atau melawan sayur. Lah kok dibuat oleh manusia, yang salah dalam manusianya. Kecuali kalau kita sudah tahu sebelumnya orang penjahat beli mau untuk menawaran, tidak boleh.
1: Itu bisa begini, bisa di belakang kaos tak cukup no, gak mempan diracun naik, boleh tidak itu?
0: Apa kausnya?
1: Kausnya
0: boleh. Tidak boleh.
1: Susah itu.
0: Enggak dukunnya kan itu diracun ayo. Orang meracun dia dimau racun. Dia mau diracun apa enggak? Beritahu, kamu mau diracun apa tidak? Kalau kamu mau diracun, ya racun diri, jangan racun orang. Gimana meracun orang dirinya tidak mau diracun? Mencuri barang orang, barangnya dicuri tidak boleh. Menzina orang, keluarganya dizina tidak boleh. Manusia itu punya pemikiran yang sama, cuma manusia itu dikuasai hawa nafsu. Maunya merugikan orang, tetapi dirinya tidak mau dirugikan. Ada seorang hamba yang mau bersedekah, namun sedekahnya ia mengambil uang dari laci di sebuah toko. Tokonya sendiri apa? Tokonya orang gitu. Sementara toko itu yang mengatur adalah ibunya sendiri. Jadi tokonya ibunya gitu ya. Hamba ini, gimana ini? Saya ulang lagi. Ada seorang hamba Allah yang mau bersedekah, namun sedekahnya ia mengambil uang dari laci sebuah toko. Sementara toko ibu yang mengatur adalah ibunya sendiri. Hamba tersebut mengambil uang tersebut tidak minta izin, karena hamba inginnya sedekah setiap hari tidak boleh. Kalau orang itu dia mengambil untuk kepentingan pokoknya boleh. Banyak di rumah dia lapar anaknya, ya tanpa izin sama bapak ibunya makan boleh. Tapi mengambil yang bukan kebutuhannya pokoknya tidak boleh. Sebagaimana seorang anak ketika masuk dia ke rumah, orang tua masuk ke rumah anaknya, dia lapar, nyicipi makan tanpa izin boleh. Tapi kalau mengambil lebih daripada kebutuhannya tidak boleh. Karena hamba inginnya sedekah setiap hari. Sedekah itu tidak harus dengan duit. Kalau duitnya sendiri boleh. Kenapa tidak duitnya sendiri saja? Kalau duitnya tetangga atau duitnya ibunya. Ya, ya biar ibunya yang bersedekah. Kalau kita punya duit, kita bersedekah 5.000 atau 10.000 setiap hari boleh. Dan itu paling bagus. Karena paling banyak amal itu maqallah mata mawa inqallah. Langgeng sekalipun sedikit. Namun si ibu bilangnya ya sedekah. Apa ini? Sak titik wae. Ora terus mendino. Lah berarti ini enggak ridho. Tapi karena hamba tersebut ingin toko dan rumahnya menjadi berkah, maka si hamba memilih jalan mengambil, tidak memberitahu si ibunya tidak boleh. Ingin mendapatkan kebaikan dengan jalan yang halal. Nah, dengan bukti tadi ibunya enggak ridho, titik-titik wae ojak kakek. Kalau sedikit itu dia beritahu, kalau ini bu setiap hari saya ambil 5.000 untuk sedekah, boleh enggak apa-apa dapat izin. Nah, kalau dia tidak merasa enak, karena ini memang ya ini uangnya ibu, uangnya orang tua, bukan uangnya sendiri. Dan kita tidak boleh membelanjakan yang bukan milik kita. Sebagaimana seorang istri ketika punya suami, lalu duitnya dititipkan, tidak boleh membelanjakan. Karena haknya si istri hanya hak untuk makannya. Membelanjakan suatu harus mesti tahu. Kalau tidak tahu berdosa. Saya berjualan buku dan salah satunya buku Yasin. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Kenapa tidak beli Quran, jual Quran saja? Ya. Jadi di sini harus difahami segala sesuatu yang kalau kita zahirnya melihat itu memadarakannya maka tidak boleh. Baik, barangkali itu yang dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
5: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Asyhadu

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd ayyul ikhwah azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya senantiasa seorang hamba berusaha untuk memuji Allah yang telah banyak memberikan kepadanya kenikmatan. Kenikmatan itu adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Seorang hamba selalu mengharapkan agar ia termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah. Kebaikan itu adalah berupa hidayah. Kebaikan itu berupa rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan adanya hamba-hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam hadis yang dikutip Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Imam Hakim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khaira." Apabila seorang hamba diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ista'malahu, Allah akan jadikan ia beramal. Kemudian para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ma yasta'miluhu?" Apa yang dimaksud dengan dijadikan beramal? Maka Rasulullah SAW sabda, yaitu Allah jadikan ia beramal saleh di akhir hayatnya, baina yadai mautihi, sebelum ia kematiannya, hartai hatta yarba man haulahu, sehingga akan ridolah orang yang berada di sekitarnya. Subhanallah, ini tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika ia sebelum mati ia dijadikan beramal saleh, ia bertaubat. Mungkin Anda lihat ada orang yang selama hidupnya ia berbuat maksiat kepada Allah. Mungkin Anda lihat seorang selama hidupnya ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian subhanallah, tiba-tiba ia bertaubat kepada Allah. Tiba-tiba ia beramal saleh. Maka subhanallah ya akal Islam azani Allah wa iyyakum. Ini menunjukkan bahwasannya ia diinginkan oleh Allah kebaikan kepada dia. Sesuatu yang tentunya merupakan keinginan setiap kita ya akhul Islam azanillahu ayyakum. Disebutkan pula dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan," apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, "ajjalalahul 'uqubata fid dunya," Allah akan percepat sanksinya. Allah akan percepat sanksinya dalam kehidupan dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, apa yang terjadi? Amsaka bi dzambihi, Allah akan biarkan dengan dosanya, dibiarkan ia berbuat dosa, hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah pun membalasnya kelak pada hari kiamat. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Perhatikanlah hadis ini. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah berikan sanksi ia di dunia. Apabila Anda mendapati diri Anda diberikan oleh Allah rasa sakit, diberikan oleh Allah musibah yang menimpa diri kita, maka ketahuilah ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, itu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Apabila Anda ternyata diberikan oleh Allah musibah, entah itu sakit, entah itu kehilangan sesuatu, entah itu sesuatu yang menyebabkan Anda bersedih padanya, pujilah Allah. Pujilah Allah ya akhal Islam azani Allah, karena itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada diri Anda. Oleh karena itu ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, seorang hamba ketika ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam musibah, dia akan berusaha sekuat tenaga menyadari bahwasanya ini hakikatnya kebaikan pada diri. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan anak seorang hamba, Allah akan berfirman kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Mereka berkata, benar ya Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, qabattum thamrata fuadihi, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Mereka berkata, benar ya Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, famadha yaqulu abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku? Para malaikat itu berkata, yahmadunaka wastarja, ia memuji engkau ya Allah, dan ia pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, ibnu lahu baitan fil jannah, bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan sebut ia sebagai rumah pujian. Kenapa? Ia diberikan ujian yang berat. Anak yang ia sangat sayangi ternyata diambil oleh Allah. Tapi ia memuji Allah karena ia tahu hakikatnya ini kebaikan buat dirinya. Oleh karena itu dalam hadis lain Nabi SAW sabda, ma idza aradallahu bi abdihi khaira, apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, yusib minhu, Allah akan berikan musibah dan cobaan kepada dia. Wallahi ya akhi, kehidupan mukmin tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Allah Ta'ala berfirman, alif lam mim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira untuk dibiarkan kami beriman sementara ia tidak diuji oleh Allah? Siapa saja yang mengucapkan saya beriman pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang hamba, ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, Inilah merupakan hiburan bagi seorang mukmin. Ketika ia diberikan musibah dan cobaan, itu adalah hakikatnya Allah menginginkan kebaikan kepada dia. Kemudian di antara tanda seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, idza aradallahu bi abdihi khaira, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan faqihkan ia di dalam agama. Allah faqihkan ia dalam agama. Bayangkan, subhanallah. Sebuah tanda seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dijadikan ia faqih dalam agama. Ini menunjukkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, bahwa orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, ia tidak menginginkan untuk menjadi faqih di dalam agamanya. Makanya ya akhi, subhanallah, betapa bahagianya seorang hamba ketika seorang hamba diberikan oleh Allah keinginan untuk menuntut ilmu Allah. Ketika seorang hamba untuk berusaha terus-menerus menambah keilmuannya, itu merupakan tanda kebaikan di mana si hamba ini dijadikan faqih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara tanda orang yang diberikan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya akhi, yaitu diberikan kepada dia kesabaran. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Seorang hamba ya akhi, ketika diberikan oleh Allah kesabaran, ia telah diberikan sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat luas. Wallahi, kesabaran sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam keimanan. Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya sabar di dalam iman seperti kepala untuk badan. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, berarti iman pun tak akan hidup tanpa kesabaran. Anda untuk beriman kepada Allah butuh kepada apa ya akhi? Kepada kesabaran. Kita semuanya ketika menjalankan perintah Allah butuh kesabaran, karena perintah Allah itu beban. Ketika meninggalkan larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada kesabaran, karena untuk meninggalkan larangan kita harus melawan syahwat, melawan hawa nafsu. Ketika kita ditimpa musibah, kita butuh kepada kesabaran. Oleh karena itulah ya akhi, orang yang diberikan kesabaran berarti ia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak dan luas. Dan pahala orang yang bersabar itu tidak terbatas. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa batas. Masya Allah, ya akhal Islam, inilah tanda-tanda seorang hamba yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan. Moga ya akhal Islam, kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan ya akhi. Karena betapa bahagianya seorang hamba yang diberikan kebaikan ketika ia bisa bersabar dalam hidupnya, ketika ia difakihkan dalam agamanya, diberikan kekuatan untuk beramal saleh, lalu ia pun wafat di atasnya. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan perkara seperti itu? Sungguh ini cita-cita yang agung. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al-madlumin wa ikhwanana fi Falastin wa fi kulli makan innaka waliyu dhalikal qadir 'alaihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta pada keluarga, pada sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah berikan kita ilmu nafi dan Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Allah tolong kita dan setiap yang terzalimi dan teraniaya. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan. Hari yang berkah karena di banyak wilayah di Jabodetabek diguyur hujan pada siang hari ini. Dan kita tahu air hujan adalah keberkahan, maka semoga Allah melipatgandakan pahala dan ajar buat kita semua, dan semoga kehadiran kita lebih bernilai pada sore hari ini. Karena inna idhamil jazama idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian dan sulitnya sebuah amalan. Dan ketika kondusif tidak kondusif dan kita tetap hadir

0: lanjutkan. Kemarin kita belum buka sesi tanya jawab dalam pembahasan yang sangat penting. Namun sebelum itu kita buat summary dulu apa yang kita sudah pelajari di pertemuan yang lalu, bahwa sabar terberat itu pada saat kapan hadir sekalian? Saya bisa jelaskan. Langsung aja masuk pakai mic. Langsung. Akhwat, ada yang mau jawab? Nggak ada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya ada dua. Yang pertama adalah kuatnya faktor pendorong. Semakin berat pendorong untuk melakukan maksiat, semakin pendorong tidak pendorong tidak melakukan kebaikan, sehingga pendorongnya itu semakin mudah meledak untuk marah. Yang kedua, ditentukan dengan mudahnya hal itu dilakukan oleh seseorang hamba dari mudah atau tidaknya. Kalau maksiat, semakin susah sabarnya, dan maksiat semakin mudah, marah semakin sulit sabar.
0: Kenapa kemarah terus hadirin? Ini kan umum, gak harus kemarah. Makanya paling enak jawabannya tuh intinya aja. Kecuali kalau kita diminta mensyarah. Kan intinya simpel. Ketika apa? Hah? Ketika pendorongnya kuat dan aksesnya mudah, selesai udah. 10 detik. Daripada kita muter-muter. Gitu loh. 10 detik selesai. Gitu loh. Ya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan dalil yang sangat menarik. Saya bisa jelaskan dalilnya tanpa baca. Terus ya. Oke, makasih. Jazakallahu khair. Sebelum mic-nya sampai udah selesai. Kan enak kalau jawabannya itu apa namanya, simpel, sederhana gitu loh. Tapi ada bisa jelaskan salah satu dari salah satu 7 golongan itu korelasinya dengan pembahasan kita. Bentar. Nah, gimana korelasinya?
2: Ya, imam yang adil itu dia memiliki otoritas untuk bisa menekan keberkebawahannya. Imam yang adil, dia mempunyai otoritas untuk bisa menekan keberkebawahannya. Namun dia bisa menahannya untuk tidak zalim terhadap bawahannya. Dan dia punya akses juga untuk mendolimi bawahannya. Tapi dia tidak melakukannya.
0: Iya. Jazakallahu khairan. Seorang pemimpin di spektrum manapun, di dalam spektrum tersebut dia punya akses, dia punya power, dia punya kekuatan, dan dia bisa mengerjakan apapun sesuai dengan spektrum tersebut, sesuai dengan kotak tersebut, maka sangat susah dia untuk berlaku adil. Karena dia bisa ngangkat siapapun yang dia mau. Dia bisa tunjuk siapapun dia mau. Dia bisa menangkan siapapun yang dia mau. Dia bisa salahkan siapapun yang dia mau. Dia bisa promosikan siapapun yang mau, sebagaimana dia bisa pecat atau singkirkan siapapun yang dia mau. Kenapa? Karena dia pemimpinnya. Nah, ketika dia punya semua faktor tersebut dan dia memilih untuk

0: menggunakannya kecuali dengan asas keadilan, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena susah banget. Dia bisa, kalau dia marah, dia bisa caci maki bawahannya suka-suka dia. Mau pakai binatang manapun, bisa apa enggak? Bisa, gitu. Bisa, gitu. Jadi mau pakai semut merah, bisa. Semut rang-rang, bisa. Badak bercula satu, bisa, gitu loh. Semua bisa. Tapi dia memilih untuk tenang, gak menggunakan nama-nama hewan, gak pakai kata-kata kasar, dan lain sebagainya, maka dia layak untuk itu, misalnya. Ya. Itu salah satu contoh. Ada yang bisa kasih keterangan lain? Kenapa anak muda? Kenapa anak muda, Sat? Kenapa gak anak muda, Sat? Gitu. Gak mungkin karena saya masih muda, berarti. Anak muda, Sat. Gitu.
1: Anak muda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah SWT.
0: Kenapa, Pak, relasinya?
1: Karena anak muda itu, Sat.
0: Kenapa testo, anak muda?
1: Hormon testor, hormonnya masih tinggi, Sat.
0: Hormonnya. Kayaknya agak-agak dalam ya, bicara hormon. Habis hormon apa lagi?
1: Belum nikah, Tad.
0: Belum nikah. Kan gak ada keterangan belum nikah di sini.
1: Secara umum belum nikah, Tad. Masih muda.
0: Ini bisa ada yang interupsi loh. Emang ya. Benar secara umum anak muda belum nikah?
1: Mayoritas di bawah 2.
0: Coba anak muda yang sudah nikah, angkat tangan di sini. 1, 2. Yang sedikit ya. Emang benar-benar belum nikah di sini? Yang udah nikah, coba angkat tangan. Oh, antum dibantah satu masjid. Terus-terus gimana? Udah itu aja. Jadi karena faktor hormon. Dan hormon karena belum nikah.
1: Iya, hormon testosteron.
0: Iya, iya. Itu salah satunya ya. Salah satunya. Intinya, usia muda tuh akses luas banget, mau kesana kemari bebas, nggak ada tanggung, hanya nanggung diri sendiri, tanggung jawab masih kecil, resiko ini, nama baik masih belum dibangun seringkali. Berbeda dengan pihak yang sudah di fase berikutnya. Jadi ketika dia bisa memilih untuk tetap on track, berada di atas jalan Allah, itu layak mendapatkan naungan tersebut. Dan itu semua apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan juga secara khusus Ibnul Qayyim menekankan tentang maksiat lisan dan maksiat kemaluan. Ini penting. Kenapa demikian? Karena kedua maksiat tersebut, khususnya pada hari ini, bahkan belum bicara di fase di era beliau, bukan di saat ini, di era beliau, di abad pertengahan, itu beliau sampaikan bahwa dua maksiat ini itu faktor pendorongnya sangat kuat. Dan di sisi lain didukung akses yang memudahkan itu sangat sangat lapang dan sangat mudah. Ini belum ada apa? Social media. Jangankan social media, pager aja belum ada di zaman itu. Masih ingat nggak era pager? Enggak ya? Masih ya? Saya bilang masih itu menunjukkan generasi tertentu ya. Gak apa-apa gitu. Belum, era pager belum. handphone belum, handphone yang apa namanya yang apa? Lo nggak jangan nyebut merek lah. Nah. Tapi 3310, wah, 3210 ya, legend tuh 3210. Ya kan nggak kita gitu, jadi nggak perlu nyebut merek, cukup nyebut angka langsung relate. Itu password tuh 3210 gitu. Ngerti nggak 3210? Lo ngerti? Sedih ya gitu. Mungkin di sisi di titik-titik seperti ini kita tahu sesuatu tapi kita sedih gitu loh. Antum ngerti gak maksudnya? Enggak ya? Antum gak sedih mas? Sedih juga ya? Kadang-kadang kan kita tuh sedih kalau kita gak tahu. Tapi kadang-kadang kalau kayak gini-gini tuh justru karena kita tahu jadi agak sedih kita ini. Allah Ta'ala alam. Iya. Nah, jadi bayangin kalau kalau Ibnu Qayyim melihat kondisi hari ini, sangat mudah orang tuh melakukan maksiat lisan dengan anonim, orang nggak tahu segala macam, seakan-akan Allah nggak bisa mendengar, Allah nggak bisa melihat. Orang enak aja kasih komen, nyerang orang, jatuhkan karakter orang, nyindir-nyindir orang, dan seterusnya. Seakan-akan mayal fidu min qawlin illa lahi raqibun atid, itu gak ada. Apapun yang Anda ucapkan, kecuali ada raqib dan atid. Jadi hati-hati dengan apa, dengan dua dua maksiat ini, dan ini memberikan pelajaran apa, membuka mata. Emang dua maksiat ini tuh susah banget gitu, susah banget. Makanya apa dua maksiat ini seringkali kalau sudah terjatuh itu susah untuk direm. Pokoknya sebagian masyayikh atau sebagian fuqaha mengatakan bahwa zina itu salah satu maksiat yang kalau seseorang terjerumus itu susah untuk keluar. Susah untuk keluar. Dan itu kan terbukti di masyarakat. Secara apa, mayoritas kasus selingkuh, ketahuan, janji, gak ngulangin lagi, ternyata jatuh lagi. Kita gak lihat dari angle pelakunya, kita lagi lihat dari angle karakter maksiatnya. Kenapa itu terjadi? Karena memang ini maksiat susah untuk dibendung. Susah untuk dibendung. Begitu kejadian, itu berat. Tapi bukan berarti gak bisa. Ada dan gak sedikit orang-orang yang Allah berikan taufik bertobat dan dia berhenti dari itu semua dan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi gak mudah. Makanya hadirin sekalian Allah muliakan, ketika Allah berfirman tentang zina, apa yang Allah firmankan? Wala taqrabu zina, dalam surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kalian dekati zina. Allah gak berfirman wala taznu, Allah gak berfirman jangan kalian berzina, tapi Allah berfirman jangan kalian dekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini mau apa, ini salah satu dalil Ibnu Qayyim rahimahullah kan, atau para ulama yang menjelaskan bahwa maksiat ini tuh susah untuk dibendung. Makanya karena susah, ini kan susah nih. Bahkan kata Ibnu Qayyim min as'abi anwa'is sabr, salah satu kesabaran yang paling susah, paling rumit, paling berat. Makanya menariknya, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita itu tidak dengan perintah, tidak dengan larangan jangan berzina, tapi dengan larangan wala taqrabu azina. Jadi yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Akses, gitu loh. Ini yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akses. Itu yang ditutup tuh akses. Makanya jangan deketin. Jadi jaga jarak. Agar apa? Agar gak jatuh. Kenapa disuruh jaga jarak? Karena begitu Anda berada dekat, oh berat. Gitu loh. Sangat berat. Jadi akses dan jaraknya dijaga. Gitu loh. Jaraknya dijaga. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 tentang khamr. Fajtanibuh la'allakum tuflihun. Maka jauhilah khamr agar kalian beruntung. Dan kita tahu bersama-sama bahwa dalam dunia atau di masyarakat atau di lingkungan atau di kehidupan real, khamr itu salah satu akses menuju zina. Itu zina. Bahkan itu modus sebagian pihak. Kalau ingin naudzubillah meniduri seorang wanita, buat dia mabuk. Begitu wanita itu mabuk, selesai sudah. Dimainin. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang khamr. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jangan dekati khamr jika kalian ingin beruntung. Jadi kalau kita bicara konteks khamr, jauhi khamr. Kalau kita bicara konteks zina, berarti dan khamr adalah jembatan menuju zina. Jadi benar-benar ditaruh di cukup jauh gitu loh jemaah. Kenapa? Karena ini maksiat kemaluan itu sangat sulit untuk dihindari. Sangat berat. Sangat sulit. Maka cara menyikapinya juga harus ekstra preventif gitu loh. Jadi preventifnya itu ekstra. Jadi hadirin Allah muliakan, pesannya apa sih? Salah satu pesan besarnya, hadirin atau kita harus dengan mengetahui hal-hal kayak gini nih, ini kan harus semakin yakin bahwa agama hadirin sekalian itu diturunkan oleh yang menciptakan ini semua. Karena sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Tidak bertentangan dengan kenyataan. Dan cara menyelesaikannya sangat jitu dan sangat real dan jelas gitu loh. Jadi setelah ngaji itu enggak, kok gitu sih? Kayaknya enggak deh. Kenyataannya enggak demikian. Enggak. Kita akan selesai dengan setelah keterangan ini akan ngangguk-ngangguk. Ya benar juga ya. Gitu loh. Nah, ini harus dilanjutkan ke dalam hati kita bahwa yang mengatur ini semua adalah Al-Alimul Hakim. Yang maha mengetahui dan yang maha bijak. Ngerti gitu loh. Itu yang perlu kita camkan. Dan juga maksiat lisan. Maksiat lisan itu bahkan kata beliau, faqihatul insan, saking saking cocoknya dengan syahwat kita, saking enaknya maksiat lisan, dalam tanda kutip ya, enak tuh cocok dengan syahwat, sampai-sampai Ibnu Qayyim mengatakan maksiat lisan itu buah-buahannya manusia atau pemanisnya manusia. Artinya maksiat lisan itu manis secara syahwat, tapi racun secara jiwa, secara hati, dan menghancurkan kita di alam barzakh dan di akhirat. Sebelumnya kita akan sengsara di dunia, tapi secara syahwat manis. Gitu loh, manis. Ngomongin orang itu manis, hadirin. Manis. Secara umum itu sesuai dengan syahwat manusia. Bicara tentang isu, fitnah, skandal, manis itu. Seorang suka. Bohong itu manis. Gitu. Adu debat, almiro, debat kusir, sampai kita bisa nekuk orang dalam perdebatan, bisa jatuhin orang dalam perdebatan, mematahkan argumentasi orang, bahkan kadang-kadang dengan segala cara, padahal kita tahu kita salah, tapi kita bisa apa putar balikan, oh itu manis banget, gitu. Apalagi kalau ada penontonnya, gitu loh. Apalagi kalau penontonnya diantaranya sebut saja Mawar. Oh, itu ketika antum bantah, gimana perasaannya? Lo dipuji, pinter banget ya dia. Jago banget ya. Oh, itu manis banget. Jadi semua itu, kata Ibnu Qayyim, manis, manis, manis, manis. Wasana ala nafs, membangga-banggakan diri. Itu manis. Kita cerita tentang prestasi diri kita, manis gak? Manis. Cerita, aku tuh apa namanya, sekolah di sini, kuliah di situ, saya double degrees, saya bla bla bla bla bla bla. Oh, gitu. Itu paling enak. Suruh cerita 3 jam juga gak selesai-selesai. Kenapa? Manis. Gitu loh, manis. Di samping itu udah manis, kata Ibnu Qayyim, tayassuru harakatil insan, mudah diucapkan. Saya mau tanya, kalau hadirin ngobrol 1 jam, kalori yang terbakar berapa? Terus otot mana yang pegel? Gak ada. Hadirin kaji, pulang kajian, jalan kaki dari sini ke rumah, di mana rumah? Bekasi, oke. Okay. Dari sini ke Bekasi, jalan sendiri. Sambil diem. Atau sama teman, tapi diem-dieman jalan ke Bekasi. Gitu loh. Sampai Bekasi jam 10:30 misalnya. Yang pegel mana jemaah? Kaki. Minggu depannya pulang bareng teman. Tapi sambil ngobrol. Dari keluar masjid, bahkan belum keluar masjid, sampai Bekasi ngobrol terus. Pertanyaan saya, yang pegel mana? Kaki juga. Jadi mau mingkem pulang, mau ngobrol pulang, tetap yang pegel kaki. Lisan itu gak pegel sama sekali. Enak ngobrol gitu loh. Gak ada pegel-pegelnya lisan tuh. Jadi udah lezat, nikmat secara syahwat, lisan tuh gak ada